0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, Wali Kota Malang dorong perguruan tinggi rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat minta perguruan tinggi rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Screening dinilai tidak cukup hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga harus dilakukan berlanjut selama masa perkuliahan, utamanya untuk mahasiswa yang masuk fase rentan seperti penyusunan skripsi. Wahyu menyampaikan hal ini menyusul kasus percobaan bunuh diri seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UB inisial R. Wahyu menambahkan, dinilai perguruan tinggi memiliki peran penting karena memiliki sumber daya untuk mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan mental mahasiswa. Kawan, penyelundupan 7 satwa digalakan di Bandara Juanda. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bersama otoritas Bandara Juanda menggagalkan 2 kasus penyelundupan satwa karena satwa yang dibawa tidak lengkap dengan dokumen resmi. Satwa yang diamankan terdiri dari 1 monyet ekor panjang, 3 burung jalak kebo, 1 burung berkuku, dan 2 tupai. Seluruh satwa kemudian diserahkan kepada BKSDA Jawa Timur untuk penanganan lebih lanjut. PLT Kepala BKHIT Jatim Hudian Syah menegaskan, setiap lalu lintas hewan harus memenuhi persyaratan dokumen dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, otoritas bandara juga mengingatkan, hewan tidak diperbolehkan masuk kabin pesawat dan harus melalui prosedur karantina, serta pengiriman melalui kargo. Kawan, Menkes terima aduan banyaknya rumah sakit paripurna gagal gaji nakes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerima banyak keluhan rumah sakit paripurna gagal membayar gaji dokter sampai tenaga kesehatan lainnya. Budi menjelaskan kondisi ini menjadi gambaran akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi rumah sakit. Jadi, rumah sakit paripurna itu sebagai predikat atau status akreditasi tertinggi. Jadi, seharusnya pelayanan, perlengkapan, dan peralatan fasilitas kesehatannya sudah paling bagus. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan City Guide, dengan saya Wulan Indriani. Di kondisi pagi yang cerah ini, kita akan masuk ke program Halo PMI. Kita akan minta update seperti apa saat ini dari UDD PMI Kota Malang. Kita sudah sambung dengan Kasih Pengelolaan Daerah PMI Kota Malang, ada Bu Nena pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nena.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
1: Kabar baik dan sehat Bu?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Wulan juga demikian.
1: Alhamdulillah, baik, sehat luar biasa pagi hari ini. Oke Bu Nena, terima kasih banyak untuk waktunya. Pagi hari ini seperti biasa kita memulai kabar dari rekan-rekan PMI ya, untuk update stok dan kebutuhan darah seperti apa. Silakan Bu Nena.
2: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Rabu 16 September 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, untuk produk darah yang tersedia, WB atau darah lengkap, golongan darah A40, B62, O88, AB21. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A289, B498, O643, AB197. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A37, B9, O52, AB5. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini, alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Wulan.
1: Alhamdulillah, tapi tentunya ini sifatnya dinamis Bu ya, kita tidak pernah tahu akan seperti apa. Tapi semoga juga aman-aman saja. Nah,
2: amin.
1: Bu, untuk informasi masyarakat juga ya, yang mau melakukan donor darah selain di UDD PMI Kota Malang, hari ini ada kegiatan tidak Bu dari PMI?
2: Baik, bagi seluruh masyarakat dan pendengar setia City Guide yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung datang ke kantor UDD PMI Kota Malang yang beralamat di Jalan Buring nomor 10, Kelurahan Ororodowo, Kecamatan Klojen. Perlu diketahui kami buka setiap hari pukul 7:30 pagi sampai 7:30 malam. Tak terkecuali hari libur dan tanggal merah, kami juga tetap membuka layanan donor. Nah, untuk layanan kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di 3 titik nih Mbak Wulan.
1: Oke.
2: Di tanggal 16 September ini jam 8 sampai jam 12 ada di HMJ Teknik Elektro dan Informatika nih, FTUM, dengan target 50 orang. Yang kedua ada di kantor ya, di Dama TV ini. Dari Dama TV ada penyumbangan, targetnya 100 orang jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi bagi masyarakat yang ingin langsung datang ke kantor juga ada nih dalam rangka dari Dama TV. Nah, untuk yang ketiga jam 9 sampai jam 1 di terminal tipe A Arjosari dengan target 50 orang. Berikut Mbak Wulan.
1: Oke. Nah, Bu, ini sebagai informasi juga buat masyarakat yang baru pertama kali mau donor. Caranya gimana dan syaratnya apa saja Bu yang perlu dipersiapkan?
2: Baik, beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi masyarakat yang mau mendonorkan darahnya, yang pertama adalah usia minimal 17-60 tahun, berat badan minimal 45 kilo, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, makan makanan yang bergizi tentunya yang banyak mengandung zat besi dan protein, ini seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk minum cukup air untuk menghindari dehidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tentunya tidak dalam kondisi demam, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, ini seperti penyakit menular lewat transfusi darah, jantung atau paru, diabetes yang memerlukan insulin, dan lain-lain. Untuk wanita tidak sedang hamil dan menyusui, jangan lupa untuk menghindari makanan tinggi lemak, ini seperti gorengan, makanan bersantan, fast food, jeroan, daging. Nah, itu sebelum donor ya, untuk menjaga kualitas darahnya. Nah, untuk baru yang baru pertama kali, jangan lupa untuk membawa kartu identitasnya Ini seperti KTP, SIM, atau paspor, boleh. Kalau yang sudah pernah mendonorkan darahnya, tinggal bawa KTP juga sama kartu donornya nih Mbak, langsung datang ke kantor bisa, atau ke layanan kegiatan PMI Mobile Unit. Berikut Mbak Ulan.
1: Bu, biasanya berapa lama sih kita butuh waktu untuk melakukan donor darah? Ini untuk estimasi saja ya, buat kawan-kawan CTG yang pengen donor, tapi mungkin waktunya juga terbatas gitu Bu.
2: Betul, kalau konvensional, dengan metode konvensional biasanya itu nggak sampai 10 menit. Lewat sampai 10 menit dari pengambilan darahnya saja ya, untuk datang ke kantor biasanya ya antri dulu di administrasi, lalu kita lakukan anamnese dengan dokter dan pemeriksaan kesehatan sederhana, lalu kalau sudah lolos baru pengambilan darah. Berikut Pak Wulan.
1: Nah, ini informasi juga buat masyarakat Bu, biasanya ketika darah ini sudah diambil gitu ya. Nah, gimana sih cara menjaga mutu darah yang biasanya dilakukan oleh rekan-rekan UDD PMI?
2: Baik, untuk pengolahan darah yang dilakukan setelah pengambilan darah itu akan dilakukan secara hati-hati ya Mbak Wulan, untuk memastikan keamanan dan kualitas sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, beberapa tahapan pengolahan darah setelah pengambilan darah, ini darah akan ditransfusasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Nah, kita juga melakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Lalu kita juga akan melakukan pengolahan darah secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur, dan sampel darah donor itu juga dilakukan pengujian darah infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Tidak lupa kami juga melakukan konfirmasi golongan darah ya secara ulang serta uji saring antibody. Nah, untuk darah juga kami lakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan kualitas darahnya itu baik. Lalu kita luluskan ya sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Nah, ketika ada darah yang tidak layak atau tidak memenuhi standar, itu akan kita sortir atau eliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari resiko penyebaran penyakit. Nah, kita juga lakukan penyimpanan produk ini sesuai dengan interval dari masing-masing suhu produknya ya, tergantung dari produknya. Setelah dilakukan serangkaian proses tersebut, nah, darah ini akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin menjaga suhu untuk mencegah kerusakan darahnya. Berikut Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Nena. Bu, terakhir ya, mengingatkan ke masyarakat tentang manfaat kita melakukan donor darah, apalagi dilakukannya secara rutin. Apa saja itu, Bu? Silakan, Bu Nena.
2: Baik, donor darah ini memiliki banyak manfaat ya, tentunya baik bagi penerima maupun pendonor. Berikut akan saya sampaikan beberapa manfaat donor darah bagi pendonor. Yang pertama adalah memeriksa kesehatan secara berkala. Dikarenakan sebelum donor darah ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan tekanan darah, hemoglobin, dan deteksi penyakit tertentu, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah. Yang kedua adalah menurunkan resiko penyakit jantung. Dikarenakan donor darah ini membantu ya mengurangi kadar zat besi di dalam darah. Yang ketiga adalah merangsang produksi sel darah baru. Dikarenakan setelah mendonorkan darah ini, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan secara psikologis ya. Karena kan donor darah dapat memberikan rasa kebahagiaan karena kita dapat membantu orang lain yang membutuhkan. Berikut Mbak Wulan.
1: Oke, Bu Nena sudah lengkap informasinya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan, Bu ya. Sehat-sehat, Bu Nena.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mbak, semangat pagi ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, semangat juga. Kawan, itu tadi kita bersama dengan Bu Nena dari UDD PMI Kota Malang. Jadi untuk Anda yang mau donor, nanti bisa manfaatkan 3 titik PMI Mobile, ada di FTUM, kemudian di UDD PMI sendiri juga ada acara dari Dama TV, termasuk juga Anda bisa manfaatkan di Terminal Tipe A Arjosari. Atau Anda yang mungkin mau donornya langsung datang ya ke kantor UDD PMI Kota Malang. Jadi alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini sebagai kerjasama Sirigate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Jam 7, itu artinya kita sudah waktunya masuk di Ijen Talk. Saat ini jam 7 lebih 20 menit ya. Kita akan bicara soal metode efektif padamkan karhutlah. Jadi nanti di jam 8 kita akan sambung bersama dengan dua narasumber. Ada dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno STP MIP sekaligus Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPMUM Dr. Henny Masruro MSC. Nah, bicara soal pemadaman karhutla saat ini juga masih terus dimasifkan ya di beberapa titik khususnya di wilayah Jawa Timur sendiri, tapi untuk update datanya seperti apa nanti kita akan coba tanyakan langsung ke rekan-rekan BPBD. Nah, mungkin yang sekarang ini cukup kita kenal ya, ada dua metode, mulai dari modifikasi cuaca OMC, kemudian ada juga waterbombing, dan kemudian belakangan ini sempat ramai inovasi UB bombing ya, ini turut menjadi perhatian publik. Nanti kita akan coba melihat bagaimana dari efektivitas beberapa metode ini, dan sekarang ini kalau dari POV BPBD Provinsi Jatim apa yang cukup efektif. Anda tentunya nanti juga berkesempatan untuk gabung. Kami mengingatkan untuk Anda, jadi nanti mungkin bisa gabung lebih awal ya. Anda juga bisa manfaatkan WhatsApp, dan kami sangat rekomendasikan Anda langsung telepon untuk on air. Anda bisa sampaikan langsung mumpung ada narasumbernya ya, nanti kurang lebihnya dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Anda bisa telepon di 0811 3600 911. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah. Terima kasih beberapa kabar yang sudah disampaikan di WhatsApp. Ada Pak Budi, ini tadi ada voice note yang disampaikan jam 7 lebih 17 menit. Kawan, kita dengarkan informasi.
1: Selamat pagi sahabat Nenwanwan. Izin info traffic. Saya berangkat habis dari ngantar anak, melihat ada

0: Jadi hati-hati bagi yang berkendara, jangan terlalu ambil jalur pinggir. Terlihat secara langsung masih banyak teman-teman yang peduli untuk menutup sama pasir. Terlihat juga sudah ada satu mobil kepolisian. Cuman tetap hati-hati. Saat berangkat tadi saya melihat sudah ada korban jatuh terpleset. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Informasinya itu mulai dari Hotel Malinda sampai di area SPBU Ngebruk ya. Pak Budi, mungkin masih monitor dengan City Guide, boleh ditambahkan Pak, ini arah mana ya? Arah ke Kota Malang atau arah ke Blitar? Ini perlu diantisipasi saja untuk kawan-kawan City Guide, tapi sudah ada atensi dari masyarakat sekitar, termasuk juga dari pihak kepolisian ya, sudah terpantau di sana. Jadi kalau dari arah Kota Malang mau mengarah ke Blitar, ini lepas Pasar Sumber Pucung ya, tapi ini ruas jalan yang mana, kanan atau kiri, kita masih belum tahu ya. Mungkin ada yang punya update informasi tambahan yang bisa di-share pagi hari ini, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa gabung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pak Dian, terima kasih banyak memantau adanya kepadatan Jalan Veteran mau masuk UM dan putar balik depan TMP. Tuh ya, kemudian ada Pak Oni juga, ini informasi yang sama di Jalan Veteran merambat kepadatan antrian kendaraan yang mau masuk UM. Ini sepertinya ada acara ya. Coba kita putarkan dulu. Ini ada video dari Pak Oni yang sempat dikirimkan. Kondisi di sana seperti apa? Anda bisa cek di visual radio, kawan. Masih roda dua yang mendominasi kalau dari video yang dikirimkan Pak Oni. Masih ada pergerakan tapi memang melambat sekali ya di sana. Antisipasi seputaran Jalan Veteran, kalau masih memungkinkan untuk menghindari Jalan Veteran, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Oke Pak Oni, terima kasih banyak ya. Pak Oni, cuaca pagi hari ini cukup cerah di sana. Baik Pak Oni, terima kasih banyak sudah berkabar. Mungkin lepas TLITN ini baru kembali lancar ya. Ada yang punya informasinya tadi yang sempat terjebak antrian juga di Jalan Veteran, boleh nanti Anda kabarkan kawan.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Sebanyak 6.000 warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Hal itu terungkap dari pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi. PLT Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi Setio Pugu Widodo menjelaskan sistem secara otomatis menonaktifkan status kepesertaan bansos bagi warga yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Hal itu berdampak langsung pada penghentian penyaluran bantuan untuk sementara waktu. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan ruang bagi penerima manfaat yang merasa tidak pernah terlibat judi online untuk melakukan verifikasi melalui mekanisme sanggah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama saya, Bobby Ramadan. Sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut di tengah anomali cuaca, Satuan Polisi Air dan Udara Polairut Polres Situbondo mengintensifkan patroli laut. Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, petugas memperketat patroli laut untuk keselamatan para nelayan dan penumpang kapal di kawasan perairan Situbondo. Gede Sukarmadiasa juga bilang, patroli dialogis dan pengawasan perairan tersebut menyusuri rute strategis mulai dari Pelabuhan Kalbut, perairan Tanjung Pecinan, Landangan hingga kembali menyisir kawasan Pelabuhan Kalbut. Gede juga bilang peningkatan patroli merupakan langkah antisipasi agar kecelakaan laut tidak kembali terjadi. Ia juga meminta masyarakat bahari untuk memperhatikan cuaca sebelum melaut.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Jawa Timur menggelar rem cek terhadap bus dan truk di Terminal Kota Batu. Kendaraan yang beroperasi dalam kondisi layak jalan, terutama karena Kota Batu memiliki banyak jalur wisata dengan tanjakan, turunan, dan tikungan. Petugas mengecek kondisi teknis kendaraan seperti rem, ban, dan kemudi, sekaligus memeriksa kelengkapan administrasi berupa izin operasional dan sertifikat uji berkala atau KIR. Dalam pemeriksaan tersebut masih ditemukan sejumlah kendaraan dengan KIR yang sudah kedaluwarsa. Disubjati menegaskan pemeriksaan dilakukan secara rutin untuk memastikan seluruh armada yang melintas di wilayah Malang Raya memenuhi standar keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hewan nakoda KM Virgo 8 ditemukan dalam keadaan selamat dan saat ini nakoda sedang menjalani pemeriksaan ya terkait kecelakaan kapal di Laut Jawa. Pemeriksaan mencakup data pelayaran yang bisa mendukung proses investigasi kecelakaan. Dari pernyataan Wakil Menteri Perhubungan Suntana, nakoda sudah datang dan sekarang ini sedang diperiksa oleh pihak terkait. Dan disampaikan juga ketika meninjau perkembangan operasi SAR di hari ketiga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kalimantan Selatan kemarin. Jadi dari nakoda ini sudah datang gitu ya dan sudah dilakukan pemeriksaan, dan selain pemeriksaan terhadap nakoda, tim juga masih mencari beberapa data dari recorder ya, recorder KM Virgo Transport 8. Kita akan terus updatekan seperti apa nanti beberapa penyelidikan dan juga evakuasi ya yang dilakukan. Untuk Sobat Jatim, bagaimana sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, jadi nanti bisa pakai tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economist Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim, dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Ada informasi juga yang sudah masuk di WhatsApp CityGate, kembali lagi dari Pak Budi tadi yang mengabarkan kondisi di sekitar sumber Pucung ya. Jadi kabar terakhir tadi adanya tumpahan oli di dekat Hotel Malinda arah SPBU Ngebruk sumber Pucung kawan, informasinya arah ke Kota Malang gitu. Kemudian ada voice note tambahan juga, coba kita putarkan.
1: Ada tambahan info, ini masuk menjelang pintu Jalibar juga ada tumpahan ceceran oli, cuman belum ada kepolisian, tapi beberapa warga udah bergotong royong untuk menutup dengan pasir ya. Hati-hati, apa di depan juga ada mobil yang ini ya, kok sepanjang jalan kayaknya. Barangkali teman-teman polisi yang tahu ada truk yang berjalan lambat atau yang menumpahkan oli. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Budi update-nya. Nanti kita akan coba komunikasi dengan Polsek setempat. Kemudian Pak Dian, tadi ternyata ada video ya yang sempat dikirimkan, kepadatan di Jalan Veteran mau masuk UM dan putar balik depan TMP, kawan. Kita coba putarkan di visual radio kondisi di sekitar. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini mobile dan sudah mendekati Jalan Veteran, kurangi kecepatan Anda. Tampak di sana cukup merambat di pagi cerah ini. Kemudian ada juga informasi selanjutnya dari Bu Lila ya, ini tadi mengabarkan adanya trouble ya di satu titik. Tadi sempat telepon ke kami, kemudian ceritanya ada truk patah as di depan Gadang Regency, kepadatannya sudah lebih 1 kilometer. Belum terpantau adanya pihak kepolisian, truk arah ke utara. Ini tadi ada dokumentasi video yang dikirimkan, antrian yang sudah terpantau kawan. Jadi merambat sekali ya di sana. Kalau truknya ini nggak terekam, informasinya seperti itu. Kemudian dikabarkan jam 7 lebih 31 menit, perempatan Gadang belum ada petugas, supel tas satu orang saja. Ini ada fotonya juga. Baik Bu Lila, terima kasih banyak. Tadi dibantu Yolanda sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Sukun, Ibda Dodi. Pak Hasan, selamat pagi. Terima kasih banyak videonya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi trafik di daerah Lowok Goro lumayan padat. Lumayan padat. Ini imbas volume mungkin ya. Oh iya, yang arah ke TL Gadang luar biasa ini. Kepadatannya sudah mulai dari Lowok Goro Gang 3. Oh iya. Lumayan panjang ini. Hati-hati yang melewati Lowok Goro arah ke Malang. Ini lumayan padat juga soalnya. Tetap semangat tentunya, tetap hati-hati. Cuaca sudah mulai panas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan. Informasi terakhir sih dari Bu Lila, ada truk patah as Pak di depan Gadang Regency. Tapi belum ada pihak kepolisian. Yang jelas tadi sudah kami coba komunikasikan dengan Ibda Dodi, Kanit Lantas Polsek Sukun ya. Tapi masih belum dapat balasan seperti apa. Kemudian untuk Anda yang punya update informasi lainnya, boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami. Oh ini ada Bu Asni, terima kasih banyak Bu. Gadang ini padat sekali, padat dari berbagai arah. Mohon ada pihak kepolisian yang bertugas di lokasi. Coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini kawan, kondisinya merambat sekali ya. Terima kasih tadi dari Bu Asni. Kemudian ada juga dari Pak Kris memantau di area Balai Arjosari. Terpantau kepadatan juga di Balai Arjosari kawan. Ya tadi sebenarnya ada video juga yang sempat dikirimkan dari Pak Kris, kita masih coba upayakan untuk play ya. Nah Anda bisa cek di visual radio. Nah ini sudah mulai merambat ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Semoga hanya volume saja. Untuk Anda yang sudah berhasil lepas dari kepadatan yang ada di Jalan Balai Arjosari, boleh juga nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Selanjutnya, yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
3: Info Tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih cukup kondusif, dua arah lancar, arah ke Surabaya tidak ada hambatan dari Malang Pandaan, kemudian bergeser ke sekitaran Gempol Pandaan, lalu masuk ke area Porong, Sidoarjo, Surabaya Porong, sampai di sekitaran Waru, ya, Waru Perak, Waru Juanda, termasuk yang bergeser ke Gempol Rembang, Gempol Pasuruan sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Dari beberapa gate yang di Malang sendiri mungkin yang cukup ramai justru pagi hari ini ada di gate Lawang di jalur exit. Di area Malang Madiopuro sama ya, jalur exit juga relatif mendominasi. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
1: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis. Saya pendiri Asian Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
3: Mangkane, ojo ndelaho metalah.
2: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
3: Bukah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
2: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
4: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan untuk pagi hari ini. Kabar yang disampaikan Pak Budi soal ditemukannya ceceran oli di area Jalibar Kepanjen. Ini tadi Yolanda sudah coba kontak Kapolsek Kepanjen, Kompol Subianto, karena kalau yang di sekitar Jalibar Kepanjen ini masih belum ada penanganan ya. Tadi sudah ada pihak kepolisian tapi sedang melakukan penanganan di area Sumber Pucung. Ini juga sama case-nya, ada ceceran oli di sana. Kemudian ini tadi tidak disertakan video yang disampaikan Pak Budi. Mungkin ada yang kebetulan melintas di area Jalibar Kepanjen, boleh nanti Anda tambahkan ya video ataupun fotonya. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Kemudian untuk tambahan lainnya tadi soal kepadatan yang disampaikan Bu Asnik di Jalan Raya Gadang ya. Tadi Yolanda masih coba kontak pihak kepolisian kawan. Sementara kabar lainnya ada Pak Samsul jam 7 lebih 47 menit. Ada video dan satu voice note kawan, kita putarkan dulu voice note-nya.
1: Tambahan info, ini tidak ada petugas di perempatan Pasar Induk, yang ada hanya supel tas atau yang membantu pengaturan lintas seperti biasanya setiap hari. Saya tidak menemukan petugas yang mengurai kemacetan ini. Terima kasih.
0: Baik, kita coba cek ini di mana posisinya. Kali ini video kawan yang dibagikan Pak Samsul. Wah, ini padat sekali di sana. Tapi ini saya
1: terupdate lalu lintas di area Gadang menuju perempatan Jalan Sasui Tubun. Ini masih padat, cenderung macet ya, tapi masih berjalan. Kami juga jadi terjebak tadi, melangi kejebakan karena parahnya jebakan, akhirnya berhenti. Penyebabnya mungkin karena volume. Itu di perempatan Pasar Induk itu tadi terjadi penguncian. Jadi maju gak bisa, mundur gak bisa. Akhirnya ya ini numpuk. Apalagi sekarang jam berangkat kerja. Oke, demikian info terupdate untuk area Gadang menuju Pasar Induk. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak informasinya. Tadi Yolanda sudah coba kontak Kapolsek Sukun AKP Rian Wahyuning Tias ya. Ternyata informasinya ini sudah geser bertugasnya, dan kita masih coba minta nomor Kapolsek yang baru untuk nanti kita coba hubungi. Termasuk kita masih coba upayakan untuk teruskan ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio, tadi sudah dibantu Yolanda. Kemudian ada lagi, ini tadi Bu Asnik menyampaikan sudah berhasil keluar dari kepadatan Gadang yang arah dari Lowok Doro ke Gadang. Dan kemudian ini tadi ada informasi juga dari Bu Reni ya, yang sedang terjebak juga antrian di sekitar Gadang. Kawan, Anda lebih baik antisipasi, mungkin bisa gunakan jalur kacu ya untuk sementara waktu untuk menghindari jalur Gadang karena kondisinya padat sekali di sana. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Selain ini kita juga masih di Ijen Talk melanjutkan bicara metode efektif padamkan karhutla bersama dengan BPBD Provinsi Jatim dan juga akademisi. Anda berkesempatan untuk gabung, kami ingatkan Anda untuk nanti bisa gabung lebih awal ya, dan Anda bisa manfaatkan WhatsApp. Alangkah lebih baik lagi kalau Anda bisa gabungnya on air di 0811 3600 9111.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Wali Kota Malang minta pencegahan bundir, tidak hanya pengamanan fisik. Menurut Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, untuk saat ini pencegahan kasus bunuh diri tidak hanya mengandalkan pengamanan fisik di lokasi rawan. Wahyu menjelaskan jika salah satu solusinya dengan meninggikan jembatan-jembatan, ini bukan sebuah solusi yang menyentuh akar persoalan. Wahyu menekankan perlu kedepannya screening kesehatan dimasifkan untuk semua mahasiswa. Kawan, Jatim klaim perlindungan lahan pertanian tembus 87,34%. Berdasarkan data Pemprov Jatim, usulan lahan pertanian, pangan berkelanjutan dan LP2B mencapai 1,05 juta hektar atau 87,34% dari total lahan baku sawah. Capaian ini melampaui target minimal 87% sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawansa, mendorong perlindungan lahan pertanian tetap berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan dan industri. Hovifah juga meminta pemerintah pusat dan DPR mempercepat integrasi LP2B dengan tata ruang agar ketahanan pangan terjaga sekaligus mendukung pengembangan industri. Kawan, nahkoda KM Virgo 8 ditemukan selamat. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam kondisi selamat. Nahkoda kapal ini sebagai salah satu dari total 114 orang yang telah berhasil dievakuasi sampai kemarin. Suntana menambahkan saat ini nahkoda masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait insiden ini. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di Jento kita akan bicara metode efektif pada mengkanker hutlah. Nanti saya tidak sendiri, kita akan berbincang bersama dengan perwakilan dari BPBD Jatim. Kita juga bersama dengan Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM dari Universitas Negeri Malang. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung, ada bisa menanyakan beberapa hal ya untuk narasumber pagi hari ini. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi hari ini juga bisa Anda ikuti kami secara live ya, baik di live streaming YouTube, bisa juga Anda gabung nantinya di live TikTok di @cityguide911fm.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini Ijen Talk bersama dengan saya Bulan Indriani. Dan pagi hari ini kita akan bicara metode efektif padam kanker hutlah bersama dengan dua narasumber. Saya mau menyapa dulu, ada dari perwakilan BBBD Provinsi Jatim, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Satrio Nurseno SST PMIP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Satrio.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa gabung kembali bersama dengan City Gate. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Satrio. Nanti kita akan bahas banyak seputar metode efektif pada kanker hutlah. Selain dari Pak Satrio, saya juga mau menyapa pagi hari ini dari Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM Universitas Negeri Malang, Dr. Henny Masruro MSC. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Henny.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Wulan.
0: Kabar sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bu?
2: Udah di Malang, tadi pagi baru nyampe.
0: Oh aduh, oke. Okay. Tapi ada agenda ngajar nggak ya hari ini?
2: Ada Mbak, tapi nanti jam 10.
0: Oh iya, aman berarti ya, sampai selesai ya. Oke, terima kasih banyak Bu Henny dan juga Pak Satrio. Dan tentunya kami juga mengundang kawan-kawan City Guide. Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp ya di 0811-360911. Kawan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kan masih menjadi ancaman serius, terutama saat musim kemarau. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan api, mulai dari pemadaman darat, ada istilahnya juga waterbombing, sampai operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, belakangan ini juga sempat ini menjadi perhatian publik ya, inovasi ubi bombing gitu. Nah, lantas sejauh mana efektivitas metode-metode ini, mana yang paling tepat untuk menghadapi karhutla, dan apakah inovasi baru ini benar-benar bisa menjadi solusi? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Satrio dan juga Bu Henny. Mungkin untuk mengawalinya saya mau ke Pak Satrio ya. Pak Satrio, mungkin boleh disampaikan data dulu Pak, ini bicara karhutla yang terjadi di Jawa Timur saat ini yang sedang ditangani, termasuk juga yang sudah berhasil dipadamkan, seperti apa update-nya? Silakan Pak Satrio.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi masyarakat di Jatim. Kami sampaikan bahwa per hari ini wilayah Jatim memang lagi dikepung kebakaran hutan dan lahan ya, mulai dari ujung timur dari Argopuro, kemudian ada di Semeru juga di Ranukumbolo, kemudian di Bromo sendiri juga masih ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian lanjut sampai ke Gunung Butak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, dan yang terakhir di Gunung Lawu. Gunung Lawu ini sudah 2 hari muncul kembali api. Jadi menyeluruh dari ujung timur sisi selatan Jatim ke ujung barat Jatim sampai detik ini masih terbakar untuk hutan kita.
0: Baik, Pak, kemudian boleh disampaikan bagaimana kondisi terkini ya yang sekarang ini, bisa dijelaskan ya terkait dengan metode dan strategi yang dilakukan dari BPBD bersama dengan unsur terkait untuk penanganannya.
1: Baik, strategi kami tentunya mengoptimalkan seru darat. Kemudian yang kita kerahkan dari teman-teman dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Kota, dari TNBTS, BKSDA, TNI Polri dan relawan, sudah kita kerahkan semua untuk membantu dan mengendalikan kebakaran hutan yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita juga bekerja sama dengan teman-teman BMKG dan Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan OMC. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan waterbombing melalui helikopter. Itu strategi kita. Kemudian ada beberapa inovasi juga menggunakan water spray drone, yang namun hanya bisa untuk fokus di titik-titik api yang kecil. Untuk yang besar kita tidak mampu, harus menggunakan waterbombing. Jadi beberapa strategi itu yang saat ini kita laksanakan dan kita optimalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kebakaran hutan dan lain. Selain itu juga dari rekan-rekan TNBTS maupun perhutani juga

0: melaksanakan sekat bakar untuk memutus kebakaran hutan yang agar tidak merambat ke area-area yang pemukiman khususnya yang membahayakan.
1: Oke, Pak Satria, boleh dijelaskan bagaimana kemudian pembagian peran antara tim pemadaman yang dilakukan ya, pemadaman darat, patroli udara, pemerintah daerah, relawan, dan bahkan instansi lain yang sedang berjalan ini, Pak?
0: Ya, jadi koordinasi sekarang ini kita membagi tugas dengan rekan-rekan dari pemangku wilayah khususnya di kabupaten kota, kemudian dengan pemangku kewenangan khususnya yang memiliki kewenangan yang ada di, kalau di Bromo ini ada teman-teman dari TNBTS, Pak Kabalai, Pak Rudi, kemudian di Semeru juga masuk di TNBTS, kemudian di Argopuro ini masuk di kewenangannya rekan-rekan kita di BKSDA Pak Nur, kemudian ada di Gunung Buta ini masuk di area perhutani, jadi teman-teman perhutani juga sudah mengontrol dan mengendalikan melalui jalur seru darat dengan rekan-rekan yang ada dengan BPD Kabupaten maupun dengan TNI Polri dan relawan. Kemudian juga di Lawu ini juga masuk wilayah perhutani. Ini pengendalian melalui seru darat untuk koordinasinya. Kemudian dari seru udara kami dari BPD Provinsi bekerja sama dengan rekan-rekan operator untuk heli, kemudian dari Abdurrahman Saleh juga, sehingga pemadaman untuk melalui seru udara dikendalikan langsung oleh BPD Jatim. Kemudian juga ada bantuan dari rekan-rekan BMKG maupun dari Kementerian Kehutanan terkait dengan OMC. Untuk OMC besar sudah selesai pada tanggal 9 September kemarin karena potensi awan memang sudah habis ya. Dan sekarang ini pakai OMC drone kecil, jadi pakai modifikasi drone kecil dari teman-teman BMKG untuk menyasar awan-awan yang rendah yang khususnya di daerah Bromo dan Semeru untuk bisa memungkinkan untuk bisa kita turunkan paling tidak uap air ataupun hujan ringan yang ada di area Bromo. Ini yang kita lakukan selama ini untuk bisa mengontrol dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jawa Timur.
1: Oke, Pak, dalam menangani karhutla sendiri apa yang jadi tantangan terbesar yang dihadapi petugas di lapangan?
0: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru dan Ijen, kemudian Arjuno dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu yang ada di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian Arjuno, kemudian Ijen dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini karena hotspotnya ini berbarengan ya, di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari APBD kita dari Provinsi Jatim, bukan dukungan dari pemerintah pusat sendiri. Dan juga untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lain di luar Provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya, datar gitu, normal. Jadi teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, itu menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing. Jadi pilotnya harus benar-benar safety, harus benar-benar handal. Jadi di Indonesia ini hanya beberapa pilot yang berani dan mampu dengan melaksanakan waterbombing di area Jawa Timur ini yang menjadi keterbatasan dan tantangan kita di Jawa Timur.
1: Oke, Pak Satrio. Pak, ini kita sekarang fokus ke dua metode ya. Tadi sempat disampaikan di sini yang terus dijalankan itu adalah OMC dan waterbombing begitu. Menjadi dua upaya yang banyak dibicarakan juga, Pak, dalam penanganan karhutla. Sebenarnya apa yang jadi pembeda fungsi keduanya dalam operasi di lapangan ini sebagai informasi edukasi juga untuk masyarakat?
0: Baik, OMC ini adalah operasi modifikasi cuaca. Jadi OMC ini bisa digunakan di dalam dua kondisi ya. Jika kita saat ini ada kekeringan dan kemudian kita membutuhkan hujan, jika ada potensi awan kita bisa turunkan hujan itu di darat untuk bisa membasahi area-area yang kering atau kebakaran hutan ya. Kalau kita OMC yang metode kedua adalah OMC untuk menurunkan hujan atau menurunkan hujan di area-area yang di laut misalnya. Jadi ketika kondisi hidrometeorologi ya, ketika memang cuacanya cuaca lagi hujan gitu, kita mengurangi curah hujan yang ada di darat untuk kita dorong di area-area laut sehingga tidak

0: maupun longsor. Kalau kita bicara waterbombing ini adalah istilahnya apa ya, ngambil air untuk disiram di pakai apa bucket namanya, kita siram ke area-area yang terjadi kebakaran hutan atau di titik-titik api yang ada di area-area kebakaran hutan. Mm-hmm. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, Pak, kalau di OMC sendiri ya, seberapa besar sih ketergantungan efektivitasnya terhadap ketersediaan awan, kondisi atmosfer dan juga faktor cuaca lainnya, Pak Satrio?
0: Ya, kalau OMC sendiri memang ada potensi, harus ada potensi awan sebenarnya. Mm-hmm. Harus ada potensi awan. Kalau menurut BMKG sebenarnya untuk area di Jawa Timur itu baru bisa ada potensi awan besar itu di dasarian pertama bulan Oktober.
1: Okay.
0: Itu akan ada awan di area sisi selatan Jawa Timur. Itu baru ada potensi awan. Kalau sekarang memang di area tengah maupun utara itu memang tidak ada potensi awan sama sekali. Untuk di area Bromo Semeru memang ada kadang ada sedikit potensi awan yang itu, makanya itu yang menjadi fokus kita untuk bisa dilaksanakan OMC untuk bisa ada paling tidak ada potensi untuk bisa turun hujan. Jadi tidak, kalau di Bromo Semeru ini hanya spot saja, jadi awannya tidak merata seperti yang diperkirakan oleh teman-teman BMKG di bulan Oktober nanti. Itu yang saat ini terjadi di Jawa Timur, Mbak.
1: Oke, Pak, berarti bisa dikatakan ketika tidak ada potensi awan, OMC ini tidak bisa dijalankan begitu ya, harus menggunakan metode lain ya?
0: Betul, jadi OMC ini secara ilmiah mm-hmm. ketika tidak ada awan, kita mencoba OMC kan tentunya tidak bisa, karena OMC ini adalah menyebar garam, NaCl ke dalam awan ya, kalau sehingga bisa awan ini bisa segera turun air ke bawah atau hujan. Kalau tidak ada awan, kita tidak bisa menyebar NaCl-nya atau garamnya kemana kita menyebar kalau tidak ada potensi awan. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Secara ilmiah memang ketika tidak ada potensi awan, OMC tidak akan berhasil. Secara ilmiah seperti itu.
1: Oke, Pak, ketika OMC ini kemudian tidak bisa dilakukan, biasanya ini opsi-opsi lain yang diupayakan dari rekan-rekan BPBD dan lainnya apa, Pak?
0: Ya itu tadi, waterbombing ini hanya bisa kita mendorong air dari darat ya, dari sumber air kita ambil menggunakan heli untuk bisa kita bisa kita pakai untuk menyebarkan air atau memadamkan api yang ada di area-area, khususnya area-area yang tidak bisa terjangkau oleh manusia ya. Tapi kalau area-area yang masih terjangkau oleh rekan-rekan kami, tentunya kita dorong melalui pemadaman darat.
1: Oke, baik, Pak Satrio, saya lanjutkan kali ini ke Bu Heni. Bu Heni, bisa dijelaskan dulu, Bu, ya, ketika kita melihat dan juga kita mendengarkan penjelasan dari Pak Satrio, apa saja metode yang saat ini dilakukan untuk pemadaman karhutla. Apa saja, Bu, faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan metode pemadaman di suatu wilayah?
2: Oke, baik, suara saya terdengar ya, Mbak?
1: Iya,
2: Ulan,
1: jelas, Bu Heni, silakan.
2: Baik, iya. Baik, salam kenal Pak Satrio. Saya tadi mendengarkan secara seksama memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga Mbak Ulan begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Nah, kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, Mbak Ulan, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Nah, menurut saya selain kemudian tadi itu OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya, Mbak Ulan. Ya, jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra modis, Mbak Ulan, atau citra FIRS, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah Moderate Resolution Imaging Spectrum radiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutla, itu kita menggunakan MODIS atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa MODIS atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi khususnya untuk waterbombing atau OMC. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa

0: bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya, Pak Satria, digunakan untuk apa namanya, menjadi katalis agar kemudian bisa turun hujan. Jadi kita bisa menggunakan data-data penginderaan jauh untuk kemudian kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang kemudian punya potensi tinggi terjadinya apa namanya, titik-titik hotspot untuk kebakaran hutan itu, gitu Mbak.
1: Oke, Bu Henny, apakah hujan hasil OMC ini secara otomatis bisa memadamkan kebakaran atau ada kondisi tertentu yang kemudian membuatnya justru kurang efektif, Bu?
0: Kalau ini kan OMC itu kan ini toh Mbak, sebenarnya kan kita itu memodifikasi agar ada, untuk mempercepat adanya hujan Mbak, begitu. Sehingga konsepnya adalah OMC ini kan berarti kita akan meriwetting atau membikin dia itu basah melalui hujan itu Mbak, apa namanya Mbak Wulan. Jadi kalau ini kemudian dikatakan efektif, tetap efektif karena kita riwetting tadi itu Mbak Wulan. Bagaimana caranya agar hujan ini segera bisa turun, awan-awan yang ada di atas itu kita katalis menggunakan NACL agar dia bisa menjadi air dan bisa mengurangi perambatan daripada api itu, gitu sih Mbak. Jadi konsepnya sama, ada, kalau ada air ya dibasahin untuk kemudian dia tidak bisa menyebar begitu, atau biar dia nggak menyebar, gitu sih Mbak.
1: Oke, Bu, bagaimana ketika kita bicara waterbombing ya, efektivitasnya jika dibandingkan dengan pemadaman darat, terutama untuk kebakaran yang luas dan terjadi di mungkin lahan gambut gitu ya, yang rasanya sulit.
0: Ya, menurut saya efektif waterbombing Mbak Wulan. Kalau kita, ya sebenarnya ya ketika kita penanganan di kolaborasi ya, pemadaman darat ya, atau waterbombing, tapi kok kemudian ditanyakan mana lebih efektif, menurut saya ya waterbombing. Kenapa? Kalau waterbombing itu kan kita kan dari atas begitu, sehingga ketika kita split ininya, apa, waternya itu kan bisa menyeluruh dan kita bisa tahu di mana titik-titik untuk kemudian dia punya apa namanya, titik api yang besar. Kalau misalkan darat, itu kan mau gak mau kan kita harus ya dari darat begitu ya, artinya resiko resiko yang menyiram gitu ya, menyiram itu lebih tinggi resikonya. Tapi kalau misalkan kita dari atas, kita bisa melihat landscape secara keseluruhan, di mana titik-titik yang paling punya titik api yang tinggi, kemudian ini juga minim resiko. Meskipun tadi ada catatan bahwa tidak semua pilot itu kemudian mampu melakukan waterbombing gitu ya. Ya dalam konteks ini memang butuh skill yang apa namanya, yang baik begitu, karena ini berkaitan sama bagaimana penanganan karhutla gitu.
1: Oke, Bu Henny dan juga Pak Satrio, menarik. Nanti kita akan lebih banyak bahas lagi soal metode efektif apa untuk penanganan karhutla. Untuk kawan-kawan City Gate nantinya yang mau ikutan gabung juga boleh. Anda masih bisa gabung di WhatsApp kami. Kita juga merekomendasikan Anda yang mau ikutan nimbrung langsung telepon saja di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
2: Jalan-jalan plus.
3: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengar deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih bicara metode efektif padamkan karhutla. Saya masih bersama dengan Pak Satrio dari BPBD Jatim, ada Bu Heni dari Akademisi. Pagi hari ini sudah ada yang gabung ya, kita sambungkan dulu, ada Pak Ruli. Selamat pagi Pak Ruli.
1: Selamat pagi.
0: Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruli.
1: Oke, salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamatlah seluruh alam semesta dan isinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih sudah dikasih waktu ini untuk ikut nimbrung. Salam hormat untuk teman-teman BPBD di provinsi dan ibu tadi. Kebetulan saya juga ikut ini di pemadaman karhutla Gunung Budak Kawi. Saya mengikuti yang di Budak Kawi. Kalau yang di Arjuno kemarin saya skip karena apa namanya, di kawasannya masuk di sisi timur di Arjuno. Bahkan hari ini pun teman-teman masih di sana. Saya di lapangan, di masuk di kawasan pendakiannya Budak via Panderman. Nah, di hari-hari kemarin itu untuk penanganannya cukup bagus. Cukup bagus. Kemudian rame-rame ya, dengan segala lini dan kelembagaannya juga apa memang di penanganan karhutla itu beda dengan kayak yang di Kalimantan yang area lapang luas, lahan gambut dan seperti itu ya, dengan tingkat kesulitannya yang masing-masing punya perbedaan, tapi bukan berarti kita meremehkan yang di sana, enggak. Saya apa namanya, hanya membandingkan yang di Pulau Jawa, terutama di Gunung Jawa Timur. Di Gunung Jawa Timur ini khususnya kontur Gunung Budak Kawi, gugusannya Gunung Putri ini begitu terjal juga ya, panjang karena miniaturnya Argopuro.
0: Okay.
1: Perlu diketahui kebanyakan relawan potensi dan juga para petugasnya ini yang di luar pengelola kayak perhutani atau BKSDA atau Taman Nasional, terutama untuk teman-teman TNI, Polri dan BPBD. Ini memang perlu punya spek seperti teman-teman istilahnya orang alas ya, para pendaki. Karena kebanyakan yang mampu menembus kepala atau ekor api itu teman-teman yang punya spek hutan dan gunung ini. Peralatannya pun juga kita berterima kasih dari pemerintah membantu dengan peralatan dan logistiknya, terutama untuk kacang hijau dan apa itu yang makanan enak-enak itu ya, buat di hutan itu ya. Kita perlu untuk itu teman-teman pengerahannya, karena juga solusinya adalah sebuah konsistensi dari lembaga-lembaga ini untuk bisa cepat memadamkan di wilayah yang kebakaran. Dari awal sampai akhir ini yang saya lihat adalah konsistensi dari para lembaga ini dalam hal mengirimkan anggotanya itu semakin menurun. Mohon maaf ini ya, mohon maaf karena di lapangan seperti itu. Beberapa hari ini yang berjibaku adalah kami potensi, kemudian teman lokal BPBD dari kabupaten juga kota, relawan damkar dan teman-teman perhutani. Selebihnya hanya pemantauan di bawah saja. Jadi saat kami bikin sekat bakar di wilayahnya tengah-tengah Panderman dengan Rinci itu jebol. Beberapa kali api itu melompat. Perlu diketahui juga, api itu merambatnya sangat cepat. Api bukan hanya dari bawah, bahkan dari daun kering atau bunga kering yang terbakar kemudian melayang kena angin itu nempel di wilayah yang enggak ada api, itu akan terbakar. Hitungannya per detik itu langsung bul gitu, karena hembusan angin di atas itu sangat kencang. Nah, untuk waterbombing ini memang beda dengan yang di kawasan Borneo ya. Yang di pegunungan ini banyak sekali yang diperhitungkan, terutama ini arah angin, kemudian hembusannya, kita menitik koordinat di kepala api, kemudian heli sudah siap berangkat, ternyata di atas anginnya tidak memungkinkan, jadi helinya kembali, dan itu berkali-kali sering terjadi. Maka solusi dari saya ini ya, disclaimer ini adalah saya yang ngomong, bukan mewakili lembaga atau potensi SAR, atau kebetulan saya tergabung di FPRB. Jadi kalau bisa pengerahannya itu lebih besar, pengerahan massa baik dari lembaga ataupun dari ini, dari warga, terutama di Akamsi atau di sisi-sisi gunung ini kan banyak kayak petani LMDH-nya, kemudian ada dari kota, dari kabupaten juga punya potensi, juga punya warganya, itu dikerahkan biar apa, biar gunung ini cepat tertangani kebakarannya apa yang di sana, kemudian ketika nanti udah kering ya, batu-batunya bisa turun ke bawah, kayak gitu.
0: Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ruli sudah bergabung ya pagi ya. Hari ini.
1: Ya, ini apa? Mungkin poin dari saya adalah pengerahan manusianya.
0: Iya, baik Pak.
1: Karena angin di atas helikopter itu kalau 10 kali penerbangan mungkin bisa mencapai titik koordinat yang akan diturunkan air itu ini. Mungkin 1-2 kali, terbukti kemarin kan sering gagal. Juga modifikasi cuaca ini kayaknya 100% nggak berhasil di gunung-gunung ini. Mungkin kalau hujannya di kota mungkin bisa, tapi kalau di kawasan pegunungan kayaknya perlu upaya ekstra ya untuk memodifikasi cuaca. Nggak tahu sana yang lebih pinter, kita orang lapang melihatnya seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi saya harapkan ada solusi yang lebih taktis, bukan hanya secara teoritis ya. Taktis itu kami butuhkan.
0: Oke,
1: seperti
0: Pak.
1: Itu kalau teoritis sudah banyak yang bisa kayak gitu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ruli. Selamat pagi. Nah, ini menanggapi beberapa poin yang disampaikan Pak Ruli, saya langsung ke Pak Satrio ya. Tadi sempat di mention juga yang pertama soal konsistensi pengiriman anggota, kemudian juga beberapa kali melakukan sekat bakar, kemudian jebol juga tadi sempat di mention ya, dan juga bagaimana ketika nanti pengerahan personil juga bisa manfaatkan masyarakat ya, mungkin LMDH dan lain sebagainya, dan tadi sempat disinggung juga OMC Pak Satrio ya, keefektifannya, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ruli ya. Jadi memang kami khususnya di BBD ini konsisten terus Mbak Wulan untuk membantu melaksanakan pemadaman di area di Jawa Timur, dan kami sampaikan memang alutsista kita untuk sumber daya ini memang sangat besar sekali. Jadi memang kita dorong semaksimal mungkin untuk bisa membantu pemadaman. Area yang sangat luas di Jawa Timur ini juga menghambat. Jadi kami rasa semua personel sudah kita dorong ya untuk membantu pemadaman. Selain juga khususnya kalau provinsi ini, kami tidak serta-merta hanya fokus di kebakaran hutan dan lahan. Pada saat ini kami juga melaksanakan distribusi air bersih kepada 21 kabupaten yang saat ini mengalami kekeringan. Menyangkut juga personil juga yang di kabupaten kota. Kemudian juga kita ada penanganan kapal tenggelam juga saat ini.
0: Iya, iya.
2: Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain, karena sebenarnya ya, kalau di kabupaten kota yang lain tidak ada kejadian, mungkin bisa kita dorong maksimal ya untuk bisa membantu di area-area tertentu yang ada di saat ini kebakaran hutan dan lahan. Jadi beberapa memang yang bisa kita optimalkan hanya di area-area tertentu saja. Dan dorongan masyarakat juga sudah kita kerahkan, relawan-relawan potensi sudah kita kerahkan, kita juga sudah mendukung logistik juga ke sana untuk bisa mensupport itu. Memang masih mungkin bisa dikatakan belum optimal, jadi kebakaran ini sudah terjadi lebih dari 1 bulan Mbak. Terkadang juga mental teman-teman yang sudah sebulan di sana ya, bergantian di sana ini juga mengalami kecenderungan untuk turun ya, mentalnya ini juga psikologisnya ini juga berpengaruh sekali kepada petugas-petugas kami yang ada di sana. Ya, kalau ya. Mungkin satu titik di area Kawi Kajang atau di tanya itu mungkin masih bisa dibantu, tapi beberapa personel kami ini juga menyeluruh di seluruh area di Jawa Timur. Jadi ini juga mengganggu juga. Seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi, memang OMC belum bisa dikatakan maksimal berhasil ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa potensi awan ini memang sangat menjadi indikator keberhasilan ketika OMC ini dilaksanakan. Namun sekali lagi pemerintah baik dari pusat maupun daerah tidak hanya tinggal diam. Jadi semua upaya, semua usaha yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Nanti hasilnya seperti apa, kita berupaya dulu yang baik, berusaha dulu yang maksimal agar penanganan kebakaran hutan dan lain-lain bisa kita kendalikan. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Satria, saya ke Bu Heni. Bu Heni ini masih menyoal yang disampaikan dari Pak Ruli ya. Tadi sempat disampaikan juga, sempat bikin skat bakar ya namanya ya istilahnya ya, kemudian sempat jebol gitu. Nah, sebenarnya bagaimana Bu

0: ketika kita bicara keefektifan dari beberapa upaya yang dilakukan, khususnya istilah skat bakar tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ruli, Bu Heni.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bu Wulan. Jadi sekat bakar itu kalau bicara mitigasi mungkin ini ya, Bu Wulan. Kalau mitigasi mungkin di pencegahannya, tapi kalau ini sudah menjadi, sudah terjadi, itu kan berarti bagaimana upaya itu untuk kemudian api itu tidak melebar dan itu ditanggap daruratnya dengan sekat bakar. Menurut saya sekat bakar ini menjadi bagian yang sebenarnya efektif, Mbak Wulan, tetapi memang kan begini, ketika kemudian api itu dia besar, Mbak Wulan, adanya sekat bakar itu juga masih kurang optimal untuk kemudian menjadi salah satu upaya untuk pengurangan resiko atau pengurangan penyebaran daripada api itu. Sehingga memang, Mbak Wulan, untuk penanganan kebakaran ya, yang ini jumlahnya itu masif, kemudian disampaikan oleh Pak Ruli tadi, ketika kemudian ada daun yang kena angin, kemudian mengenai seresah yang kering, kemudian dia menjadi source api tersendiri, itu tentunya memang perlu adanya sebuah kolaborasi penanganan-penanganan yang terintegratif, tidak hanya kemudian sekat bakar, tetapi juga ada hal yang lainnya. Tetapi memang kalau dikatakan efektif ya, ini bagus begitu, tapi tergantung juga skala daripada kebakaran itu, Bu Wulan.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga kalau
0: baik, Bu Heni, berarti dalam situasi karhutla yang besar ya, katakan, apakah kombinasi OMC, waterbombing, dan pemadaman darat ini sebagai pendekatan yang paling masuk akal secara teknis? Apa batasan dari kombinasi ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bu.
1: Iya, menurut saya memang adanya integrasi penanganan itu sangat-sangat bagus, Mbak Wulan. Sehingga rewetting kita itu tidak hanya kemudian dari waterbombing atau OMC, tetapi bagaimana kemudian kita juga melakukan rewetting daripada darat. Adanya sekat api tadi itu. Kemudian yang penting lagi menurut saya itu, Mbak Wulan, bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakatnya. Begitu. Ya kalau misalkan kita ngomong kebakaran hutan itu kan source-nya kan macam-macam. Bisa karena memang dia secara alami, bisa karena mungkin adanya aktivitas manusia yang yang awalnya tidak disengaja menginisiasi kebakaran yang lain, misalkan di Bromo. Nah, di Bromo itu yang beberapa waktu yang lalu itu kan ada sebuah inisiator yang source apinya yang itu tanpa sengaja menjadi titik yang menyebabkan yang lainnya gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini, Bu Wulan, memang tanggap darurat ataupun upaya mitigasi itu harus terintegrasi, Mbak Wulan, tidak hanya dilihat dari satu penanganan saja begitu. Termasuk bagaimana kemudian pengupayaan relawan-relawan dalam melakukan upaya mitigasinya itu. Jadi menurut saya memang upaya yang paling efektif adalah bagaimana kemudian kita bisa terintegrasi, tetapi dalam konteks ini, Mbak Wulan, terintegrasi itu kan bukan berarti kemudian ini ya tanpa perencanaan begitu ya. Tetap kita ada sebuah perencanaan, kemudian kita juga lihat data-data spasial kita yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalisasikan citra FIRS, citra MODIS dalam upaya untuk melihat bagaimana kondisi landscape spasial di tempat itu, di mana posisi hotspot yang paling tinggi dan seterusnya, Mbak Wulan. Sehingga data-data penginderaan jauh menurut saya menjadi sebuah data yang bagus untuk kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar dalam rangka untuk perencanaan upaya tanggap darurat ataupun mitigasi dalam konteks ini adalah bencana karhutla begitu.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Heni dan juga Pak Satrio, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita akan jeda dulu sebentar. Ini tadi juga sudah ada yang ngantri mau ikutan nimbrung ya. Ini tadi juga ada chat yang belum saya bacakan, mungkin boleh yang mengirimkan chat nanti bisa langsung telepon saja on air di 0811-3600-911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
0: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. 3 peristiwa, 3 keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah, ini kemudian menjadi penting. Kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
4: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran. Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Tadi juga sudah ada beberapa yang antri untuk gabung. Tadi ada Pak Raffi Udin sama Pak Fatoni ya. Kita masih upayakan untuk sambungkan kembali sama Pak Raffi Udin karena tadi sudah sempat sambung, kemudian kita coba untuk sambungkan sekali lagi. Oke, ini sudah tersambung. Pak Raffi Udin, selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak Wulan ya.
0: Iya, Pak Raffi Udin, silakan.
10: Metode efektif padamkan karhutlah. Tapi setelah saya simak, saya perhatikan, kayaknya belum ketemu yang efektif itu Mbak Ulan, kan gitu kan. Baik dari BPBD maupun dari akademisi ini kan nggak gitu. Justru yang muncul dari Mas Ruli ya kan gitu, sebagai praktisinya kan nggak gitu kan. Kalau dari Pak Satrio, water booming ya, tapi banyak kendala. Tapi memang begitulah, kontur ini kan suka-suka hutan, suka-suka apa namanya, angin misalnya kan kayak gitu. Nggak ketemu juga nih mana. Dan memang untuk water booming untuk areal yang sulit sebetulnya Mbak. Kalau saya setelah saya coba cari info kan gitu kan, itu sebetulnya kan sepit gitu. Karena sekian kali katanya Mas Rudi tadi, saya perhatikan hanya berapa kali cuman bisa. Kenapa? Karena faktor cuaca. Balik lagi kan gitu kan, masih ada juga ketergantungan di situ. Tapi beginilah Mbak, paling tidak kan mungkin ini kebakaran kan tidak ujuk-ujuk sebetulnya. Ada proses ya mungkin dari awal. Paling tidak pertanyaan saya gini lah, dari nggak tahu siapa yang punya leading sektor ini. Sebetulnya penyebab utama kebakaran hutan ini apa sih? Seperti udah disinggung sama Bu Eni tadi, apakah karena kegiatan manusia atau faktor alam, ya kan nggak gitu. Kalau faktor manusia, apa upayanya gitu loh yang ingin saya tanya, ingin kita dengarkan. Kalau faktor alam bagaimana, ya kan seperti itu. Memang ini teoritis praktis Mak, tidak bisa hanya teori tetapi juga harus dipraktekkan. Seperti Mas Ruli kan gitu kan, Bu Eni mungkin perlu juga mengikuti seperti Mas Ruli. Sehingga kendala di lapangan tahu teorinya begini, tapi kendalanya begini. Tapi poin yang saya tangkap dari Mas Ruli tadi, orang yang datang ke situ bukan hanya orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa Mbak, walaupun dia praktek. Dia punya skill, harus punya skill katanya kan gitu yang saya tangkap tadi itu.
0: Iya.
10: Untuk mencapai titik jauh itu tidak sembarangan orang bisa nyampe ke sana ternyata. Minimal mungkin apa lah katanya, pendaki gunung segala macam. Lah ini yang harus dipikirkan ini. Okay. Sama Pak Satrio ini mungkin
11: ya mungkin pengerahan massa juga perlu, tapi kalau tidak mampu mencapai titik ke situ, ya wil-wilan aja, malah kebakar sendiri nanti orangnya. Akan kita, ini yang ingin kita dengar sebetulnya metodenya apa yang seperti ini. Kalau medan sulit, ya emang suka-suka medan lah kan gitu kan. Kalau kebakaran tersebar, ya suka-suka api yang mau bakar. Tinggal bagaimana manusianya ini yang ditunjuk sembuhnya yang punya kepentingan, pemangku kepentingan, atau mungkin yang punya leading sektor itu berpikir itu tadi. Yang ingin saya dengar metode efektif, apa metode efektifnya?
0: Oke. Okay.
11: Tidak bisa Mbak, ini hanya teori. Tadi sudah digabungkan, aduh harus sinergi di situ kan gitu kan. Bagaimana antisipasi? Akhirnya kalau sudah begini kan bagaimana memadamkan kebakaran itu ternyata belum ada ketemu ya yang paling efektif. Kan enggak gitu. Dari Mas Ruli sendiri sebagai praktisi dia perlu pengerahan massa, tapi juga butuh orang yang punya skill.
0: Okay,
11: konsistensi
0: Pak.
11: Pengiriman BPPD enggak punya pasukan, tapi mintalah sama ini kok TNI kemana, kok enggak ada ini kan gitu kan, enggak disebutkan tadi TNI kemana, polisi kemana kan gitu kan. Ini kan banyak itu kan beliau-beliau ini yang punya paling tidak kemampuan skill apa untuk yang diinginkan sama Mas Ruli kan, beliau-beliau ini TNI Polri ini. Kalau massa ya mungkin mendukung ya, paling tidak semangat lah kan gitu kan, paling bawain air minum bantu kan gitu. Tetapi mana teori apa metode yang paling efektif? Belum saya dengar ini sebetulnya, belum ketemu saya apanya ini.
0: Oke.
11: Okay. Namanya. Mungkin itu aja dari ya, saya Mbak Wulan ya.
0: Yeah.
11: Mohon tanggapan dari para narasumber lah, baik Pak Septrio maupun Bu Eni. Terima okay. kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Septrio silahkan tanggapannya.
12: Ya, baik Mbak, terima kasih. Sebenarnya memang teman-teman TNI Polri juga terlibat secara masif ya. Mungkin memang Pak Rulinya belum ketemu sama beliau-beliau yang ada di area juga ya, karena memang menyebar ke seluruh area wilayah Jawa Timur yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
0: Okay.
12: Kemudian juga seperti tadi yang disampaikan, memang 90% kebakaran hutan dan lahan ini adalah karena ulah manusia, karena kurangnya kepedulian masyarakat ya, atau oknum lah paling tidak yang tidak peduli kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kita. Sudah dilaksanakan sebenarnya mitigasi oleh kami dan rekan-rekan semua. Contoh ada di Bromo, ada beberapa yang sudah ditangkap ya, yang ketahuan dan tertangkap ditangkap untuk dilaksanakan sanksi. Ada di Ijen juga seperti itu, ada beberapa yang sudah ditangkap untuk disanksi karena terbukti melaksanakan kebakaran hutan. Kemudian juga rekan-rekan kami juga patroli Mbak, beberapa kali kita patroli sampai malam di beberapa area dari masyarakat untuk bisa untuk masuk ke area-area atau mungkin jalan-jalan umum yang memicu, yang selama ini memicu kebakaran hutan dan lahan. Memang patroli sudah kita lakukan sampai sekarang ya. Kadang memang kalau bisa diistilahkan ya, pencuri itu kadang lebih pintar ketimbang polisinya kejar, ada titik api atau gitu kita kejar sudah hilang. Terkadang kita lewat gitu tidak ada apa-apa, tapi ketika kita kembali ke pos atau berada di titik jalur yang lain, mereka muncul untuk melaksanakan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Berbagai upaya sudah kita laksanakan. Dan kondisi tahun 2026 ini memang kalau kita bicara efektif, sebenarnya efektif. Cuman memang kondisinya saat ini memang berbarengan sekali. Jadi kalau kita bicara Bromo pada awal bulan di bulan September ya, itu kita pakai 3 heli waterbombing yang bisa kita akses dan kita bisa kerahkan untuk pemadaman di area Bromo, dan sangat efektif sekali, bisa langsung selesai ya, bisa kita kendalikan untuk sampai tanggal 16 Agustus atau 17 Agustus selesai, kita tutup, sudah tidak ada kejadian kebakaran lagi. Namun pada kondisi sekarang ini ya, kita hanya bisa mengoptimalkan satu heli waterbombing. Itu pun menjadi istilahnya apa, bahasa Jawanya, royokan oleh daerah-daerah yang lain. Okay. Jadi keterbatasan heli-heli yang untuk waterbombing ini juga terjadi di Indonesia, dan pemerintah pusat saat ini hanya fokus di Borneo dan beberapa 6 provinsi kalau nggak salah di Indonesia, dan Jawa Timur belum termasuk di dalam prioritas tersebut. Okay. Kita sudah berupaya mencari dan menginformasikan kebutuhan kita ke rekan-rekan yang di pusat bahwa kita juga masih membutuhkan tambahan heli, tapi prioritas masih diarahkan di area Kalimantan karena memang dampaknya dari karhutlah di Kalimantan ini kan berdampak kepada luar negeri. Jadi secara sisi internasionalnya kita diprioritaskan ke sana. Kita juga sudah mencoba untuk mengakses ke luar negeri melalui rekan-rekan kita untuk bantuan juga, dan posisinya di luar negeri pun sekarang juga masih siaga, seperti Australia misalnya, atau di Australia misalnya itu juga saat ini lagi siaga karena menjelang Oktober itu mereka juga pasti ada potensi-potensi kebakaran hutan yang ada di Australia. Jadi menurut kami memang efektif, cuman keefektifan yang kita laksanakan pada saat ini terkendala dengan sarana-sarana dan kondisi yang berbarengan di seluruh Indonesia.
0: Okay.
12: Itu mungkin Mbak yang bisa kita sampaikan, dan saya terima kasih sekali kepada masyarakat yang antusias ya, peduli dan mengkritisi kami. Itu menjadi pesan dan menjadi dorongan kepada kami untuk bisa lebih optimal lagi. Mohon doanya juga kepada masyarakat, dan sekali lagi kalau ada masyarakat yang mungkin tidak peduli atau oknum yang tidak peduli, mohon juga dibantu kami untuk ditegur dan diingatkan ya. Karena sekali lagi kebakaran hutan, penanganan bencana tidak serta-merta hanya tugas kami sebagai petugas atau pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat pentahelik sesuai dengan istilah kami itu yang harus kita libatkan.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Fatoni juga yang sudah menunggu untuk bisa sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Fatoni.
13: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Mohon izin bertanya Pak Satrio dan Bu Heni ya, terkait dengan efektivitas untuk ini ya, Karhutla. Yang pertama saya menyoroti bahwa untuk ini Jawa Timur kan sudah luar biasa ya, berjibaku dengan Karhutla ya, sampai Pak Kalaknya pusing kan. Ya karena ngambil ini water bombing dari mulai dari Bromo ke Banyuwangi, balik lagi ke Malang, ke Budak dan sebagainya ya. Nah itu kan biaya operasionalnya kan tinggi itu Mbak ya. Tidak hanya jutaan, bisa miliaran kan itu ya. Nah yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada ini yang ditanyakan peran dari relawan ya. Saya menyoroti adanya ketiga, kesehatan, keselamatan kerja. Jangan sampai relawan yang gebyok-gebyok ya kan itu ya untuk memadamkan api itu terkena dampaknya menjadi korban gitu ya. Yang korban bisa luka bakar bahkan sampai meninggal. Nah, apakah nanti ada asuransinya itu Pak Satrio dan Bu Eni ya untuk relawan? Yang kedua terkait dengan upaya ini ya supaya tidak merambat ke gunung-gunung lain, apakah dari BBBD maupun dari pengelola kawasan ya itu ada patroli supaya mencegah supaya tidak terjadi kebakaran, mitigasi. Karena saya pribadi ya, aku yakin dulu pernah Pak Doni Monardo juga bilang bahwa 90% itu adalah human error untuk kebakaran ya, human error. Dimana pelakunya ini kan ya ada yang membuka lahan, ada yang buang puntung rokok, ada yang ya buat api-api, api unggun. Itu terkesan tidak tidak ada punishment yang buat jera, sehingga ini kan bertahun-tahun kejadian seperti itu. Jadi apa upaya ini sehingga itu membuat efek jera? Ya, dulu ada yang flyer ya di Bromo, itu hanya dukung ringan kan itu ya, Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana sinergi pentahelix inovasinya? Ya, tidaknya OMC atau modifikasi cuaca, misalnya, atau pakai drone yang bisa memadamkan api, tapi bagaimana seperti kebakaran di Australia itu, Mbak? Jadi itu yang luas tapi cepat karena efektif dalam menangani kebakaran tidak sampai merembet kemana-mana. Mungkin begitu, Mbak, 3 pertanyaan, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Fatoni sudah gabung ya pagi hari ini. Langsung saja bisa disampaikan Pak Satrio.
12: Ya, jadi yang pertama terkait dengan patroli tadi sudah saya sampaikan bahwa patroli sudah dilaksanakan ya, Mbak ya. Di area-area tertentu di kebakaran hutan dan lahan, dan kemudian terkait dengan ulah manusia tadi juga sudah ada ya sanksi, juga sudah ada pengetatan oleh teman-teman juga, oleh Gakumnya Kementerian Kehutanan dan bekerja sama dengan kepolisian juga sudah ada penanganan, sanksi pun juga sudah dilaksanakan kepada oknum-oknum tersebut. Kemudian tadi apa Mbak yang terakhir Mbak kira-kira tadi pertanyaannya?
0: Iya, yang bicara soal K3 itu tadi Pak, asuransi untuk rekan-rekan relawan bagaimana, ada tidak ya?
12: Oh ya. Kalau untuk teman-teman relawan yang khususnya ketika melaksanakan penanganan tanggap darurat, jika terjadi naudzubillah ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya secara legalitas asuransi memang belum ada. Namun pemerintah provinsi berkeinginan ataupun sudah memiliki komitmen jika memang terjadi hal-hal yang membahayakan ketika dalam melaksanakan penanganan darurat, tentunya pemerintah provinsi akan bertanggung jawab ketika mereka membutuhkan perawatan kesehatan ataupun nauzubillah sampai ke meninggal dunia gitu ya, pasti akan kita berikan santunan untuk para relawan yang ada, yang saat ini bekerja berjibaku dengan kami dalam penanganan kebencanaan di Jawa Timur khususnya.
0: Oke, baik Pak Satrio, saya kali ini kembali ke Bu Heni. Bu Heni, ini masih soal tadi yang disampaikan Pak Raffiuddin dan juga terakhir dari Pak Fatoni ya, tadi sempat disinggung sebenarnya ini siapa penyebab utamanya apa, tadi sudah terjawab ya, bahkan Pak Fatoni tadi penelpon terakhir juga menyampaikan 90% human error gitu, tadi Pak Satrio juga bilang hal yang sama. Lalu bagaimana Bu Heni untuk kedepannya dengan harapan langkah mitigasi bisa dimaksimalkan, kemudian upaya-upaya penanganan kali ini juga bisa lebih dimaksimalkan gitu, Bu.
1: Iya. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi ketika kemudian bicara mengenai mitigasi Mbak dalam konteks ini adalah karhutlah, maka ada 3 hal yang kemudian harus kita jadikan perhatian bersama. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pencegahan, Mbak. Pencegahan. Jadi memang yang disampaikan tadi inisiasinya adalah manusia gitu ya, Mbak ya. Ketika kemudian ada sedikit aja percikan api, tetapi kemudian mengenai lahan yang kering, serasa yang kering, itu kan nanti akan jadi sumber api untuk kebakaran yang lebih luas. Sehingga dalam konteks ini, dalam konteks pencegahan, Mbak, kita mungkin perlu juga memiliki program untuk rewetting tadi itu, bagaimana kemudian membasahi, khususnya di musim kemarau, Mbak, bagaimana kemudian membasahi wilayah-wilayah yang itu punya peluang akan terjadinya kebakaran, khususnya ketika musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengedukasi tadi itu, Mbak, sehingga dalam hal ini, Mbak Wulan, satu hal yang penting itu bagaimana kemudian masyarakat itu punya rasa memiliki atas sumber daya alam di sekitarnya, termasuk hutan itu tadi ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa 90% yang menyebabkan kebakaran dalam manusia, maka titik poinnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi manusianya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakatnya bahwa membuang puntung rokok sembarangan itu juga bisa menjadi sumber kebakaran hutan. Kemudian kita juga bisa memetakan, Mbak, titik-titik rawan kebakaran, spot mapping dengan menggunakan data-data penginderaan jauh. Saya rasa ini juga menjadi bagian penting untuk kemudian kita bisa aware di mana posisi prioritas rewettingnya. Begitu, ketika kemudian kita mau rewetting itu kan lihat dulu ya, Mbak Ulan, di mana titik tinggi potensi hotspotnya. Kita bisa menggunakan data-data penginderaan jauh dari BMKG maupun dari LAPAN. Kemudian dalam konteks kesiapsiagaan gitu Mbak Wulan, tadi saya sepakat adanya patroli terpadu gitu ya antara TNI, Polri untuk kemudian secara apa namanya mungkin diprogram begitu untuk untuk melakukan patroli di titik-titik rawan, kemudian penyiapan peralatan pemadaman hingga pada penanganan saat kebakaran terjadi. Memang begini Mbak Wulan, terkadang ketika kemudian kita menangani sebuah bencana itu butuh evaluasi kan Mbak Wansi. Seingat karena Pak Fatoni tadi atau Pak Ruli tadi, loh ini water booming tidak efektif atau yang lain yang tidak efektif ya, itulah kemudian disitulah muncul yang namanya pentahelix atau evaluasi kebencanaan ketika fase tanggap. Kemarin kami pun di NTT itu kan tiap hari juga rapat, maksudnya mengevaluasi hari ini seperti apa namanya capaian kita selanjutnya seperti apa dan seterusnya, sehingga kemudian kalau ditanya metode efektif yang seperti apa itu ya kita tidak bisa kemudian mengeneralisir Mbak Wulan. Kita kan harus tahu bagaimana kondisinya. Jika kemudian dikatakan tadi water bombing tidak efektif, iya menurut saya itu efektif jika mungkin itu skalanya kecil, tetapi karena ini adalah sangat masif maka memang harus butuh pelengkap yang lainnya, pakai apa namanya tindakan-tindakan yang kolaboratif tadi itu Mbak Wulan, sehingga dalam konteks ini memang perlunya kita mengidentifikasi source daripada apa namanya apinya, kemudian juga kita mengidentifikasi bagaimana pergerakan apinya dan kondisi real time di lapangan seperti apa, sehingga kemudian ini menjadikan sebuah acuan pijakan atau dasar dalam rangka bagaimana kemudian selanjutnya langkah yang harus kita ambil sebagai langkah upaya mitigasi. Begitu Mbak Wulan, karena memang fase tanggap itu kan sangat masif Mbak Wulan. Ya sama ketika kemudian kita di tempat gempa kan kita juga tidak tahu apakah kemudian besok akan terjadi gempa yang seperti apa, lebih tinggi lagi SR-nya kan kita nggak tahu, sehingga kemudian ini menjadi hal-hal yang memang akan masif yang harus kemudian terus kita evaluasi selama kita melakukan fase tanggap darurat ketika terjadi bencana. Begitu Mbak Wulan.
0: Baik, Bu, ini saya mau bahas sedikit ya kali ini ya, sebuah istilah yang sempat jadi perbincangan publik setelah sempat dibahas oleh Presiden Indonesia Prabowo waktu itu dalam rapat penanganan karhutlah ya, sebuah inovasi namanya itu ubi bombing gitu. Jadi inovasi yang awal mulanya ini dilaporkan berasal dari temuan anggota Babinsa di Lubuk Linggau, kemudian dikaji secara teoritis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian ditujukan sebagai pendukung dan pelengkap metode water bombing konvensional. Gitu. Bu, boleh disampaikan kalau melihat dari sudut pandang sains, bagaimana mekanisme bahan yang atau inovasi ubi bombing yang sempat diklaim ini bisa membantu proses pemadaman? Silakan Bu.
1: Iya, baik Mbak Wulan, itu sepertinya kan kayak water bombing begitu ya Mbak Wulan ya. Itu kalau semisal saya juga belum baca atau belum mendapat banyak informasi mengenai itu, tetapi kan itu kemudian dapat dikatakan efektif apa tidak kan baik lagi Mbak Wulan. Terkadang kemudian penanganan bencana itu tidak kemudian bisa digeneralisir Mbak Wulan, tergantung pada skala bencananya begitu. Kalau memang jadi gini Mbak Wulan, dikatakan efektif atau tidak itu ketika memang sudah dilakukan atau diuji pada skala kejadian yang sama begitu Mbak Wulan. Kalau apa namanya lebih detail mengenai itu apa namanya source-nya apa, saya belum banyak membaca mengenai inovasi yang diberikan Mbak Wulan. Tapi ketika kemudian ditanyakan apakah ini efektif apa tidak, itu ya harus diujikan pada skala bencana yang sama, karena terkadang penggunaan teknologi yang kemudian itu tidak apple to apple itu terkadang ya bukan menjadi salah satu upaya yang paling efektif gitu, sehingga kemudian upaya mitigasi itu harus didasarkan atas bagaimana karakterisasi dan skala bencana yang terjadi. Begitu Mbak Wulan.
0: Baik Bu Heni dan juga Pak Satrio, karena kita sudah di sesi terakhir ya, mungkin dari Bu Heni dulu. Bu Heni, jika harus merancang strategi penanganan karhutla yang berkelanjutan, apa saja komponen yang rasanya ini wajib ada dari tahap pencegahan sampai pemulihan lingkungan? Sebagai statement terakhir, silakan Bu Heni.
1: Iya, jadi kalau berbicara mengenai apa namanya mitigasi berlanjutan Mbak Wulan, itu harus mengintegrasikan aspek pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan, di mana di tiga hal tadi itu akan ada komponen praktisi, ada komponen akademisi, dan juga ada inovasi teknologinya, sehingga Mbak Wulan ini menjadi hal yang menurut saya akan menjadi sebuah mitigasi yang berkelanjutan, Pak Ulan. Tidak bisa kemudian hanya berdiri sendiri praktisi itu, Pak Ulan, ya, tanpa inovasi. Terkadang inovasi yang kemudian kita hasilkan di akademisi itu pun juga tidak tepat waktunya, Mbak Ulan. Sudah terjadi kebakaran baru ada inovasi, kan tidak, ya. Harusnya kan inovasi itu muncul dalam rangka pengurangan risiko dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini yang menurut saya yang efektif adalah bagaimana kemudian kita bisa mensinergikan atau bisa mendesain indikator untuk pencegahan, untuk kesiapsiagaan dan penanganan, yang dimana itu butuh sinergi antara praktisi, akademisi, masyarakat, dan juga inovasi teknologi. Begitu, Mbak Wulan.
0: Oke, baik. Bu Heni, terima kasih banyak. Pak Satrio, Pak Satrio sebagai yang terakhir juga mungkin boleh disampaikan, Pak, apa yang kali ini mungkin perlu diperkuat, ya, pemerintah daerah agar penanganan karhutla ini tidak hanya fokus pada pemadaman tetapi juga pencegahan, sekaligus imbauan untuk masyarakat, Pak, di tengah penanganan yang sekarang ini masih dimaksimalkan dari rekan-rekan. Silakan, Pak Satrio.
12: Ya, baik. Untuk proses kebakaran hutan dan lahan ini, kebencanaan ini memang menjadi hal

0: bisa segera melaksanakan kegiatan pemadamannya efektif, dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah untuk bisa mensupport, dukungan dari pemangku kawasan juga untuk selalu lebih apa waspada khususnya untuk resiko-resiko dan mitigasi-mitigasi. Beberapa lokasi memang kita kesulitan dari sumber air ya, seperti di Bromo untuk keterlambatan sumber air dalam pemadaman darat itu juga menjadi hal yang perlu kita perbaiki, dan insya Allah akan kita segera perbaiki bekerja sama dengan rekan-rekan yang pemangku kawasan untuk kita membuat embung-embung yang bisa mendorong untuk membantu proses percepatan pemadaman. Kemudian himbauan kepada masyarakat, kami dari pemerintah untuk menghimbau kepada semuanya, seluruh stakeholder untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan secara sembarangan, dan membuang puntung rokok yang masih menyala ya, khususnya di area-area kering, dan tidak meninggalkan bekas api unggun di kawasan hutan. Dan sekali lagi, keselamatan bersama ini merupakan prioritas utama kita. Jadi mari kita seluruh elemen masyarakat untuk menyalakan kepedulian, tidak menyalakan api yang mengganggu atau menyebabkan kebakaran, tapi kita nyalakan kepedulian ya kepada seluruh masyarakat, dan padamkan ego untuk Jatim bebas asap. Mungkin itu Mbak, himbauan dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Kawan, penanganan karhutla ini butuh strategi yang tepat ya, teknologi yang teruji pastinya, serta ada kerjasama dari berbagai pihak. Jadi setiap metode ini punya fungsi dan keterbatasan masing-masing, termasuk juga inovasi ubi bombing yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Tadi Bu Heni juga menyampaikan hal yang seperti itu. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Satrio dan juga Bu Heni, atas informasi dan perspektifnya ya. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang upaya menghadapi karhutla. Seperti yang sempat disampaikan Pak Satrio, tetap waspada dan jaga lingkungan kawan. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: ain't true.
1: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Rapat paripurna DPRD Jember mengesahkan perubahan APBD atau PAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Faid mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan hingga pengesahan anggaran. Bupati menyebut salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pendidikan. Anggaran revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember disebut meningkat lebih dari 100% dibanding 2025, mencakup sekolah negeri maupun swasta, mulai PAUD, TK, SD, hingga SMP. Bupati juga mengajak anggota DPRD aktif menyebut dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi APBD Jember saat ini mencapai sekitar 58 hingga 60%, dengan target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 90 sampai 95%.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Rulian Chauri menyampaikan pihaknya mengirimkan tim dokter kesehatan untuk memantau kondisi petugas pemadam di kawasan Lereng Bromo. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena sebelumnya banyak petugas yang kelelahan serta kondisi fisik yang memburuk setelah melakukan operasi pemadaman karhutla. Lebih lanjut, saat ini pihaknya memfokuskan proses pemadaman dan prioritas kesehatan petugas gabungan juga sedang dioptimalkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena adanya titik api yang muncul di kawasan Magetan. Kalak BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan, wilayah KPH Lawu Selatan di Magetan terdapat karhutla yang saat ini dalam proses pemadaman. Dia mengatakan titik api mulai muncul pada Senin lalu. Saat ini proses pemadaman terus dilakukan. Dia berharap api bisa segera dipadamkan agar tidak semakin membesar dan meluas.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Rumah sakit di Surabaya menyatakan kasus influenza anak meningkat mulai sepekan terakhir. Dr. Didi Dewanto, Direktur Utama Rumah Sakit Husada Utama Surabaya bilang, ruang pediatrik yang berkapasitas 44 anak penuh, begitu juga instalasi gawat darurat atau IGD. Gejala paling banyak dialami pasien anak, mulai usia 2-15 tahun. Batuk, pilek, dan demam. Dr. Billy Daniel Mesa, Kepala Dinkes Kota Surabaya bilang, keluhan flu memang cukup banyak ditemukan di puskesmas maupun rumah sakit. Tapi sejauh ini belum terlihat peningkatan pasien dengan kondisi berat akibat influenza.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Setelah kita berbincang bersama dua narasumber, metode efektif padam kanker hutlah. Mohon maaf, ini tadi ada beberapa pesan yang belum terbacakan. Ini tadi ada juga yang sempat gabung lewat WhatsApp ya, Pak Agus. Masukan penanganan karhutlah, apa tidak sebaiknya diutamakan pencegahan dulu dengan mengatur patroli rutinitas oleh pihak Polhut Perhutani dengan rute dan wilayah di titik rawan kebakaran di masing-masing daerah dengan motor, drone, atau pesawat yang sudah diatur jadwal 24 jam terutama di saat musim kemarau, sehingga dengan begitu cepat mengetahui titik kebakaran dengan cepat sebelum menyebar dan membesar dengan koordinasi yang cepat dengan pihak terkait. Itu ya yang jadi masukan Pak Agus. Kalau bicara patroli ini sebenarnya juga sudah dilakukan Pak, tapi kalau beberapa masukan tadi seperti monitor mungkin dengan menggunakan drone atau pesawat yang terjadwal begitu ya 24 jam, nanti kita akan coba teruskan lewat rekan-rekan BPBD Pak Agus, nanti kita akan coba sampaikan lewat Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jatim Pak Satrio. Kemudian kawan, ini tadi ada juga informasi yang disampaikan kawan-kawan City Guide lewat WhatsApp. Jadi ini tadi dari penjelasan Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio, ini kaitannya dengan kepadatan yang ada di sekitar Gadang. Jadi informasinya truk trouble ini masih dalam penanganan ya. Jadi sudah ada petugas di sana yang membantu pengaturan. Bahkan ada foto yang sempat dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio. Semoga jam 9 lebih 36 menit ini sudah nihil truk yang disampaikan, sudah kembali lancar lalu lintasnya. Anda yang punya update informasi yang bisa di-share, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Kemudian selanjutnya, ini tadi ada juga dari Pak Riko yang melihat adanya 2 unit PMK daerah Jalan WR Supratman. Apakah ada kebakaran? Kemudian Pak Dani tadi juga sempat melihat di sekitar arah Ahmad Yani 2 unit ya damkar. Kemudian ini tadi Yolanda sudah coba komunikasi dengan damkar Kota Malang, disampaikan oleh petugas kawan. Jadi untuk saat ini tim sedang melakukan pemadaman di Jalan Pisang Kipas Jatimulyo. Untuk objeknya sampah. Jadi di sini juga minta tolong diimbau untuk masyarakat supaya tidak bakar-bakar dulu, dikarenakan ini masih musim kemarau dan anginnya cukup kencang. Itu kawan informasi yang disampaikan ya. Kemudian untuk catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Oh, ini tadi Pak Amin mengabarkan juga ekor kepadatan yang utara ke Gadang ya, ini sudah mendekati SPBU Mergosono, ditambah volume kendaraan angkutan barang ini juga sepertinya. Itu kawan, jam 9 lebih 20 menit ya. Bagaimana untuk Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh yang ingin berbagi informasi bisa manfaatkan WhatsApp kami.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi kita bicarakan dalam Ijen Talk metode efektif pada makan karhutla, tadi kita juga sempat menyinggung sedikit ya soal sebuah inovasi yang sedang ramai juga diperbincangkan masyarakat, ubi bombing, metode alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menggunakan bahan dasar pati atau tepung singkong, kawan. Jadi penemuan lokal ini sempat dilaporkan oleh Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis dan kemudian dipaparkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sebuah rapat penanganan karhutla di Palembang pada 24 Agustus 2026. Nah, kemudian pencetusan istilah dan instruksi massal dari Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menyampaikan dengan istilah ubi bombing ya, sebagai pelengkap metode waterbombing. Jadi dia juga menginstruksikan supaya metode ini segera diproduksi dalam skala besar serta diuji efektivitasnya oleh BNPB termasuk juga BRIN. Itu untuk informasi selanjutnya. Tadi Pak Ahmad juga sempat menanggapi kalau kata Pak Ahmad ya, tentang karhutla, tepung ubi adalah bahan biodegradable dan kaya karbon yang dalam bentuk serbuk halus justru sangat mudah meledak atau terbakar jika terkena percikan api. Ini justru menjadi bahan bakar, jadi bukan pemadam kebakaran. Itu yang ditambahkan dari Pak Ahmad. Kemudian ini tadi ada Pak Amin, terima kasih banyak. Ada video juga yang sempat dikirimkan ke kami. Di sini tertulis, kawan, jadi untuk kepadatan yang dari utara ke Gadang ya, ini sudah mendekati SPBU Mergosono plus imbas volume kendaraan angkutan barang. Kemudian ini posisi arah ke utara. Video yang dikirimkan ya, coba kita tampilkan di visual radio. Oh, ini yang arah sebaliknya, Pak ya. Terjadi antrian. Oke, kemudian ini tadi ada video selanjutnya, masih dari Pak Amin. Dari jembatan Berantas ke utara mulai turun flyover Mergosono cenderung lengang karena mungkin arusnya tertahan di Gadang. Ini videonya, kawan. Masih lancar ya jembatan Berantas. Oke, Pak Amin, terima kasih banyak sudah berbagi update siang hari ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside.
2: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
3: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika

0: catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tumbuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
2: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor. Yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Ya. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya. Kategorinya, tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator, yang mana yang belum memenuhi. Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak, Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
3: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat dilibatkan, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitar mukanya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita ini kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat kota layak anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, untuk Anda yang sekarang ini masih mobile, yang perlu diantisipasi masih di seputaran Gadang ya, karena informasi terakhir di sana sempat ada truk yang trouble, patah as, dan sudah ada petugas memang yang membantu pengaturan, semoga segera terkondisikan. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Ramad Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Nah, kemudian informasi yang sudah masuk, terima kasih banyak Pak Doni. Ini tadi Pak Doni sempat gabung ya, disampaikan. Jadi informasinya ini menuju ke arah barat. Coba kita cek apakah sempat ada dokumentasinya. Ini posisinya tadi di mana ya Pak Doni? Coba nanti kita cek dulu kawan. Kemudian ada juga informasi yang disampaikan dari Pak Ahmad. Oh, ini Pak Ahmad menanggapi Ijen Talk pagi hari ini. Bahan kimia untuk pemadaman kebakaran yang telah ada di pasaran saat ini, monoamonium fosfat 80-90% yang dicampur dengan amonium sulfat dan bahan anti gumpal. Kalau kita mau buat yang baru berbasis bahan alam di Indonesia, misalnya menggunakan limbah tebu. Dari limbah tebu bisa diambil, istilahnya diisolasi selulosanya, kemudian dimodifikasi menjadi metil selulosa atau menjadi karboksi metil selulosa. Nah, selanjutnya bahan ini bisa diintegrasikan dengan trihidroksimetil fosforus oksida untuk nantinya membentuk termoresponsif hidrogel. Nah, bahan inilah bisa digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Jadi bukan tepung ubi. Itu ya yang disampaikan Pak Ahmad Sabarudin. Pak Ahmad tadi juga mengikuti terus ya diskusi Ijen Talk. Terima kasih banyak Pak sudah berkabar. Kemudian ini tadi ada informasi dari Pak Dona. Tadi sempat melihat iring-iringan mobil damkar, 3 unit truk dan 1 mobil melintas di Jalan Joyo Tambasari sebelah Sardo dengan sirine yang juga meraung pertanda ada kebakaran, tapi belum tahu kejadiannya di mana, menuju ke arah barat. Tadi sudah dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom ya, menanggapi kalau kejadiannya ada di sekitar Pisang Candi, dan dari pihak damkar masih melakukan penanganan. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan Citygate yang terus berkabar. Buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai gak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai dengan lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa nantinya menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 siang. Kawan, masih banyak ditemukan kir mati di Kota Batu. Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan LLAJ Malang, di Subjatim Binsar Siregar menyampaikan ramcek sebagai kegiatan rutin dan terprogram. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebelum beroperasi. Kata Binsar, dari hasil operasi yang dilakukan kemarin, ternyata masih banyak ditemukan angkutan pariwisata yang tidak memiliki izin operasional penyelenggaraan angkutan yang sah. Sedangkan untuk pickup angkutan barang, didominasi pelanggarannya masa uji kir yang sudah habis. Kawan, DPRD Jatim berharap Menteri baru tinjau pemotongan dana transfer daerah. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, berharap Menteri Keuangan Suhasil Nazara dapat meninjau kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah karena alokasi dana alokasi umum atau DAU dan juga dana alokasi khusus atau DAK sangat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Menurutnya, dampak pemangkasan DAU dan DAK paling dirasakan oleh daerah yang tidak memiliki pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga terancam tidak bisa membayar pegawainya. Musyafak juga berharap adanya keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah agar beban keuangan daerah tidak semakin parah. Kawan, Menkes terima aduan banyaknya rumah sakit paripurna gagal gaji nakes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerima banyak keluhan rumah sakit paripurna gagal membayar gaji dokter sampai tenaga kesehatan lainnya. Budi menjelaskan kondisi ini menjadi gambaran akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi rumah sakit. Jadi rumah sakit paripurna itu sebagai predikat atau status akreditasi tertinggi. Jadi seharusnya pelayanan, perlengkapan, dan peralatan fasilitas kesehatannya sudah paling bagus. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Hot News.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report. Kawan, masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini juga memiliki akses air siap minum secara gratis ini ya. Fasilitas tersebut dihadirkan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang ini melalui kerjasama dengan Polresta Malang Kota. Anjungan air siap minum ditempatkan di area unit pelayanan terpadu Sarya Area Racana yang akan diresmikan pada hari Selasa. Nah, fasilitas tersebut juga menyediakan air minum yang dapat memanfaatkan pengunjung maupun anggota kepolisian. Dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kawan, keberadaan fasilitas air minum gratis dapat menjadi fasilitas pendukung bagi masyarakat yang sedang mengurus berbagai layanan di Polresta Malang Kota. Menurut Wahyu, ini penyediaan fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Malang, Perumda Tugu Tirta, dan Polresta Malang Kota dalam melengkapi tapi fasilitas pelayanan publik. Lalu Kapolres Malang Kota sendiri Kombes Pol Danang Setio Pambudi Soekarno menambahkan anjungan tersebut itu dapat digunakan oleh seluruh pengunjung dan juga anggota kepolisian. Lalu Danang menambahkan untuk fasilitas serupa sebelumnya telah tersedia di sejumlah ruang publik di Kota Malang, diantaranya ada Alun-Alun Merdeka dan juga kawasan Kayu Tangan Heritage. Dan sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Subdipyo, mengatakan ini untuk penyediaan anjungan air siap minum merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap air minum saat berada di ruang publik. Selain memberikan akses air minum kawan, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan sekali pakai. Pagi hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi pantauan-pantauan info traffic pada kami. Bisa Anda share juga info Anda melalui WhatsApp kita 0811 36 00 911.

Jalan-Jalan Plus. Lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudut.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 991FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report. Baik, kali ini kawan kita memantau dulu pantauan-pantauan traffic di Malang Raya. Kalau saya mau memantau di Jalan Veteran, nah ini Jalan Veteran ini masih ramai lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu beralih lagi kita ke Kayu Tangan. Kondisi traffic pagi hari ini juga ramai lancar kawan. Ini bagaimana juga pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga masih bisa berbagi, share juga kepada kami di 0811-3600-911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Pademangan Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Paramaland Pademangan Hill. Anda juga bisa menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, upaya penanganan kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta dan juga Kawinajang ini serta sekitarnya itu masih terus digencarkan oleh tim gabungan ya. Namun operasi pemadaman tersebut melalui udara terpaksa dihentikan sementara karena adanya kendala cuaca ekstrim yang berupa angin kencang di lokasi kejadian. Menurut dari Administrator KPH Perhutani Malang, Keli Jatmiko menyampaikan bahwa proses pemadaman darat dan udara itu telah dioptimalkan sepanjang hari ini. Sayangnya untuk operasi water booming ini ya, yang dibantu oleh BBBD Provinsi Jawa Timur, belum dapat menuntaskan titik api secara keseluruhan. Nah, sehubungan angin yang bertiup kencang, maka water bombing tersebut tidak bisa dilanjutkan dan akan dilanjutkan di esok hari ya. Nah, Klik juga menambahkan untuk memaksimalkan penanganan di lapangan, operasi darat juga tetap berjalan secara paralel ya, meskipun water booming itu dihentikan karena angin kencang. Lalu tim gabungan sekarang juga fokus melakukan observasi pemantauan ya, pergerakan-pergerakan arah api serta juga pembuatan sekat bakar untuk mencegah perluasan jangkauan kebakaran. Menurut laporan resmi dari Pos Lapang PB Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan Gunung Kawinajang pada hari Senin ini pukul 22 malam ya, sedangkan tindakan taktis ini juga telah dikerahkan oleh pos komando yang berpusat di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Hingga kini kawan, tim gabungan dari unsur Selorejo 45 personil dan Perinci 17 personil ini dikerahkan ya, naik ke lokasi. Pembuatan sekat bakar juga digencarkan di sisi selatan jalur Perinci serta di atas pos 3 arah selatan yang menyeberang sungai, bekerja sama dengan warga setempat. Sebagai bentuk ikhtiar, nah ini pemerintah Desa Bendosari bersama tim gabungan, lalu ada paguyuban objek dan juga pengatur dan juga perangkat RTRW maksudnya, dan masyarakat setempat ini telah menggelar doa bersama di base camp Bendosari ini supaya bencana kebakaran segera teratasi dan turun hujan. Lalu untuk operasi penanganan tersebut kawan, di sini juga melibatkan puluhan instansi dan juga elemen masyarakat, dimulai dari BBBD Kabupaten Malang, ada juga BBBD Kota Batu, Basarnas, TNI, Polri, Perhutani, Dinkes, DLH, relawan, ada relawan FPRB, ada Tagana, MPA, dan perangkat kecamatan ataupun desa. Lalu ada juga lembaga masyarakat desa hutan ataupun LMDH, hingga elemen paguyuban ojek dan base camp pendakian lokal. Baik kawan, tadi di jam 9:42 ada Pak Joko Said yang mengabarkan informasi Terminal Hamid Rusdi pindah ke TL Gadang. Nah, ini Pak Joko Said, informasinya sepertinya tadi ada fotonya ya. Kita lihat dulu. Nah, ini kawan fotonya. Terminal Hamid Rusdi pindah ke TL Gadang. Kita tampilkan. Ini ya. Ada bus. Nah, itu. Terima kasih untuk Pak Joko Said informasinya. Lalu di jam 10 lebih 2 menit ada Pak Setio mengabarkan waspada jalan licin tumpahan solar di sepanjang Bandulan Mergan, bisa minta bantuan PMK untuk semprot dan dibersihkan. Nah, di sini masih menunggu info lebih lengkapnya dari Pak Setio kawan. Tadi sama teman-teman di newsroom juga sudah diteruskan juga ke Pusdalop BBBD Kota Malang. Terima kasih untuk kawan-kawan pendengar. Nah, ini Pak Setio juga menambahkan ya, tumpahannya di perempatan Mergan sampai Bandulan. Oh, baik. Dan di sini Pak Setio juga mengirimkan video, kita bisa play dulu di Radio Visual Live.
1: Waspada tumpahan solar lur di sepanjang Bandulan, mulai teko Jalan Jupri, mulai teko Bandulan sampai Jalan Jupri, state teko jembatan wis akeh korbane.
0: Oh ya, ini sampai dikasih pasir nih ya sama warga sekitar nih. Kita bisa lihat.
1: State.
0: Nah, ini ya.
1: Bandulan sampai Jalan Jupri.
0: Dikasih pasir sama warga sekitar situ. Baik, terima kasih untuk Pak Setio informasinya. Lalu di jam 10.11 kawan, ada Pak Ardian Bari mengirimkan sebuah voice note. Kita akan play terlebih dahulu voice note-nya dari Pak Ardian. Nah, ini kita play dulu kawan.
2: Kira-kira membahayakan gak ini ya?
0: Oh, truk ya? Truk atau mobil box itu? Mobil box ya, itu mobil box membawa seperti barang rongsokan ya. Membawa barang rongsokan dan benar-benar tinggi.

0: mobilnya mobil box ya, tapi tumpukan barang rongsokan itu sampai tinggi, menjulang tinggi. Ini nih yang bahaya juga ini, sampai nanti bisa-bisa jatuh ke jalan ya, yang mengenai pengguna jalan yang lain. Oke, baik, terima kasih Pak Ardian atau mungkin kawan-kawan, berhati-hati juga yang berpapasan dengan mobil box ya, mobil box yang membawa apa namanya barang rongsokan. Jangan terlalu dekat ya, takutnya kalau jatuh menimpa jalan raya. Begitu, terima kasih untuk Pak Ardian Bari informasinya. Ataupun kawan-kawan di pagi hari ini juga masih bisa berbagi info bagaimana pantauan-pantauan traffic, bisa Anda share di sosial media @city911fm ataupun di WhatsApp 0811 360 911.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih menunjukkan lancar. Kita mulai dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan masih cenderung lengang. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Kemudian untuk Anda yang kali ini mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru saat di menjelang gate dan di selepasnya masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat. Untuk Anda yang punya informasi cuaca seputar tol boleh Anda bagikan di 0811 360 911.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang nggak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

Iya kawan, komposisi dari Yura Yunita Tutur Batin yang sudah saya sajikan di ruang dengar Anda untuk menemani perjalanan pagi hari Anda ya. Di menit 37 lepas dari jam 10 siang tentunya kita akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah masuk ke kami. Ada Pak Anton di jam 10.21, selamat pagi Pak Anton. Ini mengabarkan ya, Jalan Ahmad Yani Lalin lancar, cuaca panas. Ini Pak Anton juga mengirimkan video, kita bisa play terlebih dahulu videonya dari Pak Anton. Nah ini lalinya lancar ya Ahmad Yani, cuaca juga terik. Baik, terima kasih untuk Pak Anton. Tentu saja kawan, City Report juga didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya bisa Anda cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua beradab, biaya ramah.

kawan. Rumah tahanan negara ataupun rutan kelas 2B Majene terus berkomitmen ya untuk mendukung program ketahanan pangan ini melalui pengelolaan lahan produktif sekaligus program sekaligus pendukung program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Salah satu upaya ini yang dilakukan itu salah satunya pemupukan tanaman cabai di lahan sarana asimilasi dan edukasi. Nah, yang berlokasi di lingkungan Manggi, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene hari Selasa kemarin ya. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh pembina kemandirian bersama warga binaan serta melibatkan peserta magang. Nah, ini pemupukan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga pertumbuhan tanaman cabai itu dapat berlangsung secara optimal melalui perawatan yang teratur. Tanaman juga diharapkan mampu berkembang dengan baik dan menghasilkan panen, ini yang mendukung program ketahanan pangan. Pembina Kemandirian Rutan Kelas 2B Majene Yusrianto menjelaskan bahwa kegiatan pemupukan merupakan bagian dari perawatan rutin tanaman cabai yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dan juga mendukung pertumbuhan tanaman. Nah, sementara Ahmad, salah satu warga binaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut itu mengungkapkan ya bahwa kegiatan pertanian memberikan pengalaman dan keterampilan baru yang bermanfaat.

pantau terlebih dahulu bagaimana perkembangan suhu cuaca di kawasan area Tlogomas. Ini kalau kita pantau melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berada di 28 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya di 36% dan kecepatan angin di 8,6 km per jam kawan. Sedangkan untuk traffic dari arah Batu mau ke arah kota Malang melalui Tlogomas, nah ini terpantau ramai lancar juga. Untuk arah sebaliknya, arah kota Malang naik ke kota Batu, ini juga trafiknya ramai lancar kawan. Sedangkan di jam 10 lebih 39 menit ada kiriman juga dari pos pantau Semeru ini ya, telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada hari ini ya, tanggal 16 September 2026 pukul 10 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom abu itu teramati kurang lebih di 1000 meter di atas puncak, dan kolom abu teramati berwarna putih ini ya, hingga kelabu dengan intensitasnya tebal condong ke arah timur lain, ke tamaran timur laut maksud saya. Nah, terus erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasinya kurang lebih 2 menit 10 detik. Saat ini Gunung Semeru kawan berada di level 3, yaitu di level siaga, dan pos pantau Semeru mengirimkan sebuah foto, kita bisa tampilkan juga. Nah ini ya, sungguh bagus pemandangannya kalau kita lihat. Nah, baik, terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang sudah update informasi kepada kami di pagi hari ini. Anda juga masih bisa update bagaimana perkembangan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share melalui WhatsApp kita di 0811 3600 911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm. Tentunya traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, RSUB, melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info rumahsakit.ub.ac.id, atau bisa chat di nomornya 0811 3699962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba.

0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karir mau bisa-bisa stuck di tempat.
4: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
3: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
4: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
3: Tunggu apa lagi? Raih gelar magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Ya kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan pagi hari Anda di program City Report. Dan pastinya kawan, petugas gabungan melakukan pemantauan dan juga penyekatan ya, untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Malang yang merembet ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada hari Selasa kemarin. Di sini pemantauan itu dilakukan ya di kawasan di Bukit Keciri, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, yang berjarak itu sekitar 7 km ya dari titik api di wilayah Kabupaten Malang. Petugas gabungan ini yang terdiri dari personel Polsek Nongko Jajar, TNI Perhutani, Satpol PP, PHPA, perangkat desa, dan juga relawan Kapolsek Nongko Jajar AKP Budi Luhur Sejati mengungkapkan ini untuk pemantauan dan penyekatan itu difokuskan di titik perbatasan untuk mengantisipasi pergerakan api, terutama ketika angin itu bertiup kencang. Nah, berdasarkan pemantauan udara menggunakan drone milik Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ataupun TNBTS, titik api itu terdeteksi ya di Desa Taji, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Nah, meski asap terlihat jelas dari kawasan Bukit Keciri, titik api utama diperkirakan itu masih berjarak sekitar 7 km dari batas wilayah administratif Kabupaten Malang. Sebelum menuju ke lokasi kawan, seluruh personil juga telah mengikuti apel koordinasi di Balai Desa Ngadirejo untuk menentukan metode penyekatan, dan setelah itu mereka menyisir ke kawasan Bukit Keciri hingga tiba di perbatasan. Nah, setelah penyekatan selesai kawan, dan juga petugas memastikan belum ada rambatan api yang memasuki wilayah Pasuruan. Nah, di sini personil kembali ke kawasan Bukit Premium di Desa Ngadirejo untuk melakukan konsolidasi dan juga evaluasi. Pagi hari ini Anda juga masih bisa memantau pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share juga ke kami ya, ke WhatsApp kami ataupun sosial media kami di @city911fm atau di nomor WA-nya 0811 36 00 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, kembali lagi siang hari ini kita review area tol. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan. Anda yang masuk Pandaan, Sidoarjo, Waru, Waru, Krian, Mojokerto, semuanya masih relatif lancar. Nah, untuk Anda yang sekarang sedang berhenti di beberapa rest area, termasuk Anda yang punya informasi di beberapa ruas tol lain seperti apa lalu lintas dan cuacanya, Anda masih bisa berbagi di WhatsApp atau mention at City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, puluhan anak di desa Bentu mengalami stunting. Sempat dilakukan pembahasan dalam forum rembuk stunting di Pendopo Bantur, Kabupaten Malang kemarin. Dari pertemuan ini menyoroti adanya 41 anak yang mengalami stunting. Kata Camat Bantur, Bayu Jatmiko, dari hasil musyawarah bersama ini, nantinya para bidan dan perawat desa bisa melakukan pendampingan di tengah masyarakat untuk menyusun langkah pencegahan dan penanganan. Diharapkan 2027 nanti bisa lebih maksimal. Kepala Desa Bantur, Nanang Kosim, apresiasi untuk para kader posyandu yang selama ini aktif memantau tumbuh kembang anak di lapangan. Kawan, sejumlah kawasan industri Jatim ditargetkan punya daycare tahun ini. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jatim menargetkan 5 kawasan industri memiliki fasilitas penitipan anak atau daycare sepanjang 2026 yang menyasar kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menyebut fasilitas daycare dibutuhkan untuk mendukung pekerja, khususnya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Menurutnya, ketersediaan layanan pengasuhan anak diharapkan bisa membantu pekerja lebih tenang dan meningkatkan produktivitas. Kawan, Rutan Majene gencarkan pemupukan cabai dukung ketahanan pangan nasional. Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Majene, Sulawesi Barat, menggencarkan perawatan tanaman cabai melalui pemupukan sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kepala Rutan Kelas 2B Majene, Syahrudin, mengatakan kegiatan budidaya cabai dilakukan dengan memanfaatkan lahan produktif di lingkungan rutan sekaligus melibatkan warga binaan dalam proses pertanian. Menurutnya, pemupukan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi cabai. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

Sedikit lain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan ya, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda kali ini. Tadi kita sempat bahas soal bagaimana metode pemadaman karhutlah yang efektif. Tentunya tidak hanya mengunggulkan satu metode saja, tapi harus kolaborasi dengan sejumlah metode lainnya ya. Kalau dari udara sudah, dari daratan juga harus terus dikuatkan, termasuk tadi upaya sampai operasi modifikasi cuaca juga dimaksimalkan. Sayangnya kan harus ini ya, harus mengikuti kondisi atmosfer juga, kondisi cuaca juga, sehingga tidak bisa terus bisa dilakukan. Kemudian kalau bicara soal karhutla, sekarang tuh kebakaran gak cuma soal kebakaran hutan dan juga lahan, tapi pembakaran di sejumlah titik nih, area kota, ternyata juga ada problematikanya. Tadi yang sempat masuk di kita, laporan dari kawan-kawan pendengar, banyak yang mention, ini banyak ini loh, pemadam kebakaran yang lewat, lewat sini, lewat situ, kok banyak banget ya hari ini yang lewat pemadam kebakaran. Setelah kita beberapa kali konfirmasi, memang yang menjadi persoalan adalah kebakaran lahan kawan, ada yang bakar sampah. Nah itu akhirnya kesulitan melakukan pemadaman sehingga damkar turun tangan. Kemudian yang baru-baru ini juga tadi di Joyogrand ya, mungkin ada yang sempat papasan, itu juga katanya ada pemadaman di lokasi, lagi-lagi soal lahan. Ini kami menghimbau juga untuk masyarakat Malang Raya untuk tidak membakar sampah, atau mungkin juga kalau yang punya kebun ya, sisa-sisa hasil panen atau mungkin sampah-sampah yang ada di area kebun tuh, daun-daun dan lain sebagainya, mohon tidak untuk dilakukan pembakaran, atau apalagi kalau tidak dilakukan dengan pengawasan. Karena kemarin yang di Kabupaten Malang tuh juga sampai tinggi sekali apinya, sampai besar juga di kebun ya. Setelah melakukan pembersihan kebun tebu, akhirnya juga ada petani yang meninggal dunia. Jadi kalau di Malang beberapa kali kita terima laporan soal pembakaran sampah maupun juga pembersihan lahan. Dari pihak terkait juga respon cepat sih kalau kaitannya dengan tadi soal pembakaran lahan ini ya kawan ya, baik yang di Kota Malang, baik dari Damkar Kota Malang, termasuk kita juga koordinasi dengan jajaran Polsek setempat. Untuk beberapa catatan lainnya nanti saya akomodir di segmen berikutnya. Nanti Anda juga boleh berbagi info, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya sempat mention bahwa di Malang Raya ini lagi masif ya pemberitaan soal kebakaran hutan dan juga lahan. Ada yang memang kebakaran hutannya, ada yang kebakaran lahannya. Nah, yang tadi sempat saya mention adalah seorang petani tebu, usia 63 tahun, itu tewas terjebak kobaran api saat mencoba membuat sekat bakar di lahan tebu yang terbakar. Ini lokasinya tuh di Desa Kendal Paya, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, tepatnya di tanggal 10 September kemarin begitu kawan. Jadi untuk api itu awalnya berasal dari aktivitas pembakaran sisa panen tebu di sekitar lokasi. Kemudian angin lagi kencang-kencangnya ya kemarin ya, minggu lalu itu angin bertiup kencang, akhirnya kobaran apinya membesar dan akhirnya merambat. Merambatnya merambat liar, tidak lagi tersekat-sekat. Nah, korban itu sudah berupaya membuat sekat bakar untuk menahan laju api agar tidak semakin meluas. Tapi ternyata arah angin kan bisa berubah juga ya. Nah, akhirnya arah angin itu berubah membuat korban akhirnya terjebaklah di tengah lahan dan tidak sempat menyelamatkan diri. Ini sudah dikonfirmasi juga oleh rekan-rekan dari BPBD Kabupaten Malang begitu kawan, dan sudah dilakukan penindakan tentunya. Dan tadi Pak Anton juga sempat mention gabung di WhatsApp di jam 11 lewat 10 menit, katanya sekedar informasi saja kalau lahan tebu yang dikabarkan terbakar itu biasanya memang sengaja. Betul, memang dibakar Pak, bukan terbakar ya kalau lahan tebu. Karena ini Pak Anton menambahkan lagi, untuk memudahkan menghilangkan daun bekas panen tebu. Karena yang dipanen adalah batang tebu, sedangkan daunnya ditinggal di lokasi. Nah, itu tuh dibakar, tujuannya untuk menghilangkan sampah daun sekaligus membuat pupuk untuk masa tanam berikutnya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dilakukan proses pembakaran, kalau memang itu rutin ya, kalau memang itu menjadi suatu kebiasaan, tapi dilakukannya tanpa pengawasan. Terus juga untuk waktunya, ketika dilakukan di waktu-waktu lagi panas, kering, apalagi sekarang kemarau ya, angin juga relatif kencang, tanpa adanya pengawasan, tidak diukur juga skalanya nanti yang ditimbulkan, nah itu tentu sangat berbahaya. Jadi kemarin ya cukup fatal karena petaninya sampai meninggal dunia karena terkepung oleh kobaran api di lahan panen tebu itu gitu. Kemudian update lainnya, ini pantauan juga. Tadi kita terima kabar ada mobil pemadam kebakaran ya, melaju kencang dari arah Bandung, Jalan Bandung, menuju ke BS Riyadi. Kalau dari Damkar Kota Malang itu dia konfirmasi ada dua. Yang pertama itu di Joyogren ya, pemadaman lahan di Joyogren. Kemudian satunya lagi itu, sebentar ya, satunya

0: lagi di Pisang Kipas. Jadi masih di area Kota Malang, satunya di Jalan Pisang Kipas, Jatimulyo. Untuk objeknya sampah, satunya lagi di Joyokren. Tadi kalau yang di Pisang Kipas itu sampah, dan dari Damkar juga minta tolong nih, menghimbau untuk seluruh kawan pendengar, masyarakat Malang Raya, agar tidak bakar-bakar dulu, dikarenakan masih musim kemarau dan angin juga masih kencang. Belum ada ini ya, belum ada beberapa jam laporan awal soal yang di sekitaran Pisang Candi Jatimulyo. Lalu ada lagi nih yang di Joyogren, masih lahan juga ya karena pembakaran. Lagi-lagi masih soal aktivitas yang disengaja. Sejalan tadi dengan statement yang disampaikan kawan oleh narasumber kita di program Ijen Talk, tadi kan kita bahas juga efektivitas efektif, metode efektif ya untuk memadamkan api pada saat kebakaran hutan dan lahan. Tadi kita sempat mention juga dari narasumber bahwa dari banyaknya metode yang dilakukan, tapi kalau memang tantangannya adalah aktivitas manusia sendiri, jadi itu agak sulit juga. Dan hampir 90% ini dari pendataannya BPBD ya, hampir 90% kebakaran hutan dan lahan ini yang di Jawa Timur itu dipicu oleh aktivitas manusia dan kurang pedulinya terhadap kawasan lingkungan, membuang puntung rokok sembarangan, kemudian yang membuat api di kawasan hutan itu juga menjadi pemicu untuk kebakaran di lahan kering. Yang di area Bromo itu kan banyak yang masih ini ya mobiling arah ke sana, karena nggak cuma Bromonya sudah ditutup, maksudnya yang arah ke sana untuk wisatanya, tapi wisata lainnya seperti Ranupani itu kan juga masih dibuka. Nah katanya banyak yang masih nyalain perapian, kemudian ditinggal gitu aja. Bahkan di pinggir-pinggir jalan pada saat ada petugas patroli, orangnya udah pada pergi yang nyalain ini ya perapian, tapi pas petugas lagi patroli masih belum padam seutuhnya. Mungkin di permukaan terlihat udah gak ada apinya lagi, tapi justru dia bagian bawahnya masih ada, masih merambat juga seperti itu. Dan akhirnya ketika angin kencang jadi api lagi dan semakin meluas. Masih seperti itu ya beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak terkait, katanya dari beberapa titik yang mengalami kebakaran hutan dan lahan itu kawan. Kalau di Jatim itu informasinya ada 5 sampai 6 kawasan. Itu Bromo Semeru, Kawi Arjuno, dan juga Butak Lawu.
1: Infotalk, informasi seputar Jatim.
2: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi masih relatif lancar di sepanjang Pandaannya. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut kali ini mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga tampak belum menunjukkan antrian. Bahkan kemudian untuk Anda yang mau lanjut kali ini mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih lancar. Semoga cuaca bersahabat dan tidak terlalu berangin ya, angin tidak terlalu kencang. Mungkin ada yang punya informasi seputar cuaca gimana di sana, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di sosial media @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doro Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau ke informasi dulu yang masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Deni, depannya Kostrat Singosari, dua arah ramai lancar. Terima kasih banyak Pak Deni. Pak Deni tadi sempat kirim dokumentasi juga, saya mau tampilkan dulu. Oh, foto ya.

0: atau mungkin di sejumlah titik lain boleh sharing-sharing juga. Ada Bu Husnul, Bu Husnul juga update nih, katanya pantauan di Wacak panas tapi anginnya kencang. Ada Pak Stif, Pak Stif update juga nih melalui voice note kawan.
1: Selamat siang Kak.
0: Selamat siang Pak.
1: Infonya Kak, ini yang pegang remote Kota Malang siapa ya, remote AC-nya ini? Panas. Tolong Kak dibantu yang pegang remote AC jangan disembunyiin. Panas pol. Terima kasih Mas, selamat bertugas.
0: Berapa derajat Pak Stif? Pak Stif di mana ini? Malang mana? Kalau kita 30 ya lumayan 30. Kita kadang 27, 28 sumuk-sumuk gitu. Ini 30 derajat agak lebih panas dari biasanya. Kemarin kita sempat ngobrol ya di program Cek Dulu bersama dengan BMKG Jatim, Kepala BMKG Jatim Stasiun Klimatologi Pak Anung. Pak Anung kemarin bilang bahwa kemarau ini akan terasa biasa lebih panjang dari biasanya. Bahkan untuk curah hujan, hujan pertama itu dengan curah hujan yang relatif lebih banyak dari biasanya. Potensi baru muncul kapan? Munculnya Desember. Ini baru September, masih 3 bulan ya. 3 bulanan lagi kita baru ketemu sama hujan. Kalau kata Gen Z, gak pernah sekangen ini sama hujan katanya. Saking ininya ya, saking panasnya. Sejumlah titik yang kemarin sempat dikabarkan hujan, termasuk di Kota Malang juga sempat hujan, tapi gerimis-gerimis saja. Ya cukuplah untuk bikin aspal adem bentar ya. Cuma beberapa menit ya kayaknya, gak nyampe 1 jam. Tapi itu sudah 1 minggu yang lalu, apa hampir 2 minggu yang lalu mungkin. Setelah itu udah gak ada lagi update-update hujan. Mentok-mentok mendung ya, laporan yang masuk itu yang dikabarkan tuh rata-rata mendung, kemudian berangin. Mostly ya anginnya relatif kencang. Tapi hari ini aman sih, belum ada laporan kaitannya dengan angin kencang. Dan di area Tlogomas juga relatif ini aja, normal-normal saja kawan. Itu sementara untuk beberapa catatan. Yang lagi di perjalanan juga nanti boleh ya update di sejumlah titik lainnya. Boleh mention di sosial media, saya juga lagi live TikTok. Boleh mampir-mampir di akunnya @city_gate911fm. Atau mungkin bisa juga langsung telepon kami kawan di 0811-3600-911. Saya punya informasi nih, ini berita kehilangan ya. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2021 berwarna biru dengan nopol N5231ECX atas nama Walidatul Husniah. Saya ulangi kembali. Telah hilang satu lembar STNK sepeda motor merek Honda tahun 2021 dengan nopol N5231ECX atas nama Walidatul Husniah. Gitu kawan ya. Ini warga Kecamatan Dawu mungkin yang menemukan, bisa langsung dikomunikasikan ya ke polsek setempat, mungkin ke polsek Dawu atau mungkin sejumlah polsek lainnya kalau menemukan di luar area Dawu, atau mungkin bisa langsung hubungi City Guide di 0811-3600-911.
2: Wisdom. Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya. Yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Nah, suatu hari ada seorang pembaca mengaku sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca,

0: pelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
1: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri Yayasan Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memproyeksikan perbaikan food colony di Jalan Kesehatan Baru Rambat Kota, Kecamatan Pamekasan, terrealisasi pada 2027. Sekretaris Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, mengatakan food colony sejatinya memiliki lokasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bagian-bagian bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan PKL perlu dievaluasi dalam proses perbaikan, termasuk keberadaan jumlah kios yang dinilai kurang strategis untuk menunjang aktivitas berjualan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang, Basari, mengatakan kepatuhan kunci mencegah keracunan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga penyimpanan makanan. Selain keamanan pangan, pengelola SPBG juga diingatkan tidak menyalahgunakan anggaran karena dana MBG merupakan uang negara. HMD juga mendorong SPBG memperbesar serapan produk lokal termasuk susu dari peternak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Kepala Disperindaker Bojonegoro Mahmudi menyampaikan fasilitasi merek tersebut diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan lainnya, yakni satu orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek. Sementara untuk dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP Bojonegoro, nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, beberapa waktu lalu kita terima kabar ya dari anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok, yang sempat dirawat di rumah sakit imbas dari dugaan penganiayaan oleh oknum begitu di depan kantor, di depan gedung DPRD Kabupaten Malang. Nah, per kemarin itu ternyata sudah ada update. Jadi Hadi Wiono alias Cak Dur, warga Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Malang, Sulham Ahmad Mubarok. Untuk penetapan tersangkanya itu dilakukan setelah Cak Dur ini memenuhi panggilan Satreskrim dari Polres Malang kemarin juga, langsung ditetapkan kemarin. Dari kuasa hukum Cak Dur, Nur Muhammad, juga sempat mengkonfirmasi bahwa kliennya itu di awal, Cak Dur ini ya, sudah memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Tapi sore harinya, penyidik itu langsung menetapkan Cak Dur sebagai tersangka. Nah, dia menyebut bahwa pemeriksaan sebagai saksi sekitar jam 10, lalu sekitar jam 3 sore baru mendapatkan informasi kalau Cak Durnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Cak Dur kembali menjalani pemeriksaan sekitar jam 6 petang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dari kuasa hukumnya juga menyampaikan, kawan, ada 31 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik setelah pemeriksaan. Cak Dur itu juga langsung ditahan di rutan Polres Malang. Sebelumnya disampaikan juga bahwa Sulham itu sempat melaporkan Cak Dur ke Polres Malang di hari Kamis ya, minggu lalu, tanggal 10 September, setelah terlibat keributan di gedung DPRD Kabupaten Malang. Sulham juga mengaku mengalami sejumlah luka setelah mendapatkan sundulan dari Cak Dur di bagian kepala. Tapi kalau dari kuasa hukum Cak Dur membantah bahwa Cak Dur melakukan penganiayaan terhadap Sulham. Terkait video keributan yang beredar di media sosial dan dinilai memperlihatkan Cak Dur lebih agresif, dari kuasa hukum meminta masyarakat melihat rekaman secara utuh. Dia mengatakan bahwa video yang diperlihatkan dalam pemeriksaan polisi merupakan rekaman yang lebih lengkap. Nah, rekaman itu dimulai dari dialog di lobi, kemudian keributan yang terjadi di luar juga. Menurut kekuasa hukum sendiri, kawan, rekaman secara utuh tidak menunjukkan adanya aksi saling menyerang seperti yang tergambar dalam potongan video yang beredar. Potongan video yang beredar ini tentu bisa menimbulkan gambaran yang berbeda mengenai peristiwa itu. Itu kesaksian dari kuasa hukum. Mungkin juga Anda sempat lihat ya dari video yang beredar di media sosial. Ini salah satunya mungkin yang ramai itu justru ketika sudah terjadi perseteruan di depan gedung dewan. Nah, itu yang ramai di soroti. Akhirnya pada saat itu kalau saya lihat intensi publik banyak juga yang memberikan komentar negatif ke pihak DPRD ya, karena katanya dia yang justru memberikan provokasi. Nah, kalau kita lihat lagi video fullnya yang juga sempat di-share ke City Guide, ternyata memang keributan itu tidak muncul serta-merta ketika di luar, tapi pada saat mediasi kemudian kayaknya gak menemukan titik tengah. Nah, tiba-tiba muncul tuh mulai pertikaian dari dalam sebenarnya ya, dari dalam muncul pertikaian, akhirnya dilerai, akhirnya diarahkan keluar sebelum menimbulkan keributan di dalam gedung dewan. Lalu di luar ternyata semakin panas. Nah akhirnya terjadilah dugaan aksi pengemukulan atau penganiayaan tadi. Jadi beberapa waktu kemarin kita masih belum bisa tersambung dengan yang bersangkutan karena masih menjalani otopsi, kemudian juga pemeriksaan lebih lanjut termasuk perawatan. Baru di hari Sabtu lalu kita bisa komunikasi lebih lanjut ya. Dan saat ini ternyata update-nya bahwa Cak Dur itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti saya lanjut lagi di segmen berikutnya soal tuntutan-tuntutan yang disampaikan dalam proses mediasi itu. Atau mungkin kawan-kawan ada yang mau menambahkan juga dan menanggapi, monggo di 0811 3600 911.
7: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, kembali melanjutkan ya update dari pemberitaan sebelumnya soal Cak Dur yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan anggota DPRD Kabupaten Malang. Nah, ini saya mau menyampaikan soal tuntutan. Jadi sebelumnya kan ada mediasi tuh antara Cak Dur bersama dengan DPRD Kota Malang, ada ketua DPRD-nya dan komisi-komisi lainnya juga, dan tuntutan yang di-highlight itu adalah meminta agar akses di jalan kawasan Bendungan Lahor itu dibuka selama 24 jam penuh bagi masyarakat. Jadi Cak Dur bersama massa kemarin menuntut agar pembatasan dan penutupan akses di area Bendungan Lahor itu dicabut sehingga warga bisa melintas bebas tanpa batasan waktu. Lalu untuk kedatangan mereka ke Kompleks Dewan, kawan, selain berorasi juga bertujuan untuk menyerahkan surat resmi terkait tuntutan akses jalan tersebut. Nah, ini yang kemarin kita sempat ikut sosialisasikan dari Perum Jasa Tirta adalah soal pembatasan operasional. Kenapa kok dibatasi? Itu semuanya ada tujuannya, lagi-lagi untuk keamanan fungsi Bendungan Lahor sendiri. Bahkan juga sudah diatur sedemikian rupa ya waktu pelaksanaannya, kemudian bukanya itu subuh sampai dengan jam 10 atau 11 gitu kalau saya nggak salah, kemudian dari dini hari menjelang subuh itu ditutup dulu, baru besoknya kembali beroperasi. Kemarin ada yang telpon kita, Pak Syawal ya. Pak Syawal tuh bilang, kok kemarin saya dari Blitar itu boleh ya mbak ya, di atas jam 10, pokoknya jam 12-an itu bilangnya boleh melintas di area Bendungan Lahor, bukannya ada pembatasan. Nah, saya tanya ke Pak Syawal juga, yang ngasih jalan siapa gitu kan, bukannya ada pembatasan. Ternyata kalau kata Pak Syawal, nampaknya si oknum warga setempat mungkin yang juga memberikan jalan ya, bahkan mempersilahkan untuk lewat di sana. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan tuntutan yang disampaikan atau bagaimana? Kalau Anda sendiri apakah setuju begitu kawan untuk akses di Bendungan Lahor ini dibuka selama 24 jam, atau untuk keamanan gak apa-apa diterapkan pembatasan, yang penting kalau di jam-jam aktif itu masih boleh melintas. Nanti Anda boleh bagikan juga pendapat Anda. Kita jeda kembali, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Saya masih akan menemani perjalanan Anda sampai di jam 1 siang.
8: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
4: Kawan,
9: mohon Anda yang siang hari ini sedang bersiap mobile mengarah ke ruas tol Malang Padan, kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Di sepanjang Padan, di sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga masih sama, masih relatif lancar. Bahkan nanti selepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terkondisikan. Semoga di beberapa ruas jalan lain juga sama pantauannya. Kawan-kawan City Guide yang punya informasi seputar tol, mungkin seputar cuaca juga siang hari ini gimana, bisa Anda sampaikan di WhatsApp kami atau di @cityguide911fm.
8: Info Talk, informasi

0: 111 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, penyaluran kredit perbankan OJK Malang tumbuh. Kata Kepala OJK Malang Farid Valetehan, penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan di wilayah kerja OJK Malang tumbuh 3,62% year on year. Melihat data yang ada, Farid menjelaskan, pada bulan Juli 2025 sebanyak 108,39 triliun rupiah. Sedangkan pada bulan Juli 2026 menjadi 112,32 triliun rupiah. Sementara itu kawan, untuk jenis penggunaan kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 7,39% year on year. Kawan, sejumlah titik karhutlah di Jatim muncul bersamaan. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan, sejumlah titik karhutlah saat ini muncul secara bersamaan di kawasan Bromo Semeru, Kawi Arjuno, Butak, dan Lawu. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan karhutlah tahun 2023 yang cenderung terjadi secara berurutan, sehingga helikopter bisa difokuskan ke satu lokasi sebelum berpindah ke titik lainnya. Namun saat ini Pemprov Jatim hanya mengoptimalkan satu helikopter untuk waterbombing. Satrio menyebut keterbatasan armada menjadi salah satu kendala penanganan karhutla, ditambah medan pegunungan dan perubahan arah angin yang cepat. BPBD Jawa Timur pun telah mengajukan permintaan tambahan helikopter untuk memperkuat pemadaman. Informasi lainnya, kawan, nakoda KM Virgo 8 ditemukan selamat. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan, nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam kondisi selamat. Nakoda kapal ini sebagai salah satu dari total 114 orang yang telah berhasil dievakuasi sampai kemarin. Suntana menambahkan saat ini nakoda masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait insiden ini. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

Sirigit 911 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kawan, update ya, di hari ini harusnya sudah clear untuk area Pasar Gadang karena perkemarin itu adalah deadline akhir untuk pembongkaran lapak. Jadi tenggat waktu pembongkaran tahap kedua Pasar Induk Gadang itu di tanggal 14, 15. Di sisi lain ternyata masih ada sekitar 104 lapak yang tersisa kawan dan harus dipindahkan agar proyeknya bisa berjalan, bisa berlanjut juga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjadwalkan pembongkaran ini sudah di ini kan ya katanya dikomunikasikan dengan pedagang, sudah ada kesepakatan juga. Menurut para pedagang dari menurut Wahyu dan juga para pedagang, tanggal 15 September merupakan hari yang baik untuk melakukan pemindahan lapak seperti itu. Nah, hari ini tanggal 16 seperti apa update-nya? Kita masih menunggu konfirmasi dari rekan-rekan Diskopindak. Tadi Wulan sudah komunikasikan di newsroom ya ke pihak Diskopindak, katanya masih menunggu dulu respon dari kepalanya, kepala Diskopindak, baru nanti kita akan menerima update. Sebelumnya Wahyu, Wali Kota Malang juga sempat menyampaikan bahwa sebelum relokasi itu ada sekitar 1.618 pedagang yang tercatat belum memiliki lapak. Nah, setelah dilakukan verifikasi, kemudian pendataan ulang terhadap pedagang aktif, jumlahnya turun jadi 1.057 pedagang begitu kawan. Dari jumlah awal sekitar 953 pedagang itu sudah mendapatkan tempat untuk relokasi. Jadi untuk 104 pedagang yang akan dipindah itu terakhir kemarin. Nah, kita lagi-lagi masih menunggu ya update-nya per hari ini seperti apa. Begitu. Adakah yang sudah lewat di sekitaran Pasar Gadang? Boleh dong ya kalau misalnya lewat di sana, report pantauan terkini seperti apa? Apakah memang sudah betul-betul clear atau melihat juga suasana di lokasi pedagang sudah mulai bergeser ya, sudah melakukan ini pembongkaran dan lain sebagainya. Kalau dari Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono juga menyampaikan bahwa model pembangunan Pasar Induk Gadang ini hal yang baru dan dilakukan secara swadaya oleh pedagang di atas lahan milik Pemkot dan sebagian lahan yang disewa oleh pemerintah. Nah, kondisi ini dinilai membutuhkan kapasitas dan kepastian legalitas, perjanjian kerjasama sampai dengan pola pengelolaan yang jelas. Khawatirnya nanti bisa memunculkan sengketa hukum juga kawannya di masa mendatang, sehingga perlu adanya legalitas yang jelas. Nah, itu masih belum ada update lagi. Nanti sekalian kita akan update ya bersama dengan pihak Pemkot Malang. Gitu, sementara untuk beberapa catatan nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh berbagi update di sejumlah titik lain dengan mention di @citykaitain11FM.

0: Kawan, hati-hati untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Mergan, perempatan Mergan, kalau nanti berbelok ke arah Bandulan. Tadi kita terima laporan dari Pak Setio, katanya ada tumpahan solar begitu. Saya mau tampilkan ya. Tadi Pak Setio itu sempat kirim dokumentasi, kawan. Laporannya di jam 10. Cuma kita tadi masih belum dapat update lagi untuk penanganan sampai saat ini. Jadi antisipasi saja, atau mungkin ada yang lewat di sana boleh berbagi kabar ya sekitaran Bandulan.
1: Waspada tumpahan solar, Lur. Di sepanjang Bandulan mulai teko Jalan Jupri, mulai teko Bandulan sampai Jalan Jupri. Stati teko jembatan wis akeh korbane.
0: Iya. Nah, di video ini saya mau tampilkan dulu ya. Kalau audionya saya mute. Jadi di video ini, kawan, terlihat ada yang bantu, warga yang bantu menabur tanah. Tanahnya warna coklat gitu. Jadi dia bawa karung, kayaknya baru habis nyangkul ya, baru habis ngisi tanah. Kemudian ditaburin di sepanjang area yang tercecer solarnya. Jadi masyarakat setempat juga masih peduli, saking banyaknya yang jatuh. Jadi tadi katanya sih banyak yang jadi korban begitu. Pasti R2 juga ya, terutama yang R2. Antisipasi yang mau lewat di area Jupri, Bandulan, infonya sudah mulai ada yang terjatuh. Kalau mungkin ada yang lewat lagi di sana, apakah petugas dari BPBD maupun Damkar sudah monitor, kawan? Nanti boleh berkabar. Karena tadi chat kita yang kita kirimkan ke Pusdalops BPBD Kota Malang itu baru dibaca, cuma belum ada tanggapan apakah sudah ke lokasi, apakah sudah koordinasi dengan rekan-rekan dari Damkar. Nah, itu yang masih belum ada info tambahan ya. Jadi antisipasi saja yang mau melintas di sekitaran Jalan Bandulan, di area Jalan Jupri arah ke Bandulan itu. Untuk beberapa catatan lain yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali update pantauan di titik lainnya, dan masih boleh kabarkan, kawan bisa langsung call in di 0811 3600 911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Informasi seputar jalan.
0: Kita update dulu ya untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, untuk exit maupun entry-nya tidak ada hambatan, tidak ada yang harus Anda antisipasi, kawan. Semuanya ramai lancar ya. Kalau arah ke Surabaya justru pantauannya lengang saat ini di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk nanti yang bergeser ke Juanda, mungkin ada yang mau arah bandara. Kalau Gempol Rembang sampai Pasuruan itu lancar, arah Probolinggo ada peningkatan volume cukup ramai, setelahnya rest area. Kemarin kita terima kabar dari Bu Mulyani, kilometer 83, lajur kanan, itu ada perbaikan jalan katanya. Namun tidak ada pekerja, hanya ada traffic cone saja. Itu update dari Bu Mulyani ketika kemarin akses di area Gempol ya, Gempol arah ke Malang begitu, kawan. Coba saya cek dulu fotonya, apakah masih berlangsung mungkin arah ini ya sampai saat ini. Nanti Anda boleh report juga di sejumlah ruas tol lainnya. Oh, tadi yang arah ke Lawang, kawan, arah ke Singosari, arah ke Malang, kilometer 83. Itu sementara tunggu beberapa catatan. Untuk update lainnya nanti Anda boleh berkabar juga, update di ruas tol boleh Anda mention kami di @city_guide911fm.

Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. For your life. City Guide FM.

0: Pak Hasan Bisri bergabung bersama kami ya. Selamat siang Pak Hasan. Di WhatsApp ada kiriman video di jam 12 lewat 20 menit.
1: Ada kepadatan di UM di depan seputaran Geraha Kecakrawala karena ada bubaran wisuda ya.
0: Oh, ada wisuda.
1: Ini padat banget, luar biasa. Cenderung berhenti. Boleh, bisa antisipasi di seputaran sini atau bisa hindari, luar biasa padatnya. Nggak bisa gerak ini.
0: Terima kasih Pak Hasan Bisri untuk update-nya. Ini Pak Hasan mau exit yang arah kemana nih Pak? Saya tampilkan lagi di kiriman videonya. Ini nampaknya yang arah ke veteran itu Pak ya? Atau bukan nih, boleh kalau saya keliru boleh di ini Pak ya, boleh dikoreksi. Kita coba cek pantauan lalin yang di situ dulu kawan, sekitaran UM. Biasanya kalau bubaran wisuda UM tentu kawasan veteran, Surabaya ya, Jalan Surabaya, Bendungan Sutami itu terimbas. Ini masih setengah satu, nampaknya baru mulai bubaran juga. Di kawasan UM-nya sendiri ada perlambatan, exit UM pun mungkin yang masih ada ini ya, masih ada antrian, yang sudah mulai ada antrian maksudnya, itu di veteran. Veteran arah ke perempatan ITN. Bendungan Sutami masih relatif normal sejauh ini antriannya. Kalau di terusan Surabaya aman ya. Terusan Surabaya itu lancar dua arah, yang dari Bendungan Sutami termasuk yang bergeser dari arah Jalan Jakarta, dari arah Simpang Ijen maksudnya, itu juga tidak ada hambatan gitu. Sementara untuk update-nya, bicara soal Jalan Surabaya, kemarin banyak yang report ke City3 FM kirim dokumentasi soal ini, soal PKL. Kayaknya beberapa waktu lalu PKL sempat clear ya di Jalan Surabaya itu. Kalau kemarin tuh banyak yang memakan badan jalan, bahkan sampai mendirikan tenda juga, stand juga banyak di sana. Tapi sudah beberapa waktu berlalu, akhirnya sudah sempat clear. Yang ramai disoroti akhirnya veteran. Veteran mulai gonjang-ganjing lagi. Kemudian kemarin sudah sempat ditertibkan, walaupun memang 1-2 masih ada lah ya, bahkan lebih dari itu masih ada yang stay di sana. Tapi kalau yang di Jalan Terusan Surabaya, kata kawan-kawan kemarin, wah rame lagi, katanya rame lagi PKL yang stay di sana. Nah ini kira-kira harus seperti apa lagi dari pemerintah, para pemangku kebijakan? Sejauh ini mentok-mentok di ini ya, penertiban. Lalu bagaimana untuk mencarikan solusi agar bisa lebih tertib, kemudian tata kota juga tidak terganggu, termasuk juga selain tata kota soal lalu lintas. Karena kalau misalnya

0: drive thru, mau mobil, mau motor, ya sama aja. Kadang juga nggak mau turun, mungkin pun kalau mau beli nggak turun dari kendaraan, bingung juga parkirnya di mana. Lagi-lagi itu bukan tempat berjualan pada umumnya, sehingga mau berhenti mau parkir agak sulit. Akhirnya ya lagi-lagi drive thru. Nah, karena drive thru, badan jalan makin menyempit, sudah sempit dipakai sama PKL-nya, dipakai lagi berhenti-berhenti sama yang beli. Akhirnya pengguna jalan juga ikut terimbas. Ini mirip-mirip Ramadan ya. Katanya ya, yang kita tampung juga dari beberapa saran masukan dari kawan-kawan pendengar, bilang ini tuh awal-awalnya dari Ramadan sebenarnya katanya. Ramadan itu kan banyak yang berjualan ya di jalan terusan Surabaya, jalan Surabaya. Kemudian pada saat selesai Ramadan, banyak yang akhirnya nyangkut di sana berjualannya, nggak clear seperti sebelum-sebelumnya begitu. Akhirnya sejauh ini terus berulang, Ramadan diperbolehkan, setelah Ramadan masih ada yang lanjut berjualan, padahal sudah tidak diperbolehkan lagi, itu yang di jalan Surabaya. Kalau veteran Ramadan pun sebenarnya nggak boleh. Kalau yang di veteran itu dianjurkannya yang di belakangnya TMP itu ya, jalan Cianjur ya, nah itu pusatnya. Kalau yang di jalan veteran harusnya nggak boleh. Cuma sepanjang Ramadan kemarin full ya, satu bulan itu lolos aja tuh PKL yang berjualan di sana. Katanya sih sudah menandatangani buat surat pernyataan juga, tidak akan mengulangi lagi. Tapi keesokan harinya juga masih berjualan lagi di tempat yang sama. Gitu kawan, kalau beberapa penanganan ya yang sudah dilakukan oleh pihak terkait. Mungkin ada yang mau menambahkan juga, boleh di 0811 3600 911. Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 3600 912. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
3: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
4: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban.

0: Nah, kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
1: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
0: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
1: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sound horeg, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: Happy Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan kembali mengingatkan, tadi ada laporan yang masuk dari Pak Hasan Bisri soal bubaran wisuda di area UM, sehingga ada potensi perlambatan di sekitaran Veteran, kemudian juga Bendungan Sutami, termasuk di area Jalan Surabaya dan terusan Surabaya. Update lainnya ada Pak Ido. Pak Ido ini melintas di area Tegal Weru katanya, sepertinya Gunung Buta itu masih berasap ya. Sepertinya titik apinya ada perluasan. Apakah ada update terkini? Ini saya mau tampilkan fotonya Pak Ido dulu. Iya, ini saya tampilkan kawan di visual radio, nampak ya masih ada kepulan asap. Kalau kita arah Batu tuh juga masih terlihat hal serupa. Nah, ini video lanjutannya. Oh, foto maksudnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ido. Tadi kita juga sudah tanyakan lebih lanjut ya ke Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang Klik Jatmiko. Katanya Pak Klik sih belum dapat dipadamkan, apinya merambat ke arah selatan mendekati Batu Tulis. Selain itu juga merambat ke wilayah hutan Desa Krisi, Kabupaten Blitar. Jadi masuk wilayah Perhutani KPH Blitar. Kemarin waterbombing katanya 12 kali dan hari ini 11 kali, namun api tetap belum padam. Jadi benar Pak Ido, yang di Gunung Buta itu belum sepenuhnya padam, memang masih ada titik apinya. Sudah 12 kali tadi kata Pak Keli ya waterbombing, tapi ternyata masih belum padam juga. Hari ini sudah 11 kali, masih belum ada kemajuan, bahkan sudah merambat sampai ke wilayah Perhutani KPH Blitar, yaitu di wilayah hutan Desa Krisi. Kita doakan nih para relawan, kemudian juga dari Manggala Agni ya, BPBD dan semua kru yang bertugas di lapangan tetap sehat, karena mereka juga pasti berusaha semaksimal mungkin ya untuk melakukan pemadaman. Kalau malam hari terlihat jelas, lebih jelas lagi. Kalau siang kita kelihatan asapnya, kalau malam tuh titik-titik apinya terlihat ya dari kejauhan kawan, untuk perjalanan yang tadi sempat dimention Pak Ido tadi arah ke Tegal Weru itu. Lalu update lainnya, ini dari Pak Syukur. Info, ada orang buang sampah sembarangan di Jalan Raya Tlogowaru, tepatnya di timurnya SMA Tarunanala. Tolong diinfokan ke dinas terkait, soalnya sampahnya lumayan banyak dan ada di pinggir jalan. Sayangnya tadi Pak Syukur ini belum sempat mengirimkan dokumentasi, belum sempat foto katanya karena masih di tempat kerja. Mungkin nanti kalau sudah pulang kerja boleh Pak ya didokumentasikan dan kirimkan ke C3 FM, nanti kita akan bantu komunikasikan. Untuk Anda Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Andung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini kawan akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi?
3: Raih gelar magister impianmu sekarang.
2: Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak tahu ceritanya. Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali update kawan ya, soal Karhutla. Tadi saya kembali menanyakan ke Pak Klik selaku Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan KPH Malang. Mana lagi nih titik-titik yang menjadi fokus untuk pemadaman? Karena tadi kita fokusnya di Buta ya, Buta tuh masih dalam proses pemadaman. Api belum bisa dipadamkan sejak beberapa hari lalu, bahkan sudah merambat, ini sudah hampir sudah masuk ke hutan Desa Krisi, Kabupaten Blitar, wilayah Perhutani KPH Blitar. Untuk fokus pemadaman saat ini itu ada di lereng Pegunungan Kawi sebelah timur. Saat ini water boomingnya kawan dilakukan di sana. Terima kasih Pak Klik untuk update-nya, sehat selalu juga ya. Semoga lancar-lancar aktivitas hari ini, termasuk untuk relawan lainnya juga. Lalu untuk update lainnya, ada Pak Joko Said. Ini Pak Joko update info melalui video, kawan.
1: Buyaran UM, sudah.
0: Oh ya.
1: Yang kredit yang di dalam, yang di luar aman.
0: Oh, yang kredit di dalam UM-nya aja Pak ya. Ternyata kalau yang di luar nggak begitu ngantri. Tadi sih saya lihat di Veteran lumayan mengular gitu antrian di traffic light-nya. Tapi pas geser ke sekitaran Bendungan Sutami aman, mungkin antisipasinya di pertigaan terusan Surabaya itu. Dari Bendungan Sutami itu ekor antriannya ini hampir-hampir Superindo sih. Lumayan mengular juga, cuma nggak yang sampai cenderung berhenti. Kalau dilihat dari pantauan sementara ini masih cenderung ada pergerakan begitu kawan. Jadi kalau misalnya mau akses di sana itu masih aman saja. Tapi ya itu harus bersabar juga. Kalau jalan Surabayanya itu masih lancar ya, tidak ada hambatan. Itu dari Pak Joko Zaid. Ada Butri. Butri ini kirim info melalui video soal video Gunung Buta. Coba saya cek dulu. Oh, tadi malam saya video, Mbak, katanya.
2: Malam di gunung, konser, sondor. Enggak lah. Kebakaran.
0: Oh, iya.
2: Kebakaran.
0: Butri menanyakan ini apa katanya.
2: Pagi-pagi subuh-subuh kelihatan. Kebakaran bis.
0: Kebakaran. Putri dari arah mana nih Bu, ininya ya, ambil gambarnya. Kalau tadi tuh Pak Ido dari Tegal Weru yang melihat kobaran asapnya. Nanti boleh berbagi info juga Putri untuk info detailnya ya. Gitu, sementara tunggu beberapa update yang sudah masuk kawan di WhatsApp kami. Saya juga mau geser ke informasi lainnya. Ini kabar dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang menyampaikan bahwa pihak sekolah itu bisa menolak makan bergizi gratis atau MBG yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya di sekolah itu menerima MBG yang ompreng yang nggak ada labelnya, nah itu boleh ditolak. Terus juga kalau misalnya makanannya kok kayaknya bau ya gitu, atau ada kemungkinan makanannya basi ya, tidak ada label atau sudah melewati batas-batas waktunya, nah kalau misalnya ada keraguan, guru merasa tidak aman, itu boleh sekolah meminta untuk di stop, untuk tidak didistribusikan untuk hari itu. Jadi harus ada evaluasi lagi pada saat diantar, jangan langsung disebarkan ke para siswa, ke murid-murid, tapi harus dicek dulu. Kalau masih aman, kalau baunya juga masih normal, gak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai aneh gitu ya baunya, mungkin bau tidak sedap, tadi sudah mengarah ke ada kemungkinan basi, nah itu yang harus ditindaklanjuti. Jadi sekolah boleh sekali memberikan teguran kepada SPPG, tapi kalau misalnya SPPG tidak mengindahkan teguran tersebut, maka sekolah bisa menolak MBG yang disediakan. Gitu kawan, jadi hasil dari rapat koordinasi ya, antara kepala BGN dan sejumlah pihak, bahwa Sudaryono ini juga meminta kepala sekolah untuk bersikap lebih tegas lagi terkait penolakan kalau misalnya tadi MBG tidak sesuai dengan standar, agar ini ya tidak ikut disalahkan ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan misalnya. Tapi semoga tidak terjadi kalau ada kasus keracunan terulang begitu. Nah, ketika sekolah sudah memperingatkan tapi pihak SPPG tetap memaksa, maka sekolah juga tidak akan ikut terjerat karena tidak ikut membiarkan seperti itu. Cuman kalau dari sini sih harusnya satu suara semua ya, ketika dari kepala BGN-nya sudah menetapkan sekolah boleh menolak kalau sudah makanannya sudah tidak layak, dirasa ini memicu kekhawatiran, maka dari SPPG pun juga harusnya ikut menaati dengan aturan yang sudah ditertibkan. Kurang lebih seperti itu. Tadi sempat bahas soal MBG, kaitannya dengan ada video atau perjanjian yang diberikan presiden ke guru ya. Kalau misalnya ada kasus keracunan, tidak boleh di blow up, tidak boleh di apa? Sebarluaskan. Nah, itu hoax kawan, tidak benar seperti itu. Jadi tidak ada aturan semacam itu agar sekolah menutupi ini ya, menutupi kes-kes keracunan meskipun ada ancaman kah atau tekanan dari SPPG. Nah, itu dipastikan tidak benar. Kalau kemarin sempat menerima ini ya, update-update serupa, nah dipastikan tidak ada. Begitu. Untuk beberapa catatan lainnya juga nanti kawan-kawan boleh update. Setelah ini saya akan digeser oleh Ilham. Nanti Anda boleh bergabung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

rekaman Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan dari Gate Singosari ataupun yang dari arah Pakis. Kemudian lanjut lagi untuk perjalanan Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo sampai di sekitar Waru, ini juga sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Mungkin kawan-kawan City Guide yang sekarang sedang mobile di ruas tol punya informasi soal cuaca ya, bagaimana, apakah panas terik sama seperti hanya di area Kota Malang, Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang kecam dugaan kekerasan yang menimpa anggota dewan. Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Malang kemarin. Mereka mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Hadi Wiono alias Dur pada anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok. Mereka minta aparat penegak hukum atau APH untuk mengusut tuntas insiden kekerasan yang terjadi sebelumnya dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Kata Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang, Excel Karisma, segala bentuk aspirasi harus berada pada koridor hukum. Kawan, OMC Karhutla tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada potensi awan. Pada talk show Ijen Talk Radio City Guide hari ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno menjelaskan dukungan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani Karhutla di Jawa Timur masih bergantung pada kondisi atmosfer. OMC membutuhkan potensi awan agar proses penyemaian bahan seperti NaCl dapat memicu pembentukan hujan. Satrio juga menyebut operasi OMC skala besar sebelumnya sudah berakhir pada 9 September karena kondisi awan tidak mendukung. Saat ini upaya modifikasi cuaca lebih terbatas dilakukan dengan menyasar awan yang berpotensi di sekitar kawasan Bromo Semeru. Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UMM Henny Masruroh menilai OMC sebagai salah satu metode yang bisa digunakan dalam penanganan karhutla, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi cuaca dan harus dipadukan dengan metode pemadaman lainnya. Informasi lainnya juga, kawan. Menkes terima aduan banyaknya rumah sakit paripurna gagal gaji nakes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerima banyak keluhan rumah sakit paripurna gagal membayar gaji dokter sampai tenaga kesehatan lainnya. Budi menjelaskan kondisi ini menjadi gambaran akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi rumah sakit. Jadi rumah sakit paripurna sebagai predikat atau status akreditasi tertinggi, jadi seharusnya pelayanan, perlengkapan dan peralatan fasilitas kesehatannya sudah paling bagus. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

CD99 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, di sini pemerintah Kabupaten Malang juga masih memiliki PR ini dalam menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Malang. Dari hasil bulan timbang sendiri di bulan Februari 2026 itu mencatat sekitar 8.000 anak teridentifikasi mengalami stunting ya, dari sekitar 147.000 anak ini yang telah terdata. Sementara dalam program kesehatan ibu dan anak ini, menurutnya dari petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, itu juga mengatakan pendampingan tim ahli itu telah berjalan sejak 2022. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi ataupun SPOG serta dokter spesialis anak pun juga sudah dilibatkan ini ya dalam pendampingan terkait tata laksana pemeriksaan terintegrasi kesehatan ibu maupun deteksi dini kriteria kasus yang membutuhkan penanganan medis kawan. Dan selain itu ia juga memperluas intervensinya sehingga sebelum pasangan memasuki fase kehamilan, dan pada 2026 sendiri Dinkes Kabupaten Malang mulai menjalankan kelas calon pengantin ataupun catin dengan pendampingan dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi. Nah kawan, untuk kegiatan-kegiatan itu sebetulnya diarahkan ya untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menangani berbagai kasus kegawat daruratan, termasuk memperkuat sistem rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan Rita juga mengatakan kembali ini berbagai intervensi-intervensi itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan juga program yang sudah tersedia. Lalu Dinkes juga memanfaatkan menu kegiatan dari pemerintah pusat dengan menyelesaikan terhadap persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan kawan. Lalu di siang hari ini kawan, Anda juga masih bisa berbagi informasi bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda drop juga informasi Anda di sosial media kami di @city_get911fm, atau juga bisa mention di bisa kirim aja ke nomor WhatsApp 0811 36 0911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
7: Mas, ciloknya 10.000 ya?
6: Oh iya bu, plastik biasa ta?
7: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya iki tempate.
6: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
7: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
6: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
7: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
6: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
7: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 9 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga telah resmi ya menetapkan rute Trans Jatim Koridor 2 yang menghubungkan di antara wilayah Kota Malang dan juga wilayah Kepanjen Kabupaten Malang. Diketahui koridor baru ini memiliki rute sepanjang 49 km. Ini ya, menurut dari Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Subprovinsi Jawa Timur, ada Cito Eko Yuli Saputro, ini mengatakan ya bahwa perjalanan Trans Jatim Koridor 2 itu dimulai dari Terminal Arjosari dengan tujuan akhir itu Terminal Talang Agung Kepanjen. Dan untuk rute detailnya itu dari Terminal Arjosari, kemudian ini melewati Jalan Panji Suroso, ada Jalan Araya, lalu Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, ada Jalan Sulfat, Jalan Danau Kerinci, lalu dilanjutkan lagi ke Jalan Danau Toba, Jalan Ki Ageng Gribik, dan masuk ke Terminal Madyapura. Nah, setelah itu berlanjut lagi melintasi di Jalan Ki Ageng Gribik, lalu di Jalan Majen Sungkono, lalu berhenti juga di Terminal Hamid Rusdi, kemudian dilanjutkan lagi kawan ke Sempal Wada, lalu ada Jalan Krebet, Terminal Gudang Legi, Jalan Trunojoyo, lalu ada Jalan Panji, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi, lalu masuk ke Terminal Talang Agung. Nah, ini Cito juga menegaskan dalam rute koridor 2 tersebut memiliki potensi penumpang yang cukup tinggi karena melewati ya di sejumlah terminal utama seperti Terminal Arjosari dan juga Terminal Madyapura, itu termasuk berintegrasi dengan Trans Jatim Koridor 1 yang berada di Terminal Hamid Rusdi. Lalu untuk Terminal Arjosari sendiri ini, bus Trans Jatim Koridor 2 direncanakan masuk melalui terminal tipe C ya, dan hal itu dilakukan untuk menghidupkan layanan transportasi lainnya seperti angkutan kota ataupun angkot dan juga aktivitas di terminal yang dikelola oleh Dishub Kota Malang. Dalam kesempatan itu kawan, Cito kembali menambahkan juga bahwa rute itu diharapkan siap beroperasi pada bulan Oktober bulan depan, namun untuk tanggal pengoperasiannya belum masih ditentukan ya. Begitu untuk informasinya kawan. Kita move terlebih dahulu ke WhatsApp pada Bu Sandi di jam 13:08. Ada laporan kabel ya ini ya. Ada kabel yang jatuh ke aspal, lokasinya di Jalan Kalimantan depan pom punya Angkatan Laut. Oke, baik. Bu Sandi mengirimkan sebuah foto. Kita tampilkan dulu di Radio Visual Live. Ini terlihat sekali kawan, kabelnya menjuntai di jalan raya. Nah, ini foto satunya lagi. Nah, ini sampai ke jalan raya. Ini takutnya kalau tersandung ataupun bagaimana, ini malah bahaya ya kena kendaraan. Baik, terima kasih untuk Bu Sandi. Lalu ada Pak Bagus mengabarkan cuaca panas Jalan Semeru depan saja dua, nggak pakai helm dan nggak ada platnya. Sebentar nih Pak Bagus mengirimkan video ya, kita play dulu videonya dari Pak Bagus.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Bagus.
1: Jalan Semeru. Saya menemukan pengendara paket komplit ini. Di depan saya nih, roda dua, tidak ada platnya, tidak pakai helm.
0: Ini pengendaranya nggak pakai helm kawan.
1: Ini yang saya temukan dari pengendara roda dua di depan saya ini. Saya heran ya, rata-rata pengendara kendaraan trail ini kok bisa seragam gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, kendaraan trail.
1: Ya. Apa memang ada SOP-nya seperti itu ya? Mohon yang punya trail ini saya dikasih pencerahan ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih kembali Pak Bagus Prabowo. Kalau kalau modelan motor seperti itu tadi, kalau setahu Saya itu platnya di bawah ya, di bawah, benar-benar di bawah. Dalamnya selebor itu. Biasanya di situ gitu, Pak Bagus. Naruhnya setahu saya itu di situ. Begitu. Terima kasih untuk Pak Bagus informasinya. Lalu tadi Bu Sandi juga sudah diteruskan dengan kawan-kawan di newsroom di Kepala Diskom Info Kota Malang, ada Pak Nur Wijian, Pak Nur Widianto. Lalu tadi di jam 13.11 Pak Nur Widianto sudah membalas, siap diperhatikan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan pendengar yang sudah berbagi info traffic di siang hari ini. Dan Anda juga masih bisa berbagi ke kami ya, bagaimana pantauan-pantauan trafficnya di daerah Anda. Bisa Anda drop pantauan Anda melalui WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan. Sampai sekarang sebenarnya masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi, bahkan ketika nanti Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga terkondisikan. Info tol didukung oleh Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama East Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu, East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: city guides inside.
1: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
2: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja

kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika

0: catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tubuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
2: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor. Yang dulu sebetulnya belum berani. Jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
3: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat di luar, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitar mukanya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu dimana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita ini kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat kota layak anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 non fakultas kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada fakultas agama Islam, hukum, pertanian, peternakan, teknik, MIPA.

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, puluhan atlet Kota Batu berpotensi tidak ikut Porprov Jatim. Ketua Kori Kota Batu, Santot Ari, menyampaikan pihaknya tidak ingin menunggu keputusan batas usia dari KONI Jatim tanpa melakukan persiapan. Jadi beberapa cabur mulai diarahkan melakukan seleksi dan penjaringan atlet baru. Menurutnya, keberadaan 35 atlet jadi salah satu pertimbangan dalam menyusun kekuatan KONI Kota Batu. Para atlet ini sebelumnya masuk dalam proyeksi kontingen, tapi statusnya masih bergantung pada aturan batas usia yang nantinya ditetapkan KONI Jatim. Kawan, BPBD Jatim sebut sekitar mayoritas kejadian karhutlah dipicu aktivitas manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, pada Citigar FM menyampaikan sekitar 90% kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur dipicu aktivitas manusia dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Satrio, aktivitas seperti membuang puntung rokok sembarangan hingga membuat api di kawasan hutan dapat menjadi pemicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Karena itu, patroli di kawasan rawan terus dilakukan bersama berbagai pihak. Selain itu, sejumlah oknum juga telah diamankan dan diberi sanksi, khususnya dalam kasus kebakaran di sekitaran kawasan Bromo. Kawan, utang luar negeri Indonesia Juli 2026 capai 454,8 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 8.000 triliun rupiah dan tumbuh 4,9% secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi peningkatan utang sektor publik di tengah penurunan utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai 218,4 miliar US dollar, tambahan 3,2% secara tahunan, sementara ULN swasta berada di 194,5 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian 911 Hot News, jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
1: Emang tahu itu siapa?
0: Enggak.
1: Tahu ceritanya?
0: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
3: Oh no.
2: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Sebanyak 140 keluarga penerima manfaat di Banyuwangi mengajukan penghentian aktivitas judi online agar penyaluran bantuan sosial mereka dapat kembali ditindaklanjuti. PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Setio Puguh Widodo, mengatakan, pengajuan penghentian aktivitas judol merupakan salah satu mekanisme yang disediakan bagi KPM yang masuk dalam daftar terindikasi judol. Setio mengimbau KPM yang masuk dalam daftar tersebut untuk segera mengajukan mekanisme yang tersedia. Selain pengajuan penghentian judol, terdapat mekanisme sanggahan bagi KPM yang menyatakan tidak pernah melakukan aktivitas judi online.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi merespon keluhan warga mengenai banyaknya lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam selama bertahun-tahun di sepanjang jalur Pantura dari Kecamatan Banyu Glugur hingga Banyu Putih. Mahbub mendesak Dinas Perhubungan atau Dishub Situbondo agar lebih sigap dan tidak sekedar menunggu laporan masyarakat, melainkan memiliki pola evaluasi serta pemeliharaan yang terukur dengan menyiagakan stok komponen fisik seperti kabel, lampu, sensor, dan tiang. Kendala teknis di lapangan turut dipicu oleh keterbatasan armada operasional, kawan, di mana di Sub Situbondo saat ini hanya memiliki 2 unit kendaraan kren. Kendaraan kren berukuran besar dilaporkan

0: disebabkan mengalami kerusakan, sementara unit kren kecil tidak punya jangkauan yang cukup untuk menepis titik-titik PJU di lokasi yang tinggi.
1: Saya Bayu, Radio Tirasakti membawa kabar. Pemprov Jawa Timur melalui Disperindak Jatim menggelar pasar murah di Kota Batu bekerjasama dengan Disperindak Kota Batu. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau. Di antaranya minyak goreng Rp15.000 per liter, telur Rp21.000, gula Rp16.000, tepung terigu Rp10.000, beras SPHP Rp55.000 serta beras premium 5 kg Rp72.000, lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp80.000. Sekretaris Disperindak Jatim, Dwi Mardiana Susilawati mengatakan, pasar murah diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Program ini juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM lokal serta akan digelar secara berkelanjutan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Menginfokan ada laka di gadang
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman Blipping ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGate911 FM, KI dan For Your Life. Selamat sore kawan, bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report.

Nah, kawan, di sore hari ini saya juga akan mengakomodir terlebih dahulu beberapa informasi dari kawan-kawan pendengar ya, yang sudah masuk informasinya di jam 13 lebih 37 menit. Nah, ini dari Pak Faruk ya. Ada pencurian. Ini barang berupa paket milik kurir yang dilakukan pada hari Jumat kemarin. Ini terjadi di Masjid Nasruddin. Nah, ini untuk videonya kawan, kita bisa lihat ya. Nah, ini aksinya lagi. Nah, itu untuk pencurinya masih bingung ya, masih mencari celah. Oke, baik, terima kasih informasinya untuk Pak Faruk. Lalu ada juga Pak Agus Wicaksono. Di Batu apa ada kebakaran? 5 menit yang lalu melintas ada 2 mobil damkar ya, dari arah alun-alun Batu di depan Lippo Plaza menuju arah Kota Malang. Kira-kira ada kebakaran di mana ya? Barangkali ada informasi. Baik, terima kasih untuk Pak Agus Wicaksono. Untuk informasinya kami tanyakan terlebih dahulu ke petugas damkar Kota Batu ya. Terima kasih kawan-kawan. Lalu di siang hari ini Anda juga masih bisa share informasi Anda, informasi traffic di kawasan Anda ya, melalui WhatsApp kami di 0811 36 00 911. Yang pasti kawan, internet lemot itu pasti yang bikin kita itu emosi ya. Nah, ini saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap bisa Anda hubungi di customer service-nya di 0882-1202-2222 atau kunjungi website-nya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebon Agung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat sore, kawan saya Nurul Fitriani di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, relawan Karhutlah hadapi risiko dan kelelahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno pada Sedikit FM mengatakan, penanganan Karhutlah di sejumlah wilayah Jawa Timur melibatkan personel dan relawan yang sudah bertugas lebih dari satu bulan. Dan kondisi itu menjadi tantangan karena penanganan berlanjut panjang dan membutuhkan banyak personel. Satrio mengakui keterbatasan sumber daya membuat sebagian personel harus menghadapi kelelahan selama berada di lapangan. Sementara itu hingga saat ini belum tersedia perlindungan asuransi formal bagi relawan yang terlibat dalam penanganan Karhutlah. Meski begitu, Satrio menyebut pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memberikan bantuan atau santunan apabila relawan mengalami cedera maupun meninggal dunia saat menjalankan tugas penanganan bencana. Kawan akademisi nilai tidak ada satu metode yang bisa jadi solusi tunggal Karhutlah. Pada talk show Radio City FM hari ini, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UMM, Dr. Henny Masrullah menilai, penanganan kebakaran dan hutan dan lahan tidak bisa mengandalkan satu metode pemadaman. Menurut Henny, efektivitas waterbombing, pemadaman darat, sekat bakar maupun juga OMC sangat bergantung pada skala kebakaran, kondisi medan, cuaca dan situasi di lapangan. Karena itu seluruh metode perlu dijalankan secara terintegrasi sesuai kondisi di masing-masing lokasi. Henny juga mendorong pemanfaatan data penginderaan jauh seperti MODIS dan juga FIRS untuk memetakan titik panas. Data tersebut dapat menjadi dasar penentuan wilayah prioritas sekaligus mempercepat respon ketika terjadi kebakaran. Informasi lain kawan, nahkoda KM Virgo 8 ditemukan selamat. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam kondisi selamat. Nahkoda kapal ini kawan sebagai salah satu dari total 114 orang yang sudah berhasil dievakuasi sampai kemarin. Suntana menambahkan saat ini nahkoda masih menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan terkait insiden. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Nurul Fitriani. Selamat sore.

3899FM, Gaiden for your life. Kawan, di jam 3 sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report. Dan pastinya kawan, untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan, beberapa informasi dari Anda nantinya bisa terus untuk update di WhatsApp kami 0811-3600-911. Informasi baru saja untuk pantauan di kawasan Gunung Semeru pada jam 3.00. Hari ini kawan, baru saja Semeru mengalami erupsi dengan tinggi kolong abu teramati kurang lebih 700 meter di atas puncak. Kemudian kalau untuk MDPL-nya ada di angka 4.376 meter. Kemudian untuk kolom abu teramati berwarna kelabu, intensitasnya tebal, condong ke arah timur laut. Dan erupsi ini kawan terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 22 mm, durasi sekitar 1 menit 55 detik. Hal ini mengingatkan kita kalau untuk saat ini Gunung Semeru masih ada di level 3 atau siaga.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
0: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City 89.1 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang masuk, tapi sebelum kita masuk ke WhatsApp, ini ada beberapa informasi yang mungkin ingin saya sampaikan terlebih dahulu kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, Indonesia ini sudah mulai optimis dengan berbagai hal kawan. Mulai dari segi ekspor, impornya sudah menurun dan masih banyak lagi. Termasuk perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu akan ditingkatkan. Dan sektor nuklir itu sudah masuk radar perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, kenapa kok kita perlu membicarakan tentang ini? Karena kalau misalkan kita lihat negara yang hebat, biasanya negara yang memiliki nuklir kawan. Dan kalau misalkan kita lihat baik itu nuklir weapons atau mungkin nuklir yang memang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, nah itu biasanya negara-negara yang memang punya pengetahuan atau punya knowledge yang memang tinggi. Dan pemerintah Indonesia menjadikan sektor nuklir sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan kerangka strategic threat management atau STM. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan tata kelola perdagangan barang dan teknologi strategis berdampak ganda atau dual use ya, yang memang bisa dimanfaatkan untuk tujuan komersial maupun militer, dan ini tetap aman dari risiko amanan, ancaman keamanan nasional dan internasional. Dikatakan oleh Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso, penguatan sistem STM ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade bersama Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita lihat pembahasan STM ini telah dimulai di sektor nuklir dengan BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, ini memimpin pembahasan awal mengenai barang-barang terkait penggunaan energi nuklir. Dan kalau misalkan kita lihat ada 3 prioritas utama yang didorong atau dirumuskan oleh Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan, seperti kejelasan wewenang, yang itu nanti dijelaskan batasan serta pembagian tugas antar instansi secara tegas, lalu bagaimana proses bisnis yang efisien, alur kerja yang simpel, transparan dan tidak menyulitkan dunia usaha, dan diintegrasikan sistemnya. Kerangka-kerangka baru ini harus dihubungkan dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi penerapan STM yang efektif ini bisa menjaga lalu lintas barang dan teknologi, dan akhirnya Indonesia pun juga bisa menerapkan STM secara cepat tapi bertahap, dan para pelaku usaha pun juga punya ruang untuk beradaptasi, apalagi kalau misalkan di tengah melesatnya perkembangan teknologi dual use ya, kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, bahkan sampai pengolahan mineral kritis, itu harus tangkas dalam memadukan keterbukaan akses pasar dan perlindungan keamanan perdagangan. Dan mungkin untuk Anda kawan, bagaimana pendapat Anda tentang Indonesia yang sudah mulai merambah gitu ya, mulai merambah ke tenaga-tenaga nuklir khususnya untuk energi hijau. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini ada informasi, kalau misalkan kita lihat ada Pak Agus Wicaksono di Batu, apa ada kebakaran 5 menit yang lalu, melintas 2 mobil damkar dari arah alun-alun Kota Batu di depan Lippo Plaza menuju arah Kota Malang. Kira-kira ada kebakaran di mana ya? Barangkali ada info. Wah, nanti kita coba cek ya untuk informasi dari Pak Agus Wicaksono. Nanti kita coba teruskan ke Damkar Kota Batu. Terima kasih informasinya. Dan untuk Anda kawan, boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya, yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca. Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri ASEAN Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RS.

0: ube. Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
1: Cadence for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan di segmen selanjutnya kawan, nanti kita akan terhubungnya dengan Pak Eko, Kepala Diskominda Kota Malang. Ya memang tadi kita sempat meminta waktunya untuk on air ya, kaitannya pembersihan atau pembongkaran lapak pedagang yang dilakukan hari ini. Nah mungkin nanti kita akan coba bertanya-tanya gitu ya ke Pak Eko supaya lebih jelas. Dan memang kalau misalkan kita lihat hari ini kita atau saat ini ya, kita membahas tentang pentingnya tata kelola perdagangan termasuk sektor nuklir yang masuk radar perdagangan Indonesia Amerika Serikat. Jadi tata kelola perdagangan sangat krusial, apalagi industri manufaktur saat ini menyumbang lebih dari 82% dari total ekspor Indonesia, dan kinerja perdagangan nasional mencatatkan tren positif dengan surplus sebesar 3,7 miliar US dollar sepanjang periode Januari sampai Juli 2026. Dan mungkin Anda pun juga boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda tentang hal ini kawan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, Anda bisa sharing-sharing bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita cek di sekitaran Malang Raya ini tidak ada kendala kawan. Kalau misalkan kita lihat cuacanya juga masih cerah, dan di beberapa titik seperti di Jalan Veteran ini sudah mulai ramai ya, khususnya dari arah Jalan Bandung maupun mengarah ke Jalan Bandung dari Veteran. Ini yang perlu Anda waspadai, seperti biasa macetnya luar biasa. Lepas dari sana, lewat depan SMA Negeri 8 sudah mulai ramai. Di depan SMK Negeri 2 itu sudah mulai ada antrian di yang mengarah ke TLITN, seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di titik-titik lainnya. Yang saya pantau juga di Suhat ini luar biasa padat kawan, dari arah utara ke selatan ya. Ada apa ini? Apakah memang antrian volume atau mungkin ada penyebab lainnya? Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami untuk bantu kawan pendengar lainnya. Dan kalau misalkan kita cek yang di Rel Sabilillah sudah mulai padat dari arah utara, selatan maupun dari Jalan Borobudur, dan di Raden Panji Suroso pun juga sama kawan, dari 4 arah sudah mulai padat. Hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @nudita_malang atau pmb.ui.

uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengar deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Kidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Perlu.
2: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
2: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
4: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowokdoro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang kecam dugaan kekerasan yang menimpa anggota dewan. Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Malang kemarin. Mereka mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Hadi Wiono alias Dur kepada anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok. Mereka meminta aparat penegak hukum atau APH untuk mengusut tuntas insiden kekerasan yang terjadi sebelumnya dan tidak membiarkan persoalan terlalu berlarut. Kata Ketua Koordinator Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang, Excel Karisma, segala bentuk aspirasi harus berada pada koridor hukum. Kawan, OMC Karhutla tak bisa lakukan dis sembarangan, harus ada potensi awan. Pada talk show Ijen Talk di Radio City Guide hari ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satrio Nurseno menjelaskan, dukungan operasional modifikasi cuaca atau OMC untuk menangani karhutla di Jawa Timur masih bergantung pada kondisi atmosfer. OMC membutuhkan potensi awan agar proses penyemaian bahan seperti NaCl atau garam dapat memicu pembentukan hujan. Lebih lanjut, Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM UMM Dr. Heni Masruroh menilai OMC merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi cuaca dan harus dipadukan dengan metode pemadaman lainnya. Informasi terakhir kawan, utang luar negeri Indonesia Juli 2026 capai 454 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai 454,8 miliar dolar AS atau sekitar 8.000 triliun rupiah dan tumbuh 4,9% secara tahunan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi peningkatan utang sektor publik di tengah penurunan ULN swasta. BI menyebut struktur ULN Indonesia tetap terjaga dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 30,7% dan mayoritas merupakan utang jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
0: 911 Hot News.

93.9 FM, Guidance for Your Life. Ya kawan, untuk di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya di City Report. Masuk di jam 4 sore dengan kondisi matahari ya, kayaknya juga masih sinar UV cukup tinggi karena saat ini juga suhu di angka 29 derajat Celcius. Bahkan dari situsnya BMKG disampaikan kawan untuk sore hari ini ya dengan peringatan UV tinggi. Jadi Anda direkomendasikan untuk kurangi waktu di bawah sinar matahari. Tapi jam 4 sore biasanya jam-jamnya pulang kerja nih, waktu traffic hour, juga kondisi traffic nantinya bakal rame. Ya mau gak mau ya harus mobile nih. Nanti kalau untuk dari Anda juga yang masih dalam perjalanan, pantau untuk kondisi traffic sekitaran Anda. Sudah mulai ada peningkatan arus kah? Untuk kali ini Anda boleh bagikan informasinya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: 91.9 FM, guidance for your life. Ya kawan, untuk di sore hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Dan kabarnya ya, hari ini untuk di area Pasar Gadang sudah dilakukan pembongkaran atau pembersihan lapak para pedagang. Kemudian juga untuk nantinya kita masih coba untuk bisa terhubung kawan bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang. Tadi kita sudah sempat janjian ya sekitar jam 11, barusan direspon oke sekitar jam 3. Tapi ini tadi masih coba untuk kita ajak janjian sekitaran jam 4 nanti, 4 lewat 20 lah, bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah. Dan hal ini kawan, sekali lagi pemerintah Kota Malang menetapkan kalau di tanggal 15 September itu sebagai batas akhir pembongkaran dan pengosongan lapak di sisi baratnya Pasar Induk Gadang. Sebelumnya juga masih ada tuh 104 lapak yang harus dikosongkan untuk mendukung penataan kawasan dan rencana perbaikan jalan di depan pasar. Pemkot juga menyiapkan adanya alat berat jika masih ada bangunan yang belum dibongkar secara mandiri. Karena terakhirnya besok, sehingga untuk beberapa lapak ya yang belum melakukan pembongkaran atau pengosongan lapak, maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa hari ini. Lalu seperti apa kondisi Pasar Gadang setelah deadline, apakah seluruh lapak sudah dibongkar dan pedagang apakah sudah berpindah semuanya ke tempat yang disediakan untuk relokasi? Nantinya kita akan update bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah. Pastinya kawan, untuk Anda juga nih barangkali ada yang baru saja pantau di kawasan Pasar Gadang, nanti boleh untuk Anda abi juga ya informasinya bersama dengan kami di 0811 3600 911. Dan juga kawan, untuk di sore hari ini ada yang masih dalam perjalanan, pantau juga di kawasan sekitar Anda, nanti boleh bagikan juga ya untuk informasinya. Tadi ada laporan traffic yang kita terima, ada lalu lintas yang padatkah atau seperti apa? Oh, kawasan Borobudur, kawan, menuju ke area pertigaan Masjid Sabilillah. Tadi informasi kita terima dari pendengar Sedigar FM, dekat setopan Masjid Sabilillah sudah mulai padat dan juga macet. Kalian bisa lihat ya di visual radio kami, nampak sudah mulai merambat memang mengarah ke TL Sabilillah dari Pasar Blimbing. Tadi ekor antrian sudah mulai nampak dari mana Pak ya? Boleh diupdate juga nih. Kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, sekarang itu kalau Anda mau mengarah ke TL Sabilillah dari Jalan Borobudur, nanti itu ekor antrian bakal Anda temui sejak di sebelumnya Pasar Blimbing atau di Simpang Borobudur itu ya, depannya Istana Boneka, itu kondisinya sudah mulai merambat. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic. Kalau untuk kondisi real di lokasi juga seperti apa, nanti boleh untuk Anda sampaikan terus update-nya bersama kami di 0811 3600 911. Ada yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita geser juga untuk update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, untuk di sore hari ini kita update juga untuk informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik masih cukup lancar baik dari arah Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandaan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke Waru Utama, sejauh ini kondisi trafik masih cukup lancar. Cuaca seperti apa? Apakah juga sore hari ini masih cukup terik kawasan Anda? Di Trogomas suhu di angka 29 derajat Celcius. Di ruas tol seperti apa, Anda boleh bagikan juga infonya di 0811 3600 911.

Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi gak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Serigen Lain Unan FM, Guidance for Your Life. Kawan, di sore hari ini informasi juga barangkali ada yang baru saja melintas di area kawasan Pasar Gadang. Anda boleh update juga bagaimana untuk pantauan saat ini di lokasi, karena kabarnya hari ini dilakukan pembersihan dan juga pembongkaran lapak para pedagang, yang nantinya para pedagang ini memang sudah dilakukan relokasi, kemudian untuk kedepannya akan dilakukan perbaikan jalan dan lain sebagainya. Anda boleh update kawannya untuk informasinya, karena memang dari pemerintah Kota Malang sendiri mentargetkan untuk masyarakat atau para pemilik lapak di lokasi itu sudah melakukan relokasi secara mandiri sejak terakhir itu kemarin ya, tanggal 15 September 2026. Jadi kalau untuk per hari ini, itu adalah langkah terakhir dari pemerintah untuk bisa menertibkan gitu ya di sana. Jadi akan dilakukan pembongkaran. Kalau masih ada yang ngotot juga tuh, akan dilakukan pembongkaran secara paksa. Tapi juga bagaimana untuk prosesnya, kemudian juga untuk di lokasi bagaimanakah untuk update-nya sampai per hari ini, nanti kita akan coba terhubung kawan dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah. Setelah batas waktu 15 September jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat terlewati, bagaimana juga kondisi terkini di baratnya Pasar Gadang. Nanti kita akan update, karena kabar terakhir ya pada tanggal 14 itu ada sekitar 104 lapak yang sebelumnya masih jadi target pembongkaran. Dan itu apakah sudah benar-benar clear per hari ini, apalagi sekarang juga sudah sore. Nanti kita akan coba sambung kawan ya melalui telepon bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang. Tapi selain itu kawan, informasi juga, terima kasih tadi ada laporan soal traffic. Mengingat sekarang ini juga traffic hour, kondisi lalu lintas biasanya sudah mulai ramai nih kalau di jam 4. Tadi ada informasi yang kita terima untuk kondisi lalu lintas yang sudah mulai ngantri itu di area padepannya Pasar Blimbing ya, mengarah ke TL Sabilillah. Kondisinya tadi sudah mulai merambat. Kalau saya lihat sejak depannya Istana Bunika itu ya sudah mulai macet. Dan ternyata betul informasinya secara real untuk di lokasi, betul ya, mulai dari Isbon mulai macet. Tadi informasi dari pendengar Sedikir FM. Terima kasih untuk infonya. Yang lain lagi dari Pak Arif Tommy, selamat sore. Tadi ada tambahan juga infonya yang di-share. kawasan Flyover Rajosari mengarah ke utara. Untuk saat ini, meskipun ramai tapi lancar. Ada fotonya juga dari Pak Arief Tommy. Anda bisa lihat di visual radio kami. Ini dia kawan, sedang saya tampilkan untuk dokumentasi dari Pak Arief Tommy. Ada yang lagi mobil juga di kawasan mana untuk sore ini? Anda boleh sampaikan untuk pantauannya. Ada yang mengarah ke Kabupaten Malang, sisi selatan. Kita juga coba cek dulu untuk informasi trafiknya. Untuk yang mengarah ke selatan, kalau Anda dari area E. Supriyadi, kemudian mengarah ke Jalan Kebonsari, itu masih lancar sampai di daerah Kebonagung. Nah, itu sudah mulai padat, kawan. Mengarah ke Pabrik Gula Kebonagung ya, atau di pertigaan Raya Wagir, itu akan Anda temui sedikit antrian kendaraan kalau yang mengarah ke utara. Karena untuk yang antrian cukup panjang itu yang mengarah ke selatan. Yang mengarah ke selatan atau masuk dalam kota Malang dari Pabrik Gula Kebonagung ya, itu ekor antriannya bakal Anda temui sejak di Jalan Penamas. Itu sudah mulai merambat sampai di pertigaan Kebonsari atau di pertigaan Satswi Tubun itu ya. Kondisinya sudah mulai padat sampai di sana. Masih volume kendaraan sajakah di lokasi karena jam pulang kerja dari karyawan Pabrik Gula Kebonagung atau gimana, nanti boleh untuk Anda share juga ya. Kalau ada yang kebetulan lagi melintas nih di kawasan Malang sisi selatan menuju ke dalam kota Malang yang masih padat area Pabrik Gula Kebonagung. Kemudian kembali lagi kita update ya yang mengarah ke selatan setelah Pabrik Gula Kebonagung yang agak merambat. Lanjut mengarah ke Genengan, ini masih lancar. Mengarah ke Raya Pepen pun juga masih lancar sampai di kawasan Kepanjen. Jalan Mojosari, kawasan Unira Malang, sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar saja kalau di area Jalan Mojosari. Untuk di sore ini, kawan, CD Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
7: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
9: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
10: bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan.

0: sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
1: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sound horeg, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Rosid Romansyah. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Fawaid maju sebagai calon gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan saat Ahmad Halim mewakili fraksi Gerindra dalam rapat paripurna persetujuan PAPBD Jember 2026. Pernyataannya mengarah pada dorongan Gus Fawaid menuju level politik Jawa Timur itu disambut tepuk tangan peserta rapat. Gus Fawaid yang hadir juga terlihat tersenyum saat dikonfirmasi. Gus Fawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1, namun ia menegaskan saat ini fokusnya tetap bekerja dan merealisasikan program pembangunan untuk masyarakat Jember. Sebagai kader Gerindra, Fawaid juga menyatakan siap menjalankan setiap penugasan partai.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat minta perguruan tinggi rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Screening dinilai tidak cukup hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga harus dilakukan berlanjut selama masa perkuliahan, utamanya untuk mahasiswa yang masuk fase rentan seperti penyusunan skripsi. Wahyu menyampaikan hal ini menyusul kasus percobaan bunuh diri seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UB inisial R.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan pemerintah Kabupaten Madiun mengevaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah BLUD bidang kesehatan semester 1 tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendorong puskesmas dan RSUD bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang profesional. Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan evaluasi tidak hanya menitik beratkan pada capaian pendapatan, tetapi juga kualitas layanan, kelengkapan fasilitas, dan kesiapan sumber daya manusia. Dia juga menekankan pentingnya respon cepat dari petugas medis, penyederhanaan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, serta sikap ramah dalam melayani pasien.
4: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Pemkot Surabaya membekali petugas layanan comment center 112 kemampuan menghadapi laporan krisis psikologis supaya bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Linda Novanti, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya menyampaikan, comment center 112 mendapat dukungan psikolog dari DP3A PPKB Surabaya. Psikolog siaga dalam 3 shift membantu ketika terdapat laporan yang butuh pendampingan psikologis. Keberadaan psikolog jadi bagian upaya comment center 112 memberikan penanganan yang lebih menyeluruh.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi?
2: Raih gelar magister impianmu sekarang.
1: Kunjungi admisi.utac.id atau cek Instagram @ut_malang.
2: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndelah omae malah.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Buka, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
2: Adegan ini tidak untuk ditiru ya, hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendaraan.

0: keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM. Sedikit lain on FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini, update dulu ya informasi untuk Anda, salah satunya warga Malang yang pengen jalan-jalan. Nah, pastikan kawan untuk Anda manfaatkan menggunakan bus Transjatim. Jadi untuk Anda, Sobat Jatim yang sudah punya rencana keliling Malang, yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi mengarah ke Terminal Landung Sari dan juga Terminal Batu. Tarifnya ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan Heritage, BNS, kemudian ada juga BEP atau Batu Economic Park, kemudian hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di wilayah Kota Malang. Caranya seperti apa? Sangat mudah. Anda cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan saya masih punya satu kabar baik lagi untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Dan kawan, untuk di sore hari ini seperti di segmen sebelumnya tadi sempat saya sampaikan, kita akan coba terhubung dulu bersama dengan Kepala Diskopinda Kota Malang. Sudah ada Pak Eko Syah ya yang coba kita sambungkan melalui line telepon kami. Ini akan update kawan dari pemerintah Kota Malang yang sebelumnya itu menetapkan tanggal 15 September sebagai batas akhir pembongkaran dan juga pengosongan lapak di sisi barat Pasar Induk Gadang. Sebelumnya, dari data pada tanggal 14 lalu, itu ada sekitar 104 lapak ya yang harus dikosongkan untuk mendukung penataan kawasan dan rencana perbaikan jalan di depan pasar. Pemkot pun juga menyiapkan alat berat jika masih ada bangunan yang belum dibongkar secara mandiri. Kemudian seperti apakah kondisi Pasar Gadang setelah deadline-nya tanggal 15 kemarin? Apakah semua lapak sudah dibongkar? Dan apakah pedagang juga sudah berpindah ke lokasi untuk relokasi? Kita akan update dulu. Sudah terhubung bersama dengan saya ada Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah. Selamat sore, Pak Eko.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Iya, dengan saya Nurul, Selamat Pak sore, Eko. Ya. Gimana kabarnya? Sehat, Pak, ya. Sore ini?
2: Wah, harus selalu sehat ini, Mbak Nurul.
1: Luar biasa. Nah,
2: ya,
1: Pak Eko.
2: Benar, ya.
1: Saya mau minta update-nya dulu ini Pak, setelah batas kemarin ya 15 September jam 23 lewat 59 menit WIB terlewati, gimana kondisi terkini Pasar Barat Gadang?
2: Ya ini alhamdulillah Mbak Nurul, bahwa atas kesadaran dan partisipasi pedagang kami mengucapkan terima kasih juga para pengguna jalan Pasar Induk Gadang. Dan dengan diberi deadline tanggal 15 itu, pedagang dengan sukarela telah mengemasi barang dagangannya dan semua barang-barang jualannya sudah pindah ke belakang. Artinya dengan diberi batas waktu tanggal 15 itu, semua pedagang sudah untuk siap pindah di tempat yang sudah disediakan. Itu pun mereka membangun tempatnya sendiri-sendiri dengan upaya yang sudah dilakukan secara mandiri. Terus dari perancangan pasti tempat-tempat untuk beras, gula, minyak, dan itu dilakukan secara mandiri. Pindahnya pun juga dengan mandiri. Dan kemudian untuk kiosnya yang sudah ditinggalkan seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini, itu kita mendatangkan ekskavator untuk meratakan saja, bukan itu kita meratakan dan membersihkan, pembersihan. Artinya nggak ada pedagang satupun yang masih tertinggal di sana, gitu Mbak Nurul.
1: Baik, berarti berlangsung cukup tertib Pak ya, nggak ada yang namanya penggusuran secara paksa gitu, nihil Pak ya.
2: Tadi tidak ada kata-kata penggusuran atau pembongkaran secara paksa, nggak ada. Pindah dengan sukarela dan petugas dalam hal ini kita dengan jajaran samping ada dari Satpol, Dishub, kemudian di PUPR yang ada ekskavator, kemudian dari kepolisian dan Kodim serta Limas dan wilayah kelurahan, kemudian dari lain-lainnya yang berpartisipasi sana sudah melihat saja, yaitu menyaksikan bahwa itu tidak ada pembongkaran paksa. Kita melakukan pembersihan tadi tempat jualan sudah ditinggalkan oleh pedagangnya.
1: Baik, oke. Okay. Tadi dilakukan jam berapa itu Pak pembongkaran dan juga pembersihan di lokasi menggunakan alat berat ya pastinya untuk pembongkaran lapak-lapak itu?
2: Jam 9 Pak, jam 9 pagi sampai sore yang tadi, yang di sebelah Pak sudah selesai, tinggal besok yang agak sedikit ke timur, memakan waktu 2 hari kayaknya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Eko, barangkali ini boleh diingatkan untuk para pendengar Sidigar FM, sebenarnya untuk apa sih para pedagang ini direlokasi, kemudian juga kenapa untuk yang di area barat ini dibongkar, boleh diingatkan ini untuk perbaikan fasilitas apa dan apa saja, monggo Pak.
2: Nah, ini masyarakat kan sudah tahu dan sudah mengerti dan memahami bahwa sepanjang jalan pasar Indung Gadang itu kan terlalu macet. Artinya banyak kegiatan jalan itu dan sering terjadi kemacetan. Dan ini dipakai untuk pedagang. Sebenarnya historinya bahwa pasar Indung Gadang itu kan memang pasar Mbak. Karena dengan perkembangan daerah maka ada akses jalan ke Bumiayu. Bukan pedagangnya yang menempati jalan, memang penempatannya dulu di sana. Ini yang perlu dipahami, Mbak. Artinya antara jembatan dan pedagang ini duluan pedagangnya, Mbak. Nah, oleh karena itu dengan adanya perbaikan akses jalan pasar Indung Gadang untuk difungsikan, pemerintah daerah dalam hal ini petunjuk Bapak Wali Kota bahwa untuk merelokasi pedagang yang terkena perbaikan jalan. Sekaligus pekerjaannya itu maka dilakukan penataan pedagang karena di belakang ada pasar Indung Gadang yang selama 35 tahun pun belum tersentuh untuk perbaikan. Sekaligus merelokasi pedagang sekaligus untuk penataan pedagangnya Mbak. Dan itu pun dilakukan secara mandiri oleh Pak Guyupan. Artinya bahwa kami berterima kasih sekali kepada pedagang bahwa dengan kesadarannya, pemahamannya bahwa pasar ini sangat diperlukan, maka pedagang melakukan perbaikan pasar Indung Gadang secara swadaya itu Mbak. Bukan karena sesuatu Mbak, ini karena memang oleh perkembangan daerah memang kita lakukan. Okay. Memang jalan ini difungsikan kembali dan penataan pedagangnya gitu Mbak.
1: Baik, nah kemudian Pak Eko, untuk update-nya seperti apa ini berarti untuk perbaikan jalan yang ada di lokasi pasar ya? Kemarin waktu terakhir kita terima memang dilakukan secara bertahap ya, jadi gak semuanya dibongkar, gak semuanya diratakan dulu karena juga biar aksesnya tetap enak tuh. Itu gimana Pak untuk update-nya?
2: Lah sudah, karena kan gini Mbak, jalannya bukan masalah akses enak dan tidak enak, ini memang proses yang bertahap. Artinya pedagang ini kan harus membuat tempat jualannya dulu di dalam, kalau sudah selesai baru pindah Mbak, gitu ceritanya. Bukan karena karena pembongkaran, bukan, kan ini memang sudah diskedulkan bahwa perbaikan perpindahan pedagang ini kan memang tidak bisa dilakukan mendadak.
1: Okay.
2: Karena mereka harus mempersiapkan tempat jualannya dulu. Nah, jalan yang dibongkar yang di sebelah yang kita lakukan hari ini itu akses jalan yang sudah dikerjakan oleh PUPR untuk menuju ke perempatan Pasar Indung Gadang yang sebelah barat itu, Mbak. Makanya hari ini bukan suatu hambatan, bukan suatu kendala, tetapi ini memang progres yang harus dilakukan.
1: Oke.
2: Okay. Untuk menata pedagang, gitu.
1: Baik.
2: Mbak.
1: Nah, kami terima. Kemudian kapan hari itu kita sempat baca juga nih Pak, kabarnya ada yang sempat disoroti mengenai kesiapan fasilitas di lokasi relokasi seperti listrik, utilitas. Untuk per hari ini apakah fasilitas ini sudah bisa digunakan para pedagang?
2: Jadi gini Mbak, memahami pasar itu harus keseluruhan ya, nggak bisa separuh-separuh begini ya. Artinya bahwa memang listrik, fasilitas lainnya kan lagi berproses semuanya. Dan setelah tempatnya selesai, baru aliran listrik sudah diambilkan, tadi sudah diselesaikan. Artinya aliran listrik sudah dipersiapkan dan sudah dikoordinasikan dengan paguyuban. Tadi kami juga sudah komunikasi dengan PLN Kebun Agung untuk memfasilitasi untuk aliran listriknya. Gitu Mbak, unit lain juga menyusul. Gitu Mbak. Jadi kita jangan sampai apa? Wah ini kurang jangan Mbak. Artinya secara garis besar bahwa pemindahan pedagang pasar Indogada ini sudah berjalan lancar. Kalau ada julitas kecil-kecil ya kira wajar lah di sana, karena memang kondisi pasarnya besar dan luas kan.
1: Gitu. Oke, jadi masih bertahap juga ini Pak ya. Dari semuanya.
2: Ya, pastilah ya. Kita bukan sulapanan. Kalau sulapanan hari ini selesai, Pak. Menurut.
1: Nah, Pak Eko, ini boleh disampaikan juga. Setelah di sisi barat kosong, kapan nih berikutnya dimulai untuk pengerjaan jalannya?
2: Kalau jalan ke PUPR ya, Mbak ya. Nanti ya. Itu karena ranahnya PUPR.
1: Oke, baik.
2: Kalau kita disuruh pindah ke mana pedagang ya.
1: Oke, siap. Terakhir juga nih, Pak, gitu ya. Untuk di lokasi barangkali ada pesan untuk para pendengar Sidigar FM, kalau yang biasanya sering belanja di Pasar Gadang, mungkin boleh di-spill Pak, arahnya kemana nih untuk menemui para langganannya?
2: Nah ini untuk pendengar Sidigar dan juga masyarakat Malang, kami terima kasih atas pemahamannya, kemudian pencerahan semua masukan dan saran masyarakat Malang untuk pasar Indogadang. Karena dengan terganggunya sedikit perbaikan jalan dan pasar sehingga ada akses yang ke sana sedikit terganggu. Ini saya juga mengucapkan terima kasih atas support motivasi dari semua masyarakat Kota Malang sehingga pasar Indogadang bisa terselesaikan pemindahan penataannya sehingga fungsi-fungsi dari jalan yang ada pasar Indogadang semakin lancar dan juga penataan pasar Gadang menjadi baik. Dan nanti ini silakan masyarakat Malang, karena pasar Indogadang adalah pasar pusat terbesar dan grosir, itu bisa belanja di area buah bisa, ikan bisa, kemudian peracangan juga bisa, semuanya ada di sana dengan difasiliti parkir yang luas, kemudian penataan pedagang juga baik, gitu Mbak. Dan sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Malang atas support, motivasi, saran masukannya.
1: Baik. Untuk tempat relokasi pun juga nggak begitu jauh gitu Pak ya dengan tempat Pasar Gadang sebelumnya.
2: Gimana Mbak?
1: Untuk area pasar relokasinya Pak Eko, apakah lokasinya juga nggak begitu jauh dari lokasi pasar sebelumnya?
2: Wah ini Mbak Nurul belum pernah ke Pasar Indo kayaknya ini.
1: Iya
2: belum
1: ini Pak.
2: Ya? Belum pernah ya? Waduh. Enggak jauh tuh, cuma mundur aja.
1: Cuma mundur Mbak aja
2: Nurul.
1: Ya.
2: Ini Mbak Nurul langsung lihat ini. Enggak begitu jauh, tinggal 10 meter dari situ ke belakang. Ya.
1: Baik.
2: Wah, ini harus ke sana nih Mbak Nurul nih kayaknya nih.
1: Oke, siap Pak Eko. Ya, nanti ya, kita ajak teman-teman Sidigar FM untuk belanja-belanja juga.
2: Ya, iya. Benar, terima kasih. Terima kasih banyak.
1: Siap. Terima kasih Pak Eko untuk sambungnya dengan Sidigar FM sore hari ini. Selamat sore. Itu tadi kawan ya Abdi dari Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah dari update bagaimanakah relokasi yang ada di kawasan Pasar Induk Gadang. Sebenarnya tadi juga masih ada beberapa pertanyaan ya, tapi ranahnya masih ke pihak PU untuk melakukan perbaikan jalan, karena memang untuk di lokasi adanya relokasi kemudian penataan pasar ini juga awalnya untuk perbaikan yang ada di kawasan jalan Pasar Induk Gadang. Untuk yang lainnya lagi nih dari Anda yang juga masih dalam perjalanan, pantauan yang lainnya nanti boleh untuk Anda bagikan bersama kami di WhatsApp 0811 3600 911. Kawan, untuk Anda juga yang sedang beraktivitas dimanapun dan juga kapanpun, dan barangkali merasa gitu ya internetnya ini udah mulai lemot karena zaman sekarang kita juga nggak bisa lepas tuh dengan yang namanya koneksi internet. Kalau internet Anda udah sudah mulai lemot, sepertinya Anda perlu pindah saja ke Kapten Aratel untuk bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan yang tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap lagi, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau Anda bisa kunjungi juga ada websitenya di www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dengan harga yang terjangkau dari Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: For your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini terima kasih untuk kalian yang juga masih stay tune di Serigar FM untuk update juga ya. Ini tadi kita sempat terima kabar ada informasi dari Bu Eka. Selamat sore. Ini dia Bu Eka, kawan pantauan di kawasan Pasar Gadang. Sekitar jam 4 lewat 35 menit tadi ya. Kondisi sore ini di Pasar Gadang setelah deadline pembongkaran, saya tampilkan dulu. Nampak rata ya di lokasi. Baik. Oh, videonya ternyata kompilasi kawan, langsung dijadikan satu nih videonya. Nah, itu dia untuk tempat relokasinya ya di Pasar Induk Gandeng yang sudah tersedia tapi belum optimal juga tuh kabarnya. Oke. Nah, ini dia yang sudah direlokasi kawan. Mohon maaf, dibongkar maksudnya. Yang sudah diratakan. Oh, tapi di lokasi pada genangan air ya. Mengganggu juga enggak tuh ke pengguna jalan? Oh, bukan genangan air yang lebar ternyata. Hanya di pinggir-pinggir saja ya genangan airnya ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Eka untuk videonya. Tetap hati-hati di jalan Bu Eka. Selamat sore. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita akan akomodir di segmen selanjutnya. Anda tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Yang lagi mobile mengarah ke ruas tol, kita geser dulu update informasi di jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Kawan, di sore hari ini kembali kita update bagaimana informasi di seputar ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, masih terpantau aman lancar sampai ke Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru, Perak, Satelit juga masih aman lancar. Gempol, Rembang, Paspro, Pasuruan, Probolinggo juga masih aman kawan. Untuk sekitar cuaca di Tol Pandan Malang di sore hari ini masih terpantau cukup cerah. Tidak ada potensi hujan, namun antisipasi karena angin bergerak cukup kencang ya di sekitar Tol Pandan Malang. Kawan, di sore hari ini info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 9, 101 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 9, 101 News jam 5 sore. Kawan, Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang kecam dugaan kekerasan yang menimpa anggota dewan. Kelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kabupaten Malang melakukan demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Malang kemarin. Mereka mengecam dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Hadi Wiono alias Dur pada anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok. Mereka minta aparat penegak hukum atau APH untuk mengusut tuntas insiden kekerasan yang terjadi sebelumnya dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Informasi lain, kawan, sejumlah kawasan industri Jatim ditargetkan punya daycare tahun ini. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur menargetkan 5 kawasan industri memiliki fasilitas penitipan anak atau daycare sepanjang 2026 yang menyasar kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, termasuk Sier dan JP. Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menyebut fasilitas daycare dibutuhkan untuk mendukung pekerja, khususnya pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Menurutnya, ketersediaan layanan pengasuhan anak diharapkan dapat membantu pekerja lebih tenang dan meningkatkan produktivitas kerja. Informasi terakhir, kawan, Menkes terima aduan banyaknya RS paripurna gagal gaji nakes. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menerima banyak keluhan rumah sakit paripurna gagal membayar gaji dokter sampai tenaga kesehatan lainnya. Budi menjelaskan kondisi ini menjadi gambaran akreditasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi rumah sakit. Jadi rumah sakit paripurna sebagai predikat atau status akreditasi tertinggi, seharusnya pelayanan dan perlengkapan serta peralatan fasilitas kesehatannya bisa harus optimal dan tidak menunggak gaji. Demikian 9100 News jam 5 sore, saya Mufti Akmal, selamat sore.
1: Hot use.

Sedikit 91 FM, Gaiden for your life. Ya kawan, di sore hari ini ya, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di City Report. Dan kawan, untuk kondisi cuaca nih di wilayah Trogomas ya, untuk matahari memang sudah tidak begitu terik masuk di jam 5 kali ini. Berbeda dengan di jam 4 awal tadi ya, memang untuk sinar matahari cukup terik. Bahkan dari pihak BMKG pun melalui situsnya juga memberikan peringatan UV tinggi. Jadi untuk yang tidak ada aktivitas ataupun juga tidak ada keperluan di luar ruangan, memang direkomendasikan untuk di dalam rumah ya. Kalau tidak begitu, yang ada kesibukan di luar ruangan, jangan lupa untuk apply sunscreennya, kemudian juga pilih baju yang lengan panjang dan lain sebagainya. Tapi ternyata masuk di jam 5 sudah mulai agak mendung nih di kawasan Trogomas. Berawan memang kalau saya lihat dari situs BMKG untuk suhu kali ini ada di angka 26 derajat Celcius. Tapi meskipun mendung berawan, masih nihil kawan potensi untuk hujan di kawasan Malang dan sekitarnya. Mungkin kalau di kawasan Anda juga sama nih kondisi di sore kali ini sudah mulai berawan, sudah mulai agak redup, Anda boleh sampaikan juga untuk infonya. Dan juga kecepatan angin ya, apakah dirasa hari ini masih kencang kawan anginnya setelah beberapa waktu lalu di kawasan Jawa Timur? Ini dikabarkan juga sempat mengalami angin kencang gitu ya, periode 12 sampai tanggal 14 September 2026. Nah hari ini tanggal 16 nampaknya normal saja ya kalau di Trogomas. Mungkin kalau untuk Anda juga lagi pantau di kawasan lainnya, boleh terus untuk Anda share infonya di 0811 3600 911.

0: Serigana Indonesia FM, Guardian for Your Life. Kawan, setelah tadi di jam 4 ya kita sempat sambung secara on air bersama dengan Kepala Diskopindag Kota Malang, ada Eko Syah, untuk update bagaimana kawasan Pasar Induk Gadang ya, setelah dilakukan pembongkaran per hari ini tadi. Kemudian juga dari masyarakat yang berjualan di lokasi ataupun juga para pedagang, kabarnya sebelum dilakukan pembongkaran dan juga diratakan gitu ya dengan ekskavator, kabarnya untuk para pedagang itu sudah tertib semuanya, sudah melakukan relokasi secara mandiri, sudah membersihkan dagangannya begitu. Kemudian juga tadi ada komentar juga nih dari Pak Joko Said, coba saya play dulu untuk voice note-nya. Selamat sore Pak Joko.
1: Sore sedikit. Untuk jam sore ini waspada karena traffic belum padat. Izin mengomentari juga soal Pasar Gadang. Semoga dengan adanya pemindahan lapak di dalam, kedepannya untuk yang dekat jalan raya, jalan poros, tidak dipergunakan lagi untuk berjualan. Pasalnya ketika pagi hari maupun dini hari, ketika PH yang sisi timur itu sudah pada masuk, kembali digunakan untuk berjualan, sehingga tetap menimbulkan kodit masyarakat. Jika sudah tertata, jangan lagi berjualan di jalan raya. Terus untuk yang masukan juga untuk yang suka ngetem bis-bis mikrolet itu, tolong tertipkan Pak, terminalnya pindah ke TL Gadang. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Itu kalau menurut dari Pak Joko Said ya. Ada beberapa pesan juga nih untuk tupoksinya juga dari masing-masing instansi, nanti coba kita sampaikan juga. Harapannya bukan hanya relokasi dan juga penataan ya, termasuk juga di kawasan Pasar Gadang ini yang sering di mention oleh pendengar CDGR FM ya tadi, seperti yang disampaikan Pak Joko, kendaraan yang ngetem pinggir jalan dan lain sebagainya. Terima kasih, itu dari Pak Joko Said kawan. Dan barangkali ada yang mau menambahkan nih, nanti boleh ya untuk Anda sampaikan. Kalau untuk bagaimana pantauan di lokasi setelah dirobohkan untuk lapak-lapak pedagang, tadi sudah saya play juga ya kiriman video dari Bu Ika. Terima kasih kawan untuk informasi dari Anda. Kemudian untuk di sore hari ini yang tadi juga sempat melintas ya, ada informasi yang kita terima dari Bu Afiah. Bu Afiah selamat sore. Tadi menanyakan lebih tepatnya di jalan dekatnya stasiun yang ke utara, itu apakah boleh untuk parkir ya? Nah, ini tepatnya masuknya di jalan mana nih? Trunojoyo atau yang di sebelah mana? Harusnya sih kalau pinggir jalan itu nggak boleh ya, tapi ada memang ada beberapa ruas jalan itu yang diperbolehkan untuk parkir. Cuman ini lokasi tepatnya di mana? Coba nanti kita komunikasikan dengan Bu Afiah ya, tadi yang sempat menanyakan itu tepatnya yang di mana nih. Oke, untuk yang lainnya lagi dari Anda yang mau berbagi informasi sore hari ini, update-nya tidak hanya boleh untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami, Anda juga boleh mention di @sedikit911FM. Tadi ada tambahan info juga untuk kondisi cuaca dari Bu Husnul Khotimah. Daerah Wajak akhir-akhir ini memang sering mendung tapi gak ada hujan, dan seharian ini tadi dirasa anginnya masih lumayan kenceng untuk di kawasan Wajak. Oke, terima kasih untuk informasinya juga ya Bu Husnul Khotimah. Untuk di sore ini kawan, kita juga bakal update dulu ya informasi bersama dengan reporter Serigir FM. Nah, ini tadi sudah ada Heri Prasetyo kawan yang siap dengan kabar dari wilayah Kota Malang. Untuk info di sore hari ini bersama dengan Heri, kabarnya ada 3.000 lebih pencari kerja yang padati job fair 2026 di Malang. Kemudian untuk lowongan pekerjaannya, meskipun ada sekitar 3.000 lebih pencari kerja, tapi untuk lowongannya yang tersedia hanya sekitar 1.000 lebih ya. Untuk lengkapnya seperti apa nih infonya, kita akan sambung dulu dengan reporter Heri Prasetyo.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan.
3: Kawan ribuan pencari pekerja memadati Gor Ken Arok Kota Malang pada pembukaan Job Fair 2026. Hingga sebelum pembukaan, sebanyak 3.480 pencari kerja telah mendaftar untuk memburu peluang kerja yang ditawarkan 50 perusahaan. Pemerintah Kota Malang mencatat terdapat 1.697 lowongan yang tersedia dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 September 2026. Jumlah pencari kerja diperkirakan masih bertambah hingga pendaftaran ditutup. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang pemerintah tidak cukup hanya menyediakan lowongan pekerjaan. Kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
4: Kami memberi kesempatan pada warga Kota Malang untuk mendapatkan lowongan. Bukan mendapat lowongan ya, tapi mendapatkan pekerjaan, mendapatkan lowongan yang ada. Karena dengan situasi yang seperti ini, yang sulit ini bukan mencari perusahaannya, ya kalau perusahaannya mungkin banyak, tapi lowongan pekerjaannya. Jadi memang kalau memang dari jumlah perusahaannya seperti sekarang ini turun, tapi dari lowongan pekerjaannya itulah yang diperlukan. Karena alhamdulillah kita ada 1697 lowongan pekerjaan. Nah itu yang sekarang dicari oleh sekitar kurang lebih sekitar
3: sampai dengan hari ini
4: 3480. Nah itu yang kita beri kesempatan pada mereka. Dan ini adalah satu kegiatan yang rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang agar kita bisa memfasilitasi dan berikan kesempatan kepada masyarakat Kota Malang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, Sugeng Prastowo bilang, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri. Sugeng juga bilang, Job Fair merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Menurut dia, upaya tersebut dilakukan melalui dua jalur, yakni membuka lapangan kerja dan menjembatani dunia usaha dengan mencari kerja. Salah satu pencari kerja, Agitia, warga Kota Batu, datang ke Job Fair 2026 setelah memperoleh informasi melalui Instagram dari teman-temannya. Agitia mengaku tengah mencari pekerjaan setelah kontraknya di Gramedia berakhir sekitar 3 bulan lalu. Dengan pengalaman di sektor retail, ia kini membidik pekerjaan yang masih berkaitan dengan bidang tersebut. Menurut Agitia, mencari pekerjaan saat ini bukan perkara mudah. Karena itu, Job Fair membantunya memperoleh informasi lowongan dari berbagai perusahaan dalam satu lokasi. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebon Agung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
12: Mangkane, ojo ndelahom ae malah.
11: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
12: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
11: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
13: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sri Gen Lain Unan FM, Guiding for Your Life. Ya kawan, terima kasih untuk kalian yang juga masih stay tune di Sri Gen FM. Masuk di jam 5 kali ini, tadi sempat ada informasi juga ya. Lebih tepatnya bertanya, waktu saya live di TikTok, tadi ada Alicia yang menanyakan itu di kawasan Rampal ada kegiatan apa ya. Nah tadi waktu kita cek juga kawan, di kawasan Rampal tadi sih kalau informasinya itu ada tes SIM ya untuk kendaraan taktis. Nah ini tadi untuk informasinya sih sampai jam 2 siang. Tapi karena tadi yang bertanya itu sekitaran jam 5 sore, apakah sudah selesai untuk di lokasi atau sekitaran jam 5 tadi masih cukup ramai di sana?

0: Tuh, kawan dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu. Kabarnya sekitar jam 3 sore tadi, itu ada kebakaran lahan ya di Kota Batu, tepatnya daerah Jalan Mojorejo. Jadi sekitar sore hari tadi, kawan, di kawasan Raya Mojorejo, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, itu ada lahan yang terbakar area rerumputan bambu. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran serasah daun yang ditinggalkan dalam kondisi belum sepenuhnya padam. Dan saat kejadian, kondisi cuaca disertai dengan angin kencang sehingga menyebabkan api itu mudah merambat dan membakar vegetasi di sekitar lokasi. Akhirnya petugas kemudian melakukan penanganan pemadaman api dan juga pemantauan untuk mencegah api meluas ke area lain. Karena tadi untuk dampaknya sendiri sudah terbakar ya, luas lahannya sekitar 20 kali 10 meter persegi. Itu untuk luasnya. Kemudian juga tadi aktivitas warga sempat terganggu karena untuk kepulan asap juga lumayan untuk di lokasi. Itu kawan, termasuk juga ada rekomendasi yang disampaikan oleh pihak BPBD. Yang pertama, masyarakat dengan kondisi saat ini masih di tengah musim kemarau, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran serasah atau sampah secara sembarangan, terutama saat kondisi angin kencang, serta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Kemudian yang kedua, masyarakat diimbau juga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, khususnya pada area dengan vegetasi kering, dan juga segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Itu kawan untuk tambahan pesan juga ya dari pihak BPBD Kota Batu. Untuk di lokasi seperti apa, ini dia, Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Luasannya juga lumayan tuh, 20 meter persegi kali berapa belas tadi. Sehingga untuk di lokasi juga sudah didatangkan beberapa unit dari pemadam kebakaran. Itu untuk informasinya. Karena tadi sempat ada yang menanyakan juga ya, apakah ada kebakaran di kawasan Kota Batu, karena sempat ketemu dengan unit pemadam melintas di area mana gitu. Tadi sore kawannya saya terima informasinya, ternyata ada kebakaran di kawasan Junrejo, Kota Batu. Dan untuk di petang hari ini ada yang lagi update juga di kawasan yang lain, nanti boleh untuk Anda tambahkan terus di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Guidance for your life, City Guide FM.
2: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
3: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita, pemerintah, dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu

0: harapan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan juga layanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum. Kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tumbuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
2: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor yang dulu sebetulnya belum berani, jadi kelihatannya banyak gitu ya, padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya, jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator bagian mana yang belum terpenuhi. Banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya, tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator mana yang belum memenuhi. Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
3: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat bila, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu kan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan. Terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga, ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu anak, bapak anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik. Ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu dan sebagainya.
1: Predikat kota layak anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan.

Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Dompet udah, HP juga udah. Kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit Nain Warna FM, Gaining for Your Life. Kawan, di petang hari ini untuk Anda yang juga masih dalam perjalanan ya, kita coba cek juga untuk update lalu lintas. Untuk di kawasan sekitaran Kepanjen, sejauh ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar saja dua arah. Untuk di kawasan Mojosari, kedepannya Kampus Unira Malang, sejauh ini juga kondisi traffic masih cukup lancar saja.

0: Kawan Duduk City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Dan juga kawan, untuk di petang hari ini kita akan update informasi. Kali ini bersama dengan reporter Sedigere FM, Asrur ya, akan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nah, informasi bersama dengan Asrur kali ini kita akan update di kawasan Jatim Park 1. Kabarnya resmi buka Mega Science Center dan Budaya Padukan Edukasi STEM, AI, dan juga Sejarah Nusantara. Informasi lengkapnya kawan, seperti apa, kita akan sambung dulu bersama dengan reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Jawa Timur Park atau JTP Group resmi melakukan trial opening Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1, Kota Batu pada Rabu hari ini. Destinasi wisata edukasi baru ini menggabungkan sains, teknologi, kebencanaan, dan budaya Indonesia dalam berbagai zona interaktif. Konsep tersebut dikembangkan setelah JTP Group melakukan studi banding ke sejumlah negara maju yang memiliki pusat sains berskala besar. Direktur JTP Group Surya Widodo mengatakan pembangunan Mega Science Center dan Budaya ditunjukkan untuk menghadirkan pusat industri sains yang juga mengangkat kearifan lokal. Berikut adalah keterangan dari Direktur Jatim Park Group Surya Widodo.
3: Science, teknologi, engineering, matematik ini ya, kita fokuskan dengan wahana, sesuaikan dengan wahana-wahana kita biar sejalan dengan program di Google dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur yang depannya. Total alat edukasi sendiri yang ada di sini berapa? Kurang lebih ada 617, tapi akan bertambah terus ini ya, ada tahun ya.
4: Yang
3: difokuskan apa itu? Tadi yang STEM tadi ya, Pak Tadi ya, science, teknologi, engineering, dan matematik, dan juga robot. Robot ini salah satu yang apa yang paling baru ya, tadi Gubernur bilang AI ini masa depan tadi saat itu.
2: Gubernur Jawa Timur yang menghadiri acara tersebut, Kofifa Indah Parawansa, juga turut mencoba sejumlah wahana. Ia menilai perpaduan teknologi dan budaya menjadi salah satu hal yang membedakan konsep museum tersebut. Selain sains dan teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga memiliki zona budaya yang menghadirkan kawasan Majapahit, Wayang Potehi, ada pula Islam, dan mengajak pengunjung mengenal sejarah dan perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 6 petang. Kawan, kontraktor rumah dinas Wakil Wali Kota Malang terapkan lembur malam. Pelaksana CV Akbar Bintang Persada di Mas Taufikur Rahman menyampaikan pihaknya memperlakukan sistem kerja lembur malam untuk membangun rumah dinas Wakil Wali Kota Malang. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena durasi kontrak pengerjaan selama 112 hari kalender serta dengan anggaran APBD senilai 1,9 miliar rupiah. Meski demikian, jam kerja difokuskan dari pukul 7:30 pagi hingga jam 10 malam pada Senin sampai Jumat, sementara hari Sabtu pengerjaan hanya sampai pukul 4 sore. Kawan, BMKG catat ratusan titik panas di Jatim. Perakirawan BMKG Juanda Bilda Maulida menyampaikan 329 titik panas terdeteksi di beberapa wilayah di Jawa Timur dengan titik kewaspadaan tertinggi diperkirakan di Blitar, Ponorogo, dan Malang. Bilda menjelaskan, kenaikan suhu permukaan yang terdeteksi satelit bisa dipicu sejumlah kondisi. Untuk itu diperlukan pengecekan langsung untuk memastikan penyebab titik panas. Bisa jadi karena kebakaran hutan atau lahan, aktivitas vulkanik maupun industri. Kawan, 5 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 diserahkan ke pihak keluarga. Tim DVI merampungkan identifikasi 5 jenazah korban kapal motor Virgo Transport 8 dan resmi menyerahkannya kepada pihak keluarga pada Rabu hari ini. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan, kelima jenazah diterbangkan ke daerah asal masing-masing dengan pengawalan kepolisian, sementara 129 korban lainnya diduga masih terjebak di dalam badan kapal. Saat ini, tim SAR gabungan menduga posisi korban berada di dalam kapal dan memfokuskan pencarian di sekitar lokasi bangkai kapal dengan menerjunkan kapal canggih KRI Canopus. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Dan di malam hari ini kawan, tadi kita sempat on air ya. Tadi Nurul sempat on air bersama Kepala Diskopinda Kota Malang, Eko Syah, terkait dengan perpindahan lapak pedagang di Pasar Induk Gadang. Dan memang kawan ya, tadi sempat disampaikan bagaimana untuk perpindahan dari para pedagang dari semua lapak ini tidak sampai menimbulkan kericuhan, tidak sampai menimbulkan penggusuran dari pihak Satpol PP maupun juga dari Diskopindag. Jadi alhamdulillah cukup tertib ya dari para pedagang, juga kooperatif dengan pemberitahuan kalau misalnya deadline perpindahan lapak pedagang ini maksimal sampai di tanggal 15 September. Dan sebelum tanggal 15, alhamdulillah pedagang juga sudah mulai memindahkan lapak dagangannya ke belakang Pasar Induk Gadang, sedikit ke belakang tadi ya, yang disampaikan juga oleh Eko Syah. Dan memang tadi sempat disampaikan juga kalau misalnya kegiatan pembersihan di lokasi dilaksanakan tadi pagi kawan, mulai jam 9 pagi ya tadi pagi. Lalu besok di hari Kamis dan juga Jumat kemungkinan juga akan ada kegiatan tambahan di sekitaran Pasar Induk Gadang. Dan salah satu tujuannya, kenapa kok sampai dipindah bagaimana lapak daripada para pedagang, agar karena disampaikan tadi kurang lebih selama 35 tahun Pasar Induk Gadang ini belum pernah mendapatkan perbaikan yang layak. Dan diberikan apresiasi juga kawan kepada paguyuban pedagang, karena di antara biaya perbaikan juga dilakukan melalui uang swadaya. Nah ini jadi saling tolong-menolong ya, gotong royong dari seluruh sektor, baik dari pemerintah Kota Malang maupun juga dari para pedagang, sama-sama untuk menginginkan ya satu tujuan yang sama, yakni menciptakan Kota Malang yang asri, Kota Malang yang bersih, Kota Malang yang damai. Jadi bukan hanya diperhitungkan dari sisi sektor penggunaan jalan raya saja, namun juga dipikirkan bagaimana kesejahteraan dari para pedagang agar mereka bisa berjualan, mereka bisa berdagang di tempat yang lebih layak. Bahkan bayangkan kawan ya, kurang lebih 35 tahun Pasar Induk Gadang belum pernah mendapatkan pemugaran. Mungkin pernah di beberapa 10 tahun yang lalu ya, tapi tidak sebegitu masif untuk perbaikan maupun juga renovasinya. Dan kita harapkan dari langkah yang sudah dilakukan untuk saat ini terkait dengan perbaikan di Pasar Induk Gadang, semoga juga bisa menjadi langkah yang positif, langkah yang baik ke depannya untuk menuju Kota Malang yang lebih bersih, Kota Malang yang lebih asri dan juga lebih damai. Kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seperti di jalan raya untuk sekitar Malang Raya di malam hari ini. Hari Rabu, sekarang jam 6 lewat 9 menit ya. Biasanya kalau jam-jam rawan seperti saat ini, beberapa ruas dikabarkan cukup padat. Tapi kalau sekarang kami pantau, malah cenderung lengang kawan ya. Di Panji Suroso, LA Sucipto juga cukup aman lancar, tidak ada kendala kawan di malam hari ini. Biasanya kalau jam 5 jam 6 sore gitu ya cukup padat. Kalau misalnya Anda dari Sunan Darpriyo menuju ke perempatan LA Sucipto, ini yang cukup ada antrian ya, tapi tidak begitu mengular, hanya antrian karena volume kendaraan saja. Kalau selebihnya di TL Sabilillah antriannya juga cukup normal. Untuk yang menuju ke selatan, kalau misalnya Anda menuju ke utara, masih relatif aman lancar, tidak ada kendala. Beberapa ruas jalan yang lain kawan di, oh ini di depan Pasar Kebun Agung, maksud saya Pabrik Gula Kebun Agung, cukup padat ya dua arah, baik yang ke selatan maupun juga yang ke utara. Kalau di sekitar jalan yang lain, di Jalan Raya Karang Pandan, Pakai Saji, deketnya Enak Eco, ini ada antrian kawan untuk yang menuju ke utara maupun juga yang ke selatan. Kalau biasanya di jam segini memang bubaran dari pabrik ya, jadi mungkin untuk aktivitas kendaraan sedikit terlambat karena ada bubaran pabrik juga biasanya jam pulang karyawan. Tapi masih relatif aman kawan, tidak begitu mengular ya untuk yang di Pakai Saji, di sekitar Enak Eco Pakai Saji. Ini dua arah cukup padat ya, baik yang ke selatan maupun juga ke utara. Kawan di malam hari ini, satu lagu dari Gaile, ABC, kita putarkan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: daftar ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan berbicara tentang perpindahan pasar Induk Gadang maupun juga pembangunan renovasi. Salah satu hal yang cukup mirip adalah saat ini juga sedang dibangun untuk Rudin, Wakil Wali Kota Malang, atau rumah dinas ya untuk Wakil Wali Kota Malang. Dan disampaikan oleh kontraktor bakal menerapkan kerja lembur malam, kawan. Hal ini disampaikan juga oleh pelaksana CV Akbar Bintang Persada, Dimas Taufik Rohman, yang menyampaikan dari kontraktor pihaknya akan memperlakukan sistem kerja lembur malam untuk membangun rumah dinas Wakil Wali Kota Malang. Dan Dimas juga menyebutkan, kawan, kalau langkah ini dilakukan, kenapa? Karena untuk durasi kontrak pengerjaannya sendiri ini berlangsung selama kurang lebih 112 hari kalender ya, atau 112 hari kerja. Dan menggunakan anggaran APBD senilai 1,9 miliar rupiah. Dan meski begitu, jam kerja difokuskan dari jam setengah 8 pagi sampai jam 10 malam. Dan itu untuk kegiatan yang pembangunan mulai dari hari Senin sampai di hari Jumat. Sementara di hari Sabtu, pengerjaan dilakukan dari setengah 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi untuk istilah lembur malamnya, batasannya adalah sampai di jam 10 malam. Dan untuk saat ini memang dari kontraktor sedang melakukan pengecekan di sekitar wilayah dan juga sedang mengecor, kawan, untuk menyiapkan kedudukan struktur slup sepatu besi beton ya, atau strauss atau cakar ayam di belasan titik galian yang nantinya juga akan digunakan untuk sebagai rumah dinas Wakil Wali Kota Malang. Dan Dimas juga menjelaskan, kawan, kalau misalnya dari material kolom sepatu yang dipakai bukanlah dari besi beton rakitan biasa, karena dia memilih untuk spesifikasi besi cor standarnya adalah menggunakan seperti standar.

0: dari jembatan, yakni tipe WF300 dan juga WF400 yang nanti bakal ditanam di titik-titik cakar ayam untuk menjamin kekokohan dari bangunan. Nah, karena perlu kawan ya untuk bagaimana keamanan dari proses pembangunan ini perlu untuk diperhitungkan, bagaimana nanti materialnya, strukturalnya, dan lain sebagainya. Dan sistem kerjanya dari mulai tahap pengecoran dari cakar ayam sampai finishing dalam kurang lebih waktunya 112 hari. Jadi dari kontraktor memang sedikit mengebut dengan waktu 112 hari kerja, memang harus sudah selesai ya sampai tahap finishing kawan. Dan untuk dari kontraktor memang menggarap proyek ini secara mandiri tanpa mengalihkan subkontrak pekerjaan ke CV lain, kecuali untuk beberapa item teknis tertentu yang memang membutuhkan ahli spesialis sistem borongan. Jadi untuk pengerjaan proses pembangunan untuk rumah dinas wakil wali kota Malang memang ditargetkan 112 hari. Berarti kurang lebih 3 bulan lebih 2 minggu. Kalau misalnya dilakukan dari bulan September, berarti kurang lebih selesainya nanti di awal Januari untuk selesai pembangunan rumah dinas wakil wali kota Malang. Kembali kawan, di malam hari ini kita update ya bagaimana informasi seputar di ruas jalan raya. Untuk lalu lintas masih cenderung relatif aman kawan. Tadi kita sempat melihat ya ada sedikit kepadatan di perempatan LA Sucipto kalau misalnya Anda dari Sunan Darprio. Tapi sekarang yang padat justru dari Panji Suroso yang mengarah ke selatan sampai di sekitaran Grand Mercure. Kalau misalnya Anda dari Araya terus menuju ke perempatan LA Sucipto yang ke selatan ya, ini antriannya cukup panjang. Ada apa kawan? Mungkin nanti boleh untuk di update ya, barangkali ada informasi. Ada tambahan video kawan dari Pak Anton yang sedang mobile di sekitaran exit tol Singosari. Ada dokumentasi video, kita putarkan. Cukup lengang terkait dengan exit tol Singosari di malam hari ini. Terima kasih Pak Anton yang sudah mobile di sekitar ruas jalan tersebut. Kawan, di malam hari ini kita akan bergeser dulu ke newsroom untuk update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol. Lalu ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Surabaya Porong terpantau tidak ada kendala kawan sampai ke Satelit Perak. Dan yang mengarah ke Gempol Rembang hingga ke Pasuruan Probolinggo atau Paspro juga masih aman lancar. Dan boleh Anda tambahkan di 18.22 ini ya, atau jam 6 lebih 22 menit untuk pantauan cuaca di sekitaran ruas tol saat ini bagaimana? Apakah memang ada hujannya? Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Interkiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar.

0: @ut_malang.
1: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT yang berada di Desa Kukul, Kecamatan Telanakan, Pamekasan ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Sejumlah persyaratan akhir kini tengah disiapkan agar fasilitas itu bisa segera dimanfaatkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Pamekasan Muharram menyampaikan, sejumlah proses yang masih harus diselesaikan berkaitan dengan administrasi serta koordinasi dengan koperasi provinsi dan bea cukai untuk pengurusan perizinan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Agama Jawa Tengah memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada pondok pesantren yang menolak program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Pontren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufaturansi, mengatakan keputusan menerima atau menolak MBG merupakan hak masing-masing pondok pesantren. Meski demikian, Kementerian Agama Jawa Tengah tetap mendukung program MBG dan memberikan arahan serta pembinaan kepada pondok pesantren. Di Jawa Tengah terdapat sekitar 5.451 pondok pesantren dengan lebih dari 600 ribu santri. Namun, pondok pesantren yang telah menerima manfaat MBG disebut masih kurang dari 20%.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau patut diwaspadai. Sejumlah aparat di kawasan hutan gencar melakukan patroli, seperti halnya Polsek Kedung Adem yang menggelar patroli terpadu bersama bagian kesatuan pemangku hutan BKPH Tondomulo di kawasan hutan Kedung Adem. Kapolsek Kedung Adem AKP Mat Siswanto mengatakan masyarakat agar tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terlebih kondisi vegetasi yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menjalar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sugi Burnian, Asma Librasi di malam hari ini kawan, untuk menemani perjalanan Anda yang sedang mobile ataupun juga sedang beristirahat ya di rumah, karena mungkin tadi sempat kegiatan ataupun juga beraktivitas dari pagi hingga malam. Kawan, di malam hari ini kembali kita update beberapa informasi. Barusan terjadi kebakaran kawan, maksud saya gunung meletus ya di Semeru. Barusan di pukul 18:27, berarti 10 menit yang lalu kawan, dengan kolom abu, tinggi kolom abu tidak teramati, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum di 25 mm dan durasinya selama 1 menit 29 detik. Saat ini Gunung Semeru berada di status level 3 atau siaga, dengan rekomendasi untuk Anda hindari dulu berkegiatan di sepanjang jalan Besuk Kobokan ya, sejauh 13 km dari puncak, karena jarak tersebut merupakan salah satu pusat rute ya, atau rute juga jalur turunnya lahar dingin apabila Gunung Semeru erupsi. Dan memang kawan, Gunung Semeru selalu erupsi juga setiap hari. Kalau tadi sore di jam 3 ya, di jam 15:00, terjadi juga erupsi dengan tinggi kolom abu teramati mencapai 700 meter di atas puncak, dengan durasi erupsi selama 1 menit 55 detik. Kalau beberapa hari yang lalu, bahkan tadi di setengah 11 siang juga terjadi erupsi kawan. Berarti hari ini sudah berapa kali ya? Coba kita hitung untuk informasi dari pos pantau Gunung Semeru. Di hari ini saja ada berapa ini? Ada 5 kawan. Gunung Semeru hari ini di tanggal 16 September sudah erupsi sebanyak 5 kali. Dari jam 00 dini hari tadi pagi sampai di jam sekarang di setengah 7 malam. Memang cukup aktif kawan ya untuk Gunung Semeru. Dan mungkin Anda yang ada rencana untuk berwisata di kawasan Gunung Bromo Semeru atau TNBTS, wilayah TNBTS, mungkin bisa diantisipasi terlebih dahulu. Antisipasi juga karena di sekitaran Jemplang kemarin kabarnya juga masih terbakar kawan ya, ada karhutla susulan. Dan sampai saat ini kawasan Gunung Bromo maupun juga Gunung Semeru masih ditutup untuk aktivitas wisata sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan barangkali nanti juga ada informasi boleh untuk kembali Anda update. Namun setelah ini kita akan bergabung bersama reporter kami Harry yang akan membawakan berita.

0: Pemkot Malang sosialisasikan perda baru perparkiran. Petugas diminta untuk bisa memahami aturan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Baik, Harry, silakan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang mulai mengejarkan sosialisasi peraturan daerah atau Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan petugas parkir memahami aturan baru yang menggantikan Perda nomor 4 tahun 2009 sebelum ketentuan tersebut diterapkan secara lebih luas. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang, sosialisasi menjadi bagian penting dalam penerapan perda baru. Pemerintah tidak ingin perubahan aturan hanya berhenti pada regulasi, tetapi dipahami dan dijalankan oleh petugas parkir di lapangan.
3: Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan perparkiran. Kami berharap parkir ini nanti sudah bisa tertata dengan baik. Tidak hanya bagaimana mereka kita akan menata parkir ini, tetapi juga petugas parkir juga bisa mendapatkan orang yang akan datang juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkirnya. Tidak hanya sekedar kita menarik pajak atau retribusi parkir ini, tetapi juga melakukan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah ketertiban. Ketertiban nanti terkait dengan mana yang boleh tempat, yang untuk tempat parkir, mana yang tidak
4: terlarang.
3: Yang terlarang, baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga termasuk sanksi. Karena dengan perda ini akan ada sanksi yang akan diterima oleh petugas parkir juga. Dan juga mendapatkan ada pelayanan-pelayanan yang harus dapatkan juga orang-orang yang akan parkir. Nah ini akan disosialisasikan. Yang berharap nanti apabila mereka paham, nanti juga akan bisa melihat bahwa Kota Malang ini parkirnya baik, jadi ini kan akan memberikan dampak orang-orang, biasanya kan sekarang dan viral itu jalan Malang karena parkirnya semrawut, tarikannya gak jelas segala macam. Nah ini kita akan tata agar orang-orang yang datang ke Malang juga akan lebih nyaman dan lebih senang, terutama kan parkir-parkir ini kan tempat-tempat yang mereka kunjungi, tempat-tempat kali, tempat wisata, apakah tempat kuliner ataupun pasar dan lain-lain. Nah itu menjadi tempat yang mereka nyaman, aman dikunjungi karena tidak terganggu dengan permasalahan parkir yang ada di Kota Malang.
2: Sementara itu, kawan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra bilang sosialisasi dilakukan karena Perda nomor 2 tahun 2026 membawa sejumlah perubahan dibandingkan aturan sebelumnya. Pada Perda nomor 4 tahun 2009 telah dicabut dan digantikan dengan perda baru yang mengatur penyelenggaraan perparkiran secara lebih menyeluruh. Dalam sosialisasi tersebut, petugas juga diberikan pemahaman mengenai perubahan mekanisme pengelolaan retribusi. Berdasarkan aturan baru, uang retribusi parkir terlebih dahulu masuk ke kas daerah sebelum diberikan kembali kepada petugas dalam bentuk imbal jasa sesuai ketentuan. Untuk parkir di jalan umum, imbal jasa bagi petugas maksimal 70%. Sementara untuk parkir khusus maksimal 60%. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Baik Heri, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menjadi orang tua itu tidak ada tombol pause-nya. Pagi mengurus anak, siang bekerja, sore mengurus rumah. Belum lagi kalau anak sedang rewel, wajar ya kalau kesabaran kadang ikut habis. Tapi tenang, marah sesekali bukan berarti Anda gagal menjadi orang tua. Yang penting adalah bagaimana mengelola emosi sebelum akhirnya dilampiaskan kepada anak. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mulai dicoba kawan. Jadi saat emosi mulai naik, jangan langsung bereaksi. Berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hitung sampai 5. Baru kemudian berbicara dengan anak. Jeda singkat ini memberi waktu bagi otak untuk berpikir lebih jernih, sehingga respon yang keluar bukan sekedar luapan emosi. Selain itu, coba kenali apa yang sebenarnya membuat Anda mudah tersulut. Apakah karena kurang tidur, atau karena pekerjaan yang menumpuk, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Seringkali yang membuat kita marah bukan perilaku anak, melainkan tekanan yang sedang kita rasakan sendiri. Jangan lupa juga memberi waktu untuk diri sendiri. Tidak perlu lama, 10-15 menit saja untuk beristirahat, mendengarkan musik, membaca buku, atau sekedar menikmati minuman hangat bisa membantu mengisi ulang energi emosional. Karena orang tua yang tenang akan lebih mudah mendidik anak dengan sabar. Fun fact-nya, psikolog juga menjelaskan bahwa kesabaran bukanlah sifat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa terus dilatih. Semakin mampu seseorang mengenali emosinya, semakin besar juga peluangnya merespon anak dengan tenang dan penuh empati.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang.

0: kawan-kawan, terkait dengan lalu lintas di malam hari ini, tadi sempat kita sebutkan ya, ada cukup kepadatan di sekitar ruas jalan Pakesaji, baik yang menuju ke selatan maupun juga menuju ke utara. Tadi sempat ada Pak Yuyun yang menanyakan ya, mohon info untuk simpang Pakesaji sampai pasar Pakesaji kok macet, kenapa ya? Ada dokumentasi foto kawan, kita tampilkan juga di radio visual untuk antrian kendaraan ya, yang dikirimkan oleh Pak Yuyun. Kalau kita lihat memang kawan, di jam-jam seperti ini ya, di jam 5 sampai di jam 7 malam biasanya ada bubaran dari karyawan pabrik di sekitaran Jalan Raya Karang Pandan ataupun juga di Raya Pakesaji ya. Kalau misalnya Anda dari utara, nanti setelah simpang Pakesaji udah masuk di sekitar Jalan Raya Pakesaji sampai Jalan Raya Karang Pandan, kalau kita pantau memang di aplikasi pemantau trafik saat ini cukup ada kepadatan kawan, ada perlambatan ya, yang cukup panjang antriannya untuk yang mengarah ke utara. Bahkan antriannya udah sampai di sekitar Jalan Raya Pepen, di dekatnya Masjid Nurul Huda kiri jalan, atau dekat gedung PGRI Kabupaten Malang. Barangkali nanti ada sedang mobile juga kawan ya, ada apa, apakah memang hanya karena antrian volume kendaraan dan juga bubaran pabrik atau bagaimana? Nanti boleh untuk kembali Anda update, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Untuk ruas jalan lainnya kawan, kalau misalnya Anda sekarang di wilayah Malang Kota, masih cenderung aman lancar ya, cukup lengang. Panji Suroso tadi sempat cukup padat sampai ke Ella Sucipto tadi, tapi kalau sekarang sudah mulai lengang ya, sudah lancar kembali. Tadi mungkin hanya karena antrian volume ya, tidak ada kemacetan maupun juga tidak ada antrian BBM. Kalau di Panji Suroso ini memang langganan antrian gara-gara antri solar ya biasanya, jadi cukup mengular untuk lalu lintas. Tapi kalau di jam sekarang masih terpantau aman lancar ya, dua arah di Panji Suroso juga aman. Mondoroko kawan, Singosari sampai ke Lawang di malam hari ini juga masih aman lancar. Nanti boleh untuk kembali Anda update bagaimana informasi lalu lintas di sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Namun kawan, di malam hari ini kita akan kembali terhubung dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita mengembangkan 617 alat peraga di Mega Science Center Jawa Timur Park Group gandeng 3 kampus besar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pengembangan Mega Science Center dan Budaya di kawasan Jatim Park 1 Kota Batu melibatkan 3 perguruan tinggi untuk merancang dan mengembangkan alat peraga edukasi. Direktur Jatim Park Group Surya Widodo mengatakan 3 kampus yang terlibat yakni Universitas Brawijaya atau UB Malang, Universitas Negeri Malang atau UM, dan Binus University. Menurut Suryo, sebenarnya ada sejumlah perguruan tinggi lain yang berminat ikut bekerja sama, namun keterbatasan area menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan kawasan tersebut. Berikut adalah keterangan dari Direktur Jatim Park Group, Surya Widodo.
3: 3 perguruan tinggi ya, dari Universitas Brawijaya Malang, Universitas Negeri Malang UM, dan juga ada dari Binus University ya. Betulah, sebenarnya banyak mau tambah lagi ikut kita, cuman tempatnya yang kebatas gitu, karena ada kan kebatas ya, seperti itu.
2: Saat ini terdapat 617 alat peraga edukasi di Mega Science Center dan jumlah tersebut masih akan dikembangkan hingga akhir 2026. Pengembangan alat peraga diarahkan pada bidang STEAM, yakni Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik, termasuk Robotik dan Kecerdasan Buatan atau AI. Salah satu area yang dikembangkan adalah zona robotik dan AI. Di dalamnya terdapat sejumlah wahana interaktif seperti Brain Race Car, robot anjing KO2, hingga robot humanoid G1. Surya mengatakan pengembangan robotik dan AI diharapkan agar anak-anak mulai terbiasa dengan teknologi tersebut sejak dini, sekaligus diselaraskan dengan kurikulum pendidikan daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Baik Asrul, terima kasih laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guiding for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News. Jam 7 malam. Kawan, Kota Malang persiapkan atlet akuatik berkualitas. Sekretaris Akuatik Kota Malang Dwi Aristiawati menyampaikan pihaknya akan melakukan seleksi untuk cabang olahraga akuatik sebelum mengikuti kejuaraan Jatim Open 2026. Dia menyebut atlet yang sebelumnya berprestasi serta pernah menjuarai ajang Porprov juga akan diikutsertakan dalam ajang akuatik kejuaraan Jatim Open tahun ini. Lebih lanjut, pihaknya berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi regenerasi atlet akuatik yang ada di Kota Malang. Kawan, BMKG catat ratusan titik panas di Jawa Timur. Prakirawan BMKG Juanda, Bahilda Maulida menyampaikan 329 titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dengan titik kewaspadaan tertinggi di wilayah Blitar, Ponorogo, dan Malang. Bilda juga menjelaskan kenaikan suhu permukaan yang terdeteksi satelit bisa dipicu sejumlah kondisi. Untuk itu diperlukan pengecekan langsung untuk memastikan penyebab titik panas. Bisa jadi karena kebakaran hutan atau lahan, aktivitas vulkanik maupun industri. Kawan, tunjukkan kecanggihan teknologi Lalin, Cina kerahkan robot polantas. Pemerintah Cina mulai menggerakkan robot polisi lalu lintas bernama T2 untuk mengawasi pelanggaran pengendara di sejumlah persimpangan kota Hangzhou. Pengembang sistem Chao Hui juga menyampaikan robot setinggi 1,88 meter dilengkapi dengan kamera radar kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pengendara tanpa helm hingga pelanggaran marka jalan secara otomatis. Lebih lanjut, keberadaan robot polantas yang beroperasi otonom berhasil menekan angka pelanggaran lalu lintas serta berpotensi diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi Psikologi.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Senang sekali saya Iqbal Zulkarnain bisa kembali menemani waktu istirahat atau konsultasi psikologi. Dan mungkin Anda bisa mengingat-ingat lagi kawan untuk malam hari ini ya. Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dan benar-benar excited atau bersemangat untuk memulai hari? Buat Anda yang sekarang sudah di umurnya sudah di atas 27 tahun ya, mungkin bisa berkomentar juga tentang hal ini, karena nanti kita bakal bahas fenomena yang memang ramai dibicarakan di media sosial, kehilangan percikan semangat hidup. Nah, apakah percikan semangat hidup? Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kita spill topiknya, dan sudah ada narasumber yang tergabung di Zoom nanti. Dan banyak dari kita memang merasa hidup itu mulai merasa datar gitu ya. Bangun kerja, pulang, tidur. Jadi semua berjalan layaknya mesin gitu, atau mungkin autopilot. Jadi hobi yang dulu disukai sudah mulai hambar, ambisi mulai meredup. Tapi tekanan soal karir, finansial, dan pernikahan justru sedang kencang-kencangnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang mati rasa emosional ini adalah harga mutlak dari proses pendewasaan kita, atau justru alarm kalau misalkan mental kita sedang low atau kelelahan? Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas di Konsologi untuk malam hari ini. Dan nanti Anda boleh bergabung di 0811 3600 911, atau kirimkan di sosial media kami di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Baru saja kita dengerin lagu dari Westlife dengan If I Let You Go. Di lagu tadi ada lirik ikonik gitu ya, day after day, time pass by gitu. Itu rasa takut kehilangan dan kebingungan soal apa yang bakal terjadi saat kita ngelepas sesuatu. Dan ternyata rasanya ini mirip dengan apa yang bakal kita bahas gitu. Hari terus berjalan tapi rasanya kayak jalan di tempat, energinya makin redup, antusiasmenya makin menipis. Nah, kita emang bahas apa sih gitu? Kita akan bahas kehilangan spark usia 27 plus, wajar. Nah, kita akan mencari tahu apakah memang rasa hambar ini merupakan ya sekedar fase-fase bosan biasa, burn out, atau justru butuh perhatian serius dari psikolog atau mungkin psikiater. Dan untuk membedahnya di Studio City Guide, di Zoom Studio City Guide maksudnya, saat ini sudah hadir Pak Indira Rafli Reza Putra, SPSI MBSI psikolog, dosen psikologi dari Universitas Merdeka Malang. Selamat malam, Pak Rafli.
2: Selamat malam, Mas Iqbal.
1: Nah, selamat malam, Pak. Ini senang sekali ya saya bisa berbincang lagi bersama Pak Rafli. Nah, baik Pak Rafli, karena banyak banget nih ya yang mungkin merasa relate dengan hidup atau dengan mode autopilot ini di usia akhir 20-an. Nah, mungkin kita langsung bahas aja ya fenomenanya, karena ini sering dibahas di sosial media. Untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, Pak, apa sih sebenarnya yang terjadi secara psikologis ketika seseorang ini kehilangan spark ini? Mengapa rentang usia 27 ke atas ini menjadi usia-usia yang paling rawan mengalami fase tersebut? Silahkan Pak Rafli.
2: Oke. Ini langsung ya Mas ya?
1: Langsung saja.
2: Oke, ya, jadi untuk para pendengar, selamat malam ya. Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Oke, jadi gini ya, untuk teman-teman, jadi spark itu kita kan bisa mengartikan seperti apa ya, percikan kan gitu ya, percikan. Nah itu ya, jadi percikan ini pasti memberikan sebuah semangat kan gitu ya. Nah jadi kalau spark dalam arti gitu ya, istilah-istilah saat ini, jadi seperti apa ya, rasa antusias gitu ya, atau mungkin apa ya, bahasa anak muda itu gairah. Gitu ya. Jadi gairah untuk melakukan suatu kegiatan, nah itu ya, melakukan apapun, excited itu ya, energi psikologis yang positif. Nah itu namanya spark kayak gitu. Nah jadi ketika saya ingin jalan-jalan, saya ingin nonton bioskop, nah itu kan kayak ada rasa antusias, gairah. Nah itu spark itu seperti itu. Nah jadi gampangannya untuk teman-teman, anggapan spark itu ya seperti itu gitu ya. Jadi kadang itu gitu ya, spark itu bisa besar seperti api unggun. Nah itu ya, kadang juga seperti lilin yang kecil. Jadi ada masa ketika api itu memang mengecil tapi tidak redup gitu ya. Nah terus untuk yang selanjutnya, jadi kita tidak sampai mengarah ke diagnosis gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman, jadi bukan berarti kehilangan spark itu sama dengan gangguan psikologis, tidak gitu ya. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda gitu ya. Jadi mungkin bisa saya katakan itu mirip dengan istilah seperti mungkin pernah dengar ya Mas Iqbal, namanya anhedonia.
1: Anhedonia, oke.
2: Jadi seperti berkurangnya kemampuan atau pengalaman mendapatkan kesenangan gitu ya, dari hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Jadi sebelumnya kita melakukan sesuatu itu senang gitu ya, tapi melakukan hal yang sama di waktu sekarang kok kayaknya biasa-biasa aja.
1: Jadi tidak mampu untuk merasakan kenikmatan gitu ya, atau mungkin tidak mampu, kesulitan menikmati hidup gitu ya.
2: Betul. Jadi biasa aja gitu ya. Padahal dulu kok kayaknya nikmat banget gitu ya. Kok sekarang biasa saja gitu. Nah, ini memang secara umum gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan kenapa kok 27 plus gitu ya, kalau kita kaitkan gitu. Jadi gini, kalau saya masuk ke dalam teori psikologi perkembangan gitu ya, khususnya dari Harlock sendiri, jadi beliau menjelaskan bahwa dalam usia rentang usia dewasa awal itu kan rentangnya mulai 18 sampai 35. Ada yang mengatakan 30, 32 sampai 35 seperti itu. Di fase-fase usia seperti itu gitu ya. Nah, itu ada yang namanya tugas perkembangan gitu ya. Dan ada biasanya selain tugas perkembangan itu ada permasalahan yang dihadapi oleh seseorang kayak gitu. Jadi misalkan di usia itu gitu ya, di tugas perkembangan di fase dewasa awal ini, yang pertama biasanya terkait tentang memperoleh pekerjaan. Nah, terus yang kedua biasanya memilih pasangan. Nah, terus belajar hidup dengan pasangan gitu ya, membangun keluarga, membesarkan anak gitu ya, mengambil tanggung jawab sebagai seorang warga negara gitu ya. Dan biasanya itu apa ya, mencari kelompok sosial yang sesuai. Nah, di fase usia ini,
1: di fase usia
2: gitu. Nah, cuman di sini saya tidak mengatakan kepada teman-teman semua untuk langsung apa ya, menceklist, oh saya sudah menikah, saya ini, tidak gitu ya. Jadi di sini jangan sampai kita langsung ngejudge seperti itu, tidak. Ini hanya sekedar penjabaran dari tugas perkembangan gitu ya, dalam psikologi perkembangan gitu ya. Menurut Harlock itu seperti itu.
1: Nah,
2: jadi biasa gitu.
1: Nah, ada penjelasannya Pak Rafli lebih lanjut.
2: Jadi biasanya dalam hal kita mencapai tugas-tugas itu, nah biasanya ada apa ya, permasalahan-permasalahan khususnya seperti apa ya, ada pertanyaan gitu ya. Saya mau jadi apa, nah kan kayak gitu ya. Saya mau kerja di mana, saya mau tinggal di mana, apakah saya ini bisa nggak sih punya pasangan. Nah, itu biasa kata-kata itulah yang menjadikan apa ya, pilihan itu terasa berat
1: gitu ya. Mungkin kalau pesan orang dulu bilangnya ngomong fase-fase ini ya, sudah gak nakal lagi gitu, fase-fase sudah mulai nata hidup gitu ya.
2: Gitu, sudah mulai gitu ya.
1: Gitu. Nah, mungkin saya pengen tanya juga Pak Rafli, kan banyak yang mendeskripsikan nih kondisi ini kayak menjalani hidup itu mode autopilot gitu, atau mungkin rutinitasnya ini jalan terus memang, tapi emosi di dalamnya itu tidak terasa apa-apa. Nah, apakah memang fase ini normal dalam fase pendewasaan, atau memang justru ada tanda yang salah itu tadi?
2: Iya, jadi sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan autopilot gitu ya, memang karena itu sudah menjadi rutinitas kita gitu ya. Cuman kan pentingnya adalah kalau guru saya itu kan mengatakan bahwa kamu boleh hidup, tapi maknailah hidup itu, kan gitu. Kalau guru saya itu pernah mengatakan seperti itu. Jadi kenapa kok modenya autopilot? Jadi merasa bahwa ya hidup monoton gitu ya, itu saja, tapi Anda tidak merasakan. Nah, di sini yang perlu kita tekankan, apakah spark ini hilang atau sebenarnya kita capek?
1: Nah, capeknya gitu, ini maksudnya bagaimana nih, dalam arti fisik atau mental ini?
2: Nah, ini ya, jadi ini saya bisa masuk ya, jadi masuknya itu biasanya terkait tentang burnout.
1: Gitu.
2: Berawal itu dulu, jadi kita boleh nih ya teman-teman semua, kita membayangkan gitu ya, kita bekerja 5 hari sampai 6 hari dalam seminggu, tapi pulang kita masih buka laptop gitu, kita masih buka laptop di weekend gitu ya, kita bayangkan aja gitu.
1: Bisa, sudah kerasa ya, sudah kerasa rasanya.
2: Itu ya, nah sehingga apa ya, suatu hari, suatu kemudian gitu, kita pasti akan bertanya ke diri kita gitu, saya sudah nggak punya passion ya gitu. Nah, apakah passionnya hilang atau orangnya kelelahan? Nah, ini kan kita perlu menjabarkan gitu ya, Mas ya. Nah, jadi burnout itu memang berkaitan tentang apa? Pasti kekelahan, kelelahan gitu ya. Ada misalkan jarak mental ini seperti apa ya? Kesukaan kita terhadap pekerjaan, atau mungkin menurunnya efektivitas dalam pekerjaan.
1: Jadi mungkin bisa dibilang sensitivitas kita terhadap kebahagiaan itu menumpul karena adanya apa namanya ya, rasa kelelahan, atau mungkin efektivitas kerjanya menurun gitu, seiring bertambahnya usia gitu Pak ya.
2: Betul. Nah, mungkin bisa saya istilahkan aja ya Mas ya.
1: Gimana itu Pak?
2: Misalkan nih kayak kita Jadi kayak kita punya HP nih ya. HP itu kan misalkan baterainya tinggal 5%.
1: Oke.
2: Okay. Kita kan enggak mungkin akan mengatakan HP itu kehilangan passion terhadap internet. Iya enggak?
1: Iya betul.
2: Nah, dia HP ini cuma butuh di-cas aja. Itulah manusia sebenarnya. Jadi betul. Jadi dia tetap ada passion sebenarnya. Cuman apa? Secara energinya dia perlu dicas.
1: Oke. Nah, mungkin ini cukup bagus ya ternyata. Manusia kehilangan spark ini bukan karena benar-benar kehilangan passionnya, tapi karena kelelahan saja. Perlu dicas. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, Pak Rafli ya. Kita akan bahas juga tuntutan-tuntutan yang memang dirasakan khususnya di akhir-akhir usia 20 tahunan gitu. Dan juga kadang kan banyak orang merasa kehilangan arah, lalu ekspektasi sosialnya sudah mulai tinggi dan masih banyak lagi. Nah, nanti apakah memang berpengaruh dengan hilangnya spark ini, kita akan bahas lebih lanjut Pak Rafli di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda kawan yang bisa, yang mau berkomentar mengenai hal ini, bisa kirimkan saja di WhatsApp kami di 08 11 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Ini ada gabungan di YouTube ya. Wah, ini namanya Your Eyes Mango Latte namanya, Pak Rafli. Menambah wawasan katanya, sangat bermanfaat bagi yang akan mendekati umur tersebut. Tontonan berkualitas sembari menikmati kopi malam. Wah, terima kasih nih ya. Iya, ini nontonnya lewat YouTube. Nah, mungkin bisa disebutkan juga namanya siapa ya. Dan kalau misalkan mau bertanya juga boleh ini di YouTube kawan. Dan mungkin untuk kawan pendengar lainnya bisa berkirim pesan juga ya di WhatsApp kami di 08113600911, atau di live TikTok kami di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas sedikit lah, dia berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life.

0: City Gate FM.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di Konsologi. Tapi sebelum kita masuk ya dan melanjutkan pembahasan dengan Pak Rafli, saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu kawan Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo bepergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis terdiri dari 14 bis operasional dan 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Dan kawan, saya akan move juga ke WhatsApp. Tadi ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Yuyun menginformasikan, mohon info simpang pakai saji sampai pasar pakai saji macet, ada apa ya? Nah, untuk saat ini kita belum dapat informasi apapun Pak Yuyun ya, dari simpang pakai saji sampai pasar pakai saji ini di 1839 tadi, dan memang belum sempat terbaca. Nah, mungkin Anda bisa bagikan juga kawan-kawan pendengar lainnya, apakah masih padat. Ini saya cek sudah mulai melandai sih di sekitaran sana, dan titik-titik lain sudah tidak ada kepadatan. Mungkin yang masih ada sedikit antrian di pertigaan Dinoyo, TL Dinoyo, lalu di perempatan TLITN dari Bendungan Sutami, Veteran, Sigura-Gura, itu masih ada antrian. Di perempatan Unmer kawan, atau mungkin Cyber Mall itu ya, terusan Jalan Dieng, Jalan Dieng. Nah, dari arah Galunggung maupun dari Raya Langsep masih ada antrian juga. Jadi Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau misalkan ada kepadatan, boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap

0: Pak Rendra, malam Mas Iqbal dan Mas Rafli. Saya usia 28 tahun. Dulu saat apa ini? Oh, awal masuk kerja, saya passionate banget, banyak ide. Sekarang setelah 4 tahun semuanya terasa repetitif. Saya kerja cuman buat nunggu gajian saja. Sudah tidak ada ambisi buat naik jabatan atau belajar hal baru. Apakah memang berarti saya sudah menyerah ya dengan karir saya, atau memang ini merupakan ya wajar-wajar saja karena kerjanya jadi begini? Nah, mungkin bisa dijawab. Nah, itu Pak Rafli bisa dijawab ini dari Pak Rendra, Mas Rendra, dari Mas Rendra ya. Usia 8 tahun. Silakan Pak Rafli.
1: Jadi kalau misalkan lihat dari situ ya Mas ya, jadi kita mungkin perlu membedakan dulu ya. Jadi ada yang namanya itu bosan, burnout gitu ya, kehilangan arah, atau memang masalah psikologis. Gitu ya. Jadi kalau gini aja, kalau bosan itu kan berarti sesuatu terasa monoton, tapi kita masih bisa menikmati hal lain. Itu kalau yang bosan. Kalau kelelahan, memang secara energi fisik atau mental menurun dan biasanya membaik ketika sudah istirahat. Nah, itu kalau kelelahan. Kalau burnout, itu kelelahan terkait stres yang kronis. Biasanya itu dalam konteks pekerjaan atau aktivitas tertentu. Nah, itu kalau yang burnout ya, seperti itu. Terus kalau yang kehilangan arah itu memang bingung mengenai tujuan, nilai, atau arah hidup gitu ya. Nah, baru yang terakhir itu kalau masalah psikologis, nah ini yang memang secara ada diagnosis gitu ya. Jadi seperti gejala yang memang itu menetap gitu ya, mengganggu fungsi kehidupan gitu ya, mungkin mengganggu fungsi dalam bekerja, dan juga dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan. Nah, mungkin itu dulu ya. Jadi ketika ada sesuatu yang sudah sampai mengganggu fungsi kehidupan kita gitu ya, sampai mengganggu kita bekerja, kita tidak bisa bekerja dengan baik, nah mungkin tanda kutip adalah masalah psikologis. Nah, itu. Nah, cuman kalau kita tadi kembali kepada pertanyaannya Mas Rendra gitu ya, mungkin di sini terkait tentang mungkin bisa jadi karena kerjanya ya monoton gitu saja gitu ya, terus tidak ada keinginan untuk mungkin naik jabatan apa gitu ya. Mungkin satu sisi bisa diarah rasa bosan mungkin kayak gitu ya Mas ya. Atau mungkin perlu sedikit istirahat gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Dan kalau untuk, nah ini sebenarnya pilihan ya Mas ya, kalau saya mengatakan apakah kita ingin ingin melanjutkan karir, berarti kan naik jabatan. Nah, itu sebenarnya pilihan kayak gitu. Sebenarnya pilihan gitu. Kalau misalkan memang kita untuk kita punya tujuan, semakin ke depan saya harus punya nih istilahnya tabungan gitu ya. Dan saya tidak mungkin biasa-biasa saja. Saya harus bisa nih menjadi lebih baik misalnya gitu. Nah, itu mungkin dia akan mencari tentang jenjang karir jabatan. Nah, mungkin seperti itu.
0: Nah, mungkin
1: di sini bisa saya katakan tergantung dari pilihan ya. Nah, ini kan kita juga tidak tahu ya Mas Iqbal ya. Jadi saya juga tidak tidak langsung judgment gitu. Kita secara umum aja gitu ya.
0: Secara umum
1: jadi
0: aja.
1: Mungkin di sini mungkin bosan, mungkin seperti itu.
0: Berarti kasusnya Mas Rendra ini sepertinya perlu asesmen lebih lanjut gitu Pak ya.
1: Iya,
0: gitu. Seperti itu. Mas Rendra mungkin kalau misalkan disarankan ya bisa ke psikolog saja ya, supaya lebih aman saja gitu. Jadi bisa tanya-tanya. Nah, ini kalau misalkan mau ke Pak Rafli juga boleh ya. Nah, mungkin kalau misalkan saya tanya nih Pak ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin Mas Rendra tadi sudah cukup paham ya dengan jawaban tadi. Di usia akhir 20-an kan memang tuntutan finansial, tuntutan karir, hingga desakan menikah yang tadi disebutkan oleh Pak Rafli itu kan sedang berada di puncaknya juga. Nah, kalau misalkan kita lihat, apakah memang beban besar seperti ini, apalagi ekspektasi lingkungan ini, apakah menguras energi mental dan akhirnya membuat spark itu mati gitu Pak, atau mungkin meredup?
1: Iya, betul sekali Mas. Karena gini,

0: mungkin Mas Iqbal atau teman-teman pendengar pernah ya, mungkin entah itu lewat di FYP Instagram atau apapun, mungkin pernah tahu yang namanya quarter life crisis.
1: Ah, tahu.
0: Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau quarter life crisis ini sama seperti saya jelaskan yang disampaikan oleh Harlock gitu ya. Jadi di berusia 18 sampai 30 tahun.
1: Oh, nah,
0: itu ya fasenya gitu ya. Jadi jadi di fase ini gitu ya, memang dijelaskan bahwa ada apa ya, ketika seseorang itu akan merasa bingung gitu ya, tanda kutip cemas, dan mungkin juga tidak punya arah mengenai masa depan. Kayak gitu. Nah, kalau penjelasan quarter life crisis ini itu sebenarnya gini, biasanya dia ciri-cirinya itu seperti dia ragu dengan pilihannya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, sehingga apa, untuk menata karir pun juga pasti kan ragu. Nah, terus tadi yang sampai disampaikan oleh Mas Iqbal, apakah lingkungan ini juga berpengaruh? Iya, Mas. Jadi okay, di dalam ini ada seolah tanda kutip pembandingan. Jadi misalkan mungkin seolah ya kita melihat apa ya, kalau saya bilang itu ilusi di media sosial gitu ya. Jadi seolah itu kalau kita lihat, wah teman saya kok sudah banyak menikah,
1: aduh,
0: wah mereka sudah ada yang punya jabatan, nah wah sudah ada yang punya anak, nah seolah hal ini itu terinternalisir ke kita gitu ya, dan membuat sebuah pemikiran bahwa berarti saya harus titik-titik. Gitu loh. Jadi sudah ada kata harus. Nah, harus ini kan apa ya, memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sendiri juga belum siap.
1: Oke, jadi mengejar standar orang lain jadinya ya.
0: Betul sekali, Mas. Jadi apa ya, sehingga ya akhirnya kita itu seolah dituntut oleh sesuatu yang harus segera selesai. Nah, sedangkan manusia ini kan bukan spreadsheet dari Excel kan gitu ya. Nah, betul. Jadi mungkin dalam tabel kehidupan, mungkin antara saya dengan Mas Iqbal juga berbeda kan gitu ya.
1: Betul.
0: Mas Iqbal udah sampai mana, saya sampai mana, dan ini kita nggak bisa nggak bisa membandingkan. Nah, mungkin karena ada perbandingan-perbandingan inilah yang membuat seseorang ini merasa, wah kok karir aku kok gini-gini terus. Nah, misalkan seperti itu. Terus mungkin selanjutnya, wah dia aja di umur sekian udah punya ini, udah punya misalkan gudang 5, punya truk 6, kok saya aja masih satu aja. Mungkin seperti itu. Nah, akhirnya apa, ada perbandingan gitu, Mas. Jadi mungkin menurut saya itu yang apa ya, dalam quarter life crisis ini yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa cemas, bahkan akhirnya gitu ya, ketika dia tidak bisa memaknai itu, dia tidak bisa tidak bisa mengatasi itu, akhirnya dia ya merasa gagal gitu. Jadi dia merasa bahwa saya khawatir gagal dalam memenuhi standar sosial, tanda kutip.
1: Oke.
0: Nah, itu, Mas.
1: Jadi memang gitu, seperti itu ya, kehilangan arah juga bisa dibilang. Nah, gitu. Jadi padahal kalau misalkan secara pekerjaan sudah banyak kita lihat loh ya, orang-orang yang mungkin sudah punya kerjaan yang stabil tapi masih merasa kosong gitu karena masih mengejar standar orang lain. Betul. Gitu. Nah, mungkin tadi kan sempat disebutkan paparan media sosial. Nah, saya tertarik dengan ini, Pak Rafli. Apakah memang paparan media sosial itu membuat kita terus melihat pencapaian orang seusia kita ya, dan bagaimana kebiasaan membandingkan seperti itu memperparah perasaan kalau ternyata hidup kita ini datar dan stuck ya gitu.
0: Iya, jadi kalau secara media sosial ya, Mas, ya, jadi kita kan memang tiba itu bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi memang ada sebuah kalimat yang menurut saya itu saya interest gitu, Mas. Jadi ada penjelasan seperti ini. Jadi media sosial, jadi gini, media sosial dan ilusi semua orang baik-baik saja. Kan, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa memang media sosial ini bukan tempat kita untuk mencari sebuah judgment, bukan tempat kita untuk mencari validasi dan sebagainya. Karena apa? Sebenarnya media sosial

0: tapi ya tempat kita mau apa ya istilahnya, misalkan kita have fun gitu ya, kita yeah. punya footage, sudah itu aja. Jadi kayak untuk sebenarnya apa ya, hiburan saja sebenarnya. Nah, namun biasanya di dalamnya ada beberapa highlight kehidupan yang seolah bisa menyentil seseorang atau beberapa orang gitu. Seperti misalkan ada dia masih apa ya, masih berkuliah sebagai mahasiswa, temennya ada yang sudah wisuda, tersentil kan gitu ya. Nah, terus ada juga dalam promosi jabatan gitu ya, menikah seperti tadi gitu ya, membeli rumah, membuka bisnis. Nah, ini kan sebenarnya apa ya, apa ya, ya itu tadi ya, jadi sebuah ilusi yang menjelaskan semua orang baik-baik saja, padahal yeah. ya mereka pasti juga punya apa ya, punya struggle-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Hanya yang di yang dia up di media sosial ya yang sudah apa ya, dia sudah mencapai itu kan gitu.
1: Nah, yang enak-enaknya cuman, aja ya,
0: yang enak-enaknya saja kan gitu kan, nggak mungkin nggak enak di upload kan yeah. gitu ya. Nah, tapi kesalahannya adalah ketika kita menganggap itu adalah sebuah pembanding. Nah, ini ada sebuah hal yang kurang tepat menurut saya, kayak gitu sih Mas.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya apa ya? Betul. Jadi seperti apa ya? Jadi media sosial itu membuat kita melihat trailer kehidupan orang lain, lalu membandingkannya dengan behind the scene kehidupan kita sendiri.
1: Oh, seperti itu ternyata ya. Nah, mungkin kalau misalkan gitu, saya pengen tanya iya. juga Pak ya, selain sosial media gitu ya. Nah, ada tren juga nih ya, kalau misalkan anak muda sekarang itu sudah menghindari pernikahan gitu. Dan juga apa namanya ya, mendewakan produktivitas gitu, hustle culture lah gitu kalau misalnya bisa kita bilang, mungkin mirip-mirip niru-niru yeah. orang Korea, niru orang Jepang gitu itu Pak. Nah, apakah memang hal-hal seperti ini memang secara tidak langsung ya merampas antusiasme kita Pak?
0: Iya, kalau terkait hal seperti itu ya Mas ya. Nah, ini kan memang banyak faktor Mas.
1: Betul.
0: Apakah memang dengan derasnya informasi saat ini gitu ya, entah itu mulai dari film drakor, film-film lain gitu, dan memang film-film itu kan menjelaskan bahwa produktivitas ini hal yang utama kan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, dibandingkan dengan hal yang lain, nah mungkin hal ini sudah apa ya, membuat beberapa kalangan teman-teman di usia-usia saat ini kayak merasa ya sudah, berarti saya lebih produktif dulu nih, mungkin seperti itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kita tidak menutup mata ya Mas ya, dan teman-teman semua mungkin juga paham terkait tentang hal-hal, saya tidak akan menyebutkan gitu ya, terkait tentang ya dinamika dalam bernegara ini kan pasti mungkin sedikit banyak akan berpengaruh pada apa ya, pendapatan kita kan, mungkin seperti itu ya.

0: nggak apa ya, fokusnya akhirnya beralih kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin kita juga apa ya, sering melihat berbagai macam berita-berita yang memang apa ya, di up-nya ini saya tidak mengatakan jelek, tapi nyata di lapangan seperti itu gitu ya. Jadi kasus-kasus seperti banyak perceraian, banyak anak terlantar ya, mungkin Mas Iqbal juga sering lihat gitu ya. Nah, mungkin hal seperti ini juga akhirnya membuat ya, berarti kan mereka menikah ini tidak ada kesiapan. Ya sudah, saya mungkin menyiapkan. Nah, menyiapkannya tanda kutip dengan hal yang seperti menyiapkan dalam apa ya, produktivitas kerjanya gitu ya. Jadi belum mungkin kepada pemantapan diri. Mungkin kalau bagi saya seperti itu ya Mas ya. Jadi bagi saya itu ke hal yang apa ya, tergantung dari sudut pandang masing-masing.
1: Oke.
0: Itu nah, sih Mas. Jadi
1: mungkin ini sekalian saya tanya nih Pak ya, cukup unik.
0: Oke. Okay.
1: Nah, apakah memang kalau misalkan kita lihat rasa antusias ya, memang dibarengi hilangnya rasa antusias ya, dibarengi dengan rasa sinis atau rasa cemburu dalam kehidupan gitu, apakah ini memang bisa jadi ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri atau defense mekanisme dari diri kita yang memang setidaknya sering kecewa dari masa lalu gitu.
0: Iya. Yeah. Wah, ini akan masa saya buka kuliah lagi nih Mas.
1: Iya. Gimana itu Pak?
0: Oke. Okay. Nah iya, jadi kalau misalkan dalam defense mechanism gitu ya, kalau menurut Freud gitu ya, memang menjelaskan banyak sekali ya defense mechanism yang dihasilkan oleh manusia gitu ya. Jadi ketika gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang menekan alam sadar kita, maka alam sadar kita ini apa ya, seolah itu akan membuat sebuah benteng gitu ya. Jadi namanya defense mechanism. Nah, jadi defense mechanism itu seperti apa? Salah satunya adalah represi gitu. Jadi represi itu mungkin di masa lalu kita pernah punya trauma gitu ya, sehingga di masa sekarang seolah kayak udah daripada saya mengingat lagi, udah saya tekan kan repress ya, saya tekan. Nah, itu salah satunya seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Terus yang kedua, misalkan apa? Yang paling sering terjadi itu adalah contoh defense mechanism-nya adalah denial. Itu menolak apa ya, dia tahu kebenaran tapi dia menolak itu.

0: ini, tapi seolah kayak saya ini masih kuat kok, saya masih ini kok. Nah itu kan denial sebenarnya terhadap apa? Mungkin terhadap kemampuan diri kita. Nah itu sehingga apa ya, menjadikan masalah-masalah yang lalu ini nggak selesai.
1: Seperti itu. Oke. Okay. Gitu. Nah ini mungkin sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, Pak ya, ada Bu Husnul Khotimah ini yang bertanya. Seseorang mantan napi dan mantan pecandu narkoba serta pecandu alkohol lalu bertobat, ini bagaimana strategi untuk mengembalikan semangat hidup? Nah itu pertanyaannya seperti itu, seperti itu saja. Pak Rafli, silahkan, bisa dijawab ini ya.
0: Oke. Iya. Memang ya di awal itu adalah oke, kita ambil dulu lah. Jadi terkait tentang pecandu narkoba, terus hal-hal yang lain gitu ya. Memang saya kira adalah dalam masa apa ya, masa-masa rehabilitasi ini kan sangat panjang ya Mas ya, tentunya ya sangat panjang. Nah bagaimana dia bisa mengembalikan sparknya lah istilahnya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Sparknya apa ya, semangat hidupnya. Mungkin yang pertama adalah gini ya, mungkin terkait tentang lingkungan dulu Mas, kalau menurut saya ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita karena gini, seseorang tuh ketika dia punya gairah hidup itu pasti ada kaitannya dengan manusia lain biasanya gitu. Nah mungkin di sini mereka juga butuh untuk apa, kita dampingi kan gitu ya. Kita nggak tahu siapa orang di sekitarnya ini yang bisa membuat dia untuk kembali lagi. Mungkin satu bisa keluarganya gitu ya. Kalau memang ternyata orang dia ini dijauhi, tapi ada orang misalkan dari apa ya, masuk dalam komunitas tertentu yang memang mereka adalah apa ya, orang-orang yang mantan pengguna dan sebagaimana, tapi mereka bisa, itu saya kira bisa sedikit apa ya, membangkitkan sparknya lagi.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Jadi kita jangan kita langsung tiba-tiba membuat seseorang ini langsung bekerja harus ini, jangan dulu. Gitu. Karena istilahnya gini, saya tidak senang menggunakan kata ayo produktif. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa langkah gitu. Jadi mungkin yang pertama adalah apa sih yang buat kamu senang dulu kan gitu. Meskipun mereka adalah mantan pengguna narkoba gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya. Nah itu saya kira apa ya, untuk masa hukumannya sudah selesai, nah ini sudah kembali nih. Nah ini kita harus bisa merubah pola pikir untuk hukuman dengan dirinya kayak gitu. Jadi jangan sampai melabeli dirinya.
1: Nah seperti itu ya Bu Husnul tadi yang bertanya tentang hal itu. Dan mungkin untuk Anda kawan boleh tambahkan juga pendapat Anda atau opini Anda, pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau di live TikTok kami di @city911fm.
2: Guidance for your life, City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life, City Guide FM.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di

0: konsologi. Dan sebelum kita masuk ke konsologi, ini ada informasi kawan di WhatsApp kami ya. Ada informasi. Sebentar kita coba cek kawan. Ah, mungkin nanti ini bisa dicek di newsroom terlebih dahulu ya. Saya mungkin akan geser ke pantauan lalu lintas di malam hari ini. Jadi lalu lintas di sekitaran Soekarno-Hatta sekarang sudah mulai lancar, tapi yang masih ada antrian itu di sekitaran pertigaan Sabilillah dari arah utara selatan Jalan Borobudur menuju ke LA Sucipto juga ramai. Perempatan LA Sucipto ini sudah mulai melandai kawan, meskipun masih ada sedikit antrian. Dan di titik-titik lainnya Kaliurang ini yang perlu Anda waspadai, lalu sekitaran Kayutangan juga masih cukup ramai. Kawi Ijen yang mengarah dari utara selatan itu juga cukup ramai. Jadi Anda boleh tambahkan ya, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di jam 19.53 kawan, sebelum kita lanjutkan ke konsologi. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RS Ubli melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Lanjut lagi kawan, kita di konsologi untuk malam hari ini bersama Pak Rafli. Halo, selamat malam Pak Rafli.
1: Selamat malam Mas.
0: Kita lanjut lagi Pak Rafli. Nah, okay. Tadi kan kita sudah melihat kalau misalkan bosan, burnout, depresi sebenarnya tidak tahu ya kalau misalkan dijelaskan secara perasaan saja, tapi harus di assessment lebih lanjut. Nah, mungkin kalau misalkan Pak Rafli bisa bilang kapan tepatnya atau mungkin di titik seperti apa seseorang yang merasa hidupnya datar ini diwajibkan untuk mencari bantuan profesional, Pak?
1: Oke, ya. Jadi gini ya, sebagai apa ya, penjelasan juga gitu ya untuk semua gitu. Jadi ketika dalam hal membutuhkan sebuah konseling atau apapun gitu ya, sebenarnya tidak harus ketika ada masalah psikologis yang berat, tidak harus ya. Jadi misalkan gini, ketika teman-teman ini sudah mulai burnout, mungkin kelelahan secara stres kronis gitu ya, maksudnya terkait tentang pekerjaan, boleh. Karena di sini bukan berarti apa ya, nah ini perlu saya beri edukasi gitu ya untuk teman-teman semua. Jadi dalam hal konsultasi ini itu tidak mesti permasalahan selesai, tapi apa, mungkin ada tipe orang yang ingin menyampaikan ya gitu, karena kebanyakan orang ini kan merasa saya tidak ada tempat untuk menyampaikan permasalahan saya apapun itu kan gitu ya. Nah mungkin di situ seperti itu. Jadi dengan konsultasi itu silakan kayak gitu ya. Jadi teman-teman mau menyampaikan apapun silakan, karena saya kira itu yang mungkin menjadi beban ketika dia burnout gitu ya. Terus misalkan kedua, kok saya kayak seolah ini kehilangan arah, saya ini nggak tahu nih misalkan apakah pekerja saya ini sesuai misalkan seperti itu ya, apakah sudah sesuai dengan bakat dan minat saya mungkin. Nah itu boleh misalkan untuk konsultasi kayak gitu.
0: Nah mungkin kalau misalkan kita lihat seiring bertambahnya usia juga Pak ya, selain membutuhkan konsultasi, jadi kalau misalkan ya tidak harus nunggu parah dulu bisa konsultasi. Nah mungkin seiring bertambahnya usia juga bentuk kebahagiaan kan tentu berubah atau berevolusi gitu ya. Nah gimana ya, caranya meredefinisi untuk makna bahagia ini dan antusiasme, jadi supaya lebih realistis dan tidak muluk-muluk, bagaimana caranya bahagia, intinya seperti itu Pak.
1: Caranya bahagia, nah ini sebenarnya pertanyaan Mas Iqbal ini juga masih PR untuk saya ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi karena konsep bahagia sendiri ini ya, ya tidak ada penjelasannya ya Mas ya. Jadi gini, ketika seseorang itu mampu menikmati kehidupannya gitu ya, dia mampu melalui segala sesuatu kehidupannya dengan memaknainya, saya kira itu sudah bentuk kebahagiaan. Mungkin contoh kayak sekedar gini ya, biasanya mungkin saya ambil pertanyaannya gitu ya, kalau dulu itu waktu kita masih muda, kita pasti punya pemikiran apa, ayo kita main sampai malam gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa kita rubah dengan redefinisi tadi yang katanya Mas Iqbal. Nah, yeah, mungkin ketika sudah dewasa, pikirannya apa? Saya hanya ingin punya pagi yang tenang.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin gitu dulu.
0: Pagi
1: terus
0: yang tenang.
1: Mungkin kalau dulu kita apa ya? Punya banyak teman misalnya seperti itu. Nah, mungkin di usia-usia kita ini sudah masuk dewasa, mungkin sudah lagi berubah dengan apa? Mungkin kita cukup mengobrol dengan orang yang kita sayangi.
0: Oke.
1: Okay. Kan sudah sedikit berubah ya di situ ya. Nah, terus mungkin zaman ketika masih muda gitu ya. Wah, yang penting kerja keras terus semalaman suntuk bla bla bla bla. Mungkin ada peran seperti itu. Nah, mungkin bisa kita rubah sedikit ketika okay, kita dewasa dengan katanya seperti apa? Mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kita dan tidak membawa pulang ke rumah.
0: Oke. Okay. Nah, mungkin ini sekalian Pak, saya tanyakan ini ya. Ada pertanyaan dari pendengar di live TikTok ini dari Bu. Dari Kak Mega ya, dari Kak Mega Hana. Kak Mega Hana ini menginformasikan sebentar. Halo Bapak Rafli, izin tanya dong untuk menciptakan spark dalam bekerja yang dianggap sudah monoton itu bagaimana? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Rafli.
1: Oke, membangun kembali ya spark,
0: iya,
1: ya
0: spark dalam pekerja yang dianggap sudah monoton.
1: Oke, ini berarti sudah masuk ke dalam anu saja Mas ya, apa membangun kembali spark saja ya?
0: Iya, dalam
1: jadi, spark gitu aja ya.
0: Mungkin dalam pekerja saja mungkin ini konteksnya.
1: Oke, iya. Jadi mungkin kalau saya bisa menjelaskan memang ada 5 langkah ya. Jadi kalau secara umum aja ya. Jadi ada 5 langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita ini bisa membangun kembali spark kita. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah jangan kita buru-buru melabeli diri. Jadi misalkan jangan kita tanyakan saya sudah tidak punya passion. Jangan. Tapi tanyakan ke diri kita sebenarnya saya kehilangan apa? Satu, motivasi. Dua, energi kah? Tiga, arah. Hubungan sosial, waktu istirahat, atau mungkin makna.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh kembali kepada hal yang kecil. Jadi, bukan berarti saya harus menemukan passion hidup. Oke, kita rubah kata-kata itu dengan apa? Apa satu hal kecil yang masih membuat saya merasa hidup? Contoh, mungkin saya membaca buku, ya, saya olahraga ringan, saya masih bisa bermain musik, atau saya mendengarkan musik gitu ya, saya memasak, saya mengobrol. Jadi pertanyaannya adalah satu hal kecil yang membuat saya merasa hidup. Itu aja dulu, nggak usah terlalu yang besar-besar, gitu ya, jalan pagi gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya audit kehidupan. Jadi misalkan seperti apa, kalau hidup saya itu sekarang terasa hambar, bagian mana yang sebenarnya paling menguras saya? Nah, ini kita perlu mengetahui. Jadi sebelum misalkan nih kita ke flat di tempat kerja gitu ya, kita nggak ada smart. Nah, itu kita perlu tahu ada yang namanya energy giver, ada yang namanya energy drain. Okay. Kalau giver berarti apa yang memberi saya energi supaya saya bisa lebih apa ya, antusias dalam bekerja. Sama kita juga harus tahu apa sih yang menguras energi kita. Itu.
0: Oke. Nah,
1: terus yang keempat, kurangi hidup berdasarkan tanda kutip seharusnya. Nah, ini ya. Jadi kita kurangi ya, teman-teman semua, termasuk tadi pertanyaan Mbak Mega gitu ya. Jadi misalkan seperti apa gitu ya, jadi kayak kata-kata saya harus sudah menikah, saya harus sudah punya rumah, saya harus sukses. Nah, coba kita tanyakan kembali, apakah ini benar-benar keinginan saya atau standar yang saya serap dari lingkungan saya? Nah, ini menjadi maksudnya untuk evaluasi kita gitu ya. Jadi supaya apa? Tidak menuntut kan gitu ya. Tidak terlalu menuntut ke diri kita.
0: Oke. Dan yang terakhir Pak, kelima ini ya.
1: Nah, baru Yang terakhir adalah kenapa mas?
0: Ya, silakan Pak dilanjutkan yang kelima.
1: Baru yang terakhir. Jadi lebih ke cari kembali makna gitu ya. Jadi terkait tentang jadi kebahagiaan itu tidak selalu berupa excited gitu ya. Jadi kadang itu kita merasa hidup itu lebih bermakna memang meskipun tidak selalu menyenangkan. Contohnya mungkin gini, kalau contoh dari saya saja gitu mas ya. Jadi tanpa yang lain gitu, memang karena saya juga adalah psikolog juga tenaga pengajar gitu ya, pasti kan berhadapan dengan manusia gitu ya. Memang dalam hal mengajar ini pasti ada rasa lelah gitu ya. Tapi saya merasa bahwa gini, justru karena saya bertemu dengan mahasiswa, saya tuh merasa bahwa saya punya pengalaman, punya ilmu yang mungkin saya belum pernah punya, tapi saya dapat dari mereka. Hal ini membuat saya tuh merasa lebih berarti sampai detik ini. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang teman-teman di luar sana mungkin seperti mungkin merawat orang tua mungkin melelahkan gitu ya. Tapi dengan mungkin kita merawat orang tua yang sudah tua seperti itu. Nah, ini setidaknya ada kayak rasa inilah bakti saya kepada orang tua. Jadi jadi mungkin bagi saya gimana ya, memang tidak mudah kita dalam mencari sebuah meaning atau makna gitu ya. Tapi ada proses menuju ke sana kayak gitu. Tapi proses itu tidak bisa kita lalui sebelum kita mencobanya, langsung melakukannya. Ini itu ya mas ya. Sekaligus jawaban pada Mbak Mika. Terima kasih.
0: Oke, ini jawabannya cukup membantu sebenarnya Pak ya, karena ya tidak semua orang dengan kegiatan dengan repetitif atau pekerjaan repetitif ya, tidak semua orang itu punya privilege untuk langsung resign atau mungkin untuk langsung traveling saat merasa hambar kan atau merasa repetitif. Dan itu 5 langkah yang memang cukup bisa dijadikan patokan untuk setidaknya membuat hidup kita tidak monoton lagi, bekerja tidak monoton lagi gitu. Nah mungkin Pak Rafli karena sudah di ujung segmen nih ya, sudah masuk jam 8 sebagai penutup, mungkin apakah ada pesan dari Pak Rafli untuk kawan sedikit malam ini supaya bisa bisa kembali melihat makna hidup meski usianya ini terus bertambah. Silahkan Pak Rafli.
1: Mungkin bukan terkait makna hidup sih mas ya, itu karena kita kembali lagi ya kepada spark aja ya.
0: Spark saja. Karena
1: makna ini sepertinya agak berat. Kita kembali ke spark saja.
0: Boleh silahkan.
1: Jadi mungkin kalau sedikit pesan atau statement closing saya, jadi gini, kita tidak harus selalu menyala seperti api yang besar gitu ya. Jadi ada kalanya itu hidup memang hanya berupa bara kecil tapi kan tetap menyala kan gitu ya. Nah, yang penting bukan memaksa bara itu menjadi api besar dalam waktu satu malam. Nah, tetapi tetap menjaga agar kita punya ruang untuk bernafas gitu ya. Kita masih punya waktu untuk istirahat, menemukan kembali apa yang penting. Nah, dan perlahan bisa menyalakan sesuatu yang berarti. Nah, jadi saya kira api ini akan perlahan besar lagi. Ya gitu. Jadi jangan terlalu memaksa bara yang meskipun sudah berwarna merah ini langsung dipaksa sih seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, Mas Iqbal.
0: Terima kasih Pak Rafli untuk gabungannya malam hari ini ya di Konsologi bersama saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Konsologi minggu depan, Pak. Sehat selalu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Itu tadi kawan kita sudah terhubung dengan Pak Rafli ya. Jadi memang kebahagiaan itu sederhana kawan. Menjadi dewasa memang seringkali terasa monoton dan melelahkan. Tapi ya Anda perlu ingat kalau misalkan kebahagiaan ini tidak selalu harus berupa ledakan euforia atau pencapaian-pencapaian besar. Bara api kecil yang tadi disebutkan Pak Rafli itu sudah cukup. Dan kebahagiaan itu ya sederhana saja. Bahkan sesederhana bisa menikmati secangkir kopi dengan tenang di pagi hari itu merupakan kebahagiaan kebahagiaan yang luar biasa. Dan saya move ke WhatsApp. Ini ada informasi dari Pak Ronald di 1938, tadi belum terbaca ya. Ada informasi dari Pak Ronald, ini ada laka tadi kawannya. Di mana ini Pak?
2: Meninggal dunia.
0: Oh, oke.
2: Korban masih di jalan.
0: Apakah sudah ada polisi?
2: Kali rupanya Pak.
0: Oke. Lalu ini ada voice note-nya juga.
2: Depan lapangan Talang Sugo, Kecamatan Turen.
0: Baik-baik, terima kasih informasinya. Depan lapangan Talang Sugo ya kawan. Itu kata Pak Ronald. Lalu ada informasi juga dari Pak Rizky, membahayakan katanya. Apa ini Pak? Oh, ada orang naik motor ya, tapi pakai.
3: Laporkan ke ini ya.
0: Pakai kursi ya. Jadi pakai kursi panjang gitu.
3: Kayu tangan.
0: Pakai kursi satu kawan di belakang gitu. Jadi yang di belakang ini isinya 3 orang, yang nyetir satu gitu. Ya ini biasanya di video-video viral biasanya ada seperti ini ya. Tapi ternyata ada juga di Kota Malang ini di kayu tangan. Jadi mungkin tidak patut untuk dicontoh kawan karena berbahaya, tidak pakai helm dan juga menyalahi aturan. Jadi perlu waspadai. Terima kasih Pak Rizky, nanti kita coba teruskan ke pihak kepolisian ya. City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jati Park 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
2: Udah siap? Yuk berangkat.
3: Siap.
2: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita di konsologi kawan ya, membahas soal spark, kehilangan spark gitu di usia 27. Dan memang kalau misalkan kita lihat ya, hal ini sebenarnya ada hubungannya kawan. Jadi kehidupan saat ini itu khususnya untuk anak-anak muda ya, semakin sulit gitu kawan, karena banyak faktor. Jadi tidak sulit hanya karena satu faktor saja, tapi karena banyaknya faktor. Jadi harapan bahwa setiap generasi itu akan menikmati kehidupan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya sebenarnya sulit untuk terwujud. Jadi anak muda saat ini tidak selalu memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, tapi pertumbuhan upah mereka itu terhenti, kesempatan bekerja melemah, dan biaya tempat tinggal tetap tinggi. Kondisi ini terlihat dalam penelitian terbaru Institute for Fiscal Studies atau IFS yang membandingkan standar hidup sejumlah generasi di Inggris ketika berusia sekitar 25 tahun. Dan penelitian ini menggunakan data survei rumah tangga untuk membandingkan kondisi pekerjaan, pendapatan, kepemilikan rumah, biaya tempat tinggal berdasarkan kelompok tahun kelahiran, dan seluruh nilai pendapatan dan biaya disesuaikan dengan inflasi menggunakan harga 2024-2025 kemarin. Dan hasilnya menunjukkan generasi muda saat ini memiliki pendapatan yang relatif sama dengan generasi yang lahir 10-20 tahun sebelumnya, tapi mereka tidak lagi menikmati peningkatan kesejahteraan secepat generasi terdahulu. Jadi kawan, anak muda saat ini itu semakin sulit mendapatkan pekerjaan ya. Jadi generasi yang lahir di tahun 97 sampai 2002 itu memiliki tingkat bekerja sebesar 74% ketika berusia 25 tahun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat bekerja sebesar 77% yang memang dicatat oleh generasi kelahiran 72 sampai 96 pada usia yang sama. Dan penurunan terjadi pada laki-laki maupun perempuan. IFS ini menilai kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia 16-24 tahun yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan atau termasuk kategori NEET sejak akhir 2022. Dan padahal tingkat bekerja anak muda sebelumnya cenderung stabil, kesempatan kerja perempuan bahkan meningkat cukup kuat antara generasi yang lahir 1950-an sampai 1970-an, meskipun tingkat bekerja laki-laki itu sedikit menurun ya. Dan ini di Inggris kawan, untuk penelitiannya. Dan kalau misalkan kita lihat juga, pendapatannya itu stop gitu di bagi pekerja berusia 25 tahun. Kalau misalkan kita lihat, memang mereka itu meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya, 19.900 euro per tahun pada generasi yang lahir 1957 sampai 61, lalu menjadi 28.500 pada generasi 1977 sampai 1981. Dan angka tersebutlah disesuaikan dengan harga 2024-2025. Tapi peningkatan ini berhenti setelah krisis keuangan global 2008. Generasi kelahiran 1997 sampai 2001 hanya memperoleh pendapatan median sekitar 28.000 euro per tahun ketika berusia 25 tahun, dan besarnya hampir sama dengan pendapatan generasi yang lahir 2 dekade sebelumnya. Dan pendapatan keluarga yang siap dibelanjakan setelah memperhitungkan pajak dan bantuan pemerintah juga menunjukkan pola serupa, dan pertumbuhan berlangsung pada generasi kelahiran akhir 1950-an hingga akhir 1970-an. Kemudian tidak banyak berubah kawan. Jadi anak muda saat ini memang tidak jauh lebih miskin dibandingkan generasi sebelumnya, tapi mereka tidak menikmati pertumbuhan pendapatan yang dahulu dirasakan generasi orang tua mereka. Dan stagnasi pendapatan terjadi ketika biaya tempat tinggal masih tinggi. Kondisi tersebut membuat anak muda semakin sulit meninggalkan rumah orang tua, karena seperempat generasi kelahiran akhir 1950-an hingga pertengahan 1970-an masih tinggal bersama orang tua ketika berusia 25 tahun, dan proporsinya kemudian meningkat 28,87%. Generasi kelahiran 1977 sampai 1981 masih tinggal bersama orang tua pada usia tersebut. Angkanya naik menjadi 34,69% pada generasi 1987 sampai 1991, dan mencapai 41,67% pada generasi 1997 dan 2001. Seperti itu kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga pendapat Anda tentang hal ini, karena biaya rumah semakin tinggi gitu ya. Dan
biaya tempat tinggal dan porsinya terhadap pendapatan setiap generasi di Inggris pada usia 25 tahun itu luar biasa besar. Jadi bukan semakin terpuruk juga, tapi juga tidak lagi maju, kawan. Penelitian ini tidak menunjukkan kalau keadaan ekonomi anak muda di Inggris memburuk secara drastis dibandingkan generasi yang lahir 10 sampai 15 tahun sebelumnya. Tapi masalah yang besarnya adalah terhentinya kemajuan antar generasi. Nah, saya akan membahas juga kalau misalkan kita lihat dari sisi di Indonesia-nya bagaimana. Jadi analisis investasi menilai keinginan Gen Z atau mungkin anak-anak yang kelahiran yang tadi saya sebutkan ya, untuk memperoleh kekayaan dalam waktu singkat, yang memang ini menjadi tantangan dalam memperkuat literasi investasi dan keuangan. Jadi edukasi memang dinilai penting untuk membangun kekayaan secara bertahap dan konsisten. Nanti kita akan bahas tentang hal itu, kawan. Anda boleh tambahkan yang memang pernah kepengen kaya cepat gitu ya. Mungkin syaratnya apa, kawan? Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami ya. Atau mungkin Anda juga masih mencari-cari caranya, boleh juga beropini di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya di segmen sebelumnya membahas tentang anak muda kawan ya. Untuk saat ini masa depannya dipertanyakan, sulit kaya dan gajinya susah naik juga. Dan Gen Z pun didorong untuk bangun kekayaan bertahap. Mungkin untuk Anda yang generasi-generasi sebelumnya merasakan peliknya bekerja, mencari uang, grinding dari bawah, Anda boleh ya berkomentar tentang hal ini. Karena akibat sosial media, semua orang, semua anak muda lebih tepatnya, ingin mencari kekayaan secara instan tanpa ingin berjuang kawan. Nah, hal inilah yang memang sangat-sangat susah ya diluruskan. Head of Investment Specialist PT Shalendra Capital Capital, Shani Gretin Poli mengatakan, generasi muda ini perlu memahami kalau misalkan membangun kekayaan itu membutuhkan proses dan tidak semata-mata hasil dalam waktu singkat gitu ya, mengejar hasil dalam waktu singkat. Jadi kita harus mengakui bahwa sekarang itu persaingan dalam era di mana anak muda fokusnya cepat kaya gitu ya. Dan menurut Shani, pesan mengenai investasi jangka panjang saat ini berhadapan dengan beragam informasi keuangan di media sosial yang menampilkan peluang memperoleh keuangan dengan cepat gitu ya. Nah, tadi saya tanyakan juga kalau misalkan memperoleh uang dengan cepat ini bagaimana, ada balasannya dari Pak Dani nih ya. Sego tumpeng, air mawar, ayam utuh. Ini malah pesugihan ini Pak Dani. Nah, ini menjadi intermezzo saja kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat kata Shane, dapat kondisi ini ya, kondisi dari mental anak muda yang memang ingin cepat kaya tapi tidak ingin berjuang gitu dan berproses atau bertahap, dapat membuat pemahaman mengenai proses membangun kekayaan itu secara bertahap lebih sulit diterima oleh sebagian investor muda. Dan untuk menghadapinya, generasi muda perlu membangun cara pandang yang mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dalam setiap keputusan keuangan gitu ya. Jadi dari Shani yang pernah merasakan struggle nominal investasinya terbatas, selalu pertimbangkan pain and gain katanya seperti itu. Jadi mempertimbangkan konsekuensi antara memenuhi kebutuhan atau mengikuti tren yang saat ini mempersiapkan kondisi keuangan pada masa depan. Dan mungkin Anda pun juga boleh menambahkan pendapat Anda tentang hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm, karena saat ini saya masih melakukan live TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
1: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
2: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
1: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
2: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
1: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Walah, kirain yang penting jalannya kosong.
0: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ya, anak-anak muda, jadi dengan pembahasan kita tadi ya, anak-anak muda ini memang seharusnya bersabar dan mendapatkan kekayaan secara bertahap kawan. Meskipun memang sulit untuk menikah atau mungkin sulit untuk mendapatkan rumah, membeli rumah dengan gaji yang saat ini mungkin tidak berkembang, tapi kebutuhan dan apapun itu terus berkembang. Nah, setidaknya kita harus membangunnya secara perlahan dan menentukan pain and gain gitu saat ingin menentukan atau mengeluarkan sebuah keputusan finansial. Dan mungkin Anda pun juga boleh berkomentar tentang hal ini kawan di 0811 3600 911, atau Anda boleh bagikan ya di live TikTok kami di @cityguide911fm. Dan saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang sudah terhubung di line telepon kawan. Kita akan coba hubungkan. Asrul akan membawakan kabar perempuan di Kota Batu diajak kenali dan cegah hepatitis B.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Oke, silahkan Asrul.
5: Kawan, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwasi bersama Gabungan Organisasi Wanita Kota Batu baru saja menggelar kesarasihan kesehatan di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani pada Rabu siang tadi. Kegiatan bertajuk Sarasihan Olahraga, Kesehatan, dan Pasar Murah ini difokuskan untuk mengajak kaum perempuan menggalangi serta mencegah hepatitis B sekaligus menjaga kesehatan mental. Ketua Perwasi Kota Batu Rida Agusta Susandra mengingatkan bahwa perempuan seringkali memikul banyak peran sekaligus dalam keseharian. Karena itu, ia menghimbau para perempuan agar senantiasa peka dan peduli terhadap kesehatan fisik maupun mental demi kelancaran aktivitas sehari-hari. Pandangan senada juga disampaikan Ketua GOW Kota Batu, Kurotu Aini Zadim. Ia menilai tema kesarasihan kali ini sangat krusial karena memberikan bekal pengetahuan praktis bagi perempuan untuk melindungi diri dan keluarga. Sementara itu, penasihat GOW Kota Batu, Siti Fauzia, berpesan agar seluruh ilmu yang didapat dari narasumber dapat disebarluaskan kembali ke tengah masyarakat, termasuk untuk memperkuat kepedulian terhadap isu lingkungan mulai dari rumah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudut.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, perubahan APBD Kota Malang naik hingga ratusan miliar rupiah. Juru bicara fraksi PKS DPRD Kota Malang, Rohmat, mengatakan pembahasan perubahan anggaran keuangan Kota Malang telah selesai pada hari Selasa kemarin. Ia menyebut perubahan anggaran naik sebanyak 154 miliar rupiah dari anggaran awal sebesar 2,33 triliun menjadi 2,48 triliun rupiah. Kenaikan anggaran ini akan difungsikan ke beberapa sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas PUPR agar kinerja dan produktivitas bisa semakin meningkat. Informasi lain kawan, APBN Jatim surplus 82 triliun sampai 31 Agustus 2026. Surplus ini berasal dari pendapatan negara senilai 167,52 triliun, sementara belanja pemerintah sebesar 85,41 triliun. Dari sisi penerimaan, pajak penyumbang 71 triliun lebih atau 58% dari target APBD. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Max Darmawan, menyampaikan kondisi ini menunjukkan penerimaan negara masih terjaga seiring aktivitas ekonomi daerah. Ditambah penerimaan bea dan cukai mencapai 90 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,9 triliun atau 97% dari target. Informasi terakhir kawan, jadi indikator kemajuan, Menteri UMKM targetkan rasio kewirausahaan naik tingkat. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menyampaikan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini berada di angka 3,2% yang ditargetkan meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2029 mendatang. Kata Maman, peningkatan jumlah pengusaha ini didukung lewat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 serta perluasan permodalan melalui kredit usaha rakyat yang telah terrealisasi sebanyak 221 triliun rupiah. Lebih lanjut, pemerintah mendorong perguruan tinggi dan lembaga inkubator bisnis untuk aktif mencetak wirausaha baru agar mampu bersaing di pasar serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Kawan, di malam hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report. Dan juga kawan, untuk di malam hari ini Anda yang masih simak di City FM, kemudian juga yang masih dalam perjalanan, masih pantau juga untuk di beberapa lokasi lainnya kawan ya. Ini saya masih punya informasi juga untuk Anda. Nah, barangkali kalau Anda masih ingat ya, pada tanggal 14 September lalu, baru saja sekitar 2 harian lah ya, ada mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang waktu itu juga dikabarkan digantikan gitu ya oleh wakil menterinya sendiri, ada Suhasil Nazara. Kemudian waktu itu Purbaya sedang melakukan bincang ya kalau tidak salah, dalam rapat bersama dengan DPD RI. Beberapa jam kemudian ternyata kursi ini sudah berganti penghuni kawan, antara Purbaya dan juga Suhasil Nazara. Kemudian juga ini tadi ada beberapa informasi juga ya, sebenarnya yang di media sosial tuh juga ramai nih, banyak netizen yang juga membahasnya soal kenapa ini Purbaya kok dicopot begitu. Nah, akhirnya pihak istana pun juga memberikan penjelasan gitu. Dari pihak istana membantah Purbaya ini dicopot dari Menteri Keuangan imbas rombak pejabat. Jadi Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto membantah pencopotan Purbaya Yudi Sadewa sebagai menteri berkaitan dengan langkahnya yang merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dan Bambang juga merespon klaim Purbaya yang disampaikan setelah serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi hal tersebut disampaikan kawan ya oleh Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto di Kompleks Parlemen hari ini tadi. Dan kemudian juga pihaknya menyampaikan, sementara ini Bambang mengaku tidak mengetahui apabila terdapat persoalan internal yang melatar belakangi pergantian Purbaya. Kemudian juga lebih lanjut Bambang mengatakan tidak ada alasan khusus di balik pergantian Purbaya sebagai Menteri Keuangan periode 2025-2026. Bambang menyebut pergantian menteri itu merupakan hal yang lumrah dan menjadi hak prerogatif oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan kemudian juga Purbaya sebelumnya ini kan digantikan wakilnya sendiri, ada Wakil Menteri Keuangan Suhasil pada hari Senin 14 September lalu. Dan Purbaya menilai keputusan merombak ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan beberapa hari sebelumnya ditengarai menjadi salah satu pemicu pencopotannya. Dan pada hari Kamis, kalau Anda ingat 10 September lalu, saat masih menjadi Menteri Keuangan, Purbaya kan memang melakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur pegawai Kementerian Keuangan. Tercatat waktu itu ada sekitar 50 pegawai level eselon 2 dan juga ada sekitar 350 pegawai eselon 3 yang dirotasi dari jabatannya. Kemudian juga untuk perombakan tersebut menyasar mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jajaran fungsional di Badan Layanan Umum, sampai jajaran direksi yang lainnya juga kawan yang bernaung di bawah payung Kementerian Keuangan. Meski begitu, Purbaya juga menepis ya spekulasi yang menyebut pemberhentiannya di latar belakangnya oleh gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya di Kementerian Keuangan. Purbaya pun juga turut menegaskan pergantian menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kemudian juga kawan, pihaknya menegaskan ya memang gak ada gesekan, yang jelas itu pergantian menteri adalah hak, sekali lagi hak prerogatif oleh Presiden yang Presiden sudah putuskan setahun ini sudah cukup gitu menurut dari Purbaya. Jadi sekali lagi yang muncul di media sosial barangkali ya spekulasi dari para netizen, apakah Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan imbas rombak pejabat, hal tersebut sudah ditepis oleh pihak istana dan juga oleh Purbaya Yudi Sadewa sendiri. Itu kawan untuk informasi bagi Anda ya, karena ini juga sempat ramai juga tuh di media sosial. Update yang lainnya lagi dari Anda malam ini yang masih pantau kawasan Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, ada informasi lalu lintas, nanti Anda boleh sampaikan juga ya di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Udah siap? Yuk berangkat.
5: Siap.
4: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
4: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 coba sambil saya cek dulu ya. Tadi itu informasinya kita sempat terima kabar ada kejadian laka, kawan. Kalau dari pendengar Sedikit FM tadi itu ada Pak Ronald ya, sekitaran jam berapa tadi? Sekitaran jam 7. Ini kita juga masih coba konfirmasi gitu ya, apakah untuk di lokasi tadi sudah dilakukan penanganan dan lain sebagainya, karena kabarnya ada kejadian laka. Kemudian untuk korban tadi disampaikan meninggal dunia. Kemudian untuk lokasi tepatnya tadi itu ada di kawasan sekitaran lapangan Talang Suko Turen. Nah, karena kejadiannya sekitaran jam 7:30 ya, ini masih coba kita untuk tanyakan juga. Kemudian tadi juga kabarnya ada kejadian laka ya di kawasan Jalan Wisnuwardana dekatnya Velodrome, kawan. Tadi informasi kejadian laka ini kita juga terima info dari grup relawan ST Anget. Tadi juga rekan-rekan ambulans sudah monitor ya, pastinya juga sudah mengarah untuk ke lokasi. Kemudian untuk yang lagi dalam perjalanan juga nih, untuk Anda yang masih mobile di beberapa wilayah Kota Malang, hari ini juga hari Rabu, kondisi traffic barangkali masih cukup aman saja malam hari ini, atau justru masih ada peningkatan arus kendaraan, nanti boleh untuk terus Anda sampaikan ya laporannya di WhatsApp kami 0811 3600 911. Karena masuk di jam 9 kali ini lalu lintas masih cukup lancar saja di kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan juga di wilayah Kabupaten Malang. Sejauh ini belum ada informasi peningkatan arus kendaraan ya masuk di jam 9. Jadi sekali lagi untuk kawasan Kota Malang, Kota Batu, dan juga area Kabupaten Malang masih cukup lancar. Sedangkan untuk kondisi cuaca, kita tadi sempat terima kabar dari wilayah Kota Batu, ada informasi dari Pusdalop PB BBBD Kota Batu, untuk di wilayah Batu bagian utara, selatan, barat, timur, maupun juga di kawasan posko PB BBBD Kota Batu, saat ini kondisi cuaca masih cerah berawan.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Kawan-kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang masih terpantau lancar dua arah, kawan, tidak ada kendala. Sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejabanan, Sidoarjo, Waru, Padak Satelit, di malam hari ini juga masih aman lancar. Cuaca cukup cerah di sekitar Tol Malang Pandaan, namun antisipasi karena angin bergerak cukup kencang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit Nain Unun FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, nantinya kita juga akan update informasi bersama dengan reporter Sedikit FM. Nanti akan ada reporter Asrur yang membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kabarnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini resmikan Mega Science Center Jatimpak. Nah, ini yang lokasinya memang ada di kawasan Kota Batu. Dan Gubernur Jatim soroti ya mahalnya fasilitas belajar STM yang ada di sekolah. Kira-kira seperti apa untuk yang disampaikan oleh Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa waktu meresmikan Mega Science Center di Jatimpak? Nanti kita akan sambung dengan reporter Asrur. Tapi sebelum itu kawan, saya juga mau share dulu nih untuk besok ya di program Mijentok. Pastinya Anda yang tidak pernah ketinggalan di program Mijentok edisi 17 September 2026. Ini akan bahas soal efektifkah screening mental cegah depresi pada mahasiswa. Nah, ini sepertinya juga perlu ya untuk kita bahas. Kenapa lebih spesifik mahasiswa? Karena di wilayah Malang ini memang banyak sekali kampus-kampus yang juga untuk mahasiswanya sendiri juga banyak sekali. Dan kenapa hal tersebut perlu dibahas saat ini? Karena kalau untuk Anda nih ya, warga Malang, kemudian juga kemarin sempat melihat informasi yang kita terima ya, topik ini cukup penting dibahas karena menyangkut keselamatan nyawa dan juga masa depan generasi muda. Karena ketika kasus bunuh diri terjadi di kalangan mahasiswa seperti di Malang beberapa waktu lalu ya, ada dugaan percobaan bunuh diri. Ini bukan sekedar angka statistik, tapi juga sebuah alarm darurat bagi sistem pendidikan dan juga kesehatan yang ada di wilayah Malang. Kemudian juga lebih tepatnya lagi ya, kiranya screening mental ini seperti apa, kemudian juga apakah nanti bisa mencegah depresi pada mahasiswa, pada akhirnya juga mengurangi ya adanya keinginan mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang bisa dibilang juga cukup ekstrim gitu. Untuk besok kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada dosen psikologi dari Universitas Wisnuwardana Malang. Ada Sri Wiworo Retno Indahandayani, SPSI MPSI psikolog. Kemudian yang kedua, kawan, ada Ketua BEM Psikologi Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusda, yang akan menemani Anda besok di program Ijentok jam 8 pagi. Untuk yang mau join bersama kami, Anda bisa manfaatkan ya interaktif di WhatsApp 0811-3600-911. Baik kawan, untuk kali ini kita sudah siap.

0: Untuk bisa sambung bersama dengan reporter Sidiger FM sudah ada Asrur yang membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Kabarnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa resmikan Mega Science Center yang ada di Jatim Park.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1, Kota Batu dapat dimanfaatkan sekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah sebagai ruang pembelajaran berbasis praktek. Pernyataan ini disampaikan Kofifah saat menghadiri trial opening kawasan edukasi tersebut pada Rabu tadi. Menurut Kofifah, fasilitas pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and matematik atau STEAM membutuhkan investasi besar jika harus disediakan secara mandiri oleh setiap sekolah. Berikut adalah keterangan dari Kofifah Indra Parawansa.
3: Di mana anak-anak bisa sambil belajar, dan ini ruang belajar yang luar biasa, yang tidak mudah dan tidak murah kalau harus disiapkan oleh unit-unit sekolah. Maka mengajak putra putri didik ke sini menjadi bagian yang penting, supaya pertama dari kalau saya.
2: Mega Science Center sendiri menyediakan berbagai perangkat edukasi yang memungkinkan pelajar berinteraksi langsung dengan materi sains dan teknologi. Materi antara lain konsep sains, fisika, instalasi, kelistrikan, robotik, hingga kecerdasan buatan. Kofifah juga menyebut kawasan ini dapat menjadi ruang belajar interaktif, terutama untuk menjelaskan materi yang selama ini dianggap rumit. Dalam pengembangannya, Mega Science Center dimelibatkan Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan BINUS University. JTP Group menyebut saat ini terdapat 617 alat peraga edukasi yang tersedia, dan jumlahnya akan terus berkembangkan hingga akhir 2026. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Inside.
5: Sejak 2022, Kota Malang menyandang predikat kota layak anak kategori Nindya. Namun, di tengah predikat tersebut, kasus kekerasan terhadap anak masih ditemukan. Kondisi ini memicu pertanyaan sejauh mana predikat kota layak anak benar-benar mencerminkan perlindungan anak di lapangan? Menurut Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, Muhammad Sailendra, pemerintah terus berupaya memenuhi hak anak, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan ketika terjadi kekerasan. Kanal pengaduan juga telah disiapkan, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Dinsos P3AP 2KB.
6: Kita berharap meningkat peringkatnya tidak hanya di Nindya, tapi ke utama. Kota layak ini merupakan kerja bareng dan merupakan kolaborasi dari semua pihak yang indikatornya antara lain kan kita bisa memenuhi hak sipil dan kebebasan. Jangan sampai dia nggak masuk di kakak keluarganya, kan jadinya terlantar. Mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, pemenuhan kesehatan yang baik juga. Ada indikator lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat itu mendukung atau tidak. Selain itu juga jika terjadi kasus terhadap anak, kita pemerintah dan semuanya itu memberikan suatu perlindungan kepada mereka. Bagaimana ketepatan penanganan permasalahan dan juga sampai dengan mana pelayanan kami. Insya Allah jika itu

catatan saya di tahun 2025 ini yang ada 110 kasus itu selesai ditangani dan sudah mencapai tahap terminasi layanan. Terminasi itu kita sudah menghentikan layanan. Menghentikan layanan itu dalam bentuk pendampingan psikis, mental, melalui psikolog dan

0: Pelayanan misalkan pendampingan dalam bentuk pendampingan hukum kita sudah hentikan karena kasus ini sudah selesai, tertangani semua, tuntas di tahun 2025. Sedangkan untuk tahun 2026 dari 76 kasus itu sekitar 44 telah selesai kita tangani. Nah, yang 32 kasus masih berjalan dalam proses pendampingan psikososial dan juga proses hukum.
1: Di sisi lain, data menunjukkan laporan kekerasan anak mengalami peningkatan dari 70 kasus pada 2024 menjadi 110 kasus pada 2025. Sementara hingga Agustus 2026 tercatat 76 kasus. Namun, meningkatnya laporan juga bisa menunjukkan masyarakat mulai lebih sadar dan berani berbicara ketika menemukan kekerasan terhadap anak. Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Vina Salviana mengatakan, meningkatnya laporan bisa jadi tanda tubuhnya kepedulian masyarakat. Namun, pemerintah tetap perlu melihat indikator kota layak anak yang masih lemah agar perlindungan anak tidak berhenti pada predikat semata.
2: Mungkin sudah banyak yang berani melapor, sudah ada peningkatan untuk kesadaran melapor. Yang dulu sebetulnya belum berani, jadi kelihatannya banyak gitu ya. Padahal ini sistemnya udah berjalan sehingga ada ketahuan kita jumlah yang melapor. Ini satu kacamata pertama yang bisa kita pakai. Kacamata yang kedua, predikat kota layak anak itu bukan hasil akhir ya. Jadi perlu dicek juga tadi dari 24 indikator. Bagian mana yang belum terpenuhi, banyak banget ini tadi kan klasternya ya, kelompok-kelompoknya, kategorinya. Tapi kalau di breakdown itu ada 24 indikator. Yang mana yang belum memenuhi? Mari kita sama-sama mencoba untuk berusaha memenuhi semua indikator itu.
1: Menurut aktivis perlindungan perempuan dan anak Dr. Yakut Ananda Gutban, pemerintah perlu hadir lebih kuat melalui program keberpihakan anggaran hingga kolaborasi lintas pihak untuk menangani faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak.
3: Tidak sekedar lebih jauh ya masyarakat dilibatkan, tapi lebih dalam. Jadi masyarakat itu dilibatkan tidak sekedar kalau ada terjadi sesuatu di sekitarmu kan ya, tetapi dia mulai aware dari hal-hal terkecil. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu menjadi bom waktu meledak, ya, dia sudah mulai memperhatikan, terutama dari lingkungan utama, dari lingkungan keluarga. Ibu-ibu itu diedukasi bahwa ibu, anak, bapak, anak itu di mana punya batas-batasan tertentu yang harus dimulai dari keluarga. Itu saya rasa Kota Malang sangat mampu, mengingat kembali lagi kita nih kota pendidikan dengan segitu banyaknya pengajar, dengan IPM yang baik, insya Allah dengan kerjasama yang baik, ya mungkin Pak Sailendra punya tugas awal lebih banyak mengumpulkan lagi orang-orang di sekitar atau pelaku-pelaku yang pegiat perlindungan perempuan dan anak untuk lebih aktif mensosialisasikan hal-hal itu terhadap masyarakat, termasuk sampai ke level-level kelurahan, posyandu, dan sebagainya.
1: Predikat kota layak anak bukan sekedar soal penghargaan atau capaian indikator. Ukuran sebenarnya adalah ketika anak merasa aman, haknya terpenuhi, berani melapor ketika mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlindungan yang cepat saat membutuhkan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 3899 FM, Guiding for Your Life. Kawan, kembali saya ingatkan dulu ya untuk Anda, besok apa yang akan dibahas di program IGen Talk. Ini soal efektifkah screening mental untuk cegah depresi pada mahasiswa. Jadi besok ini akan dibahas ya, seperti apa sih screening mental itu, kemudian juga apakah efektif untuk mencegah depresi pada mahasiswa, lalu kenapa lebih spesifik ke mahasiswa. Karena hal ini kenapa perlu untuk kita bahas, karena menyangkut keselamatan nyawa dan juga masa depan generasi muda. Ketika kasus bunuh diri terjadi di kalangan mahasiswa, seperti beberapa waktu terakhir ya kita ketahui ada upaya percobaan bunuh diri di kalangan mahasiswa. Dan ini bukan sekedar angka statistik, tapi sebuah alarm darurat bagi sistem pendidikan dan juga kesehatan yang ada di wilayah Malang, karena Malang pun juga punya banyak sekali kampus-kampus. Dan mahasiswa ini memang berada di usia puncak rasio gangguan mental kabarnya, karena masa kuliah bertepatan dengan fase transisi ya, dari remaja akhir menuju ke dewasa awal di usia rentan antara 18 sampai 25 tahun. Secara psikologi, ini adalah usia yang paling rentan karena yang pertama ada tuntutan akademik dan juga finansial. Jadi tekanan tugas akhir barangkali, kemudian juga IPK, tuntutan beasiswa hingga biaya kuliah ini semakin tinggi. Kemudian juga muncul ya, karena ini adalah masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal, muncul juga krisis identitas dan juga masa depan. Kecemasan ekstrim barangkali ya yang mengenai lapangan kerja atau quarter life crisis lah istilahnya ya. Kemudian juga takut mengecewakan orang tua, bahkan bisa jadi juga karena perubahan lingkungan. Karena banyak juga nih mahasiswa di Malang merupakan perantau. Mereka kehilangan support system utama berupa keluarga dan harus beradaptasi sendirian di lingkungan kampusnya. Nah, kenapa juga bunuh diri ini adalah fenomena gunung es? Karena satu kasus yang tampak di media biasanya menandakan adanya beberapa kasus lain kawan yang sedang berjuang sendirian dalam kesunyian. Untuk itulah kenapa ini perlu dibahas, karena juga di wilayah Malang sekali lagi merupakan area yang cukup banyak sekali mahasiswanya. Dan pastinya kenapa harus adanya screening mental? Karena deteksi dini itu jauh lebih murah dan juga mudah daripada mengobati. Jadi mencegah mahasiswa jatuh ke dalam depresi yang berat itu jauh lebih efektif daripada menangani seseorang yang sudah dalam fase kritis, sudah dalam fase krisis gitu ya. Dan screening berkala juga bisa membantu kampus untuk menemukan mahasiswa yang retak ataupun juga memang benar-benar membutuhkan pertolongan. Kiranya juga seperti apa sih soal screening mental ini, besok Anda bisa simak ya di program IGen Talk, karena kita akan bahas bersama dengan dua narasumber. Yang pertama kawan, dosen psikologi dari Universitas Wisnuwardana Malang, Bu Sri Wiworo Retno Indah Handayani, SPSI, MPSI psikolog. Kemudian untuk narasumber yang kedua, ada Ketua BEM Psikologi dari Universitas Negeri Malang, Arina Sabila Rusda.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang tempat terbaik

bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: 99.1 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 99.1 Hot News jam 10 malam. Kawan, Kejari Kabupaten Malang periksa puluhan saksi terkait dugaan korupsi ambulan Dinkes. Kepala Kejari Kabupaten Malang Fahmi menyampaikan pihaknya melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus korupsi pengadaan ambulan Dinkes Kabupaten Malang. Ia menyebut saat ini pihaknya telah memanggil 22 saksi atas kejadian tersebut serta menggali informasi tentang tujuan aliran dana pengadaan ambulans. Lebih lanjut, sebanyak 7 unit ambulans Hyundai Star Ria akan disita sementara waktu oleh Kejari Kabupaten Malang yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam kasus ini. DPRD Jatim desak Dinas ESDM turun tangan soal fenomena gas sumur warga Sumenep. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hari Sandi, menegaskan penanganan fenomena geologi di Desa Tamidung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep tidak boleh sebatas formalitas administratif karena keselamatan warga harus diposisikan di atas segalanya sebelum tim teknis mengkonfirmasi jenis serta karakter bahaya gas yang muncul. Pihaknya juga meminta Dinas ESDM Jatim berkoordinasi langsung dengan Badan Geologi dan SKK Migas jika pemeriksaan menunjukkan indikasi keterkaitan dengan sistem migas yang besar. Diketahui gas dan semburan air berbau menyengat muncul dari sumur bor warga sehingga warga diminta tidak menyalakan api atau melanjutkan aktivitas pengeboran di sekitar sumur sampai status keamanan lokasi dipastikan resmi oleh pihak berwenang. Kawan, Prabowo nilai gotong royong jadi syarat untuk kemajuan bangsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bakal bangkit menjadi bangsa yang luar biasa jika para pemimpin dan elemen masyarakat mau bekerja sama serta bergotong royong. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pengoperasian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai di Stasiun Manggarai pada Rabu hari ini. Lebih lanjut, Prabowo menyetujui usulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Badan Pengelola Investasi dan Antara ikut membantu pembiayaan pembangunan jalur LRT Jakarta. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lex. City Guide 9, Walun FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Memory Lex ya, di malam hari ini. Kita coba untuk bersama-sama masuk ke dalam kapsul waktu untuk bernostalgia terkait dengan keseruan-keseruan yang mungkin pernah Anda lakukan, yang pernah Anda kerjakan juga di zaman dahulu, mungkin di tahun 80-an, di tahun 90-an. Dan mungkin kita coba untuk beranjak terlebih dahulu kawan dengan beberapa ingatan atau memori ya, terkait dengan makanan. Nah sekarang juga kalau di tahun 2026, mungkin 4 bulan lagi berapa? 3 bulan lagi kawan ya, kita sudah akan masuk ke tahun 2027. Waduh, cepet sekali, gak kerasa ternyata sudah mau tahun 2027 aja. Dan ternyata tren-tren makanan yang digemari oleh anak-anak kita sekarang jauh berbeda dengan makanan yang mungkin dulu pernah kita konsumsi. Mulai dari makan nasi, nasi tiwul, nasi jagung, terus juga beberapa cemilan yang mungkin dulu masih terasa sehat, terasa alami gitu ya. Kita masih makan polo pendem. Nah, siapa yang masih ingat makan polo pendem kawan? Jadi ada telo, telo ungu, telo madu, ada mbote, dan macam-macam ya. Kalau anak zaman sekarang dominan untuk mengonsumsi makanan-makanan cepat saji yang banyak rasanya, yang cantik penampilannya dari makanannya, menarik begitu ya, dan menjadi tren, apalagi ditambah dengan adanya sosial media. Jadi double-double ya, anak zaman sekarang lebih dominan untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Padahal kalau secara harga, secara rasa, dan juga secara kesehatan pun sebetulnya jauh berbanding kawan ya. Kalau makanan kita mungkin yang masih suka makanan-makanan sehat, jagung rebus, kacang rebus, harganya cenderung lebih murah, terus juga kesehatannya juga lebih banyak. Tapi kalau misalnya keseringan mengonsumsi makanan cepat saji, makanannya harganya mahal, bahan bakunya tinggi, tapi tidak kurang baik juga untuk kesehatan, apalagi kalau dikonsumsi secara sering ya atau terus menerus. Dan kawan, di malam hari ini juga kita akan kembali untuk bahas bagaimana makanan-makanan jadul yang dulu pernah Anda konsumsi bersama mbah Anda ya, mbah-mbah ya, bersama kakek nenek, ataupun juga dengan keluarga-keluarga ketika sedang reuni keluarga atau sedang mudik juga ke kakek nenek, ke Mbah Kung ya, ke Mbah Kung. Nanti boleh untuk Anda tanggapi juga bagaimana keseruannya, makanan-makanannya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Sambil menunggu, barangkali Anda coba untuk mengingat-ingat dulu bagaimana keseruannya. Kita sambil mendengarkan kawan relay siaran dari This Way, menunggu langkah Menkeu baru untuk menyelamatkan fiskal.

0: Pagi apa?
1: Pagi Sasha.
0: Ya. Wow, sudah terang.
1: Ya, di Manado kan? Seperti ya, kemarin saya bilang ini dari Manado. Manado atau Manado? Manado ya. Di Manado.
0: Dan cantik sekali itu Abah, pemandangan belakangnya itu Abah. Boleh di-spill enggak ya, itu di apa itu belakangnya itu danau kah, laut kah?
1: Itu laut Teluk Manado. Ya. Di sebelah sana ada gunung namanya Manado Tua. Kemudian di belakang sana ada Bunaken yang terkenal itu. Sasa pernah ke Manado kan?
0: Enggak.
1: Oh, oke.
0: Makanya Sasa tertarik pengen ke Bunaken karena memang kayaknya memang itu surganya laut katanya ya Bunaken ya.
1: Saya dulu sangat-sangat sering ke Manado waktu membangun media di sini zaman dulu. 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Jadi ini nostalgia juga.
0: Makanya.
1: Tadi jam 4 waktu sini saya sudah bangun. Biasa karena di Surabaya biasa juga bangun jam 3. Jadi kemudian podcast kita kan jam 6 waktu Manado. Jadi jam 5 saya sudah di gym, senam di gym karena di gym itu ada ruang yang untuk yoga. Full kaca begitu, biasanya jam segitu masih sepi, jadi saya senamnya di ruang yoga.
0: Terus ini sudah siap-siap ini kan, ya
1: di belakangnya tempat yoga, kemudian saya lihat kok di sebelah gym ini ada lokasi menarik untuk nanti ketemu Sasa di sini begitu. Saya lihat kemudian sudah kebetulan ada kursi tinggi bisa untuk tempat handphone, kemudian ini ada tempat berjemur, kursi yang tempat tiduran berjemur itu tempat duduk saya. Kemudian saya bawa air botol dari kamar untuk sandaran handphone. Selesai. Begitu.
0: Abah di Manado dari kemarin?
1: Tadi malam nyampe. Harusnya kemarin sore nyampe, tetapi pesawat Surabaya Manado dibatalkan, dipindah harus lewat Makassar. Sehingga di Makassar beberapa jam dijemput teman-teman di Makassar, diajak makan di Makassar. Makassar kan ikannya kan enak, dan Manado juga begitu. Jadi tadi malam dari Makassar langsung ke Manado, kemudian dari bandara langsung makan ikan juga karena debu-debunya di sini kan enak.
0: Ya. Nah, berarti teman-teman Abah yang di sana ini langsung nanya tentang Abah, nggak tentang yang sekarang lagi viral itu tentang Pak Purbaya juga? Langsung dibahas nggak itu sama teman-teman Abah di Manado?
1: Pasti, tapi karena teman makan malam saya ini para bankers dari bank, maka saya tidak mau memberi penjelasan ketika ditanya, Pak gimana itu soal football, kalian kan lebih mengerti, saya bilang, ayo kalian cerita.
0: Menarik, bagaimana Mbak boleh diskir kalau untuk banker sendiri, bagaimana dengan kondisi digantinya Pak Purbaya? Kemarin sempat saya lihat itu sempat tuh saham-saham bank itu sempat naik, terus kayaknya turun lagi ya kayaknya. Sempat naik bus gitu.
1: Mereka umumnya masih belum mau berkomentar karena ya wait and see lah. Karena semua tahu bahwa Purbaya adalah hanya satu faktor. Faktor banyak. Misalnya apakah dengan diganti Pak Purbaya kemudian semua akan baik-baik saja? Kan tidak. Kan persoalan ini kan ada perang di Iran, kemudian ada El Nino, ada harga saham, atau ada pemberantasan illegal mining, ada pembongkaran pajak, ada transfer pricing yang akan diberantas, semua itu menjadi, dan banyak lagi. Semua itu menjadi satu menyebabkan kondisi ekonomi seperti sekarang. Nah, jadi Pak Purbaya hanya satu faktor. Saya juga begitu. Saya setuju dengan pendapat mereka bahwa satu faktor tidak akan membuat harga saham naik atau turun. Bahwa naik turun bisa saja itu kebetulan rupiah kuat. Karena faktornya jauh lebih dalam dari itu. Bahkan di Amerika sendiri kan sekarang harga bensin juga naik, harga minyak solar naik, karena ya Trump nggak bisa segera menyelesaikan perang di Iran. Artinya ketika perang baru 4 hari, Trump sudah mengumumkan bahwa Amerika menang, begitu. Baru 4 hari Amerika menang. Tapi seminggu kemudian dia mengumumkan lagi kita menang total, begitu. Oh berarti kemarin menang itu ternyata belum menang total. Nah, kemudian Amerika menang, kita menang total. Tapi sebulan kemudian dia ngomong kita karena sudah menang kita akan segera menarik pasukan dari Iran. Loh, berarti selama ini masih perang di sana. Dan sekarang sudah hari ke-200 masih juga belum selesai. Jadi ya itulah Trump. Jadi Presiden Trump ya begitu. Jadi hari keempat sudah bilang menang, sekarang sudah hari ke-200 202 karena akhirnya. Jadi faktornya tidak hanya apa berbahaya.
0: Berarti itu yang harus banyak masyarakat yang ada di sini tahu ya, bahwa untuk turun atau naiknya saham ini tadi itu tidak hanya karena tiba-tiba digantinya Pak Purbaya, karena ini kan banyak sekali narasi yang terjadi bahwa wah setelah Pak Purba diganti naik, atau wah setelah Pak Purba diganti ini turun semua, IHSG-nya turun merah. Nah itu memang ada, apakah benar kalau IHSG turun merah itu kemarin karena mayoritas pergantian atau memang akumulasi dari banyaknya hal yang terjadi dalam waktu yang bersamaan?
1: Ya mungkin spekulan ya. Spekulan. Siapa tahu apa? Banyak orang ya. Kenapa?
2: Ini kan yang mulai ramai di media sosial itu kan cara memberhentikannya, Pak, yang melalui telepon dan lain sebagainya. Apakah ini bisa jadi warning bagi kabinet yang lain, Pak? Artinya dia bisa ditelepon dan dihentikan sewaktu-waktu, Pak.
0: Kok seru sekali nggak pakai bahasa basi lagi ini soalnya ya. Biasanya bahasa basi panjang. Kalau gini aja cepet gitu kalau di tulisan Abang.
1: Ya, saya tentu saya tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi seandainya saya yang menjadi korban pemecatan, saya bisa terima. Karena intinya kan saya misalnya saya nggak bisa diterima, saya bisa apa? Kan malah mengganggu kejiwaan, mengganggu pikiran. Karena misalnya memang haknya apa? Misalnya Pak Purbaya tidak bisa menerima. Nah, ini kok tidak manusiawi. Memangnya manusiawi itu hukum? Manusiawi kan bukan hukum. Manusiawi itu kan perasaan, kemudian dengan rasa, kan bukan pasal-pasal hukum. Apakah bisa Pak Purbaya misalnya menggugat ke pengadilan karena cara memberhentikannya tidak manusiawi? Kan tidak bisa juga. Dan apapun kan ini hak yang disebut hak birokratif presiden. Jadi Pak Purbaya sudah betul sekali, dia ketawa-ketawa, kemudian ya menurut saya orang seperti beliau cepat juga move on, mungkin belajar banyak dan belajar merenungkan bahwa satu kebijakan itu tidak diterapkan di ruang kosong, di ruang hampa, kan ada istilahnya begitu. Jadi satu kebijakan tidak diterapkan di ruang kosong, itu variabelnya akan banyak. Misalnya siapa yang memasukkan variabel Amerika menyerang Iran, kan tidak ada. Kemudian variabel, kalau variabel El Nino sudah harus diperhitungkan karena itu secara ilmiah bisa dihitung bahwa tahun sekian akan ada El Nino. Kemudian variabel yang lain-lain bisa diperhitungkan. Mungkin bahkan variabel Pak Prabowo pun harusnya bisa diperhitungkan. Artinya Pak Prabowo itu orangnya begini, mau cepat, mau proyek besar-besar, mau segala macam begitu. Kan orang sudah tahu, sudah 14 tahun beliau, sudah 4 kali pilpres beliau mencalonkan diri, jadi sudah tahu. Jadi bahkan harus variabel Pak Prabowo juga harus dihitungkan sebagai faktor nanti bisa sukses atau tidak sukses. Jadi ada variabel Trump, ada variabel Pak Prabowo, ada variabel El Nino, ada variabel ekonomi yang selama 10 tahun terakhir juga tidak maju besar, ya maju tapi kecil begitu. Ya itu variabel-variabel yang sudah dihitung. Karena itu saya memuji Pak Purbayas tentang sikapnya yang bisa menerima itu. Ya. Harus diterima.
0: Ya. Dan memang menarik Abah kalau cari caranya, sikapnya kemarin saya lihat sendiri ketika diwawancara ditanya setelah ini mau apa gitu. Setelah ini saya mau mancing aja gitu kan, di belakang rumah mancing mujair sambil merenung kenapa gue dipecat. Nah itu kan suatu hal yang membuat santai gitu ya Abah ya. itu luar biasa menurut saya untuk sikap seorang.
1: Semua anggota kabinet harus siap seperti itu. Harus siap seperti itu. Dan bahkan semua orang di militer itu udah biasa. Dan Pak Prabowo mungkin juga membawa kebiasaan di militer biasa. Dan nggak boleh bertanya mengapa diberhentikan. Nah, itu adalah hak atasan. Gitu. Nah, dan di Amerika kan sudah sangat biasa. Di telepon ya fire, jadi ya sudah diberhenti, ya sudah berhenti begitu. Bahkan di sana mungkin nggak perlu ada SK.
0: Di
1: perusahaan-perusahaan juga begitu. Nah, kita ini kan membiasakan diri punya budaya yang sopan santun, punya budaya lemah lembut. Tetapi ada ilmiahnya juga. Misalnya begini, di level perusahaan atau di level organisasi, aset yang terbesar itu kan sudah disepakati, yaitu SDM. Berarti SDM ini kan harus kerja keras, harus kerja semangat, harus kerja kreatif. Dan untuk itu biasanya tidak hanya faktor gaji yang membuat orang semangat, orang kerja keras, orang tidak perhitungan, itu tidak hanya gaji. Ya gaji penting, tapi tidak hanya gaji. Suasana kerja lebih penting, begitu. Artinya sikap atasan lebih penting. Kemudian perilaku atasan memperlakukan bawahan seperti apa, itu juga penting, begitu. Sehingga banyak orang di swasta terutama berhenti bukan karena kurang gaji, berhenti karena suasananya nggak enak begitu. Nah, pernah dengar kan
0: Sasar begitu? Sering.
1: Kalau Anda bagaimana? Anda kan psikolog.
0: Kalau sekarang memang banyak sekali yang seperti itu, apalagi yang di Gen Z ya, Bah ya. Itu saya sering banget menemui klien-klien saya itu yang namanya work life balance, Bah. Tidak hanya gaji saja gitu. Work life balance. Ya, itu sekarang lebih banyak sekali yang menemui bahwa banyak sekali temannya itu memilih itu. Jadi tidak melulu gaji, ada juga yang tidak mengejar gaji sampai tinggi, atau tidak semua orang mengejar jabatan gitu. Jadi banyak orang yang bertahan, ya udah yang penting saya balance gitu. Jadi memang benar, Bah. Kalau suasana kerjanya

0: gak enak biasanya banyak yang tiba-tiba resign. Itu tuh banyak fenomena yang sekarang terjadi seperti itu di Gen Z gitu.
1: Tapi pakai negeri kan gak begitu ya Sasa ya?
0: Ah betul, makanya saya juga berpikir apa jangan-jangan Pak Purbaya ini juga sebenarnya menunggu ya akhirnya saya bisa mancing.
1: Pegawai negeri kan nggak ada yang aku berhenti aja dari pegawai negeri karena nggak enak suasananya kan nggak ada.
0: Dia diam
1: begitu paling kerjanya slowdown, kerja slowdown. Iya
0: nggak perform sih Pak Bah lebih tepatnya jadinya.
1: Tapi di pegawai negeri kerja nggak perform kan nggak apa-apa.
0: Betul.
1: Tapi kalau di perusahaan. Kalau karyawan-karyawan diperlakukan kurang manusiawi, kemudian tidak perform, kan perusahaannya yang hancur, begitu.
0: Iya, gitulah. Pak Purbaya.
1: Pak Purbaya sudah betul lah sikapnya begitu dan siapa saja menurut saya. Bahkan ada kan yang lebih Pak misalnya kan kapan itu kan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains kan juga diberhentikan bahkan baru berapa lama? Baru 3 bulan atau 6 bulan begitu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dunia di luar masih banyak.
0: Iya, dan mungkin karena Pak Purbaya ini kan attract dari netizen sendiri kan memang banyak ya, termasuk dari yang tulisan Abah ini tulisan fanbase-nya Pak Purbaya yang ada di TikTok gitu kan, ternyata dengan yang jidup-jidup itu saya sempat kaget abah nulis hari ini itu namanya judulnya Purbaya dijuamput. Saya ngerasa bahwa abah apakah itu boleh di jurnalistik ngomong seperti itu karena saya bukan orang jurnalistik ya. Tapi saya baca, oh ternyata itu namanya orang, nama panggungnya artis. Literasi saya kurang.
1: Tapi saya juga gak tahu sebelumnya. Saya pernah dengar lagunya Juamput itu.
0: Belum
1: pernah dengar. Saya juga pernah dengar. Nah kemarin setelah disebut-sebut itu saya baru cari-cari di YouTube ada lagunya seperti itu. Saya sih berasosiasi kepada lagu Shuffle yang kacamatanya terutamanya dan penampilan jamputnya.
0: Iya, tapi menarik ya jadinya nama lagu itu jadi multitafsir, jadi bisa ditafsirkan berbagai macam begitu ya bagi yang mendengarkan ya. Dari kata-katanya aja, dari apanya.
1: Yang baik kan begitu kan? Anda kan pianis. Lagu yang baik kan memang begitu kan? Ya,
0: betul, multitafsir begitu. Betul. Abah, kalau sekarang kita coba move on sedikit kepada calon, bukan calon ya, sudah yang baru ini. Seberat apa tugas beliau ini untuk menyelesaikan, setidaknya kan ini yang dilakukan Pak Purbaya semuanya sudah tengah-tengah banget ini, Bah ya, gitu kan. Bahkan ini sangat, sangat manuvernya ekstrim lah. Nah, seberat apa tugas beliau ini untuk menyelesaikan?
1: Luar biasa, luar biasa berat tetap dan lagi faktornya kan tidak hanya di beliau, seperti juga faktornya tidak hanya di Pak Purbaya, faktornya juga tidak hanya di beliau. Beliau ini kan pasti tugasnya di fiskal, tidak di moneter, karena urusan moneter kan urusannya Bank Indonesia. Ini di fiskal. Fiskal itu artinya begini, ini ada APBN, anggaran yang sudah disetujui DPR. Berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, berapa miliar untuk apa, semua sudah disetujui. Nah, dia harus menjaga itu gitu. Nah, tetapi sulitnya adalah misalnya subsidi mungkin yang terberat nanti bagi beliau, Profesor Swa, itu tentang subsidi. Bagaimana akan mengendalikan subsidi? Karena begini, di APBN kan sudah dialokasikan subsidi itu sekian, itu sudah disetujui. Ya kalau toh naik turun nggak banyak gitu. Tapi kan ini faktor perang di Iran, itu kan harga minyak menjadi luar biasa. Berarti subsidi energi akan luar biasa. Dari yang direncanakan kan hanya sekitar 250 triliun. Itu subsidi listrik, subsidi LPG, subsidi Pertalite, BBM, dan mungkin subsidi solar cell atau apa begitu. Nah, itu kan 250 triliun, itu sudah begitu. Nah, ini kan harga-harga berubah. Nah, tuh kan gampang Pak, harga berubah kan, harga jualnya juga berubah. Kan bisa begitu. Sehingga subsidinya bisa tetap 250 triliun. Ini enggak bisa. Pemerintah punya keputusan Pertalite tidak akan diubah harganya, tetap 10.000 sampai dengan akhir 2026. Nah, kemudian ya yang lain kan bisa dinaikkan sesuai dengan harga pasar. Iya, dinaikkan. Nah, saya tidak tahu apakah sudah diantisipasi atau belum bahwa begitu BBM yang lain-lain dinaikkan, orang menyerbu semua ke Pertalite. Akhirnya terjadi krisis BBM. Dan berarti terjadi pembengkakan juga subsidi yang semula Pertalite itu dialokasikan sekian menjadi tidak cukup. Begitu. Nah, ini yang akan berat beliau nanti. Berani enggak mengusulkan agar harga Pertalite pun dinaikkan, karena itu sudah tidak sesuai dengan policy fiskal misalnya begitu.
0: Wow.
1: Nah, itu ini tantangan terbesar adalah di situ. Termasuk LPG 3 kilo. Nah, beliau bukan pemegang keputusan final, keputusan finalnya keputusan politik. Tapi kalau sampai nanti subsidi itu 600 triliun, mencapai 600 triliun, ya beliau tidak bisa menjaga fiskal itu dengan baik. Tapi kan bukan salah beliau. Begitu.
0: Nah, ya itu. Jadi yang beban yang beliau tanggung ini, bahkan beban yang bukan kesalahan beliau pun juga beliau akan tanggung sebagai salah satu orang yang dianggap menjadi sebab, gitu, begitu kan ya.
1: Nah, kita akan lihat nanti berani enggak ada menaikkan harga Pertalite. Kalau tidak berani, berarti harus ada pemikiran lain. Misalnya, bagaimana agar yang membeli Pertalite tidak bertambah, tetap seperti dulu sebelum harga-harga apa sih? Harga bensin atau Pertamax ya? Sebelum harga Pertamax, harga yang lain-lain itu naik. Gitu. Nggak ada migrasi atau perpindahan dari dulu pakai Pertamax sekarang pakai Pertalite. Bagaimana menjaga itu? Nah, saya tidak tahu bagaimana harus menjaga itu. Banyak kepala daerah yang kemudian mengambil inisiatif sendiri, misalnya work from home, sekolah diliburkan, ya bukan diliburkan. Belajarnya dari rumah. Kemudian di daerah lain ada kebijakan kepala daerah beli Pertalite sesuai dengan tanggal ganjil atau tanggal genap. Dan ini semua akan membuat kekisruhan gitu.
0: Nah, jadi sebenarnya ganti siapa? Oh ya, monggo-monggo gimana?
1: Jadi kebijakan apapun akan menimbulkan kekisruhan. Tinggal nanti para analis kebijakan, terutama di pusat, itu menghitung kalau pembeli Pertalite tetap dibatasi orangnya, tidak boleh ada yang dulu Pertamax kemudian pindah ke Pertalite, itu hebohnya berapa? Dari 100 hebohnya berapa? Nah, kalau harga Pertalite dinaikkan, hebohnya berapa? Dari 1 sampai 100 hebohnya berapa? Mana yang hebohnya lebih bisa dikendalikan? Begitu. Nah, tentu tujuannya bukan sekedar heboh juga. Ada juga misalnya tujuan subsidi itu apa sih? Tujuan subsidi kan membantu yang kalangan yang tidak mampu. Nah, berarti Pertalite ini yang disubsidi 6.000 rasanya itu sudah tepat untuk orang yang tidak mampu. Jangan-jangan ada juga yang mampu pindah membeli Pertalite karena barangnya ada begitu. Nah, itu juga harus dihitung. Nah, berarti banyak kebijakan yang harus di-adjust dan ini diperhitungkan risikonya dan risikonya itu pertama kehebohan politik, yang kedua adalah tujuan subsidi dan seterusnya. Jadi ya harus kerja keras.
0: Ya. Itu baru satu ya, baru satu di bagian yang tentang subsidi, belum yang bagian-bagian yang lain. gitu
1: belum
0: ya.
1: Bagian misalnya bagaimana nanti seandainya ini koperasi-koperasi merah putih itu kan dibangun dengan kredit. Kredit dengan perlakuan khusus lah, artinya meskinya tidak layak kredit ya tetap diberi kredit karena ini tujuan mulia dari pemerintah begitu. Kan kredit itu kan ada jatuh tempo. Kapan

0: ini juga persoalan yang lain lagi, karena bank kan harus muter, sementara kemarin menggelontorkan uang sebagai kredit untuk membangun koperasi Merah Putih, tentu mereka sudah tahu bahwa tahun berapa, tanggal berapa harus memulai membayar bunga, membayar cicilan, dan bagaimana seandainya itu tidak bisa, begitu. Nah, ini juga perkembangan berikutnya lagi. Ya begitu. Jadi
1: bus, kemarin saya baca juga tentang bus itu juga. Yang rekonstruksi lagi untuk ke 80 tahun, mulai 80 tahun pokoknya dituin lagi itu juga.
0: Dan setiap tahun 1 triliun.
1: 1 triliun ya itu. Itu.
2: Mbak Sasa, ini ada yang bertanya, Abah, menurut Pak Dahlan, apakah Abah setuju ide Pak Luhut di mana subsidi dihapus tapi semua subsidi diuangkan dan dikasih via rekening untuk NIK yang tertera miskin?
0: Bukan subsidi dihapus ya, diubah caranya. Jadi prinsip dari subsidi itu harus diterima oleh orang. Oleh orang. Orang dalam pengertian di sini adalah orang-orang yang berhak menerima subsidi, orang miskin, katakan begitu. Kalau Anda tahu sekarang ini subsidi itu di bukunya pemerintah itu tidak diberikan kepada orang, diberikan kepada perusahaan. Jadi misalnya begini, pemerintah memberi subsidi Pertalite yang mestinya harganya 16.000 cukup membeli 10.000. Berarti orang itu sebetulnya diberi oleh pemerintah itu Rp6.000 per liter. Jadi kalau Anda beli 10 liter itu berarti Anda itu terima uang dari pemerintah pada hari itu 60.000. Tapi kan Anda nggak merasa kan? Anda nggak merasa bahwa pemerintah sudah memberi Anda 60.000 pada hari itu, begitu. Karena apa? Karena subsidi pemerintah itu diberikan ke Pertamina. Nanti Pertamina yang menjual ke Anda 10.000, bukan 16.000, begitu. Nah, itu sebetulnya melanggar prinsip subsidi dan juga menyulitkan Pertamina. Menyulitkan Pertamina ini itu begini. Pertamina menjual Pertalite 10.000, tapi dia kulaan membeli BBM itu dari sumbernya sana, itu katakanlah harga ekonominya 16.000. Berarti Pertamina kan kehilangan uang 6.000 per liter setiap hari. Loh, tapi kan diganti pemerintah. Iya, memang diganti. Kapan gantinya? Begitu. Kan pemerintah nggak bisa tiap hari ngasih uang Pertamina, ini subsidi yang hari ini sekian, kan nggak bisa. Pemerintah kan tergantung juga ini ada uang nggak di kasnya pemerintah. Ya, oh, saya yakin bahwa sekarang ini Pertamina atau PLN atau pabrik pupuk atau pupuk Indonesia itu punya tagihan ke pemerintah itu berpuluh-puluh triliun. Dan itu tagihan itu kalau nggak dibayar, perusahaan ini hidup dari mana? Kan pengeluarannya sudah dilakukan oleh Pertamina, pengeluarannya untuk beli BBM. Nah, tetapi belum dapat pengganti dari pemerintah. Terus yang diputer ini uang mana? Uang apa? Begitu kan nggak ada. Akhirnya apa? Ya sudah, belinya sedikit saja. Begitu. Akhirnya ya krisis BBM. Ini kan belum terungkap penyebab sebenarnya. Kenapa krisis BBM di banyak daerah? Yang terungkap kan baru masalah distribusi, baru masalah perpindahan dari pertama ke Pertalite. Tapi kan belum terungkap yang sebenarnya itu apa. Bisa jadi yang sebenarnya adalah Pertamina nggak punya uang. Punya uang, tapi masih dalam bentuk tagihan ke pemerintah yang belum dibayar. Akhirnya Pertamina nggak punya uang cukup untuk, bisa yang terjadi bisa begitu. Seperti dulu pemadaman listrik, bulet saja kan, tidak segera jelas apa penyebabnya. Akhirnya terpaksa saya menuliskan, ini penyebabnya batu bara. Bukan karena perbaikan, bukan karena pemeliharaan, dan akhirnya menjadi terbuka. Ini kan BBM ini kita belum tahu apa penyebab utamanya. Bisa jadi itu betul yang dua tadi, bisa jadi ketambahan karena Pertamina nggak punya uang. Punya uang, tapi bentuknya masih tagihan, begitu. Nah, ini kan belum dibuka berapa tagihan Pertamina ke pemerintah sekarang ini. Perkiraan saya di atas 100 triliun, perkiraan saya. Nah, perusahaan uang 100 triliun dipakai orang lain, kan sama dengan dipakai orang lain. Kan dari mana perusahaan ini muter, begitu. Nah, pabrik pupuk juga begitu.

0: petani mendapat pupuk lebih murah dari harga semestinya. Itu pemerintah memberi subsidi, tidak diterima oleh petani kan? Petani kan nggak merasa kalau pemerintah ngasih uang ke dia. Karena apa? Yang penting pokoknya beli harganya murah begitu. Tapi pakai uang perusahaan, uang perusahaannya PT Pupuk Indonesia atau apalah namanya begitu. Nah, perusahaan ini pasti punya tagihan ke pemerintah. Mana subsidi yang dibilang itu? Nah, kami sudah nggak punya uang lagi, mana subsidinya? Nah, tapi pemerintah mau membayar atau tidak kan tergantung ada uang atau tidak. Begitu. Nah, begitu. Nah, jadi itu yang akan diubah. Itu yang akan diubah. Idenya Pak Luhut itu bahwa subsidi itu akan diberikan kepada orang. Akan diberikan kepada orang itu begini. Misalnya Sasa. Misalnya Sasa miskin, misalnya begitu. Sasa ini sebetulnya sebulan menerima subsidi dari pemerintah, dari negara itu berapa? Misalnya Anda beli BBM sebulan berapa? Berarti selama ini berarti saya terima uang dari pemerintah itu katakanlah 1 juta, misalnya begitu. Yang tidak terasa Anda dapat uang dari pemerintah 1 juta. Kemudian untuk LPG, ternyata Anda sebulan Anda itu dapat uang dari pemerintah 1 juta, berarti 2 juta. Kemudian untuk listrik, Anda ini ternyata selama 1 bulan dapat uang dari pemerintah 500.000, sudah 2 juta setengah. Kemudian apalagi pupuk Anda berapa? Nah, ini dikumpulkan. Anda itu sebulan sebetulnya terima dari pemerintah itu berapa yang Anda tidak merasa begitu. Nah, nanti kalau misalnya selama ini orang miskin itu dapatnya 6 juta sebulan ternyata untuk macam-macam tadi. Nah, itu dikasih aja kamu dapat 6 juta. Begitu sebulan. Tetapi harga Pertalite, kalau dia beli Pertalite harus harga beli 16.000. Kalau beli LPG 3 kilo ya harus harga normal. Bayar listrik harus normal, begitu. Nah, ini yang akan diubah. Saya memuji ide itu. Persoalannya adalah ketika Anda menerima uang 6 juta, apakah Anda sisihkan, ini yang 1 juta nanti untuk beli Pertalite, yang 1 juta untuk beli LPG, yang 500.000 untuk bayar listrik, yang pupuk. Apakah Anda akan menyisihkan uang itu sehingga nanti Anda bisa beli semuanya itu? Atau begitu terima 6 juta, Anda habiskan sehingga ketika beli Pertalite, loh aku kok ngomel kepada pemerintah begini, begitu.
1: Kalau saya pribadi, ketika saya miskin, yang saya lakukan ketika dapat 6 juta cash, yang saya lakukan adalah bayar utang, Mbah.
0: Betul sekali. Nah, ini bagaimana begitu? Ya. Nah, ini saja. Kalau bisa ada masukan dari banyak masyarakat, saya kira akan lebih baik. Bagaimana? Tapi ini lebih rasional dan lebih memenuhi prinsip bahwa subsidi itu harus diterima oleh orang, bukan diterima oleh perusahaan, begitu. Ya. Supaya tidak menyulitkan juga perusahaan itu, begitu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih. Selamat berjalan-jalan. Ya. Terima kasih juga teman-teman, jangan lupa hari ini bisa didengarkan juga di City 911 FM Malang. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, siap-siap masuk ke dunia yang bikin rasa penasaranmu gak ada habisnya. Bayangkan, kamu bisa merasakan sensasi berjalan seperti di bulan, menguji kekuatan giroskop, merasakan simulasi gempa, menghadapi tornado, sampai berinteraksi langsung dengan robot anjing dan robot humanoid. Semua itu bisa kamu temukan di Mega Science Center dan Budaya, destinasi terbaru di kawasan Jatipak 1, Kota Batu. Bukan hanya sains dan teknologi, kamu juga bisa menjelajahi sejarah Majapahit, mengenal budaya Indonesia, sampai menelusuri perkembangan Islam melalui zona-zona edukatif yang interaktif dan pastinya seru. Ada juga workshop wayang, pertunjukan potehi, terakota, Sri Mulat, hingga keris dance. Dan kabar baiknya, mulai 16 September 2026, Mega Science Center dan Budaya resmi memasuki tahap trial opening. Jadi, jangan cuma jadi penonton, saatnya mencoba, bereksplorasi, dan menemukan hal-hal baru yang luar biasa. Mega Science Center dan Budaya, sains, teknologi, dan budaya dalam satu pengalaman yang gak terlupakan. Info selengkapnya kunjungi Instagram dan TikTok @megascientecenter atau kanal resmi Jawa Timur Pakro.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Kembali kawan di malam hari ini ya. Tadi kita sedang mendengarkan This Way, Relay This Way ya, tentang Dahlan Iskan tadi membahas tentang menunggu langkah Menkeu baru untuk menyelamatkan fiskal keuangan Republik Indonesia. Tapi kita coba untuk beranjak kembali kawan untuk membahas ya beberapa segmen juga terkait dengan nostalgia. Kita coba masuk ke dalam kapsul waktu ya, jadi bercerita tentang bagaimana dulu sih keseruannya ketika Anda makan makanan tradisional. Karena makanan-makanan tradisional tentunya banyak sekali filosofisnya kawan. Nah sekarang saya coba tanya kepada Anda, barangkali yang sekarang sedang mendengarkan juga, kira-kira filosofisnya dari nasi tumpeng. Nah Anda pernah tahu tidak kawan, kalau filosofisnya nasi tumpeng adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari leluhur-leluhur kita dari segala agama. Memang kepercayaannya adalah semakin tinggi pujaan ataupun juga seserahan yang kita buat itu akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah tentunya makanan-makanan yang ternyata kalau kita di zaman dulu ya, di zaman tahun 80-an, di tahun 90-an kita konsumsi, kalau diingat-ingat rasanya ya udah kayak makanan-makanan biasa gitu. Tapi ternyata di balik itu semua banyak loh filosofisnya, nggak kayak makanan-makanan di zaman sekarang mungkin yang cepat viral, cepat ngetren gitu ya, apalagi ditambah dengan adanya sosial media. Nanti boleh untuk kembali Anda tanggapi kawan, barangkali mau on air juga boleh, kita akan bahas bersama-sama terkait dengan keseruan makan makanan tradisional ya di zaman dulu. Perbedaannya apa sih dengan zaman sekarang? Tetap di City Gate 911 FM.

konvensional cukup modern pun masih banyak yang menggunakan nasi tumpeng juga sebagai salah satu urutan dari acara. Misalnya ada peresmian bangunan baru, peresmian rumah, ataupun juga ada yang ulang tahun, biasanya juga masih dibuatkan nasi tumpeng. Lah, wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa diwujudkan dalam bentuk nasi tumpeng tersebut, kawan. Jadi ternyata ketika kita melihat ya, makanan di zaman dulu itu tidak serta-merta langsung dibuat begitu saja untuk dikonsumsi, apalagi hanya sebagai tren. Tapi ada filosofis di dalamnya, dan perlu kita bangga juga, kawan. Ternyata makanan di zaman dulu yang kita konsumsi, kalau dipikir-pikir ternyata banyak loh cerita-cerita uniknya ataupun juga cerita bersejarah di balik makanan yang pernah kita konsumsi. Dan barangkali nanti Anda mau on air juga, kawan, boleh ya, bisa hubungi di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Di malam hari ini kita berikan satu komposisi dari George Michael, Careless Whisper, untuk Anda.

0: for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Cadence for your life. City Gate FM.
4: Memory Lex. Kembali kawan di malam hari ini kita coba untuk membahas ya makanan-makanan tradisional yang mungkin dulu pernah kita konsumsi bersama kakek nenek kita ataupun juga dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya kita melihat juga, atau mungkin Anda sering makan ketupat di hari-hari tertentu ya, di momen-momen yang spesial, makan ketupat yang terbuat dari beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa atau janur. Nah, kepanjangan dari kupat sendiri kawan artinya adalah laku papat, atau ada empat laku. Yang pertama adalah lebaran, yang berarti sudah usai, sudah selesai. Lalu luber. Luber ini melimpah, ya melimpah keberkahannya, melimpah rezekinya, melimpah kesehatannya. Lalu juga ada lebur kawan, dosa lebur. Jadi setelah mungkin untuk yang umat Islam berpuasa selama satu bulan penuh ya. Jadi selesai berpuasa nanti kembali ke

0: Hari yang fitri, hari yang suci, lebur adalah salah satu L yang berada di ketupat. Jadi ada lebaran, luber, lebur, dan labur. Lebur adalah meleburnya segala dosa dan kesalahan kita, dan labur adalah artinya suci kembali. Nah, jadi kira-kira misalnya Anda pernah mengonsumsi ketupat, kira-kira pernah kepikiran gak nih kawan, kalau misalnya banyak sekali filosofisnya dari makanan-makanan yang mungkin dulu pernah kita konsumsi ya. Jadi tidak hanya sebuah makanan, tapi juga ada nilai historis, juga ada nilai filosofis di dalamnya. Di samping itu juga kawan, beberapa makanan ya, seperti lemper. Lemper ini juga beberapa masyarakat ada yang menyebut ten dialem ati ojo memper. Jadi kepanjangan dari lemper, beberapa masyarakat juga menganggap bahwa ten ajenge ati ojo memper lah, seperti itu. Jadi maksudnya adalah mengingatkan kita untuk sebetulnya harus tetap rendah hati saat dipuji. Karena ketan yang lengket ya, jadi ketan yang menyatu ini mencerminkan sebuah persaudaraan dan juga persatuan. Apalagi kalau di dalam hajatan, lemper ini juga bisa melambangkan sebuah harapan dan juga rezeki kawan. Jadi memang ternyata banyak loh filosofisnya dari makanan-makanan sederhana. Mungkin kalau kita melihat ya, sekarang makanan-makanan tersebut sudah ada di jajan-jajan pasar, jajan-jajan basah gitu ya. Kalau misalnya ada yang jualan di pagi hari, jadi kita beli aja kue lemper, kue apem. Dan bahkan ada filosofisnya juga dari lemper, yang artinya adalah ten ad dalam ati ojo memper. Di samping itu juga kawan, apem. Nah, apem ini juga biasanya kalau Anda pernah megengan, megengan itu ketika menuju beberapa hari penting ya, seperti menuju hari bulan Ramadan, ataupun juga ada malam tirakatan, biasanya juga ada kue apem. Nah, masyarakat dulu kawan, sebetulnya kue apem ini, apem berasal dari bahasa Arab, jadi artinya adalah afwan. Jadi karena lidah Jawa, lidah warga Nusantara, kesulitan untuk mengucap sebuah kalimat dari bahasa Arab, sehingga disebutnya adalah apem, yang berarti adalah maaf atau ampunan. Jadi kue apem ini memang sering disajikan saat tradisi kirim doa. Lalu juga ada bersih desa. Biasanya kalau karnaval juga, sebelum rangkaian karnaval, ada bersih desa juga. Pasti di dalamnya ada apem ya, ada kue apem. Itu seperti syarat wajib lah istilahnya kalau orang Jawa. Jadi kue apem ini memang harus ada. Jadi kue apem ini sebagai simbol permaafan, simbol ampunan, juga sebagai simbol permohonan maaf kepada sang pencipta dan juga kepada sesama manusia. Jadi ketika ada sebuah karnaval, ada sebuah hajatan, lah kue apem ini juga salah satu hal atau sesuatu yang jarang dilupakan atau jarang ditinggalkan kan. Karena menjadi sebuah satu kesatuan nih antara ritual, antara rangkaian kegiatan dengan kepercayaan masyarakat adat maupun juga leluhur-leluhur kita yang punya filosofis terkait dengan jajanan-jajanan di zaman dahulu. Dan kawan, di malam hari ini kita akan coba untuk update terlebih dahulu bagaimana informasi seputar Dirwas Jalan Tol.
1: Untuk informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di malam hari ini kembali kita update bagaimana informasi seputar di ruas jalan tol untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang. Di malam hari ini masih terpantau aman lancar dua arah, tidak ada kendala. Sampai menuju ke Tol Gempol, Porong Kejabanan, Sidoarjo, Waru, Perak Satelit juga masih aman lancar kawan. Pas Pro, Pasuruan Probolinggo, Gempol Rembang di malam hari ini juga masih relatif aman. Krian Kertosono juga relatif aman kawan, tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Kalau untuk cuaca kawan, di sekitar Tol Pandaan Malang malam hari ini cukup cerah ya, tidak ada potensi hujan. Namun perlu diantisipasi karena untuk cuaca ataupun juga angin bergerak cukup kencang di sekitar Tol Pandaan Malang.
1: Informasi seputar jalan-jalan.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
0: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
0: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
0: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik.

Ermi Kulit, judulnya Pasrah kawan, di malam hari ini ya, untuk menemani momen-momen nostalgia kita bersama dengan pendengar City Gate juga, dan juga beberapa pendengar yang hari ini mampir juga di live TikTok kawan. Dan tadi sempat kita berbicara sebentar di live TikTok ya, terkait dengan kira-kira makanan nostalgia apa sih yang pernah dicoba juga oleh pendengar City Gate, salah satunya juga yang melalui di TikTok. Ada Mas Salman kawan tadi yang menyampaikan, "Mas, makanan yang nostalgia itu salah satunya adalah gempo." Tadi saya sempat bertanya ya, gempo itu makanan yang bagaimana? Mungkin saya pernah makan atau

0: apa namanya gitu ya, nama penyebutannya, karena kan setiap daerah mungkin ada yang berbeda. Contohnya aja kayak weci, OTOT, bala-bala, itu kan setiap daerah beda, tapi padahal bentuknya sama. Dan ketika tadi saya sempat baca-baca juga, gempo kawan, ternyata gempo ini dia tipikalnya mirip getuk ya, jadi ada kacangnya juga, dia agak empuk dan manis, dan juga ditaburi dengan parutan kelapa. Jadi kalau gempo itu memang bahannya terbuat dari tepung ya, tepung terigu atau juga tepung beras, ditambah dengan gula merah, kacang tolo atau kacang merah. Lalu nanti kalau sudah padat, dipotong balok-balok gitu ya, dipotong kotak-kotak, terus ditaburin dengan parutan kelapa. Dan tadi saya sempat tanya juga dengan Mas Salomon, kenapa Mas kok milih gempo ya sebagai salah satu makanan yang dicap sebagai makanan nostalgia? Karena Mas Salman ini kawan berasal dari Sidoarjo, dan biasanya beli pas ada lagi ada pasar legi ya. Pasar legi, kalau di Sidoarjo emang pasar legi itu kayak pasar kaget gitu kawan. Jadi memang khusus spesial ada pasar, jadi bentuknya kayak bazar gitu ya, lebih tepatnya kayak bazar, tapi cuma ada di hari-hari tertentu. Salah satunya adalah hari legi ya, menurut tanggalan Jawa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wah, ini menjadi sebuah momentum menarik kawan ya, karena untuk mendapatkan gempo sendiri memang perlu untuk bahkan sampai harus di hari-hari tertentu ya. Jadi specifically ya kayak harus di hari legi menurut tanggalan Jawa. Dan tentunya kalau misalnya kita ingat-ingat, mungkin dulu Anda pernah ikut ke pasar kaget, terus juga kalau di Gersik seingat saya itu ada namanya pasar Wage. Jadi kalau di Sidoarjo pakai tanggalan yang legi, kalau di Gersik menggunakan tanggalan pasar Wage kawan, hari Wage. Jadi tanggalan Wage di Gersik, jadi ada pasar kaget gitu ya. Mirip konsepnya seperti yang ada di Sidoarjo, cuman berbeda hari. Nah tentunya kalau misalnya kita melihat berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh masyarakat di Nusantara, ini sangat beragam dan sangat istimewa. Kita bisa melihat berbagai kearifan lokal, salah satunya adalah dengan gempo sendiri, yang ternyata filosofisnya adalah sebagai menyimbolkan rasa syukur ya atas hasil nikmat panen yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa kepada para petani. Jadi salah satunya mereka sebagai rasa syukur, mereka menikmati hasil panen, hasil bumi mereka dengan membuat menjadi jajanan gempo. Kalau mungkin Anda lupa dengan visualnya gempo, jadi gempo itu kawan berbentuk kotak ya, ada yang kotak, balok ataupun juga persegi panjang. Dia cenderung berwarna merah, merah tua, merah bata, sampai ke kecoklatan karena dia disiram dengan gula merah juga untuk adonannya, selain dari tepung dan juga kacang tolo maupun juga kacang merah. Dan untuk dikonsumsinya sendiri dia harus dikukus kawan, dikukus, dia tidak digoreng maupun tidak direbus ya, jadi rendah kalori lah kalau istilahnya anak muda sekarang kan, mengurangi minyak karena takut kebanyakan kalori ya. Padahal kalau kita lihat jajanan dulu yang nostalgia yang sehat, malah jarang ada yang digoreng. Coba apa yang digoreng? Jarang kawan, mungkin lemper ya. Lemper pun juga ketannya tidak digoreng. Terus juga beberapa snack lain, getuk, kelanting, terus juga apem dan yang lain sebagainya, termasuk dengan gempo sendiri yang dalam proses pembuatannya pun tidak digoreng. Jadi memang cukup sehat ya, ditaburi dengan kelapa. Wah, kalau kita misalnya nostalgia melihat jajanan yang cukup unik seperti itu, apalagi kalau kita berpikir nih secara filosofisnya bagaimana. Wah, makin semangat juga kayaknya kalau misalnya kita coba untuk mengonsumsi kembali. Atau kalau misalnya kangen gitu ya, kita sambil merenungkan nih kira-kira makanan jadul apa ya yang bakal saya makan gitu setelah ini. Karena kalau misalnya di zaman sekarang, snack-snack maupun juga cemilan sekarang kan kebanyakan dari tren yang ada di sosial media kawan ya. Jadi dipromosikan oleh seseorang, kemudian dia menjadi viral, lalu banyak langsung ramai dibeli, pengen dicoba oleh khalayak ramai. Kalau di zaman dulu ada snack, jarang ada yang viral. Viralnya adalah karena kesakralan. Jadi memang mungkin di hari-hari tertentu, di momen-momen tertentu harus ada snack. Salah satunya adalah kue apem. Terus juga kalau misalnya lagi syukuran atau lagi pembukaan grand opening, ada nasi tumpengnya dan lain sebagainya. Dan nanti boleh untuk Anda kembali menanggapi kawan tema kita di malam hari ini ya, terkait dengan jajanan jadul. Barangkali mau on air juga monggo, kita masih mobile sampai jam 12 malam nanti, tetap di City Guide 911 FM. Wisdom.
1: Jadi saya sangat menyadari kenapa saya bisa sampai di titik ini. Yang utama adalah karena peran pembaca. Karena pembaca memberi tempat pada karya-karya saya. Karena ternyata karya-karya saya punya tempat di hati para pembaca gitu. Nah, yang paling berkesan adalah ketika saya mendapat bertemu dengan pembaca yang hidupnya berubah setelah membaca karya saya, yang kesadarannya berubah setelah membaca karya saya. Karena suatu hari ada seorang pembaca mengaku, sebelum membaca Maryam, dia adalah orang yang selalu anti pada perbedaan. Dia orang yang membenci pada mereka yang cara beribadahnya berbeda dengan mereka, dengan dia, atau dianggap sesat dan sebagainya. Nah, dia betul-betul merasa orang-orang seperti itu harus dimusnahkan dari Indonesia. Nah, setelah baca novel saya, dia berubah pikirannya. Nah, itu bagi saya itu terkesan sekali. Dengan membaca, kita sesungguhnya sedang melawan. Melawan kebodohan, melawan doktrin, melawan informasi-informasi yang sesat, melawan hoax. Jadi hanya dengan membaca saja, kita sudah aktif melakukan sebuah kegiatan kritis, melakukan sebuah perlawanan. Dan dengan membaca, kita terus memelihara kesadaran kritis di Indonesia. Jadi teruslah membaca.
2: Saya Oki Madasari, saya seorang penulis, saya pendiri Yayasan Literary Festival, saya pendiri Rumah Muara. Untuk Wisdom di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Memory Lex. Kawan, di malam hari ini, di segmen terakhir ya, di Memory Lex, kita coba kembali untuk menelisik ke belakang nih, jajanan-jajanan yang dulu pernah kita makan, yang pernah kita konsumsi bareng-bareng keluarga. Tadi ada Bu Luluk kawan yang bercerita dulu pas Bu Luluk masih di Malang ya, nostalgia sama makanan ketan tabur, koya kedele. Waduh, ketan difilosofiskan untuk mempererat hubungan. Wah, memang kalau misalnya kita berbicara tentang ketan kawan, banyak sekali ya kreativitas dari makanan ketan. Ada juga ketan lemper, ketan sambel gitu ya. Mungkin kalau dari yang dimaksud Bu Luluk ini adalah ketan sambel ya, karena ketan tabur koyak kedele. Jadi memang kawan ya, ketan ketika dia saling melekat gitu ya, saling menempel, itu menggambarkan sebuah mempererat hubungan atau juga persatuan. Jadi ternyata kawan, kalau kita menelisik ke belakang tentang makanan-makanan yang pernah dibuat oleh kakek nenek kita, yang pernah kita konsumsi semasa kita remaja maupun kita pas masih kecil, ternyata banyak sekali tentang filosofisnya. Tidak hanya sebatas makanan saja, tapi ternyata banyak nilai-nilai historis maupun juga religius di dalamnya. Karena makanan yang kita buat atau mungkin kita makan dulu di tahun 80-an, di tahun 90-an, atau pas kita nostalgia remaja gitu ya, banyak filosofisnya yang mengandung nilai-nilai positif. Salah satunya adalah dengan memperdekat, mempererat juga hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, mempererat hubungan antar tetangga, antar sesama manusia. Mungkin yang sekarang masih marah-marahan dengan tetangganya, saling bisa mengirim jajan, salah satunya adalah dengan ketan sambel, ketan lemper gitu ya. Mungkin hubungannya dengan tetangga bisa lebih harmoni kembali. Karena bagaimanapun juga kawan, manusia adalah makhluk sosial ya. Kita tidak bisa untuk hidup sendiri, kita tentunya bisa harus bergantung dengan orang lain. Karena secara harfiahnya, memang manusia ini akan selalu bergantung dengan apapun itu, baik dengan manusia maupun juga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan pernah kita sepelekan tetangga kita, dan salah satunya adalah dengan bagaimana kita memposisikan makanan-makanan nostalgia ini menjadi sebuah nilai historis yang bisa kita petik. Sisi positifnya, mungkin juga pelajarannya bagaimana, manfaatnya juga bagaimana. Jadi makanan-makanan jadul di zaman dahulu kawan, tidak semerta-merta hanya menjadi sebuah makanan biasa ya, tapi juga bisa menjadi sebuah nilai-nilai historis dan juga manfaat positif lainnya untuk manusia. Apalagi kalau bicara tentang makanan maupun juga cemilan di zaman sekarang, ada seblak, ada dimsum mentai, apalagi ya, ramen, ujang kedu, itu kan semuanya sekarang viral gara-gara ada sosial media. Jadi gara-gara perkembangan teknologi yang semakin pesat, otomatis tren-tren tersebut semakin viral dan cepat menyebar informasinya ke tempat-tempat yang lain. Bahkan bisa se-Indonesia juga ikut viral ya, ada makanan-makanan baru gitu, satu Indonesia bisa cepat tahu. Tapi kalau misalnya kita lihat, ternyata makanan di zaman sekarang kawan cepat saji, ada yang banyak digoreng, lalu juga bumbu-bumbunya bagaimana, kandungan gulanya maupun juga kandungan-kandungan yang lain. Padahal dari nenek moyang kita sudah menyiapkan snack-snack maupun juga cemilan yang sehat. Jarang loh kawan ada cemilan di zaman dahulu yang proses pembuatannya digoreng. Ada, memang ada beberapa, tapi kebanyakan adalah dengan cara dikukus, dengan cara direbus. Coba bayangkan, Anda makan polo pendem ya, ada mbote, ada telo madu, telo ungu, jagung rebus, pisang rebus gitu ya. Dan makanan-makanan tersebut mengandung kesehatan yang cukup tinggi juga, antioksidan, proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, vitamin dan mineralnya juga terjaga karena tidak melalui proses penggorengan. Berbeda dengan snack-snack di zaman sekarang yang mayoritas adalah dikonsumsi ataupun juga diproses dengan cara digoreng ataupun juga dengan yang lain-lainnya. Jadi memang kawan ya, kita perlu bersyukur juga barangkali Anda pernah mengonsumsi makanan-makanan jadul, makanan-makanan di zaman dulu yang mungkin pernah Anda coba juga. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa makanan jadul itu makanan kuno. Tidak kawan, bahkan justru dengan adanya makanan jadul kita bisa semakin berpikir juga di zaman sekarang. Oh, ada modifikasi dari makanan-makanan di zaman dulu, bisa kita kreativitaskan. Mungkin ada ketan sambal ya, kalau misalnya dulu ditaburi dengan kacang gitu, sekarang bisa dikasih selai coklat, selai matcha, teh hijau gitu ya. Jadi banyak sebetulnya kawan kreativitas ataupun kreasi-kreasi dari makanan-makanan jadul ya. Kue apem, serabi juga sekarang banyak loh dikombinasikan dengan makanan-makanan modern, seperti dikasih minuman matcha, dikasih boba dan lain sebagainya ya. Makanan-makanan favorit Gen Alpha dan juga Gen Z. Kawan, terima kasih juga sudah mendengarkan dari City Guide ya. Mungkin Anda tadi sedang mobile dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam bersama saya Mufti Akmal di program Memory Lex. Sampai jumpa lagi di besok kawan, ataupun juga nanti di jam 6 pagi kita akan kembali mengakomodir City Report bersama penyiar-penyiar City Guide lainnya.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

dan Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

0: di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang dembur ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki dembur iku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowokdoro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
1: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kulit yang sehat di usia 40 tidak dimulai ketika kita berusia 40. Apa yang kita lakukan terhadap kulit sejak sekarang ikut menentukan bagaimana kondisinya beberapa tahun ke depan. Inilah yang disebut dengan skin longevity, yaitu pendekatan untuk menjaga kesehatan dan fungsi kulit dalam jangka panjang, bukan sekedar mengejar tampilan yang terlihat lebih muda. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya sendiri memang mengalami perubahan. Produksi kolagen dan elastin menurun, kemampuan kulit mempertahankan kelembaban juga berkurang, dan proses pemulihan dari berbagai kerusakan menjadi lebih lambat. Tapi penuaan kulit bukan hanya soal usia. Paparan sinar ultraviolet, kebiasaan merokok, kurang tidur, pola makan yang buruk, stres berkepanjangan, dan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat mempercepat kerusakan kulit. Karena itu, kalau ingin menerapkan prinsip skin longevity, jangan hanya mencari produk yang menjanjikan hasil cepat. Mulailah dari faktor yang paling sering kita hadapi setiap hari, yaitu lindungi kulit dari sinar matahari dengan sunscreen dan perlindungan fisik seperti pakaian atau topi ketika diperlukan. Kemudian perhatikan juga hal lainnya seperti tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga, tidak merokok, dan mengelola stres. Dan yang paling penting, konsistensi. Perawatan kulit bukan investasi yang hasilnya terlihat dalam semalam. Tujuannya adalah mengurangi kerusakan yang bisa dicegah dan mempertahankan fungsi kulit selama mungkin. Jadi, skin longevity ini bukan tentang berusaha terlihat seperti usia 20 ketika sudah 40, tetapi memastikan ketika usia terus bertambah, kulit kita tetap sehat, terlindungi, dan terawat. Karena merawat kulit terbaik sebenarnya bukan dimulai ketika tanda penuaan muncul, tetapi jauh sebelumnya.

0: Kidigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan,

Center, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM. City Guide 911 FM.

Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya.

0: area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
3: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
2: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
3: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: dulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh, si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Aduh iya, saya Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yo opo yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya. Jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
3: Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang.
2: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
2: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
2: Ya udah, pinjam duitnya boleh ya?
3: Iya, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guide FM.

dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya. Saya kemudian lanjut di S2 nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, terus kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dudur kok balik kemarin yang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu, fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup, saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu, karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami nggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang nggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu, ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang-ulang. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah, itu berlangsung ketika kemudian saya menikah, masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu, yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada, dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah, karena saat mereka gagal panen pun mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini ya, produksi ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mempul, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop? Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi gak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi, sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan.

pertanyaan atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di Citygate FM. Cityguide 911 FM. Guidance for your life.

sepulang dari aktivitas di Jakarta waktu itu, masih setelah S1 gitu ya. Saya kemudian lanjut di S2-nya kan 2002. Di 2001 itu fase sulit kami, karena pulang ke kampung, kemudian situasinya juga mungkin wis kuliah dur-dur kok balik kemarin nang sawah. Nah, ini yang kemudian hampir 1 tahun saya mengalami itu. Fasenya down banget. Nah, dalam hal itu kemudian menjadi peletup. Saya harus berubah. Saya tidak mungkin di kampung, karena di kampung itu sawahnya bukan bertambah tapi terus berkurang gitu. Karena dibagi juga untuk diwaris dan lain-lain. Nah, dari situlah kemudian saya melanjutkan studi S2. Itu pun dengan tanpa perencanaan, Mas. Karena kami enggak tahu ternyata di UB itu 2004 kan buka program ilmu sosial di fase 21 sampai itulah mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Artinya begini, sampai kuliah ke Surabaya pun pulang enggak punya duit itu biasa gitu. S2 loh ya, gitu ya. Naik kereta mestinya turunnya di Bangil gitu ya. Saya ngomong di Bangil itu, wah tadi ketiduran. Akhirnya dia dibiarin sama si kondektornya kereta itu. Ya sudah, tapi jangan diulangi lagi nanti ulang lagi. Ya merasakan itu tadi, kok bisa sampai sebawah ini barangnya gitu ya. Padahal ya situasi itu mungkin kalau kemudian saya pahami sekarang sama gitu ya. Nah itu berlangsung ketika kemudian saya menikah. Masih ada kondisi-kondisi sulit itu. Ini yang saya kira juga perjalanan ya spiritual yang kemudian juga batin gitu. Yang kemudian ya hari harus ngomong tadi, fluktuasi kehidupan itu pasti ada. Dan kesiapan kita yang paling penting. Pada sisi ini saya memandang dalam kehidupan itu orang pasti mengalami, entah dalam sisi ekonomi, entah juga sisi pikiran, entah sisi yang lain gitu ya. Tapi kemudian bangkit itu penting. Yang saya tetap harus pahami, saya tidak melupakan akar saya gitu ya. Jadi orang tua kami mendidik kami dalam lingkungan keluarga petani gitu ya. Petani itu adalah orang yang tidak pernah menyerah. Karena saat mereka gagal panen pun mereka tetap akan menanam lagi. Nah, kuncinya berarti ada filosofi penting di situ menurut saya, menanam. Ya, menanam itu apapun gitu ya. Sehingga kemudian dalam menanam itulah apa yang akan kamu tanam akan kamu tuai. Nah, ini yang ya alhamdulillah mungkin dalam perjalanan itu pasti banyak lah kondisi-kondisi sulit pernah kita lalui gitu ya. Tapi sisi yang lain bahwa ada hal-hal yang ternyata saat kita menanam itu maka ada doa, baik dari orang misalnya gitu ya, dari lingkungan, dari alam gitu kan. Kita menanam pohon, katakanlah begitu kan, malamnya dijadikan makanan oleh kelawar, jadi ini atau jadi oksigen juga ini yang produksi. Ini saya kira doa. Saya Dr. Ahmad Imron Rajuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini di Jento kita akan bicara metode efektif pada mengkan karhutla. Nanti saya tidak sendiri, kita akan berbincang bersama dengan perwakilan dari BPBD Jatim. Kita juga bersama dengan Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM dari Universitas Negeri Malang. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung, ada bisa menanyakan beberapa hal ya untuk narasumber pagi hari ini. Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi hari ini juga bisa Anda ikuti kami secara live ya, baik di live streaming YouTube, bisa juga Anda gabung nantinya di live TikTok di @cityguide911fm.

0: Info Your Life, kawan pagi hari ini Ijen Talk bersama dengan saya Bulan Indriani. Dan pagi hari ini kita akan bicara metode efektif padam kanker hutlah bersama dengan dua narasumber. Saya mau menyapa dulu, ada dari perwakilan BBBD Provinsi Jatim, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Satrio Nurseno SST PMIP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Satrio.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Kabar sehat Pak?
1: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa gabung kembali bersama dengan City Gate. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Satrio. Nanti kita akan bahas banyak seputar metode efektif pada kanker hutlah. Selain dari Pak Satrio, saya juga mau menyapa pagi hari ini dari Kepala Pusat Lingkungan dan Mitigasi Bencana LPPM Universitas Negeri Malang, Dr. Henny Masruro MSC. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Henny.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bulan.
0: Kabar sehat Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Bu?
2: Udah di Malang, tadi pagi baru nyampe.
0: Oh aduh, oke. Tapi ada agenda ngajar nggak ya hari ini?
2: Ada Mbak, tapi nanti jam 10.
0: Oh iya, aman berarti ya, sampai selesai ya. Oke, terima kasih banyak Bu Henny dan juga Pak Satrio. Dan tentunya kami juga mengundang kawan-kawan City Guide, Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp ya di 0811-3600-911. Kawan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kan masih menjadi ancaman serius terutama saat musim kemarau. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan api, mulai dari pemadaman darat, ada istilahnya juga waterbombing, sampai operasi modifikasi cuaca atau OMC. Nah, belakangan ini juga sempat ini menjadi perhatian publik ya, inovasi ubi bombing gitu. Nah, lantas sejauh mana efektivitas metode-metode ini? Mana yang paling tepat untuk menghadapi karhutla dan apakah inovasi baru ini benar-benar bisa menjadi solusi? Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Satrio dan juga Bu Henny. Mungkin untuk mengawalinya saya mau ke Pak Satrio ya. Pak Satrio, mungkin boleh disampaikan data dulu Pak, ini bicara karhutla yang terjadi di Jawa Timur saat ini yang sedang ditangani, termasuk juga yang sudah berhasil dipadamkan, seperti apa update-nya? Silakan Pak Satrio.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi masyarakat di Jatim. Kami sampaikan bahwa per hari ini wilayah Jatim memang lagi dikepung kebakaran hutan dan lahan ya, mulai dari ujung timur dari Argopuro, kemudian ada di Semeru juga di Ranukumbolo, kemudian di Bromo sendiri juga masih ada kebakaran hutan dan lahan, kemudian lanjut sampai ke Gunung Butak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, dan yang terakhir di Gunung Lawu. Gunung Lawu ini sudah 2 hari muncul kembali api. Jadi menyeluruh dari ujung timur sisi selatan Jatim ke ujung barat Jatim sampai detik ini masih terbakar untuk hutan kita.
0: Baik, Pak, kemudian boleh disampaikan bagaimana kondisi terkini ya yang sekarang ini, bisa dijelaskan ya terkait dengan metode dan strategi yang dilakukan dari BPBD bersama dengan unsur terkait untuk penanganannya.
1: Baik, strategi kami tentunya mengoptimalkan seluruh darat. Kemudian yang kita kerahkan dari teman-teman dari BPBD Jatim, BPBD Kabupaten Kota, dari TNBTS, BKSDA, TNI Polri dan relawan, kita kerahkan semua untuk membantu dan mengendalikan kebakaran hutan yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita juga bekerjasama dengan teman-teman BMKG dan Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan OMC. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan waterbombing melalui helikopter. Itu strategi kita. Kemudian ada beberapa inovasi juga menggunakan water spray drone yang namun hanya bisa untuk fokus di titik-titik api yang kecil. Untuk yang besar kita tidak mampu, harus menggunakan waterbombing. Jadi beberapa strategi itu yang saat ini kita laksanakan dan kita optimalkan untuk mengendalikan dan mengontrol kebakaran hutan dan lain. Selain itu juga dari rekan-rekan TNBTS maupun perhutani juga melaksanakan sekat bakar untuk memutus kebakaran hutan agar tidak merambat ke area-area yang pemukiman khususnya yang membahayakan.
0: Oke, Pak Satria boleh dijelaskan bagaimana kemudian pembagian peran antara tim pemadaman yang dilakukan ya, pemadaman darat, patroli udara, pemerintah daerah, relawan, dan bahkan instansi lain yang sedang berjalan ini, Pak?
1: Ya, jadi koordinasi sekarang ini kita membagi tugas dengan rekan-rekan dari pemangku wilayah, khususnya di kabupaten kota, kemudian dengan pemangku kewenangan, khususnya yang memiliki kewenangan yang ada di, kalau di Bromo ini ada teman-teman dari TNBTS, Pak Kabale, Pak Rudi, kemudian di Semeru juga masuk di TNBTS, kemudian di Argopuro ini masuk di kewenangannya rekan-rekan kita di BKSDA, Pak Nur, kemudian ada di Gunung Buta ini masuk di area perhutani, jadi teman-teman perhutani juga sudah mengontrol dan mengendalikan melalui jalur seru darat dengan rekan-rekan yang ada dengan BPD Kabupaten maupun dengan TNI Polri dan relawan. Kemudian juga di Lawu ini juga masuk wilayah perhutani. Ini pengendalian melalui seru darat untuk koordinasinya. Kemudian dari seru udara kami dari BPD Provinsi bekerja sama dengan rekan-rekan operator untuk heli, kemudian dari Abdurrahman Saleh juga, sehingga pemadaman untuk melalui suhu udara dikendalikan langsung oleh BPD Jatim. Kemudian juga ada bantuan dari rekan-rekan BMKG maupun dari Kementerian Kehutanan terkait dengan OMC. Untuk OMC besar sudah selesai pada tanggal 9 September kemarin, karena potensi awan memang sudah habis ya. Dan sekarang ini pakai OMC drone kecil, jadi pakai modifikasi drone kecil dari teman-teman BMKG untuk menyasar awan-awan yang rendah yang khususnya di daerah Bromo dan Semeru untuk bisa memungkinkan untuk bisa kita turunkan paling tidak uap air ataupun hujan ringan yang ada di area Bromo. Ini yang kita lakukan selama ini untuk bisa mengontrol dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Jawa Timur.
0: Oke, Pak, dalam menangani karhutla sendiri apa yang jadi tantangan terbesar yang dihadapi petugas di lapangan?
1: Tantangan terbesarnya adalah kebakarannya bareng-bareng. Jadi kalau 2023 dulu terjadi kebakaran hutan yang sama di Jawa Timur, baik dari Bromo, kemudian Semeru dan Ijen, kemudian Arjuno dan Lawu pada saat itu, Gunung Lawu di Magetan dan Ngawi, itu kejadiannya ada berselang. Jadi ada Bromo dulu, kemudian Arjuno, kemudian Ijen dan Lawu. Jadi spot titik apinya itu tidak berbarengan seperti yang sekarang. Nah, ini memudahkan kami dulu itu sehingga heli yang untuk waterbombing itu bisa fokus di salah satu titik pemadaman dan kemudian bisa mendorong ke tempat yang lain. Nah, untuk yang tahun sekarang ini karena hotspotnya ini berbarengan ya, di seluruh area dan rata-rata ini jauh, ini membuat tantangan kita di khususnya di Jawa Timur ini sangat susah, karena heli ini hanya di Jawa Timur hanya ada satu karena semuanya pemerintah pusat fokus di 6 provinsi yang ada di luar provinsi Jawa Timur, yang di Kalimantan, Sumatera dan di Papua ya. Jadi di Jawa Timur ini hanya ada satu, itu pun hasil dari APBD kita dari Provinsi Jatim, bukan dukungan dari pemerintah pusat sendiri. Dan juga untuk area Jawa Timur ini menjadi area satu-satunya yang sangat-sangat menantang, Mbak. Jadi kalau kita bicara kebakaran hutan dan lain di luar Provinsi Jawa Timur, itu areanya landai ya, datar gitu, normal. Jadi teman-teman dari pilot siapapun bisa untuk melaksanakan waterbombing dan mudah gitu. Tapi di Jawa Timur ini karena areanya gunung dan berbukit dan cuaca setiap harinya berubah, angin setiap harinya berubah, itu menghambat rekan-rekan kita yang melaksanakan waterbombing. Jadi pilotnya harus benar-benar safety, harus benar-benar handal. Jadi di Indonesia ini hanya beberapa pilot yang berani dan mampu dengan melaksanakan waterbombing di area Jawa Timur ini yang menjadi keterbatasan dan tantangan kita di Jawa Timur.
0: Oke, Pak Satrio. Pak, ini kita sekarang fokus ke dua metode ya. Tadi sempat disampaikan di sini yang terus dijalankan itu adalah OMC dan waterbombing begitu. Menjadi dua upaya yang banyak dibicarakan juga, Pak, dalam penanganan karhutla. Sebenarnya apa yang jadi pembeda fungsi keduanya dalam operasi di lapangan ini sebagai informasi edukasi juga untuk masyarakat?
1: Baik, OMC ini adalah operasi modifikasi cuaca. Jadi OMC ini bisa digunakan di dalam dua kondisi ya. Jika kita saat ini ada kekeringan dan kemudian kita membutuhkan hujan, jika ada potensi awan kita bisa turunkan hujan itu di darat untuk bisa membasahi area-area yang kering atau kebakaran hutan ya. Kalau kita OMC yang metode kedua adalah OMC untuk menurunkan hujan atau menurunkan hujan di area-area yang di laut misalnya. Jadi ketika kondisi hidrometeorologi ya, ketika memang cuaca lagi hujan gitu, kita mengurangi curah hujan yang ada di darat untuk kita dorong di area-area laut sehingga tidak hujan yang ada di darat itu tidak besar ya, tidak lebat sehingga bisa kita kendalikan, tidak terjadi bencana banjir ataupun longsor. Kalau kita bicara waterbombing ini adalah istilahnya apa ya, ngambil air untuk disiram di pakai apa bucket namanya, kita siram ke area-area yang terjadi kebakaran hutan atau di titik-titik api yang ada di area-area kebakaran hutan. Seperti itu Mbak.
0: Oke, Pak, kalau di OMC sendiri ya, seberapa besar sih ketergantungan efektivitasnya terhadap ketersediaan awan, kondisi atmosfer dan juga faktor cuaca lainnya, Pak Satrio?
1: Ya, kalau OMC sendiri memang ada potensi, harus ada potensi awan sebenarnya. Harus ada potensi awan. Kalau menurut BMKG sebenarnya untuk area di Jawa Timur itu baru bisa ada potensi awan besar itu di dasarian pertama bulan Oktober.
0: Okay.
1: Itu akan ada awan di area sisi selatan Jawa Timur. Itu baru ada potensi awan. Kalau sekarang memang di area tengah maupun utara itu memang tidak ada potensi awan sama sekali. Untuk di area Bromo Semeru memang ada kadang ada sedikit potensi awan yang itu, makanya itu yang menjadi fokus kita untuk bisa dilaksanakan OMC untuk bisa ada paling tidak ada potensi untuk bisa turun hujan. Jadi tidak, kalau di Bromo Semeru ini hanya spot saja, jadi awannya tidak merata seperti yang diperkirakan oleh teman-teman BMKG di bulan Oktober nanti. Itu yang saat ini terjadi di Jawa Timur, Pak.
0: Oke, Pak, berarti bisa dikatakan ketika tidak ada potensi awan, OMC ini tidak bisa dijalankan begitu ya, harus menggunakan metode lain ya?
1: Betul, jadi OMC ini secara ilmiah ketika tidak ada awan, kita mencoba OMC kan tentunya tidak bisa, karena OMC ini adalah menyebar garam, NaCl ke dalam awan ya, sehingga bisa awan ini bisa segera turun air ke bawah atau hujan. Kalau tidak ada awan, kita tidak bisa menyebar NaCl-nya atau garamnya kemana kita menyebar kalau tidak ada potensi awan. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Secara ilmiah memang ketika tidak ada potensi awan, OMC tidak akan berhasil. Secara ilmiah seperti itu.
0: Oke, Pak, ketika OMC ini kemudian tidak bisa dilakukan, biasanya ini opsi-opsi lain yang diupayakan dari rekan-rekan BPBD dan lainnya apa, Pak?
1: Ya itu tadi, waterbombing ini hanya bisa kita mendorong air dari darat ya, dari sumber air kita ambil menggunakan heli untuk bisa kita bisa kita pakai untuk menyebarkan air untuk memadamkan api yang ada di area-area, khususnya area-area yang tidak bisa terjangkau oleh manusia ya. Tapi kalau area-area yang masih terjangkau oleh rekan-rekan kami, tentunya kita dorong melalui pemadaman darat.
0: Oke, baik Pak Satrio, saya lanjutkan kali ini ke Bu Heni. Bu Heni, bisa dijelaskan dulu Bu ya, ketika kita melihat dan juga kita mendengarkan penjelasan dari Pak Satrio, apa saja metode yang saat ini dilakukan untuk pemadaman karhutla, apa saja Bu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan metode pemadaman di suatu wilayah?
2: Oke, baik, suara saya terdengar ya Mbak?
0: Iya, jelas-jelas Bu Heni, silakan.
2: Baik, iya. Baik, salam kenal Pak Satrio. Saya tadi mendengarkan secara seksama memang untuk penanganan mengenai karhutla ini sangat sangat membutuhkan kolaborasi ya Pak Satrio, antara BPBD, kemudian mungkin BNPB, terus kemudian BMKG dan seterusnya. Nah, ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganannya, memang ini kompleks juga Mbak Ulan begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Satrio ada OMC dan juga ada waterbombing begitu. Nah, kalau misal kita berbicara mengenai mitigasinya, Mbak Ulan, itu kita kan akan berbicara mengenai pencegahannya, kemudian bagaimana kesiapsiagaannya dan juga bagaimana penanganannya. Nah, menurut saya selain kemudian tadi itu OMC atau waterbombing, salah satu strategi yang kemudian bisa kita upayakan gitu, bagaimana kemudian kita bisa memetakan titik rawannya, Mbak Wulan. Ya, jadi kalau semisal kita itu berbicara mengenai citra, itu kita punya yang namanya citra modis, Mbak Wulan, atau citra fierce, di mana citra ini merupakan singkatannya adalah moderate resolution imaging spectrum radiometer. Biasanya memang teman-teman mahasiswa itu kalau kita berbicara mengenai wilayah-wilayah yang mungkin rawan terjadi titik karhutlah, itu kita menggunakan modis atau FIRS, sehingga kemudian mungkin dengan optimalisasi data-data penginderaan jauh berupa modis atau FIRS itu dapat digunakan sebagai acuan di mana kemudian kita melakukan upaya-upaya penanganan bencana yang lebih presisi, khususnya untuk waterbombing atau OMC. Tapi dengan catatan tadi ya, OMC itu kan butuh adanya awan, karena kalau nggak ada awan nggak bisa bekerja, karena kan tadi itu ada NACL ya, Pak Satria, digunakan untuk menjadi katalis agar kemudian bisa turun hujan. Jadi kita bisa menggunakan data-data penginderaan jauh untuk kemudian kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang kemudian punya potensi tinggi terjadinya titik-titik hotspot untuk kebakaran hutan itu, gitu Mbak.
0: Oke, Bu Henny, apakah hujan hasil OMC ini secara otomatis bisa memadamkan kebakaran, atau ada kondisi tertentu yang kemudian membuatnya justru kurang efektif, Bu?
2: Kalau ini kan OMC itu kan ini toh Mbak, sebenarnya kita itu memodifikasi agar ada untuk mempercepat adanya hujan, Mbak. Begitu. Sehingga konsepnya adalah OMC ini kan berarti kita akan merewetting atau membikin dia itu basah melalui hujan itu, Mbak. Mbak Wulan. Jadi kalau ini kemudian dikatakan efektif, tetap efektif karena kita rewetting tadi itu, Mbak Wulan. Bagaimana caranya agar hujan ini segera bisa turun, awan-awan yang ada di atas itu kita katalis menggunakan NACL agar dia bisa menjadi air dan bisa mengurangi perambatan daripada api itu sih Mbak. Jadi konsepnya sama, ada kalau ada air ya dibasahin untuk kemudian dia tidak bisa menyebar begitu, atau biar dia nggak menyebar, itu sih Mbak.
0: Oke, Bu, bagaimana ketika kita bicara waterbombing ya, efektivitasnya jika dibandingkan dengan pemadaman darat, terutama untuk kebakaran yang luas dan terjadi di mungkin lahan gambut gitu ya, yang rasanya sulit.
2: Ya, menurut saya efektif waterbombing Mbak Wulan. Kalau kita ya sebenarnya ya ketika kita penanganan di kolaborasi ya, pemadaman darat ya, atau waterbombing, tapi kok kemudian ditanyakan mana lebih efektif, menurut saya ya waterbombing. Kenapa? Kalau waterbombing itu kan kita kan dari atas begitu, sehingga ketika kita spread ininya apa waternya itu kan bisa menyeluruh dan kita bisa tahu di mana titik-titik untuk kemudian dia punya titik api yang besar. Kalau misalkan darat itu kan mau nggak mau kan kita harus ya dari darat begitu ya, artinya resiko resiko yang menyiram gitu ya, menyiram itu lebih tinggi resiko. Tapi kalau misalkan kita dari atas, kita bisa melihat landscape secara keseluruhan, di mana titik-titik yang paling punya titik api yang tinggi, kemudian ini juga minim resiko. Meskipun tadi ada catatan bahwa tidak semua pilot itu kemudian mampu melakukan waterbombing gitu ya. Dalam konteks ini memang butuh skill yang yang baik begitu, karena ini berkaitan sama bagaimana penanganan karhutla gitu.
0: Oke, Bu Henny dan juga Pak Satrio, menarik. Nanti kita akan lebih banyak bahas lagi soal metode efektif apa untuk penanganan karhutla. Untuk kawan-kawan CityGate nantinya yang mau ikutan gabung juga boleh. Anda masih bisa gabung di WhatsApp kami. Kita juga merekomendasikan Anda yang mau ikutan nimbrung langsung telepon saja di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
3: Jalan-jalan plus.
4: Kawan, kalau biasanya liburan itu identik dengan pantai yang ramai, kali ini kita mencari suasana yang sedikit berbeda. Yuk ikuti saya menuju ke Malang Selatan, tepatnya ke Pantai Bolu-Bolu, salah satu hidden gem yang masih menyimpan keindahan alamnya. Perjalanan menuju pantai ini memang butuh sedikit usaha. Setelah kendaraan diparkir, kita masih harus berjalan kaki melewati jalur setapak yang dikelilingi perpohonan hijau. Tapi tenang, rasa lelah itu langsung terbayar begitu suara ombak mulai terdengar dan hamparan laut biru terbentang di depan mata. Pantai Bolu-Bolu punya pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan tebing-tebing hijau yang mengelilinginya. Suasananya masih tenang, cocok buat Anda yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk kota dan menikmati alam apa adanya. Di sini, kita bisa duduk santai di tepi pantai, mengabadikan momen dengan air laut yang indah, atau sekedar menikmati semilir angin sambil mendengarkan deburan ombak. Rasanya sederhana, tapi justru itu yang membuat tempat ini begitu berkesan. Meski begitu, tetap ingat ya kawan, Pantai Bolu-Bolu berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi, selalu patuhi aturan dari pengelola, jangan berenang terlalu ke tengah, dan ikut menjaga kebersihan pantai, agar keindahannya tetap bisa dinikmati oleh siapapun yang datang setelah kita. Jadi, kalau akhir pekan nanti ingin menikmati sisi lain dari Malang Selatan, Pantai Bolu-Bolu bisa menjadi destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan. Karena terkadang, tempat terbaik bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu membuat kita benar-benar menikmati setiap detik perjalanan. Saya Ilham Risa pamit kawan, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.

Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
0: Betul, melapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan layanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM, didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA.

Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih bicara metode efektif padamkan karhutla. Saya masih bersama dengan Pak Satrio dari BPBD Jatim, ada Bu Heni dari Akademisi. Pagi hari ini sudah ada yang gabung ya, kita sambungkan dulu, ada Pak Ruli. Selamat pagi Pak Ruli.
1: Selamat pagi.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ruli.
1: Oke, salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamatlah seluruh alam semesta dan isinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih sudah dikasih waktu ini untuk ikut nimbrung. Salam hormat untuk teman-teman BPD di provinsi dan ibu tadi. Kebetulan saya juga ikut ini di pemadaman karhutla.

0: Gunung Budak Kawi. Saya mengikuti yang di Budak Kawi. Kalau yang di Arjuna kemarin saya skip karena apa namanya, di kawasannya masuk di sisi timur di Arjuna. Bahkan hari ini pun teman-teman masih di sana. Saya di lapangan, di masuk di kawasan pendakiannya Budak via Panderman. Nah, di hari-hari kemarin itu untuk penanganannya cukup bagus. Cukup bagus, kemudian rame-rame ya, dengan segala lini dan kelembagaannya juga apa, memang di penanganan karhutlah itu beda dengan kayak yang di Kalimantan yang area lapang luas, lahan gambut dan seperti itu ya, dengan tingkat kesulitannya yang masing-masing punya perbedaan, tapi bukan berarti kita meremehkan yang di sana, enggak. Saya apa namanya, hanya membandingkan yang di Pulau Jawa, terutama di Gunung Jawa Timur. Di Gunung Jawa Timur ini khususnya kontur Gunung Budak Kawi, khususnya Gunung Putri ini begitu terjal juga ya, panjang karena miniaturnya Argopuro.
1: Okay.
0: Perlu diketahui kebanyakan relawan potensi dan juga para petugasnya ini yang di luar pengelola kayak perhutani atau BKSDA atau Taman Nasional, terutama untuk teman-teman TNI, Polri dan BPD, ini memang perlu punya spek seperti teman-teman istilahnya orang alas ya, para pendaki, karena kebanyakan yang mampu menembus kepala atau ekor api itu teman-teman yang punya spek hutan dan gunung. Ini peralatannya pun juga kita berterima kasih dari pemerintah membantu dengan peralatan dan logistiknya, terutama untuk kacang hijau dan apa itu yang makanan enak-enak itu ya, buat di hutan itu ya. Kita perlu untuk itu teman-teman pengerahannya, karena juga solusinya adalah sebuah konsistensi dari lembaga-lembaga ini untuk bisa cepat memadamkan di wilayah yang kebakaran. Dari awal sampai akhir ini yang saya lihat adalah konsistensi dari lembaga-lembaga ini dalam hal mengirimkan anggotanya itu semakin menurun. Mohon maaf ini ya, mohon maaf karena di lapangan seperti itu. Beberapa hari ini yang berjibaku adalah kami potensi, kemudian teman lokal BBD dari kabupaten, juga kota, relawan damkar dan teman-teman perhutani. Selebihnya hanya pemantauan di bawah saja. Jadi saat kami bikin sekat bakar di wilayahnya tengah-tengah Panderman dengan rinci, itu jebol beberapa kali, api itu melompat. Perlu diketahui juga api itu merambatnya sangat cepat. Api bukan hanya dari bawah, bahkan dari daun kering atau bunga kering yang terbakar kemudian melayang kena angin, itu nempel di wilayah yang nggak ada api, itu akan terbakar. Hitungannya per detik itu langsung bul gitu, karena hembusan angin di atas itu sangat kencang. Nah, untuk waterbombing ini memang beda dengan yang di kawasan Borneo ya. Yang di pegunungan ini banyak sekali yang diperhitungkan, terutama ini arah angin, kemudian hembusannya, kita menitik koordinat di kepala api, kemudian heli sudah siap berangkat, ternyata di atas anginnya tidak menginginkan, jadi helinya kembali, dan itu berkali-kali sering terjadi. Maka solusi dari saya ini ya, disclaimer ini adalah saya yang ngomong, bukan mewakili lembaga atau potensi SAR, atau kebetulan saya tergabung di FPRB. Jadi kalau bisa pengerahannya itu lebih besar, pengerahan massa baik dari lembaga ataupun dari ini, dari warga, terutama di Akamsi atau di sisi-sisi gunung ini kan banyak kayak petani LMDH-nya, kemudian ada dari kota, dari kabupaten juga punya potensi, juga punya warganya, itu dikerahkan biar apa, biar gunung ini cepat tertangani kebakarannya. apa yang di sana, kemudian ketika nanti udah kering, nah, batu-batunya bisa turun ke bawah, kayak gitu.
1: Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ruli sudah bergabung ya pagi ya. Hari ini.
0: Ya, ini apa? Mungkin poin dari saya adalah pengerahan manusianya.
1: Iya, baik Pak.
0: Karena angin di atas helikopter itu kalau 10 kali penerbangan mungkin bisa mencapai titik koordinat yang akan diturunkan air itu ini. Mungkin 1-2 kali, terbukti kemarin kan sering gagal. Juga modifikasi cuaca ini kayaknya 100% nggak berhasil di gunung-gunung ini. Mungkin kalau hujannya di kota mungkin bisa, tapi kalau di kawasan pegunungan kayaknya perlu upaya ekstra ya untuk memodifikasi cuaca. Nggak tahu sana yang lebih pinter, kita orang lapang melihatnya seperti ini.
1: Okay.
0: Jadi saya harapkan ada solusi yang lebih taktis, bukan hanya secara teoritis ya. Taktis itu kami butuhkan.
1: Oke, Pak.
0: Itu kalau teoritis sudah banyak yang bisa kayak gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ruli. Selamat pagi. Nah, ini menanggapi beberapa poin yang disampaikan Pak Ruli, saya langsung ke Pak Satrio ya. Tadi sempat di-mention juga yang pertama soal konsistensi pengiriman anggota, kemudian juga beberapa kali melakukan sekat bakar, kemudian jebol juga tadi sempat di-mention ya, dan juga bagaimana ketika nanti pengerahan personil juga bisa manfaatkan masyarakat ya, mungkin LMDH dan lain sebagainya, dan tadi sempat disinggung juga OMC Pak Satrio ya, keefektifannya, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ruli ya. Jadi memang kami khususnya di BBD ini konsisten terus Mbak Wulan untuk membantu melaksanakan pemadaman di area di Jawa Timur, dan kami sampaikan memang alutsista kita untuk sumber daya ini memang sangat besar sekali. Jadi memang kita dorong semaksimal mungkin untuk bisa membantu pemadaman. Area yang sangat luas di Jawa Timur ini juga menghambat. Jadi kami rasa semua personel sudah kita dorong ya untuk membantu pemadaman. Selain juga khususnya kalau provinsi ini, kami tidak serta-merta hanya fokus di kebakaran hutan dan lahan. Pada saat ini kami juga melaksanakan distribusi air bersih kepada 21 kabupaten yang saat ini mengalami kekeringan. Menyangkut juga personil juga yang di kabupaten kota. Kemudian juga kita ada penanganan kapal tenggelam juga saat ini.
1: Iya, iya.
2: Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain, karena sebenarnya kalau di kabupaten kota yang lain tidak ada kejadian, mungkin bisa kita dorong maksimal ya untuk bisa membantu di area-area tertentu yang ada di saat ini kebakaran hutan dan lahan. Jadi beberapa memang yang bisa kita optimalkan hanya di area-area tertentu saja. Dan dorongan masyarakat juga sudah kita kerahkan, relawan-relawan potensi sudah kita kerahkan, kita juga sudah mendukung logistik juga ke sana untuk bisa mensupport itu. Memang masih mungkin bisa dikatakan belum optimal, jadi kebakaran ini sudah terjadi lebih dari 1 bulan, Mbak. Terkadang juga mental teman-teman yang sudah sebulan di sana ya, bergantian di sana ini juga mengalami kecenderungan untuk turun ya, untuk mentalnya ini juga psikologisnya ini juga berpengaruh sekali kepada petugas-petugas kami yang ada di sana. Ya, kalau mungkin satu titik di area Kawi Kajang atau di banyak itu mungkin masih bisa dibantu, tapi beberapa personel kami ini juga menyeluruh di seluruh area di Jawa Timur. Jadi ini juga mengganggu juga. Seperti yang disampaikan Pak Ruli tadi, memang OMC belum bisa dikatakan maksimal berhasil ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa potensi awan ini memang sangat menjadi indikator keberhasilan ketika OMC ini dilaksanakan. Namun sekali lagi pemerintah baik dari pusat maupun daerah tidak hanya tinggal diam. Jadi semua upaya, semua usaha yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Nanti hasilnya seperti apa, kita berupaya dulu yang baik, berusaha dulu yang maksimal agar penanganan kebakaran hutan dan lain-lain bisa kita kendalikan. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Satrio, saya ke Bu Heni. Bu Heni ini masih menyoal yang disampaikan dari Pak Ruli ya. Tadi sempat disampaikan juga, sempat bikin skat bakar ya namanya ya istilahnya ya, kemudian sempat jebol gitu. Nah, sebenarnya bagaimana Bu ketika kita bicara keefektifan dari beberapa upaya yang dilakukan, khususnya istilah skat bakar tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ruli, Bu Heni?
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Wulan. Jadi skat bakar itu kalau bicara mitigasi mungkin ini ya Bu Wulan. Kalau mitigasi mungkin di pencegahannya, tapi kalau ini sudah menjadi, sudah terjadi, itu kan berarti bagaimana upaya itu untuk kemudian

0: ketika kemudian api itu dia besar, Mbak Ulan, adanya sekat bakar itu juga masih kurang optimal untuk kemudian menjadi salah satu upaya untuk pengurangan resiko atau pengurangan penyebaran daripada api itu. Sehingga memang Mbak Ulan, untuk penanganan kebakaran ya, yang ini jumlahnya itu masif, kemudian disampaikan oleh Pak Ruli tadi, ketika kemudian ada daun yang kena angin, kemudian mengenai seresah yang kering, kemudian dia menjadi source api tersendiri. Itu tentunya memang perlu adanya sebuah kolaborasi penanganan-penanganan yang terintegratif, tidak hanya kemudian sekat bakar, tetapi juga ada hal yang lainnya. Tetapi memang kalau dikatakan efektif ya, ini bagus begitu, tapi tergantung juga skala daripada kebakaran itu, Bu Wulan.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga kalau silakan.
1: Baik. Bu Heni, berarti dalam situasi karhutla yang besar ya, katakan apakah kombinasi OMC, waterbombing dan pemadaman darat ini sebagai pendekatan yang paling masuk akal secara teknis? Apa batasan dari kombinasi ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bu.
0: Iya, menurut saya memang adanya integrasi penanganan itu sangat bagus, Mbak Ulan. Sehingga rewetting kita itu tidak hanya kemudian dari waterbombing atau OMC, tetapi bagaimana kemudian kita juga melakukan rewetting daripada darat. Adanya sekat api tadi itu. Kemudian yang penting lagi menurut saya itu, Mbak Ulan, bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakatnya. Begitu. Ya kalau misalkan kita ngomong kebakaran hutan, itu kan source-nya kan macam-macam. Bisa karena memang dia secara alami, bisa karena mungkin adanya aktivitas manusia yang kemudian yang awalnya tidak disengaja menginisiasi kebakaran yang lain, misalkan di Bromo. Nah, di Bromo itu yang beberapa waktu yang lalu itu kan ada sebuah inisiator yang source apinya, yang itu tanpa sengaja menjadi menjadi titik yang menyebabkan yang lainnya gitu ya. Sehingga kemudian dalam konteks ini, Bu Wulan, memang tanggap darurat ataupun upaya mitigasi itu harus terintegrasi, Mbak Wulan, tidak hanya dilihat dari satu penanganan saja begitu. Termasuk bagaimana kemudian pengupayaan relawan-relawan dalam melakukan upaya mitigasinya itu. Jadi menurut saya memang upaya yang paling efektif adalah bagaimana kemudian kita bisa terintegrasi. Tetapi dalam konteks ini, Mbak Wulan, terintegrasi itu kan bukan berarti kemudian ini ya tanpa perencanaan begitu ya. Tetap kita ada sebuah perencanaan, kemudian kita juga lihat data-data spasial kita yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalisasikan citra FIRS, citra MODIS dalam upaya untuk melihat bagaimana kondisi landscape spasial di tempat itu, di mana posisi hotspot yang paling tinggi dan seterusnya, Mbak Wulan. Sehingga data-data pengendalian jauh menurut saya menjadi sebuah data yang bagus untuk kemudian kita bisa gunakan sebagai dasar dalam rangka untuk perencanaan upaya tanggap darurat ataupun mitigasi dalam konteks ini adalah bencana karhutla begitu.
1: Oke. Baik, Bu Heni dan juga Pak Satrio, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita akan jeda dulu sebentar. Ini tadi juga sudah ada yang ngantri mau ikutan nimbrung ya. Ini tadi juga ada chat yang belum saya bacakan, mungkin boleh yang mengirimkan chat nanti bisa langsung telepon saja on air di 0811 3600 911.
2: Anda tinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026.

0: Satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
1: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek. Sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras.

0: perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emily Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
1: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
1: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo, segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat? Lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.

0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Tadi juga sudah ada beberapa yang antri untuk gabung. Tadi ada Pak Raffi Udin sama Pak Fatoni ya. Kita masih upayakan untuk sambungkan kembali sama Pak Raffi Udin karena tadi sudah sempat sambung, kemudian kita coba untuk sambungkan sekali lagi. Oke, ini sudah tersambung Pak Raffi Udin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Wulan ya.
0: Iya, Pak Raffi Udin, silakan.
1: Metode efektif padamkan karhutlah. Tapi setelah saya simak, saya perhatikan, kayaknya belum ketemu yang efektif itu Mbak Wulan kan gitu kan. Baik dari BPBD maupun dari akademisi ini kan nggak gitu. Justru yang muncul dari Mas Ruli ya kan gitu, sebagai praktisinya kan nggak gitu kan. Kalau dari Pak Satrio, water booming ya, tapi banyak kendala. Tapi memang begitulah, kontur ini kan suka-suka hutan, suka-suka apa namanya angin misalnya kan kayak gitu, nggak ketemu juga nih mana. Dan memang untuk water booming untuk areal yang sulit sebetulnya Mbak, kalau saya setelah saya coba dari info kan gitu kan, itu sebetulnya kan sempit begitu. Karena sekian kali katanya Mas Ruli tadi, saya perhatikan aja berapa kali cuman bisa. Kenapa? Karena faktor cuaca. Balik lagi kan gitu kan, masih ada juga ketergantungan di situ. Tapi beginilah Mbak, paling tidak kan mungkin ini kebakaran kan tidak ujuk-ujuk sebetulnya. Ada proses ya mungkin dari awal. Paling tidak pertanyaan saya gini lah, dari nggak tahu siapa yang punya leading sektor ini. Sebetulnya penyebab utama kebakaran hutan ini apa sih? Seperti udah disinggung sama Bu Eni tadi, apakah karena kegiatan manusia atau faktor alam, ya kan nggak gitu. Kalau faktor manusia, apa upayanya gitu loh yang ingin saya tanya, ingin kita dengarkan. Kalau faktor alam bagaimana, ya kan seperti itu. Memang ini teoritis praktis Mak, tidak bisa hanya teori tetapi juga harus dipraktekkan. Seperti Mas Ruli kan gitu kan, Bu Eni mungkin perlu juga mengikuti seperti Mas Ruli. Sehingga kendala di lapangan tahu teorinya begini, tapi kan kendalanya begini. Tapi poin yang saya tangkap dari Mas Ruli tadi, orang yang datang ke situ bukan hanya orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa Mbak, walaupun dia praktek, dia punya skill, harus punya skill katanya kan gitu yang saya tangkap tadi itu.
0: Iya.
1: Untuk mencapai titik jauh itu tidak sembarangan orang bisa nyampe ke sana ternyata. Minimal mungkin apa lah katanya, pendaki gunung segala macam. Lah ini yang harus dipikirkan ini. Sama Pak Satrio ini mungkin. Ya mungkin pengerahan massa juga perlu, tapi kalau tidak mampu mencapai titik ke situ ya wil-wilan aja, malah kebakar sendiri nanti orangnya. Nah kan kita, ini yang ingin kita dengar sebetulnya metodenya apa yang seperti ini. Kalau medan sulit ya emang suka-suka medan lah kan gitu kan. Kalau kebakaran tersebar ya suka-suka api yang membakar. Tinggal bagaimana manusianya ini yang ditunjuk sembuhnya yang punya kepentingan, pemangku kepentingan atau mungkin yang punya leading sektor itu berpikir itu tadi. Yang ingin saya dengar metode efektif, apa metode efektifnya?
0: Oke.
1: Tidak bisa Mbak ini hanya teori. Tentu sudah juga tadi digabungkan atau harus sinergi di situ kan gitu kan. Bagaimana antisipasi? Akhirnya kalau sudah begini kan bagaimana memadamkan kebakaran itu ternyata belum ada ketemu ya yang paling efektif. Kan gak gitu, dari Mas Ruli sendiri sebagai praktisi dia perlu pengerahan massa, tapi juga butuh orang yang punya skill.
0: Okay,
1: konsistensi
0: Pak.
1: Pengiriman BPBD gak punya pasukan, tapi minta lah sama ini kok TNI kemana, kok gak ada ini kan gitu kan, gak disebutkan tadi TNI kemana, polisi kemana kan gitu kan. Ini kan banyak itu kan beliau-beliau ini yang punya paling tidak kemampuan skill apa untuk yang diinginkan sama Mas Ruli kan, beliau-beliau ini TNI Polri ini. Kalau massa ya mungkin mendukung ya, paling tidak semangat lah kan gitu kan, paling bawain air minum bantu kan gitu. Tetapi mana teori apa metode yang paling efektif belum saya dengar ini sebetulnya, belum ketemu saya apanya ini.
0: Oke.
1: Namanya. Mungkin itu aja dari ya, saya Mbak Wulan ya.
0: Yeah.
1: Mohon tanggapan dari para narasumber lah, baik Pak Satrio maupun Bu Eni. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Satrio silakan tanggapannya.
2: Ya baik Mbak, terima kasih. Sebenarnya memang teman-teman TNI Polri juga terlibat secara masif ya. Mungkin memang Pak Rulinya belum ketemu sama beliau-beliau yang ada di area juga ya, karena memang menyebar ke seluruh area wilayah Jawa Timur yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.
0: Okay.
2: Kemudian juga seperti tadi yang disampaikan, memang 90% kebakaran hutan dan lahan ini adalah karena ulah manusia, karena kurangnya kepedulian masyarakat ya, atau oknum lah paling tidak yang tidak peduli kurangnya kepedulian terhadap lingkungan kita. Sudah dilaksanakan sebenarnya mitigasi oleh kami dan rekan-rekan semua. Contoh ada di Bromo, ada beberapa yang sudah ditangkap ya, yang ketahuan dan tertangkap ditangkap untuk dilaksanakan sanksi. Ada di Ijen juga seperti itu, ada beberapa yang sudah ditangkap untuk disanksi karena terbukti melaksanakan kebakaran hutan. Kemudian juga rekan-rekan kami juga patroli mbak, beberapa kali kita patroli sampai malam di beberapa area dari masyarakat untuk bisa untuk masuk ke area-area atau mungkin jalan-jalan umum yang memicu, yang selama ini memicu kebakaran hutan dan lahan. Memang patroli sudah kita lakukan sampai sekarang ya. Kadang memang kalau bisa diistilahkan ya, pencuri itu kadang lebih pintar ketimbang polisinya kejar, ada titik api atau gitu kita kejar sudah hilang. Terkadang kita lewat gitu tidak ada apa-apa, tapi ketika kita kembali ke pos atau berada di titik jalur yang lain, mereka muncul untuk melaksanakan tidak kepedulian mereka terhadap lingkungan. Berbagai upaya sudah kita laksanakan. Dan kondisi tahun 2026 ini memang kalau kita bicara efektif, sebenarnya efektif, sebenarnya efektif. Cuman memang kondisinya saat ini memang berbarengan sekali. Jadi kalau kita bicara Bromo pada awal bulan di bulan September ya, itu kita pakai 3 heli waterbombing yang bisa kita akses dan kita bisa kerahkan untuk pemadaman di area Bromo, dan sangat efektif sekali, bisa langsung selesai. Ya, bisa kita kendalikan untuk sampai tanggal Agustus ya. Tanggal 16 Agustus atau 17 Agustus selesai kita tutup, sudah tidak ada kejadian kebakaran lagi. Namun pada kondisi sekarang ini ya, kita hanya bisa mengoptimalkan satu heli waterbombing. Itu pun menjadi istilahnya apa? Bahasa Jawanya royokan oleh daerah-daerah yang lain.
0: Okay.
2: Jadi keterbatasan heli yang untuk waterbombing ini juga terjadi di Indonesia, dan pemerintah pusat saat ini hanya fokus di Borneo dan beberapa 6 provinsi kalau nggak salah di Indonesia, dan Jawa Timur belum termasuk di dalam prioritas tersebut.
0: Okay.
2: Kita sudah berupaya mencari dan menginformasikan kebutuhan kita ke rekan-rekan yang di pusat bahwa kita juga masih membutuhkan tambahan heli, tapi prioritas masih diarahkan di area Kalimantan karena memang dampaknya dari karhutlah di Kalimantan ini kan berdampak kepada luar negeri. Jadi secara sisi internasionalnya kita diprioritaskan ke sana. Kita juga sudah mencoba untuk mengakses ke luar negeri melalui rekan-rekan kita untuk bantuan juga, dan posisinya di luar negeri pun sekarang juga masih siaga, seperti Australia misalnya, atau di Australia misalnya itu juga saat ini lagi siaga karena menjelang Oktober itu mereka juga pasti ada potensi-potensi kebakaran hutan yang ada di Australia. Jadi menurut kami memang efektif, cuman keefektifan yang kita laksanakan pada saat ini terkendala dengan sarana-prasarana dan kondisi yang berbarengan di seluruh Indonesia.
0: Okay.
2: Itu mungkin mbak yang bisa kita sampaikan, dan saya terima kasih sekali kepada masyarakat yang antusias ya, peduli dan mengkritisi kami. Itu menjadi pesan dan menjadi dorongan kepada kami untuk bisa lebih optimal lagi. Mohon doanya juga kepada masyarakat, dan sekali lagi kalau ada masyarakat yang mungkin tidak peduli atau oknum yang tidak peduli, mohon juga dibantu kami untuk ditegur dan diingatkan ya. Karena sekali lagi kebakaran hutan, penanganan bencana tidak serta-merta hanya tugas kami sebagai petugas atau pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat pentahelik sesuai dengan istilah kami itu yang harus kita libatkan.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Fatwani juga yang sudah menunggu untuk bisa sambung bersama dengan kami pagi hari ini. Langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Fatwani.
3: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin bertanya, Pak Satrio dan Bu Eni, ya, terkait dengan efektivitas untuk ini, ya, Kahutla. Yang pertama saya menyoroti bahwa untuk ini Jawa Timur kan sudah luar biasa, ya, berjibaku dengan Kahutla, ya, sampai Pak Kalaknya pusing, ya. Ya, karena ngambil ini water bombing dari mulai dari Bromo ke Banyuwangi, balik lagi ke Malang, ke Budak dan sebagainya, ya. Nah, itu kan biaya operasionalnya kan tinggi itu, Mbak, ya. Tidak hanya jutaan, bisa miliaran kan itu, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada ini yang ditanyakan peran dari relawan, ya. Saya menyoroti adanya K3, kesehatan keselamatan kerja. Jangan sampai relawan yang gebyok-gebyok, ya, kan itu, ya, untuk memadamkan api itu terkena dampaknya menjadi korban gitu, ya. Ya, korban bisa luka bakar, bahkan sampai meninggal. Nah, apakah nanti ada asuransinya itu, Pak Satrio dan Bu Eni, ya, untuk relawan? Yang kedua terkait dengan upaya ini, ya, supaya tidak merambat ke gunung-gunung lain, apakah dari BBBD maupun dari pengelola kawasan, ya, itu ada patroli, ya, patroli supaya mencegah supaya tidak terjadi kebakaran, mitigasi. Karena saya pribadi, ya, aku yakin dulu pernah Pak Doni Monardo juga bilang bahwa 90% itu adalah human error untuk kebakaran, ya, human error, di mana pelakunya ini kan, ya, ada yang membuka lahan, ada yang buang puntung rokok, ada yang, ya, buat api-api, api unggun. Itu terkesan tidak tidak ada punishment yang buat jera, sehingga ini kan bertahun-tahun kejadian seperti itu. Jadi apa upaya ini sehingga itu membuat efek jera? Ya. Dulu ada yang flyer, ya, di Bromo, itu hanya dukung ringan kan itu, ya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana sinergi pentahelik inovasinya? Ya, tidaknya OMC atau modifikasi cuaca, misalnya, atau pakai drone yang bisa memadamkan api, tapi bagaimana seperti kebakaran di Australia itu, Mbak? Jadi itu yang luas, tapi cepat, karena efektif dalam menangani kebakaran, tidak sampai merembet kemana-mana. Mungkin begitu, Mbak, 3 pertanyaan, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Fatoni sudah gabung, ya, pagi hari ini. Langsung saja bisa disampaikan Pak Satrio.
2: Ya, jadi yang pertama terkait dengan patroli, tadi sudah saya sampaikan bahwa, yeah, patroli sudah dilaksanakan, ya, Mbak, ya, di area-area tertentu, di kebakaran hutan dan lahan, dan kemudian terkait dengan ulah manusia tadi juga sudah ada, ya, sanksi, juga sudah ada pengetatan oleh teman-teman, juga oleh Gakumnya Kementerian Kehutanan dan bekerja sama dengan kepolisian juga sudah ada penanganan, sanksi pun juga sudah dilaksanakan kepada oknum-oknum tersebut. Kemudian tadi apa, Mbak, yang terakhir, Mbak, kira-kira tadi pertanyaannya?
0: Iya, yang bicara soal K3 itu tadi, Pak, asuransi untuk rekan-rekan relawan bagaimana, ada tidak, ya?
2: Oh, ya. Kalau untuk teman-teman relawan yang khususnya ketika melaksanakan penanganan tanggap darurat, jika terjadi, naudzubillah, ya, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya secara legalitas asuransi memang belum ada. Namun pemerintah provinsi berkeinginan ataupun sudah memiliki komitmen jika memang terjadi hal-hal yang membahayakan ketika dalam melaksanakan penanganan darurat, tentunya pemerintah provinsi akan bertanggung jawab ketika mereka membutuhkan perawatan kesehatan ataupun nauzubillah sampai ke meninggal dunia gitu ya, pasti akan kita berikan santunan untuk para relawan yang ada, yang saat ini bekerja berjibaku dengan kami dalam penanganan kebencanaan di Jawa Timur khususnya.
0: Oke, baik Pak Satrio, saya kali ini kembali ke Bu Heni. Bu Heni, ini masih soal tadi yang disampaikan Pak Raffiuddin dan juga terakhir dari Pak Fatoni ya, tadi sempat disinggung sebenarnya ini siapa penyebab utamanya apa, tadi sudah terjawab ya, bahkan Pak Fatoni tadi penelpon terakhir juga menyampaikan 90% human error gitu, tadi Pak Satrio juga bilang hal yang sama. Lalu bagaimana Bu Heni untuk kedepannya dengan harapan langkah mitigasi bisa dimaksimalkan, kemudian upaya-upaya penanganan kali ini juga bisa lebih dimaksimalkan begitu Bu?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi ketika kemudian bicara mengenai mitigasi Mbak, dalam konteks ini adalah karhutlah, maka ada tiga hal yang kemudian harus kita jadikan perhatian bersama. Yang pertama adalah bagaimana kemudian pencegahan Mbak, pencegahan. Jadi memang yang disampaikan tadi inisiasinya adalah manusia gitu ya Mbak ya. Ketika kemudian ada sedikit aja percikan api, tetapi kemudian mengenai lahan yang kering, selesai yang kering, itu kan nanti akan jadi sumber api untuk kebakaran yang lebih luas. Sehingga dalam konteks ini, dalam konteks pencegahan Mbak, kita mungkin perlu juga memiliki program untuk rewetting tadi itu, bagaimana kemudian membasahi, khususnya di musim kemarau Mbak, bagaimana kemudian membasahi wilayah-wilayah yang itu punya peluang akan terjadinya kebakaran, khususnya ketika musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengedukasi tadi itu Mbak, sehingga dalam hal ini Mbak Wulan, satu hal yang penting itu bagaimana kemudian masyarakat itu punya rasa memiliki atas sumber daya alam di sekitarnya, termasuk hutan itu tadi ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa 90% yang menyebabkan kebakaran adalah manusia, maka titik poinnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi manusianya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakatnya bahwa membuang puntung rokok sembarangan itu juga bisa menjadi sumber kebakaran hutan. Kemudian kita juga bisa memetakan Mbak titik-titik rawan kebakaran, spot mapping dengan menggunakan data-data penginderaan jauh. Saya rasa ini juga menjadi bagian penting untuk kemudian kita bisa aware di mana posisi prioritas rewettingnya. Begitu, ketika kemudian kita mau rewetting itu kan lihat dulu ya Mbak Wulan, di mana titik tinggi potensi hotspotnya. Kita bisa menggunakan data-data penginderaan jauh dari BMKG maupun dari LAPAN. Kemudian dalam konteks kesiapsiagaan gitu Mbak Wulan, tadi saya sepakat adanya patroli terpadu gitu ya, antara TNI, Polri, untuk kemudian secara mungkin diprogram begitu untuk untuk melakukan patroli di titik-titik rawan, kemudian penyiapan peralatan pemadaman hingga pada penanganan saat kebakaran terjadi. Memang begini Mbak Wulan, terkadang ketika kemudian kita menangani sebuah bencana itu butuh evaluasi kan Mbak Wulan. Seingat kan Pak Fatoni tadi atau Pak Ruli tadi, loh ini water booming tidak efektif atau yang lainnya tidak efektif ya, itulah kemudian disitulah muncul yang namanya pentahelix atau evaluasi kebencanaan pada ketika fase tanggap. Kemarin kami pun di NTT itu kan tiap hari juga rapat, maksudnya mengevaluasi hari ini seperti apa capaian kita selanjutnya seperti apa dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau ditanya metode efektif yang seperti apa, itu ya kita tidak bisa kemudian mengeneralisir Mbak Wulan, kita kan harus tahu bagaimana kondisinya. Jika kemudian dikatakan tadi water pumping tidak efektif, iya menurut saya itu efektif jika mungkin itu skalanya kecil, tetapi karena ini adalah sangat masif, maka memang harus butuh pelengkap yang lainnya, pakai tindakan-tindakan yang kolaboratif tadi itu Mbak Wulan, sehingga dalam konteks ini memang perlunya kita mengidentifikasi source daripada apinya, kemudian juga kita mengidentifikasi bagaimana pergerakan apinya dan kondisi real time di lapangan seperti apa, sehingga kemudian ini menjadikan sebuah acuan pijakan atau dasar dalam rangka bagaimana kemudian selanjutnya langkah yang harus kita ambil sebagai langkah upaya mitigasi, begitu Mbak Wulan. Karena memang fase tanggap itu kan sangat masif Mbak Wulan, ya sama ketika kemudian kita di tempat gempa kan kita juga tidak tahu apakah kemudian besok akan terjadi gempa yang lebih tinggi ya, lebih tinggi lagi SR-nya kan kita nggak tahu, sehingga kemudian ini menjadi hal-hal yang memang akan masif yang harus kemudian terus kita evaluasi selama kita melakukan fase tanggap darurat ketika terjadi bencana. Begitu, okay. Mbak Ula.
0: Baik, Bu, ini saya mau bahas sedikit ya kali ini ya, sebuah istilah yang sempat jadi perbincangan publik setelah sempat dibahas oleh Presiden Indonesia Prabowo waktu itu dalam rapat penanganan karhutlah ya, sebuah inovasi namanya itu ubi bombing gitu. Jadi inovasi yang awal mulanya ini dilaporkan berasal dari temuan anggota Babinsa di Lubuk Linggau, kemudian dikaji secara teoritis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian ditujukan sebagai pendukung dan pelengkap metode water bombing konvensional. Begitu, Bu, boleh disampaikan kalau melihat dari sudut pandang sains, bagaimana mekanisme bahan yang atau inovasi ubi bombing yang sempat diklaim ini bisa membantu proses pemadaman? Silakan, Bu.
4: Iya, baik, Mbak Wulan, itu sebenarnya kan kayak water bombing begitu ya, Mbak Wulan ya. Itu kalau semisal saya juga belum baca atau belum mendapat banyak informasi mengenai itu, tetapi kan itu kemudian dapat dikatakan efektif apa tidak kan baik lagi Mbak Wulan. Terkadang kemudian penanganan bencana itu tidak kemudian bisa digeneralisir Mbak Wulan, tergantung pada skala bencananya begitu. Kalau memang jadi gini Mbak Wulan, dikatakan efektif atau tidak itu ketika memang sudah dilakukan atau diuji pada skala kejadian yang sama begitu, Mbak Wulan. Kalau apa namanya lebih detail mengenai itu, apa namanya source-nya apa, saya belum banyak membaca mengenai inovasi yang diberikan, Mbak Wulan. Tapi ketika kemudian ditanyakan apakah ini efektif apa tidak, itu ya harus diujikan pada skala bencana yang sama. Karena terkadang penggunaan teknologi yang kemudian itu tidak apple to apple itu terkadang ya bukan menjadi salah satu upaya yang paling efektif gitu, sehingga kemudian upaya mitigasi itu harus didasarkan atas bagaimana karakterisasi dan skala bencana yang terjadi. Begitu Mbak Wulan.
0: Oke, baik, Bu Heni dan juga Pak Setrio, karena kita sudah di sesi terakhir ya, mungkin dari Bu Heni dulu. Bu Heni, jika harus merancang strategi penanganan karhutla yang berkelanjutan, apa saja komponen yang rasanya ini wajib ada dari tahap pencegahan sampai pemulihan lingkungan? Sebagai statement terakhir, silakan Bu Heni.
4: Iya, jadi kalau berbicara mengenai apa namanya mitigasi berlanjutan Mbak Wulan, itu harus mengintegrasikan aspek pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan, di mana di tiga hal tadi itu akan ada komponen praktisi, ada komponen akademisi, dan juga ada inovasi teknologinya. Sehingga Mbak Wulan, ini menjadi hal yang menurut saya akan menjadi sebuah mitigasi yang berkelanjutan Mbak Ulan, tidak bisa kemudian hanya berdiri sendiri praktisi gitu, Mbak Ulan, ya, tanpa inovasi. Terkadang inovasi yang kemudian kita hasilkan di akademisi itu pun juga tidak tepat waktunya Mbak Ulan. Sudah terjadi kebakaran baru ada inovasi kan tidak ya, harusnya kan inovasi itu muncul dalam rangka pengurangan resiko dan seterusnya. Sehingga dalam konteks ini yang menurut saya yang efektif adalah bagaimana kemudian kita bisa mensinergikan atau bisa mendesain indikator untuk pencegahan, untuk kesiapsiagaan dan penanganan, yang dimana itu butuh sinergi antara praktisi, akademisi, masyarakat, dan juga inovasi teknologi. Begitu Mbak Wulan.
0: Oke, baik, Bu Heni, terima kasih banyak. Pak Satrio, sebagai yang terakhir juga mungkin boleh disampaikan, Pak, apa yang kali ini mungkin perlu diperkuat ya pemerintah daerah agar penanganan karhutla ini tidak hanya fokus pada pemadaman tetapi juga pencegahan, sekaligus imbauan untuk masyarakat, Pak, di tengah penanganan yang sekarang ini masih dimaksimalkan dari rekan-rekan. Silakan Pak Satrio.
2: Ya, baik, untuk proses kebakaran hutan dan lain ini, kebencanaan ini memang menjadi hal yang sangat-sangat membahayakan, khususnya untuk masyarakat Jawa Timur. Kami berkomitmen untuk bisa segera melaksanakan kegiatan pemadamannya efektif. Dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah untuk bisa mensupport, dukungan dari pemangku kawasan juga untuk selalu lebih waspada, khususnya untuk resiko-resiko dan mitigasi-mitigasi. Beberapa lokasi memang kita kesulitan dari sumber air ya, seperti di Bromo, untuk keterlambatan sumber air dalam pemadaman darat itu juga menjadi hal yang perlu kita perbaiki, dan Insya Allah akan kita segera perbaiki bekerja sama dengan rekan-rekan yang pemangku kawasan untuk kita membuat embung-embung yang bisa mendorong untuk membantu proses percepatan pemadaman. Kemudian imbauan kepada masyarakat, kami dari pemerintah untuk mengimbau kepada semuanya, seluruh stakeholder untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan secara sembarangan dan membuang puntung rokok yang masih menyala ya, khususnya di area-area kering, dan tidak meninggalkan bekas api unggun di kawasan hutan. Dan sekali lagi, keselamatan bersama ini merupakan prioritas utama kita. Jadi mari kita seluruh elemen masyarakat untuk menyalakan kepedulian, tidak menyalakan api yang mengganggu atau menyebabkan kebakaran, tapi kita nyalakan kepedulian ya kepada seluruh masyarakat, dan padamkan ego untuk Jatim bebas asap. Mungkin itu Mbak, ribuan okay. dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Kawan, penanganan karhutla ini butuh strategi yang tepat ya, teknologi yang teruji pastinya, serta ada kerjasama dari berbagai pihak. Jadi setiap metode ini punya fungsi dan keterbatasan masing-masing, termasuk juga inovasi ubi bombing yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Tadi Bu Heni juga menyampaikan hal yang seperti itu. Terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Satrio dan juga Bu Heni, atas informasi dan perspektifnya ya. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang upaya menghadapi karhutla. Seperti yang sempat disampaikan Pak Satrio, tetap waspada dan jaga lingkungan kawan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 27 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karim, manahnu ala dalika minasaitin, wasakirin, walhamdulillahi robbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para kiai-kiai saya, para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, para senior saya, para orang tua kami, para sesepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Dimanapun sebelum saya lanjutkan, selalu kalau saya sebut seperti ini, di dari mulai Papua sampai Aceh, itu mohon maaf, selalu disambut dengan senyum dan tertawa, karena ada dua kesalahan pemikiran dan mindset. Satu, tidak hanya di luar Jawa, terutama di Jawa, terutama di Purbalingga. Kalau sudah disebut dengan mati, pertanyaannya usia berapa? Yang kedua, sakit apa? Betul enggak? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi kalau saya sodor, kalau ini ada infokusnya saya tunjukkan, kematian yang paling banyak di Indonesia itu justru di usia muda. Maka jangan merasa aman, kemungkinan mati itu urut dari yang tengah-tengah itu. Baru ke pinggir-pinggir, baru ke belakang sana. Belakang sana, baru terakhir sini. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Kenapa anak muda lebih banyak mati? Satu, jangan perhatian, ini karena saya sering, saya senang sekali ini banyak anak mudanya. Saya banyak pengajian di mana-mana, banyak hanya orang tua-tua, masya Allah, yang kurang lebih sedikit, sebentar lagi bilahi taufik wal hidayah. Tapi saya lihat ini masya Allah, remaja masuk kolbun mu'alakun alamat rajin. Nanti orang ada dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Pemuda-pemudi yang masih mau ke masjid, mau ke pengajian. Kalau pengajian isinya orang tua sama anak-anak kecil, itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, berarti pintu berkah tidak turun di tempat itu. Dan alhamdulillah Purbalingga ini, mohon maaf, ini termasuk insya Allah bagian dari berkah akan turun di tempat ini. Karena banyak remaja, kenapa remaja lebih banyak mati? Karena chance peluangnya lebih banyak anak muda yang mati. Dari mulai yang kebut-kebutan, balap liar, nanti tanya kepada Pak Polisi. Yang rata-rata kebut-kebutan, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu, kebut-kebutan, ngontes karo gunya ke dua menar neng di jarang. Yang mati karena overdosis, rata-rata remaja di Cicalengka, 129 orang, pesta miras oplosan. Mati 54 orang, semuanya remaja. Gak ada, para pensiunan malam minggu, tripping neng perapatan, karo oplosan jarang. Yang mati karena tawuran, rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa dulu, mati 6 orang. Antara panti jompo itu dan panti redak jarang. Yang mati karena aborsi, karena saya pernah punya pengalaman. Di Bekasi Timur, bu, saya sudah mau, mohon maaf, saya mau syuting TV One Damai Indonesia aku. Sudah 5, 4, 3, 2, action, baru mau action, tiba-tiba ada teriakan dari kampung sebelah. Sebelah persis depan masjid itu, sebelahnya itu teriak-teriak. Setelah ditengok ternyata gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, gagal ngaborsi, mati di tempat. Harusnya syuting saya 4 episode jadi 2 episode, karena 2 episode untuk liputan langsung ke. Dan setelah ditengok juga remaja. Jarang simbah-simbah ndak putih mbah arep gugurke kandungan le jarang. Maka jangan merasa aman. Yang kedua, apakah mati itu harus sakit? Tapi kenapa setiap ada orang kematian tanya sakit apa? Adakah orang ngesehat segar bugar terus mati ada enggak? Orang enak-enak naik kapal mati tenggelam di Danau Toba semuanya sehat, senang. Wah, ada yang main kartu mati. Masya Allah. Ada orang olahraga terus mati ada enggak? Haji Mas Said, mohon maaf. Basuki, kiper Persela Lamongan mati di tempat olahraga. Ada orang yang Masya Allah, artis yang katanya aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo, mati. Berapa bulan yang lalu, jadi aku rapopo, mati. Ada dokter yang nasihati, setiap ketemu saya bu, di studio selalu sampaikan, kemarin lihat saya enggak di hitam putih. Iya, enggak lihat. Orang di TV, saya enggak pernah lihat. Kita doakan mudah-mudahan Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya. Ya. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nanti kalau masuk Islam, saya jadikan ketua takmir masjid di Purbalingga. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, mati dokter nasihat saya, Ustaz. Jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, pola istirahat, food combining. Dijaga makan, kurangi ini biar awet hidup. Mati duluan. Dokter Os. Dokter Os itu 36 tahun mati. Ngajari wong awet urip malah mati di sini. Di kamar mandi. Mati di kamar mandi. Orang habis dengarkan ceramah, pulangnya mati. Ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang.

waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa. Maulud Nabi mati di tempat. Loh kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Mas Pratikno, menseknek saya pilih ke sana karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustaz Taufik, baru saya mau pegang mic, ditelepon mendadak, Ustaz, ini ketunda 2 jam. Loh jangan, karena banyak polisi sama dokter, evakuasi, visum, karena apa? Mati di tempat, koriknya. Tapi penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin. Enggak, kalau MC dengan saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Jadi mati itu kapan betul? Nanti ada 3 misteri, tidak saya terangkan sekarang. 1, aukot. Kapan kita mati, kita enggak tahu. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ngecek suara. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ini belakang itu Rizal, Pak Rizal setuju. Suaminya Bu Tiwi setuju tapi diinjek sama Bu Tiwi. Mohon maaf Pak, saya itu punya kedekatan bukan dengan Bu Tiwi, bukan dengan Pak Rizal, dengan ibunya Bu Tiwi. Putri itu murid pengajian saya di pengajian Orbit, pengajian artis di Jakarta. Begitu kenal baik, begitu mau mantu, nelpon saya. Mau enggak khutbah nikah? Asal cocok, waktunya cocok, budgetnya siap aja. Akhirnya cocok, begitu cocok, saya khutbah nikah. Ternyata yang saya khutbah itu Bu Tiwi sama Riza. Jadi ini sudah yang khutbah nikah saya. Dan alhamdulillah Bu, semua yang saya khutbah nikahi langgeng pernikahannya sampai sekarang. Halo? Jadi ibu setuju dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nanti ada teori equilibrium namanya. Yang namanya keseimbangan. Supply and demand itu harus balance. Kalau semuanya nggak mau poligami harus satu-satu, berarti ada tersisa wanita yang nggak kebagian suami. Betul nggak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodoh-bodoh ini. Gemblung lah ya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? Tolong semua ikuti saya dulu, ikuti pemikiran saya biar enak. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya. Ini mahasiswa Universitas Terbuka. Dan masuk angin semuanya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak perhatikan. Semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya ringan. Perhatikan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Iki masak, iki macak, iki mana. Iki saisa, iki mbamba, iki ulala, iki melumah. Kan enak. Satu Purbalingga, satu Jakarta, satu Jogja. Kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two, three. Jadi istri berapa? Nanti tanya pada kiai saya, Pak Ketua MUI. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Rai sobat saya Inggris, gak tahu hadis, ya Allah, gak bisa logika, susah. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau dimadu, dira. Ngomong dewe lah ya. Sayangnya, laki
laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bening, kira-kira dorongannya syariat atau sahabat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang seringnya laki-laki itu egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Lanang ololo jaluk menang, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki. Saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Nanti dihap malah kasih. Sudah, gak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas. Itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillah bu, saya punya istri. Istri saya itu 3 anaknya. Serius bu, istri saya itu 3. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, bekas pabrik buate, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bu, ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 tahun. Karena saya mau nyalonkan cawagub di sini. Salah. Kira-kira mau nggak kalau cawagubnya saya? Catat baik-baik Bu Tiwi. Mohon maaf ya. Enggak, saya enggak nolak sih. Halo, yang ingin saya ceritakan, istri saya sih sangat baik. Istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena setiap ditanya tentang poligami, terserah. Lah kok terserah nih? Kalau itu baik bagi agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu nikah lagi bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya semuanya ke surga semua. Tapi kalau kamu nikah lagi, kok malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surga, risiko tanggung sendiri. Malah sekarang serius bu, demi Allah, saya takut untuk nikah lagi. Serius, padahal istri saya selalu nawari. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Setiap babi subuh itu melakunya ngarep-ngarep, melakunya diseret gini Mas Allah. Itu kasihan bu, mas Mbah Damiri gak punya anak, gak punya suami. Buat tolong donikai. Cuman saya belum sanggup. Saya membayangkan malam pertama pingsan betul ya Allah. Asinya udah mengandung difteri, Masya Allah biasanya. Halo. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Dari pengadilan, dari Hakim Adra, Masya Allah. Dari kepolisian, Masya Allah, dari Polres. Dari Majelis Ulama Indonesia. Dari ulama-ulama saya, dari Kemenak. Dari mana? Dari Dandim ada juga. Dari Kodim ada, dari pokoknya semuanya, semua yang disebut tadi semuanya saya hormati. Terutama yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang sakit-sakit, keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, Allah dekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, sampai di rumah langsung hamil. Yang, iya. Yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya. Pokoknya yang masih punya utang piutang belum lunas, pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Mamunya kenceng utangnya akeh, amin. Ibu, bu, yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak. Dagu. Bu, boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik, fokus pada saya. Peti saya warna apa? Semuanya jawab baru akan saya lanjutkan. Peti saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warnanya apa?
Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? TV, saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Udah pengajian akbarnya Pak Ketua MUI aja nih. Ini gemblung lah ya semuanya. Nggak tahu mana dagu mana jidat.

Jadi kelawar tidurnya waktu terus banter bengok salah malam-malam. Di sini kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Wajar bu, makanya Bu TV itu ngomong di media Purbalingga ini masih, ya Allah bu, ada program family to family, family for family, apa family for family ya? Ya, family for family, satu keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu. Nanti akan ada keberkahan, karena ternyata kelemahannya satu bu, jangan sampai orang Purbalingga ini, mohon maaf, orang Purbalingga, jangan sampai ada yang ternak sapi. Karena pasti bangkrut. Karena di sini ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepo ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi. Ujung Irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Ini mang bayi apa ini mang sopo? Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Bapak ke. Bayi kok berkumis. Besok diganti, kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Ini nimang bayi apa nimang soko? Gak jelas ini. Halo? Wih, cah cilik melu ngerti guyu ngopo wile. Mimik susu ngerti lah? Yaudah wih, akeh mimik susu nih ya. Ibu bayi yang saya melihatkan, karena di, ya Allah bu, di sini juga aneh-aneh kok. Saya pernah bu drama di pedalaman itu, ya Allah bu, ibu-ibu ngetok infak aja dari sini nih. Mau, di, ini nyimpen duit di sini nih, apa di, apa? BH itu apa? Kotang, ya Allah, ya Allah. Purbalingga bangsa munggah-munggah sithik, ya Allah, duit kok disimpen ning kotang, iki mesake copete. Teman saya banyak teman-teman artis. Tapi dengan pengajian ini ada berkahnya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta, cukup gaji 10 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Kenapa saya sebut narkoba? Karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata. Saya browsing itu ada juga narkoba. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350 ribu. Yang murah itu sabu-sabu 250 ribu. Yang murah lagi Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen agak murah. Paman Guber, Mentilon agak murah. Murah lagi itu tembako Gorilla. Murah lagi PCC. Murah lagi Ciu, Jenever. Murah lagi. Murah lagi itu apa pak? Yang ini mohon maaf, mohon maaf pak. Oh iya, ternyata TO pak, mohon maaf pak, Kapolsek ini, Prapolres ini, Masya Allah. Ibu-ibu juga tahu jualan juga ini. Mohon maaf pak, bu. Zaman bapak, ya Allah, zaman bapak masih muda, mabuk murah, 1000 rupiah iso mabuk. Numpak bis madep ning mburi wis. Gaji 10 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya petah, ngorok, ngetutan, ngileran, ngantukan. Istri ngantukan aja gak nyenangkan. Bu, bu, saya ini bu, punya teman dosen, itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswinya. Tapi mahasiswi belum lulus dinikahi. Kalau saya enggak, saya tunggu sampai S2 selesai, sehingga saya enggak perlu biayai.

disesalkan bukan hanya itu. Istrinya itu ngantuan, pelor, nempel langsung molor. Jadi kemana aja gak pernah diajak. Karena pokoknya nempel mobil, 4 pertanyaan paling kejawab peluru. Karena yang dingin yang mal, tunggu apa? Lagi ke perempatan kedua aja udah bilahi taufik walhidayah. Arisan di tempat saya, arisan di tempat saya. Arisan setengah jam, hilang. Saya mau kunci pintu, ya Allah, Pak kok belum pulang? Nyari istri, mau ditelepon, ditelepon lah diangkat. Hah, mungkin masih yang mobil. Begitu di mobil dilihat ada anaknya, gak ada ibunya. Lebih parah lagi. Akhirnya saya ikut nyari, ternyata tidur di musola saya. Alasannya nyusui anaknya, padahal anaknya wis lari neng dinding. Tak buka itu dalam keadaan terbuka open air itu, masya Allah. 38B, masya Allah biasa. Terus saya amati, maksudnya sopo lagi maksudnya. Maka tolong Bu, ini mumpung banyak ibu-ibu diedukasi. Saya ini kalau udah pergi, apalagi ya Allah ke daerah-daerah gini, naik kereta gitu ya Allah, kadang-kadang, oh Pak, Ustaz acara di mana? Foto selfie-selfie. Begitu foto selfie itu mau nggak kereta itu duduk jejer. Ah, oh, anaknya nangis itu langsung keler, masya Allah. Ditonton ya Pira, ditonton kok senom, ya Allah luar biasa. Maka tolong Bu, ditutup. Wong ning nggon angkot ya nyusoni nganti oh rewel anake nek ora gelem tak kakeke bapake lho tak kakeke bapake lho makire bapake kudune tu apa mudun Purwokerto nganti tekan Banyumas ate kok Kebumen ra mudun-mudun arep mudune ngadeg ibu sido ngekeki ora masyaallah luar biasa. Halo, hai, dengan peringatan ini adalah berkah. Mohon maaf, keberkahan itu muncul di pengajian apa di hiburan? Tapi tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau ingin banyak berkahnya, bupati itu lebih banyak ngundang pengajian apa hiburannya? Padahal biaya hiburan dengan biaya pengajian lebih mahal mana? Masya Allah. Hiburan nganggo tiket aja semuanya bayar. Di sini gratis aja kadang-kadang. Ya, masya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, begitulah keberkahan. Mati 6 orang, neng pengajian rebutan snack, mati 6 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Maka Nabi mengatakan, orang yang di tempat pengajian ini, masya Allah, ini sampai nengon peteng-peteng, ya Allah, masya Allah. Masih hidup gak itu ya? Masih hidup, Bu? Lali, ternyata ada jamaah di sini lebih banyak kok gak tak tengok ini. Iya, mohon maaf Pak, karena gelap pun orang itu. Jeruk minum jeruk, wis peteng nengon petengan. Cilik kagian ngombe kopi mungkin. Masih hidup, Bu? Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Soalnya kalau enggak saya cek gini nih, saya masih di sini yang dengarkan sudah bilahi taufik wali di sana. Lagi dimulai bismillahirrahmanirrahim. Ya, masyaallah. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Saser. Bisa ngelutuk dimakan ular. Wong nek ngantuk produksi jijen. Halo. Saya ingin konsisten. Satu kata, satu perbuatan, satu ucapan, satu pikiran. Tepuk satu, tambah ngek satu. Tepuk satu, prok ngek. Tepuk dua, prok-prok, ngek-ngek. Tepuk tiga, prok-prok-prok, ngek-ngek-ngek. Tiga, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kelompok baju hijau-hijau, kerudung-kerudung hijau, muslimat, mohon maaf. Muslimat, itu mohon maaf, bantuannya tolong paling akhir. Karena dia nggak mau kerja. Yang lain keplok, dia mau ngek. Ngek. Ngopo wira nyambut gawe mau yang jibuk jatah kudung dok. Mau yang lain tepuk loh dia emang ngek. Coba tepuk satu. Nah melu nyambut gawe no. Tepuk satu tiga. Ngek. 12. Halo. Dengan pengajian ada berkahnya. Pilih mana? Gaji 10 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana keberkahan. Bahwa amanu alal qurrota, kalau itu ada iman dan bertakwa.

0: pengajian begini ini memberikan berkah di kabupaten ini. Berkah itu rasa cukup, berkah itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, berkah itu adalah proteksi dari amal, dari proteksi dari yang jahat. Dengan pengajian itu tidak mudah berbuat maksiat, maka dengan apa-apa suruh berdoa. Doa itu pengaruhnya banyak. Kenapa? Tanya pada Pak Polisi. Orang-orang yang berbuat jahat itu gak pernah berdoa sebelum nyopet. Raya neng warna nyopet, bismillahirrahmanirrahim, nama itu nyopetun. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniah, Al-Fatihah. Orang yang akan memperkosa, wah cewek cantik, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, ya Allah. Sudah lama saya gak memperkosa orang, enggak. Insya Allah ini ikhlas kepada, enggak mungkin. Orang yang tawuran sholat 2 rakaat, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 6 orang dari kampung sebelah ini, ya Allah. Maka Nabi mengatakan, ini mau kemana lagi? Mau dibilang nasyatan roji. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat 2 orang. Ya. Tak tunggu lagi bujumu kawin lagi. Orang di bujum, mulai langsung. Ya, ya. Lanjut gak ini? Sudah mulai siji-siji. Lanjut gak? Bu, saya kasih tahu, mau pipis itu. Orang itu dekat dengan kematian, ada 3 tanda-tanda. Maka hati-hati. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya. Yaitu sudah mulai berubah. Jadi nomor 1, Pak, Ibu, Simbah, Mbah, kalau sudah mulai ubanen, itu maka dalam Islam, uban itu enggak boleh dicabuti. Maka kalau ubannya sudah banyak, insya Allah enggak lama lagi, billahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat ngerti, iki semiran apa ora iki ngerti. Israel kok dicawang ngapusi semir. Maka dalam Islam, kalau sudah tumbuh ban, 40 tahun ke atas. Kalau kebaikannya enggak ditambah, kemaksiatannya enggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka yang sudah mulai putih-putih harus sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah enggak boleh ajep-ajep, enggak boleh dugem. Tahu dugem enggak? Dugem itu zaman Mas Rizal sebelum punya istri dulu. Saya tahu persis masa mudanya. Dugem itu naik bajai itu. Nah, duduk gemeter luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. 1, 2, orang dekat dengan kematian, kalau 1 sudah ada tanda kena penyakit 10B. B pertama mulai beser-beser, jadi nguyuh ping papat dan lagi cepat mati. B berikutnya sudah mulai blabur, burem, buta. Mau SMS ditodohkan, masya Allah. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya naik telepon pindah dari mulut ke telinga. Saya tadi di stasiun Purwokerto juga lihat gitu. Orang telepon, bu, di seluruh dunia harus saya edukasi. Di sini handphone itu sini untuk, mohon maaf, untuk mikrofon, ini untuk speaker. Jadi sudah pas telinga dengan mulut. Ning wong Purbalingga, halo. Biar. Nah itu sudah dekat dengan kematian. Budek. B berikutnya sudah mulai batuk. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Bojone nyedak kono turun jaga kono watuk terus. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan. Udungnya hijau, kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tuntas, cepat mati. Bang. B berikutnya tidurnya sudah tidak berada pada depan. B berikutnya mulai bingung, gak tahu mana dagu, mana jida. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada sapi minumnya. Nah, wis cepat mudar bocah iki. Wis mulai bingung. B berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson, ya Allah. B berikutnya sudah mulai bingung. Anak itu lanan tali kiuno, pemenot, nek menot kok menet. Iki ulo pemelot, nek pemelot kok melet. Iki uno, pemenot, nek menot kok menet. Kabel, mbak kabel. Lah wis cedak karo kematian. Tapi yang paling dekat kalau beser-beser, jadi si nguyuh-nguyuh cepat mati. Fee berikutnya sudah mulai membungkuk, yaitu jalan tidak bisa tegak. Manusia di tanah, makanan di tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang semakin lama mendekati tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke bawah. Ke depan, ke sana. Rana mau ngantuk, lonjak luar, ngantuk luar. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang jatuhnya ke? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak habis, kok neng lemah rai neng witi colong umum. Harusnya jatuhnya ke? Maka mohon maaf, lanjut. Orang yang ada agama, kata Nabi, masalul ladzina yatruna bau, orang yang ada pengajian seperti ini di hadapan Allah dihargai seperti orang hidup. Tapi kalau enggak pernah ada pengajian di kabupaten itu kabupaten mati, kayak orang mati. Kayak kuburan, kata Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda enggak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik. Fatonahnya enggak usah disebut dulu. Masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Sementara enggak usah bahas fatonah dulu ya. Luar biasa. Halo. Nabi mengatakan orang duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang butiwi, insya Allah selama hidupnya gak pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya mendino melayat. Tidak putih-ibu melayat, tidak putih-ibu melayat, mendino boleh orang mati. Asal ada ambulan dikejar, durung mati, balik lagi, 3 tahun. Maka Nabi katakan, orang yang ada agama, kabupaten kok mau ulang tahun ini. Mohon maaf, tepuk tangan dong untuk kabupaten ini. Ulang tahun kemerdekaan diawali dengan pengajian luar biasa. Karena pengajian berkah bukan hiburan. Nabi mengatakan dengan pengajian ini kayak orang hidup, tapi gak kena ada pengajian kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang yang paling kecil. Teri, tahu gak teri? Teri itu binatang kecil, kalau mati jenazahnya, jenazah teri itu. Jadi komoditas ekspor. Di Jogja makanan terkenal adalah Masya Allah, sambal teri yang dipakai untuk cat ride, sego kucing. Ngerti ya? Sego kucing itu segane segini, segane segini dikasih dikuasi, ya Allah, sambalnya pedesnya anggar dipangan, kene buatel, dikasih irisan telur, wah, kayak teri. Teri ini limo, asin ini kayak upil. Berarti pernah makan upil, gue ngerti ya asin upil. Itu makanan favorit saya kalau makan itu, ya Allah, almarhum teri ini, Masya Allah, dia mahal. Orang hidup harganya mahal. Bapak ibu boleh menghadirkan Ayu Ting Ting ke sini, tidak cukup dengan 50 juta. Serius, saya kemarin bareng satu steak, tapi siangnya Ayu Ting Ting, malam pengajian. Dulu malamnya dangdut, itu apa, paginya pengajian, sorenya pengajian di Lampung. Tapi kalau malam pasti tawuran, maka dibikin siang. Tengah panas itu biarkan dia itu. Mah. Itu 150 juta untuk membayar. Itu via valen lebih mahal lagi. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu. Masya Allah, ceng-ceng. Padahal dia bohong. Saya tahu persis Ayu Ting Ting waktu itu enggak pernah nyari alamat palsu. Karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kok tahu? Kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu? Karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu dong, biasa. Mungkin lantai 11, lantai 17. Sebelum Ariel saya sudah jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Bu Yu mesti di video nih, bucah.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, petugas gabungan masih melakukan pemadaman karhutla Gunung Kawi Butak. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyampaikan, pihaknya bersama tim gabungan pemadam terus melakukan penanganan di karhutla Gunung Kawi Butak. Ia menyebut kebakaran saat ini telah meluas hingga sabana Gunung Butak via Panderman dan meluas dari 119 3 petak menjadi 197 petak luas kebakaran. Lebih lanjut, pihaknya melakukan upaya waterbombing menggunakan helikopter BPBD Jatim untuk mempercepat pemadaman karhutla di Gunung Kawi Butak. Kawan, kebakaran kembali melanda kawasan hutan Gunung Lau. Sekitar 8 hektar hutan produksi yang ditumbuhi tanaman pinus di petak 66 RPH Bedagung, BKPH Lau Selatan terdampak kobaran api. Kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Lau di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Menteri Hutan Lau Selatan, Bara Irawan menyampaikan, kebakaran diketahui sekitar jam 11.30 WIB. Kepulan asap terlihat dari kawasan hutan di daerah Sage oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas, Desa Getas Anyar. Diketahui api sudah berhasil dipadamkan. Meski begitu, petugas tetap melakukan penyisiran, pemantauan, dan memperkuat sekat bakar sebagai kewaspadaan karena masih ditemukan titik api di kawasan Gunung Lau wilayah Kawi. Kawan, komoditas perikanan masuknya udang impor resahkan petambak lokal. Masuknya komoditas udang impor asal Ekuador memunculkan kekhawatiran para petambak dan pembudidaya udang nasional karena berpotensi menekan penyerapan hasil panen lokal. Pakar perikanan Hasanuddin Ajo menyampaikan, harga pokok produksi udang luar negeri jauh lebih murah dibanding udang Indonesia, sehingga membuat sejumlah pabrik pengolahan di Jawa Timur sempat menghentikan pembelian udang lokal. Kata Ajo, pemerintah diharapkan segera menghentikan kebijakan impor udang demi memproduksi harga pasar serta menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Gate 9, 1FM Guidance for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini kondisi pagi yang cerah ya. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas. Pagi hari ini kita ada satu informasi mungkin yang sudah cukup lama dinantikan oleh masyarakat ketika Anda melintas di sekitar Pasar Gadang. Bagaimana sejauh ini progres penertiban beberapa lapak yang ada di sana? Nah ini mungkin bisa menjawab ya pertanyaan Anda, karena kemarin ini adalah batas waktu yang seharusnya lapak-lapak yang berada di kanan dan kiri jalan itu sudah tertib ya, sudah tidak ada. Bahkan kemarin itu juga ada pemantauan langsung dari pemerintah Kota Malang, ada Diskopindak di sana dan beberapa jajaran lainnya. Kemarin kita sempat sambung sore hari dengan Kepala Diskopindak Kota Malang, Pak Eko Syah. Kemudian disampaikan, jadi atas kesadaran dan partisipasi pedagang dengan deadline 15 September, para pedagang ini sudah mengemasi barang dagangannya. Jadi kemarin ini terpantau tertib semua untuk menempati kios yang sudah disediakan. Jadi para pedagang terlihat mengemasi secara mandiri untuk kios yang ditinggalkan, kemudian dilakukan pembersihan oleh rekan-rekan yang bertugas dari Diskopindak, serta dipastikan tidak ada pedagang yang tertinggal. Bahkan pihaknya juga sempat melakukan penertiban secara humanis, jadi tidak ada bentuk kekerasan maupun semacam penggusuran. Jadi memang tertib dan damai semua gitu kalau bahasa Pak Eko ya. Nah kemudian kegiatan pembersihan di lokasi ini menggunakan alat berat mulai dari jam 9 pagi hari kemarin. Jadi tujuan dari relokasi ini sebenarnya juga supaya tidak terjadi kepadatan yang berkelanjutan ya. Serta sebenarnya kita pengennya itu ada lokasi spesifik dan rapi untuk para pedagang, sehingga tidak berjualan di sekitar ruas jalan yang memang dikhususkan untuk kendaraan berlalu lalang. Nah di samping itu kawan dari Diskopindak juga ingin lakukan perbaikan pada Pasar Induk Gadang, karena selama puluhan tahun ini belum pernah mendapatkan perbaikan yang layak. Dan salah satu apresiasi kepada paguyuban pedagang, karena memang di antara biaya perbaikan ini juga dilakukan melalui uang swadaya ya. Jadi di sampingnya itu perbaikan ini juga dilakukan secara bertahap karena memang sudah dijadwalkan dan tidak bisa dilakukan secara mendadak. Jadi ini melalui beberapa tahap intinya seperti itu ya. Kemudian kawan, Anda yang kebetulan pagi hari ini sedang melintas di area Pasar Gadang, boleh nanti Anda sampaikan bagaimana kondisi pagi hari ini. Anda bisa ceritakan, Anda bisa gabung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Pagi hari ini, jadi kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi lengkapnya bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kawan, bicara pasar gadang ya, memang nantinya juga akan mengarah ke bagaimana perbaikan jalan di sana dilakukan. Dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga menyampaikan kalau perbaikan jalan ini tujuannya untuk memperlancar akses lalu lintas dari Simpang Empat Gadang sampai Bumi Ayu, sekaligus nanti menjadi tindak lanjut penataan kawasan pasar Induk Gadang. Disampaikan juga hari Senin 15 Juni 2026 itu sudah mulai ada pekerjaan jalan Gadang Bumi Ayu, kemudian surat perintah kerja atau SPK proyek itu juga sudah ditandatangani. Kalau melihat dari kesepakatan kontrak, pekerjaan ini selesai pada bulan November 2026. Jadi akhir bulan November 2026. Tapi pihaknya minta untuk pelaksana pekerjaan nanti bisa menyelesaikan proyek dalam waktu 150 hari. Itu. Kemudian Wahyu di sini juga menyampaikan untuk proses pengerjaan itu diawali dengan pembenahan saluran drainase yang dibangun dengan lebar dan kedalaman masing-masing 1 meter. Setelah pekerjaan drainase selesai, pembangunan dilanjutkan dengan pengaspalan jalan. Nah, disampaikan juga selama proses pengerjaan, masyarakat pengguna jalan ini nanti akan mengalami gangguan lalu lintas karena akan dibuat sistem buka tutup jalan dan akan diberlakukan sampai proyek selesai. Untuk itu dari Dinas Perhubungan juga sudah diminta mengatur rekayasa lalu lintas supaya kendaraan paling tidak masih bisa berjalan pelan. Nah, selain memperbaiki kualitas jalan, proyek ini juga mencakup penataan kawasan di sekitar Pasar Induk Gadang seperti tadi yang sebelumnya kami sampaikan. Bagaimana penertiban beberapa bedak pasar yang sebelumnya ada di kanan dan kiri jalan. Kalau mungkin Anda sering melintas di sana kemudian mengeluhkan juga melalui City Guide, pengennya cepat-cepat sampai ke tujuan gitu ya, tapi ternyata harus kena kepadatan imbas bongkar muatan di sana. Jadi mau enggak mau harus berhenti, mau mendahului juga enggak bisa, belum lagi kondisi jalannya becek, kemudian berlubang. Nah, ini kan rasanya kurang nyaman gitu ya. Semoga ini juga menjawab apa yang jadi keresahan masyarakat selama ini. Nah, di tengah jalan nanti kawan juga kalau sesuai dengan rencana akan dibangun semacam median yang dilengkapi taman, sama ada tanaman penghijauan gitu untuk menciptakan suasana yang lebih teduh dan juga tertata. Nah, kemudian pemerintah Kota Malang juga akan memasang pagar BRC dengan pondasi precast di sepanjang kawasan pasar untuk mencegah praktik transaksi jual beli langsung atau drive thru ya. Jadi dari kendaraan di tepi jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kepadatan juga. Nah, selain ruas utama, perbaikan nanti juga akan mencakup jalan-jalan penghubung atau sirip serta pengaspalan pada jembatan dan ruas jalan di Simpang Empat Gadang sampai Simpang Bumi Ayu. Itu untuk beberapa informasi baik ya pagi hari ini mengawali aktivitas Anda. Sedangkan Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan, hati-hati, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi seperti biasa di area Jalan Bandung dan sekitarnya. Tampak di sekitar Veteran juga sudah mulai ramai di sana, kawan. Kemudian untuk Anda yang baru saja bersiap masuk ke Kota Malang dari Raya Kepuh, bersiap juga karena di sana peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Biasa ya di sekitar kelihatan Gang 3. Nah, ini tampak dari arah keluar gang maupun yang mau mengarah ke kota, harap bersabar. Tapi biasanya sudah ada supletas yang mengatur di sana. Semoga terkondisikan selalu, kemudian masuk di area Janti sampai di seputar SPBU Sukun. Ini juga tampak sudah mulai ramai di sana. Lalu bagaimana di sekitar tol? Soalnya kita berbagi informasi update seputar jalan tol.
6: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
7: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih lancar ya, dua arah dari beberapa getol. Coba kita cek dulu dari Malang Madiopuro, exit entry-nya sudah mulai ada peningkatan volume, kawan, terutama untuk di jalur exit yang cukup mendominasi. Kemudian kalau di Gate Pakis ternyata jauh lebih lengang, Singosari juga sama. Lawang yang ada peningkatan juga ya. Kemudian arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waro itu lancar. Kemudian di Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo, yang arah ke Probolinggo di exit di Probolinggo itu cukup ramai. Tapi untuk arah sebaliknya, dari setelahnya rest area Probolinggo sudah kembali lengang lagi. Nah, kawan-kawan juga boleh update. Selain pantauan lalu lintas, mungkin update cuaca juga ya di ruas tol bagaimana? Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
6: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: 93.9 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kondisi akhir-akhir ini ketika siang hari tampak lebih terik ya, ditambah lagi angin yang lumayan kencang. Ini pastikan Anda juga aware terhadap kondisi kesehatan, karena kalau kita melihat pasien yang berobat pada fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasienkes tingkat pertama di Kota Malang saat ini terbanyak sebagai penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kemudian disusul dengan penderita lain dampak dari lingkungan saat musim kemarau seperti diare. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Disampaikan juga penderita terbanyak ini justru balita dan anak-anak. Faktor penyebab orang mengidap ISPA sendiri ini bisa jadi kemungkinan besar karena dari abu vulkanik Gunung Semeru yang erupsi. Bisa juga dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, akhir-akhir ini hutan dan lahan pada gunung-gunung di sekitar Kota Malang

0: ini sedang berusaha untuk dipadamkan. Nah, kemudian Dr. Husnul juga menyampaikan belum mengharuskan masyarakat menggunakan masker untuk mencegah ISPA. Dia masih akan membahas dan juga mengkaji hal ini nanti bersama dengan Kalaksa BPBD Kota Malang. Hanya saja Dr. Husnul menyarankan agar pelajar untuk berdiam di rumah sesuai seusai pulang sekolah, gitu kawan. Yang jadi imbauan ya untuk sementara ini. Kemudian untuk catatan lainnya, nah ini khususnya buat Anda yang pekerjaannya ini cukup terganggu karena koneksi internetnya rasanya kurang stabil. Daripada dibiarkan bikin emosi, saatnya pindah ke Kaptena Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kaptena Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya, lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Satu tahun bukan waktu yang panjang untuk seorang Menteri Keuangan. Tapi dalam satu tahun, ada kebijakan yang sudah berjalan, ada target yang belum tercapai, ada keputusan yang menimbulkan perdebatan, dan ada ekspektasi publik yang ikut tumbuh. Lalu, Senin 14 September 2026, Urbaya Yudisadewa harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara sebagai penggantinya. Urbaya sendiri baru dilantik sekitar satu tahun sebelumnya pada 8 September 2025. Yang menarik, pergantian ini terjadi ketika Purbaya masih menjalankan agenda sebagai Menteri Keuangan. Siang hari dia masih berbicara dalam rapat bersama DPD RI. Beberapa jam kemudian, kursi itu sudah berganti penghuni. Seperti halaman buku yang tiba-tiba dibalik, cerita tentang Purbaya berhenti di tengah jalan. Sementara pekerjaan rumah Kementerian Keuangan tetap menunggu. Pengamat publik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi menilai, pengamat politik Universitas Negeri Malang, Dr. Nuruddin Hadi melihat pergantian ini dari sisi dinamika politik dan gaya kepemimpinan Purbaya yang berbeda dibandingkan Menteri Keuangan sebelumnya.
3: Pak Purbaya ini kan gaya apa kepemimpinannya kan apa di Menteri Keuangan ini kan terkenal dengan koboi ya. Kalau siang ini barangkali yang membedakan dengan kementerian Menko sebelumnya itu yang kalem gitu ya. Nah, sehingga memang situasi ekonomi yang mungkin masih belum baik ini mungkin Pak Presiden ingin apa sosok Menteri Keuangan yang lebih kalem gitu dalam olah keuangan, karena bagaimana juga statement-statement politik Menteri Keuangan itu kan akan berpengaruh pada kondisi ekonomi ya.
2: Namun gaya komunikasi bukan satu-satunya cerita. Selama menjabat, Purbaya membawa sejumlah kebijakan yang cukup menonjol. Mulai dari penempatan 200 triliun dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, pembiayaan koperasi desa Merah Putih, hingga keterlibatan pemerintah dalam penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Di sisi lain, Purbaya pernah menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa berada di kisaran 6%, lebih tinggi dari capaian yang ada. Kini orangnya berganti, tapi target pertumbuhan, penerimaan negara, belanja, utang, dan kesehatan APBN tetap berada di meja yang sama. Pengamat ekonomi Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda mengingatkan, pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan harus dimulai dari awal. Yang paling penting, justru bagaimana kesinambungan pengelolaan fiskal tetap terjaga.
4: Pak Suha juga dalam pidatonya di dalam pelantikan itu dia akan tetap menjalankan kebijakan prioritas yang presiden. Nah ini penting ini artinya ya yang kemarin-kemarin dikritis itu berarti tetap jalan. Bisa jadi ada beberapa koreksi ya bisa jadi karena itu udah dari hampir banyak lembaga lah yang mengkritisi itu. Tapi selama Pak Menteri baru ini mampu menyampaikan dengan baik ya mungkin presiden bisa menerima kan.
2: Purbaya meninggalkan

posisi Menteri Keuangan. Suhasil Ngazara datang dengan mandat baru. Pergantian ini selesai dalam satu hari. Tapi arah kebijakan, kesehatan APBN, dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan menjadi cerita yang jauh lebih panjang. Karena mengganti menteri bisa dilakukan dalam hitungan jam, sedangkan menjaga kepercayaan publik membutuhkan waktu. Dan kehidupan orang-orang yang bergantung padanya tidak pernah ikut berganti secepat itu.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic.
4: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi kita juga dapat update soal aktivitas Gunung Api Semeru hari ini dari rekan-rekan yang bertugas di pos pantau Semeru. Ada petugas dengan nama Yadi Yuliandi ya, kali ini yang menyampaikan, yang menyusun laporannya. Secara visual, gunung tampak jelas hingga berkabut, asap kawah tidak teramati. Letusan asap tidak teramati visual, Gunung Api Semeru dominan saat ini tertutup kabut begitu ya. Kemudian untuk statusnya sendiri masih di level 3 siaga, jadi masyarakat diimbau supaya tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak ini, masyarakat juga diminta supaya tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai, kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena di sini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, kawan. Termasuk juga tetap waspada dengan potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Nah, kemudian ini tadi ada Bu Ika juga yang kebetulan lewat di area Pasar Gadang ya. Coba kita tunggu Bu Ika masih typing seperti apa. Kita masih coba download untuk videonya, kawan. Mungkin Anda yang hari ini juga kebetulan melintas di area Pasar Gadang, boleh nanti Anda berkabar seperti apa kondisi di sana. Anda bisa gabung bersama dengan kami di 0811 3600 911.

Salah satu daya tarik utamanya adalah pengalaman wisata petik apel. Di berbagai kebun, Anda dapat memetik langsung buah dari pohonnya. Sebuah pengalaman sederhana, namun memberikan kesan yang sangat berbeda. Anda bisa memilih sendiri apel yang matang, merasakan teksturnya yang padat dan renyah, serta mencicipinya dalam kondisi paling segar. Dari segi rasa, apel batu memiliki karakter yang khas. Aromanya cukup tajam dengan perpaduan rasa manis dan asam yang seimbang, berbeda dengan apel impor yang umumnya lebih ringan. Terdapat juga beberapa varietas unggulan seperti apel mana lagi yang dikenal manis dan harum, serta apel ana dengan rasa segar cenderung asam manis. Tidak berhenti di buah segar, apel batu juga diolah menjadi berbagai produk turunan, mulai dari keripik apel, sari buah, sampai minuman seperti teh apel yang memberikan alternatif cara menikmati hasil pertanian lokal ini. Untuk waktu berkunjung, pagi hingga siang hari menjadi pilihan yang ideal. Ketika cuaca masih bersahabat dan aktivitas di kebun berlangsung optimal, dengan harga yang relatif terjangkau, wisata petik apel menjadi salah satu pengalaman yang tidak terpisahkan saat Anda berkunjung ke Kota Batu. Lebih dari sekedar buah, apel sudah menjadi bagian dari cerita dan kehidupan masyarakat di kota ini. Dan melalui pengalaman sederhana di kebun, Anda tidak hanya menikmati rasa, tapi juga memahami asalnya. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.